0: Memasuki segmen Sudut Pandang Sahabat MK, kita akan sama-sama menilik regulasi kemudahan perizinan tenaga kerja asing, peluang atau ancaman. Anda silakan bisa ikut bergabung, berbagi, menyampaikan sudut pandang Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-2241027. Menurut Sahabat MK, bagaimana seharusnya kebijakan kemudahan perizinan tenaga kerja asing diterapkan di Indonesia? Apakah ini demi mempermudah investasi, Sahabat MK, atau perlunya kalau di Indonesia ini tetap melindungi tenaga kerja lokal? Seperti apa kira-kira pandangan Anda? Apakah Anda juga sudah merasakan banyaknya tenaga kerja asing di Indonesia? Mungkin di daerah Anda termasuk daerah industri, Sahabat MK? Silakan bisa melaporkan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-2241027. Di pagi hari ini saya pun tidak sendiri, sudah ditemani oleh reporter dari tim Kamar Berita MK FM. Ada Sahabat Linda Padilah, kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sahabat Linda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sahabat Syifa.
0: Iya, ini ada kabar tentang kemudahan perizinan tenaga kerja asing yang ternyata kembali menjadi perhatian, Sahabat Linda. Setelah pemerintah mengintegrasikan sistem perizinan TKA melalui online single submission alias OSS, di mana melalui integrasi tersebut proses perizinan TKA ditargetkan dapat diselesaikan maksimal 5 hari dengan OSS ini menjadi pintu masuk tunggal, sehingga para pelaku usaha tidak lagi harus mengakses sistem yang terpisah di sejumlah kementerian. Pemerintah sejatinya menyebut langkah ini dilakukan untuk memberikan kepastian waktu perizinan, terutama bagi investasi yang memang membutuhkan tenaga kerja asing. Dan di sisi lain, ternyata Sahabat MK, kebijakan tersebut ini juga memunculkan pertanyaan tentang bagaimana kemudian posisi tenaga kerja Indonesia. Sebab kemudahan administrasi tidak serta-merta berarti semua jabatan dapat diisi oleh tenaga kerja asing, ya Sahabat Linda. Dari segi aturan, misalnya penggunaan TKA sendiri, pemerintah menempatkan penggunaan TKA pada kebutuhan tertentu, termasuk jabatan dan waktu tertentu, serta tetap memperhatikan pasar kerja nasional dan mengutamakan tenaga kerja Indonesia, Sahabat Linda.
1: Ya, Sahabat MK dan juga Sahabat Siva, artinya yang perlu dilihat ini bukan hanya seberapa cepat izin TKA itu diterbitkan, tetapi juga apakah TKA tersebut memang dibutuhkan dan apakah kompetensinya belum tersedia secara memadai di dalam negeri. Kemudian, dan apakah kehadirannya memberikan manfaat bagi pengembangan tenaga kerja Indonesia? Dan disinilah, Sahabat MK, letak persoalannya. Kemudahan perizinan bisa menjadi bagian dari upaya mempercepat investasi, terutama pada sektor yang membutuhkan keahlian tertentu. Namun, Sahabat MK, kemudahan administrasi ini tetap harus diikuti dengan pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan izin. Pekerjaan yang seharusnya dapat diisi tenaga kerja Indonesia justru dialihkan kepada para TKA, Sahabat MK, atau kewajiban pengembangan kompetensi tenaga kerja lokal tidak berjalan. Terlebih penggunaan TKA bukan hanya soal hubungan antara perusahaan dan pekerja, Sahabat MK, tetapi juga berkaitan dengan kebijakan pasar kerja, investasi, dan perlindungan tenaga kerja di Indonesia.
0: Dan pemerintah sendiri menyebut kalau ternyata integrasi sistem sebagai upaya menyederhanakan proses perizinan. Sementara dari segi prinsip penggunaan TKA, ini tentu saja tetap berada dalam kerangka regulasi yang berlaku. Maka Sahabat MK, kalau kita lihat tantangannya ini adalah bagaimana membuat proses perizinan menjadi lebih cepat dan efisien tanpa membuat pengawasan menjadi lemah. Di sini pula peran tenaga kerja Indonesia menjadi hal yang penting, karena jika TKA didatangkan akibat memiliki keahlian yang belum tersedia di dalam negeri, di Indonesia, maka kehadirannya idealnya tidak berhenti pada pekerjaan individu, tetapi juga yang mendorong transfer pengetahuan serta teknologi kepada pekerja Indonesia. Dengan demikian, kemudahan perizinan bukan hanya memberikan kepastian bagi investor saja, tapi juga menjadi bagian dari pengembangan kompetensi tenaga kerja nasional, Sahabat MK. Nah, Anda seperti apa melihatnya? Silakan Anda bisa bergabung, berbagi sudut pandang Anda, laporkan, sampaikan pendapatnya melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-2241027. Insya Allah nanti kita akan gali lebih jauh ya, bersama dengan narasumber pakar hukum ketenagakerjaan sekaligus guru besar Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, bersama dengan Profesor Dr. Fitriatus Solihah SHMH, Sahabat MK. Setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MQ, siapakah sebaik-baiknya orang terhadap keluarganya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
0: MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MQ, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Pada dalam segmen Sudut Pandang Sahabat MK, kami mengundang Anda untuk bisa ikut menyimak ataupun juga mencermati regulasi kemudahan perizinan tenaga kerja asing di Indonesia. Apakah Anda sudah merasakan maraknya semakin banyaknya tenaga kerja asing di Indonesia, Sahabat MK? Silakan Anda bisa bergabung menyampaikan sudut pandangnya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta sudut pandang Anda. Dan di pagi hari ini kita akan berdiskusi bersama dengan narasumber, merupakan pakar hukum ketenagakerjaan sekaligus guru besar Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Ada Profesor Dr. Fitriatus Solihah SHMH, Sahabat MK yang alhamdulillah sudah bersama dengan kita. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Siva?
0: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat ya Prof ya?
1: Sehat insya Allah.
0: Alhamdulillah, terima kasih Prof Fitri sudah berkenan kembali untuk berdiskusi mengudara di Radio MKFM Bandung. Di studio ada saya Siva dan juga rekan sahabat Linda, Prof Fitri. Kali ya, ini kita akan menggali berkaitan dengan kemudahan perizinan tenaga kerja asing. Karena kalau kita lihat kan kondisi lapangan pekerjaan Indonesia sebetulnya cukup menantang juga ya bagi tenaga kerja lokal, Prof Fitri. Nah, di awal barangkali Prof, bagaimana nih Prof melihat kebijakan pemerintah yang semakin mempermudah perizinan tenaga kerja asing? Kalau dilihat dari perspektif hukum ketenagakerjaan di Indonesia, apakah memang diperlukan demi transfer pengetahuan tadi, atau sebetulnya di Indonesia sudah ada ilmu-ilmunya cuman belum tersebar merata saja, Prof? Seperti apa ini, Prof?
1: Ya, baik, terima kasih banyak Mbak Siva, Mbak Linda nih. Baru kenal ya, salam kenal Mbak Linda.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, jadi saya coba dari tadi ya mencari soal SKP ini, nggak bisa, nggak ada gitu ya. Jadi saya hanya membaca dari apa yang sudah dikirim Mbak Linda ya tentang pemberitaan itu. Tapi begini, pembicaraan mengenai penggunaan tenaga kerja asing yang sudah diatur ya di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003, kemudian dihapus ya, pasal-pasal pengaturannya berapa, diubah di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang pertama itu Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 ya. Itu sebenarnya sudah jadi pembicaraan yang luar biasa Mbak dulu ya, pro dan kontranya seperti itu. Ini barangkali saya tadi mendengarkan yang disampaikan Mbak Linda, Mbak Siva begitu ya, terkait dengan penggunaan TKA ini ya. Ada pengawasan, persoalan mengutamakan tenaga kerja lokal dan sebagainya. Ya itu menarik ya. Yang pertama barangkali yang saya sampaikan pada pagi hari ini terkait dengan regulasi tentang perizinan TKA ini kan dulu mungkin Mbak Siva tidak lupa ya ada istilah IMTA ya. IMTA itu izin memperkerjakan tenaga kerja asing Mbak ya, dan RPTKA yang sekarang tadi disampaikan Mbak Linda ya, terkait dengan rencana penggunaan tenaga kerja asing. Nah itu dulu diatur ya di dalam pasal 42 sampai 49 di Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang bukan yang lama karena pada prinsipnya yang tidak diubah atau dihapus kan tetap berlaku ya dalam Undang-Undang 13 tahun 2003. Nah memang semangatnya saat itu ada perubahan di dalam Cipta Kerja itu kan investasi ya, tadi sudah berkali-kali disampaikan. Ya kalau dibahas terkait dengan topik pagi ini kan gini nge, kemudahan izin penggunaan tenaga kerja asing itu sebenarnya mempercepat investasi atau justru mengancam lapangan kerja lokal kan itu ya yang disampaikan Alinda tadi dan Mbak Siva. Ya saya tidak bisa menjawab hitam putih seperti itu ya. Kan tergantung bagaimana tadi sudah disampaikan juga, kemudahan itu kan harus diimbangi dengan satu pengawasannya ya. Betul. Dan yang kedua tentu saja kan mengutamakan tenaga kerja Indonesia. Terkait dengan aturan di pasal 42, 49 yang dihapus dulu, kan pada prinsipnya begini, Mbak. Misalnya dalam pasal 42 nggih, ayat 1 yang lama, bisa dicek. Setiap pemberi kerja yang memperkerjakan tenaga kerja asing itu wajib memiliki izin tertulis nggih dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Nah, ini dulu menjadi dasar atau dasar hukum IMTA atau izin memperkerjakan TKA. Nah, ini kan dihapus, Mbak. Kalau kita bicara hukum ya, dalam hal ini administrasi ya, Mbak ya.
0: Yeah.
1: Nah, ini kan IMTA itu kan berarti produknya ya. Nah, sekarang yang berlaku kan RPTKA ya. RPTKA tadi ya. Nah, RPTKA itu kan proses. Dalam perspektif hukum administrasi ini kan sudah apa ya, ruang yang berbeda kan begitu ya. Proses tentu berbeda dengan produk kan gitu nggih. Orang melakukan permohonan membuat SIM tentu berbeda dengan permohonannya kan berbeda dengan SIM-nya kan seperti itu ya.
0: Iya.
1: Proses berbeda dengan produk. Nah, produknya itu yang ketentuan pasal 42 tadi sudah dihapus. Dari sisi ini sebenarnya di awal sekali dulu di tahun 2019 kalau tidak salah ingat saya, terkait dengan penghapusan ini saya sudah sampaikan berkali-kali di beberapa forum. Nah, ini tentu tidak tepat seperti itu. Nah, kemudian di dalam hal membahas mengenai dokumen ini begitu ya. Jadi peraturan ini kan sebenarnya menempatkan gitu ya dua dokumen inti ya. Menurut saya itu dua dokumen inti sih ya. RPTKA, persoalan proses tadi, nanti kan rencana ya permohonan lah ya, dan IMTA itu kan izin operasionalnya ya, sehingga apa namanya proses birokrasinya itu jadi panjang dan kerap disebut menghambat investasi kan, itu alasan sehingga kemudian pasal itu dihapus gitu. Nah, bagaimana perubahan dalam cipta kerja begitu ya? Nah, saat itu memang ada beberapa perubahan, misalnya dalam pasal 42 itu dihapus diganti dengan kewajiban memiliki RPTKA dan seterusnya yang disahkan oleh pemerintah pusat. Nah, ini kan berarti RPTKA yang disahkan otomatis berfungsi ganda atau jadinya sebagai izin kerja juga gitu, sehingga IMTA sebagai dokumen terpisah yang dipersepsikan di dalam peraturan yang baru atau undang-undang yang baru tersebut menjadi tidak diperlukan lagi. Nah, ini belum membahas sampai di pasal 45, 47, 49 dan apa namanya? J. Jadi secara cepat kemudian kan hadir ya putusan MK 168. Nah, ini Mbak Syifa harus ingat juga bahwa putusan MK ini kan menyatakan sejumlah pasal dalam klaster ketenagakerjaan dalam Undang-Undang 6 ya yang berlaku sekarang tahun 2023 itu kan inkonstitusional. Nah, ini kan ke sana kita. Ada 21 poin ya, mencakup 7 pokok materi termasuk TKA ya. Di dalamnya termasuk TKA Mbak Syifa. Dan yang lain-lain ada PKW itu alih daya. Nah, tapi kan kita bahas mengenai TKA. Jadi begini, di dalam pasal 42 ayat 1 yang tadi saya jelaskan itu frasa pemerintah pusat ditegaskan kembali oleh Mahkamah Konstitusi bermakna menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Jadi, in case-nya menteri tenaga kerja memperjelas siapa yang memegang kewenangan pengesahan RPTKA, bukan lembaga lain. Nah, ini. Yang kedua, itu di pasal 42 ayat 4. Monggo nanti dipirsani dilihat bahwa Mahkamah Konstitusi itu menambahkan syarat baru pada norma jabatan dan kompetensi tenaga kerja asing ya. Jadi sudah disampaikan juga wajib memperhatikan mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia. Nah, ini jelas ya. Jadi putusan ini sebenarnya kan apa ya? Rem ya. Rem konstitusional lah ya terhadap, mohon maaf ya, liberalisasi menurut saya, liberalisasi izin TKA gitu ya. Jadi Mahkamah Konstitusi sudah jelas menegaskan bahwa kemudahan administrasi tadi, ya, kemudahan administrasi itu tidak boleh mengesampingkan prinsip prioritas tenaga kerja domestik.
0: Domestik.
1: Jadi ini menjadi apa ya, jangkar normatif ya yang sangat penting saat kita membahas ancaman bagi pekerja lokal. Ini meminjam istilah Mbak Syifa tadi ya, ancaman bagi pekerja lokal. Tadi kan keluhnya pada kesempatan ini yang perlu saya sampaikan kan apa ya, keberpihakan negara kan harus jelasnya apapun.
0: Betul.
1: Misinya begitu ya. Memang misalnya cipta kerja untuk siapa sebenarnya? Tentu kan harus skala prioritas untuk tenaga kerja lokal. Bagaimana kita mengurangi angkatan kerja yang menganggur dan sebagainya. Sehingga memang misi transfer knowledge itu kan tadi ada disampaikan, jangan-jangan di kita sudah banyak juga yang memiliki keahlian yang dimaksud, hanya belum diberi kesempatan dan sebagainya. Nah, ini dampaknya apa sebenarnya gitu ya, kita coba bahas ini dampak secara kebijakan ini. Tentu saja kalau kita bicara dampak kebijakan ya, satu dokumen tadi yang kita bahas sebelumnya, maksud saya RPTKA tadi, jadi berfungsi ganda dampak kebijakan ya. Yang kedua, barangkali terkait dengan sanksi Mbak ya, dari pidana menjadi administratif saja ya, di dalamnya kan ada denda, penghentian proses, pencabutan pengesahan seperti itu. Nah, proses daring ya, lewat tadi ya, apa online tadi ya, TKA, urusan ini secara online itu kan pasca dikeluarkannya apa ketentuan undang-undang ciptaker itu ya, itu kan apa masih terpisah ya dari sistem imigrasi dan investasi ya. Si pemohon kan tetap harus mengurus izin ya di beberapa portal yang berbeda. Jadi waktu itu juga terasalah gitu ya, terasa dampak sosialnya. Ya misalnya gini, ada ketimpangan itu, nah, kan banyak ya kita bisa cari tahu itu ketimpangan seperti apa di lapangan gitu ya. Misalnya banyaklah pemberitaan yang apa menunjukkan bahwa meskipun investasi itu masuk, penyerapan pekerja lokal itu apa terkesan subordinasi nggih oleh TKA yang masih memiliki posisi apa unskilled labor lah. Kan sebenarnya semangatnya kan peruntukannya ya tadi transfer knowledge, berarti kan untuk skill labor ya Mbak, kan seperti itu. Ternyata di lapangan banyak juga yang unskilled seperti itu. Nah, ini tentu menjadi hal yang ya perlu didiskusikan kembali gitu. Kemudian masih berhubungan dengan transfer knowledge tadi, kewajiban alih teknologi tadi, bahasa Mbak Syifa, ini melalui penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping itu bisa dibaca di pasal 45. Itu kan seringkali gitu ya, apa hanya menjadi pemenuhan syarat administratif saja di atas kertas itu. Nah, ini saya coba nanti dilihat ya, efeknya apa kalau kita bicara dampak sosial. Jadi ada skill upgrading gitu ya bagi pekerja lokal yang apa namanya memicu jadinya ya gesekan sosial itu pasti kan Mbak, kalau ada yang timpang itu kan akhirnya ada gesekan sosial ya, serta masalah yang berhubungan dengan keselamatan kerja, ya, misalnya seperti itu. Jadi persoalan sanksi dan dari pidana menjadi sekedar sanksi administrasi tadi ya, sanksi administratif seperti denda kemudian teguran atau apapun itu kan akhirnya membuat perusahaan pelanggar gitu ya, yang melanggar aturan TKA ini ya tidak merasakan efek jera menurut saya ketika ada pergeseran, tidak ada lagi yang lebih ketat seperti sanksi pidana gitu. Ya bagaimana kalau kita bicara mengenai kondisi sekarang gitu nggih. Ya saat ini di fase di mana pemerintah menyadari gitu bahwa birokrasi perizinan itu melalui portal yang terpisah-pisah justru apa menyulitkan semua pihak gitu ya. Tapi di sisi lain putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 tadi 2003, mohon maaf. Ini kan pemerintah sebenarnya dituntut oleh masyarakat ya, untuk membuktikan itu secara teknis bagaimana sih cara mengutamakan pekerja lokal gitu ya, di tengah arusnya arus masuk TKA yang mohon maaf ya, pasca penghapusan IMTA. Nah, IMTA itu kan menurut saya Mbak, itu kan pintu awal atau pintu masuk pemeriksaan dokumen kan di situ kan. Jadi ketika itu dihapus, saat itu saya berpikir ya beberapa tahun yang lalu, berarti ibarat keran itu kan dibuka terus tidak ditutup lagi gitu ya. Nah, kan gitu kan, logikanya kan gitu ya, wong izinnya sudah gitu. Dan itu kan terjadi nge, mungkin Mbak Siva belum lupa ya, di tahun lalu apa ya, beberapa kejadian yang kurang baik ya, yang melibatkan beberapa pejabat negara ya, terkait dengan tenaga kerja asing. Nah ini, itu kan termasuk juga yang disayangkan itu. Kemudian kebijakan terbaru ini kalaulah seperti itu, ini tadi disampaikan juga, saya mendengarkan dengan baik terkait dengan SKB ini. Jadi kan SKB pertama itu kan integrasi tiga sistem OSS ya Mbak ya. Kemudian ada SKB kedua termasuk pemberhentian tim teknis integrasi lintas kementerian. Nah ini berarti merujuk pada PP nomor 28 ini yang tahun 2025 ya, di mana proses perizinan tenaga kerja asing itu ditargetkan rampung kan itu tadi maksimal 5 hari nih. Yeah. Dan jika lewat batas waktu tersebut, izin otomatis dianggap terbit. Jadi apa ya istilahnya, silent approval gitu. Nah coba ini patut kita renungkan bersama ini kan. Nah itu gimana ya, lewat berarti otomatis. Nah, jadi ada tambahan ini dari Kementerian Tenaga Kerja terkait dengan tahapan pengesahan RPTKA. Itu kan dipangkas berarti kan, dari 3 tahap menjadi 2 tahap. Jadi ekspos tatap muka langsung untuk perpanjangan RPTKA ini menjadi dihapus. Nah, ini masuk akal menurut saya terkait dengan mencegah adanya potensi pungutan liar lah Mbak, seperti itu ya. Jadi potensi pungli itu berusaha dikurangi dengan cara tatap muka langsung ini dihapus gitu ya. Kemudian kita bicara integrasi lanjutannya seperti apa. Nah itu kan direncanakan dengan Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, BPJS dan seterusnya lah gitu. Apa sebenarnya yang hendak kita sampaikan gitu ya. Berarti puncak dari tren diregulasi ini kan dimulai gitu ya, dari Undang-Undang Cipta Kerja, dari 2 izin terpisah ya, yang tadi kita bicarakan RPTKA dan IMTA ya, di sebelumnya menjadi 1 izin RPTKA saja ya, kemudian menjadi 1 pintu lintas lembaga dengan kepastian tadi 5 hari di 2026 ini. Pasti kan ada dampaknya ya Mbak ya, mungkin kita bicara dampak bagusnya dulu deh gitu ya. Menurut saya kalau dampak positifnya ya apa ya, kepastian waktu lah ya, kepastian waktu dan kepastian hukum tentu saja bagi investor Mbak memang ya. Jadi jelas ini investor ini berita baik karena menjadi lebih jelas waktunya, kemudian itu kan menjadi kepastian hukum juga kan, yang ini menjadi potensi memang dalam mendorong lapangan kerja. Ya, harapannya kan seperti itu ya, yang mendukung lah seperti itu. Kemudian kepastian waktu itu selain juga kita bicara terkait tadi, berpotensi juga mendorong saya istilahkan aja menstimulasi investasi di sektor yang butuh keahlian gitu ya, secara spesifik ya. Ya, hilirisasi, energi baru, teknologi kan. Pesannya itu ya, gimana caranya bisa melakukan transfer knowledge gitu ya untuk keberadaan TKA ini kepada kita gitu ya, kepada pekerja lokal yang memang belum memiliki kemampuan kan seperti itu, yang mungkin keberadaan yang dimaksud dengan skill laborer tadi masih terbatas, ya. Misalnya seperti itulah kita memandang tuh. Tapi memang kita tidak boleh, Mbak Siva, mengabaikan dampak negatifnya itu. Ya, apa saja sih? Coba kita buatlah beberapa ya. Kemudahan tanpa penguatan pengawasan yang disampaikan Mbak Linda tadi itu secara substansi itu beresiko, ya. Beresiko apa gitu? Beresiko menggeser fungsi TKA dari mengisi apa tadi ya, kekosongan keahlian lah seperti itu, justru bisa jadi menjadi kompetitor gitu, kompetitor langsung loh ini ya, bagi tenaga kerja lokal gitu, ya enggak? Jadi untuk posisi yang sebenarnya bisa diisi oleh orang kita gitu, maksudnya tenaga kerja lokal gitu. Kemudian sanksi yang bergeser dari pidana ke administratif itu juga barangkali bagi sebagian pihak itu justru, ya termasuk saya lah kan, melemahkan efek jera gitu ya, terhadap pelanggaran-pelanggaran yang tadi disampaikan. Kemudian coba kita soroti yang 5 hari tadi nge, dalam percepatan proses yang tadi disampaikan 5 hari dengan kalau lewat dianggap sudah otomatis
0: keterima ya.
1: Ya itu ya, silent approval itu beresiko ya, menurut saya bisa mengorbankan apa ya, kedalaman verifikasi kompetensi gitu, ya nggak sih Mbak? Dan kebutuhan real jabatan apa gitu ya, jika sistem pengawasan lintas lembaga tadi belum matang gitu ya. Dan yang perlu kita cermati juga adalah proses 5 hari ini gitu ya, beresiko enggak gitu ya, mengorbankan apa ya, ya tadilah sekali lagi, nanti banyak istilah baru yang malah jadi apa ya, membingungkan kita semua. Tapi intinya saya ulangi, kalau terkait dengan 5 hari kemudian otomatis terbit tadi ya, ini kan beresiko mengorbankan kedalaman verifikasi kompetensi menurut saya. Dan juga kebutuhan realnya apa sih gitu ya, jabatan, jika jabatan yang kita sebut apa, bahasa Mbak Linda tadi, skill laborer tadi ya, untuk sistem yang baru ini dalam pengawasan lintas lembaga apabila kondisinya belum ada. Ya, kalau soal implikasinya kan gini, apa sih implikasi bagi pekerja lokal gitu ya? Ya, tentu syarat ya, syarat mengutamakan tenaga kerja Indonesia itu kan hasil putusan MK yang 168 itu ya, itu adalah instrumen hukum sebenarnya, menurut saya paling tepat gitu ya, paling relevan itu untuk apa? Untuk melindungi pekerja lokal itu. Namun implementasinya di lapangan kan gimana kita menyampaikannya? Bagaimana sih cara pemerintah mengukur dan menegakkan atau mengutamakan ini secara teknis kan gitu nggih. Ya. Yang belum diatur secara rinci sehingga menjadi ya PR lah ya untuk regulasi ke depan. Kemudian barangkali yang bisa disampaikan juga adalah kewajiban pendampingan tenaga kerja Indonesia oleh tenaga kerja asing, bisa dibaca di pasal 45. Itu kan tentu transfer knowledge tadi ya, efektivitasnya ya. Jadi sangat bergantung pada apa? Pengawasan, kembali ke sana, pengawasan di lapangan, bukan hanya kepatuhan pada dokumen semata-mata kan gitu, Mbak. Kemudian terkait dengan yang kita bahas nih, integrasi 3 kementerian itu berpotensi memperkuat base data terpadu. Betul ya, siapa TKA yang bekerja, dia mau kerja di mana, untuk berapa lama, ya. Itu yang justru bisa mempermudah pengawasan. Asalkan apa? Asalkan pemerintah daerah dan ya baguslah melibatkan serikat pekerja gitu, diberi akses gitu. Diberi akses dalam hal pemantauan, ya. Bukan hanya pusat gitu ya. Ya, ini kan pandangan saya seperti itu kan, boleh ya. Jangan hanya pemerintah pusat gitu, diberi akses lah, sama-sama mengawasi gitu. Kemudian untuk integrasi 3 kementerian ini juga bisa juga berpotensi memperkuat base data sudahlah. Ya, itu intinya itu saja, Mbak. Jadi mungkin waktu yang terbatas ini untuk menyampaikan topik pagi ini, tentu pertanyaannya harus kita jawab. Apakah ini peluang atau ancaman? Nanti kan itu ya disampaikan Mbak Sih. Ya, jawabannya dua-duanya, Mbak, bisa berpotensi benar ya. Ya tergantung, tergantung apa? Tentu pelaksanaannya toh. Tergantung implementasinya. Misalnya nih, regulasi baru SKB yang menunjukkan efisiensi birokrasi tadi gitu ya, dengan mengintegrasikan 3 kementerian bisa jadi dianggap sebagai kepastian hukum ya bagi investor tentunya. Dan jelas toh itu sehingga mereka bisa merasakan apa keamanan yang dijamin itu loh ya dalam menyelenggarakan oleh penyelenggara negara. Namun di sisi lain efisiensi birokrasi yang menjadi apa regulasi terbaru itu kan harus diimbangi dengan keterlibatan pekerja lokal kan gitu, sehingga sumber daya apa ya sumber daya manusia lokal ini kan iya turut mengalami apalah kan perbaikan ya dalam segi pengembangan, maka ya tadi ya mengutamakan tenaga kerja Indonesia lah, artinya gini ya, bahasa yang mudah saya sampaikan, keperpihakan negara itu harus jelas gitu loh. Ini itu sih sekali misinya kan harus itu ya, terlepas dari misi untuk kemudahan investasi yang selalu betul. Mungkin dari saya itu Mbak Siva.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah ini nampaknya sudah cukup komprehensif ya sahabat MK dan juga sahabat Linda dari Prof. Fitri. Dan tentunya kita sebagai masyarakat Prof. ini bisa mengawal ya Prof. ya, terkait dengan kebijakan-kebijakan yang sudah hadir khususnya bagi tenaga kerja. Karena banyak juga mungkin dari sahabat MK, misal kita sapa ada Ibu Parilah di GBA 3, ini yang menyampaikan sudut pandangnya Prof. Fitri bahwasannya tenaga kerja asing tentu perlu diminimalisasi agar tenaga kerja yang lokal juga bisa mendapatkan peluang pekerjaan. Nah, karena kalau dilihat kondisi lapangan tenaga kerja, pasar tenaga kerja Indonesia, loker-loker gitu ya, peluang pekerjaan, ini ternyata masih cukup menantang. Seperti apa kita mengawal atau mungkin bisa mengikuti begitu Prof. Fitri untuk bisa membatasi agar eksekusi di lapangannya secara teknis ini sesuai dengan aturan yang ada begitu Prof.
1: Sekali lagi kalau kita bicara soal penegakan itu ya.
0: Iya, penegakan ini yang memang jadi implementasi.
1: Justru itulah yang memang harus terus bekerja super keras ya. Karena kan kalau kita bicara soal efektivitas hukum itu kan faktornya tidak hanya satu toh Mbak ya.
0: Betul.
1: Kalau katakanlah hukumnya sudah bagus sekali gitu ya, dibuat sedemikian rupa supaya lebih simpel, supaya tidak bertele-tele ya birokrasinya, itu kan bagus ya, memudahkan. Alang tetapi kan yang terpenting itu, nah hukum kan cuma tulisan-tulisan tuh enggak. Enggak mati ya, benda mati kan gitu ya. Yang menentukan apakah aturan yang sudah bagus itu bisa berjalan dengan baik atau tidak kan tentu faktor yang bergerak ya dalam hal ini.
0: Ya manusianya,
1: aparat penegak hukum, betul sekali aparatnya atau para pelakunya kan gitu ya, yang apa diatur di dalam aturan itu, subjeknya lah seperti itu ya. Kalau sarana prasarananya sudah bagus tapi kalau faktor yang bergerak tadi belum apa ya, kembali kepada kesadaran hukum yang baik ya, tentu kan juga repot. Nah seperti itu, setiap celah selalu apa dicari celahnya ya, itu yang
0: ada ya.
1: Kembali kepada kesadaran hukum.
0: Kesadaran. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Prof. Fitri sudah berbagi pandangannya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama terus mengawal bagaimana praktik di lapangan begitu, insya Allah ya Prof. ya. Dengan pengetahuan yang sudah semakin kita pahami di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya Prof. Fitri. Mudah-mudahan
1: terima kasih, bisa
0: kembali di lain kesempatan Prof. ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, alhamdulillah, sahabat MK dan juga sahabat Linda, itu dia diskusi kita bersama dengan Prof. Fitri di kesempatan pagi hari ini selaku pakar hukum ketenaga kerjaan sekaligus guru besar Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Karena kalau dari sahabat Mahadi, sahabat Linda ini juga berbagi sudut pandang ya. Kalau sahabat Mahadi ini melihat hadirnya kemudahan untuk TKA, perlu juga pemerintah melindungi tenaga kerja lokal dan memperkuat pengawasan yang ada di lapangan. Ini disampaikan ya, karena tadi eksekusinya ini yang bergantung pada manusia yang berkecimpung di dalamnya nih, sahabat Linda.
2: Ya, sahabat MV, karena pemerintah ini justru perlu untuk memastikan bahwa kewajiban tenaga kerja pendamping, adanya tenaga kerja pendamping sebagai pertukaran ilmu ya, knowledge tadi, serta ketenaga kerjaan ini benar-benar harus dilaksanakan oleh perusahaan tersebut, sahabat MV.
0: Iya, dan kita kawal bersama ya sahabat MK, karena ini ada peringatan biasanya kalau di bulan Mei, ada May Day ya, setiap awal Mei. Ini juga kemudian menjadi salah satu cara untuk menyuarakan bagaimana keadilan berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan di Indonesia, sahabat MK. Terima kasih banyak sahabat Linda sudah menemani diskusi pagi hari ini. Selamat melanjutkan amanah-amanahnya di tim Kamar Berita MK FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan insya Allah sahabat MK, nanti kita akan sambung juga diskusi kita dalam segmen berikutnya, masih dalam rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Insya Allah nanti dalam segmen Dialog Umat, kita akan membahas agar iman tidak goyah dan akal tidak salah arah, sahabat MK, bersama dengan Ustadz Haji Irfan Hilmi LCMA, selaku dosen pendidikan bahasa Arab di STAI Al-Hidayah Tasik dan ketua BIM Hajum PC Persis Cipedes Tasik, sahabat MK. Sesaat lagi, setelah kita simak sejumlah informasi dan satu buah pesan AA berikut ini.
3: Baru saja Anda ikuti sudut pandang.

0: Ih, WA belum dibales, email numpuk, target belum kelar lagi.
1: Mar, Mar, lu udah sholat subuh belum?
0: Subuh? Oh iya ya, gue sholat dulu sebentar ya, Zam.
1: Udah selesai sholatnya, cepet banget, Mar.
0: Soalnya takut ketinggalan urusan dunia, Zam.
1: Lu takut ketinggalan dunia, tapi dengan santainya lu tunda urusan dengan Allah.
0: Zam, jujur aja nih ya, gue lagi sibuk banget sama kerjaan gue akhir-akhir ini. Kan gue baru naik jabatan.
1: Terus ke Allahnya?
0: Ya, anggapannya Allah mah maha pengertian deh, Zam.
1: Nah itu, Mar, kita sibuk ngejar penilaian manusia tapi lupa ngecek Allah suka atau enggak.
0: Astagfirullah, iya juga ya, Zam. Terus kalau gue fokus ke apa yang Allah suka, hidup bakal jadi lebih ringan ya.
1: Insya Allah, Mar, soalnya yang Allah suka pasti baik buat kita.
0: Berarti bukan soal sibuk atau enggak dong, tapi sibuknya buat siapa gitu ya, Zam.
1: Nah itu tahu.
2: Pesan AA hari ini, sahabat MQ, jangan terlalu sibuk mencari penilaian manusia, tapi fokuslah pada apa yang Allah sukai,
3: karena di sana ada ketenangan dan hidup yang jauh lebih bermakna.
4: Ruang diskusi bersama, inspirasi pagi, dialog umat.

Memasuki segmen Dialog Umat Sahabat MK. Anda masih bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dan kita akan berdiskusi, sahabat MK, berkaitan dengan agar iman tidak goyah dan akal tidak salah arah. Beberapa waktu lalu saya sempat membaca ya, sahabat MK, di era sekarang ini ada sebuah istilah baru. Kalau dulu mungkin kita berpikir yang namanya berhala ini adalah patung-patung ya, sebagaimana ketika awal Islam hadir di zaman Nabi Ibrahim, kemudian yang menghancurkan patung-patung ya, sahabat MK. Ini karena masyarakatnya menyembah berhala. Tapi di era sekarang, ketika ternyata tidak hanya berwujud patung yang dimaksud berhala, uang dan kekayaan ini menjadi berhala baru, materialisme, sahabat MK. Bahkan diri sendiri, egoisme ini juga termasuk diantaranya menjadi berhala baru. Dan yang tidak kalah ramai diperbincangkan juga adalah teknologi serta media sosial, yang ternyata ini banyak orang kecanduan gawai hingga menyebabkan interaksi sosial di dunia nyata dan kewajiban rohaninya ini terbengkalai. Dan seperti apa kemudian cara kita di tengah ataupun di era yang semakin banyak ternyata jenis berhalanya ya, sahabat MK, agar iman tidak goyah dan akal tidak salah arah? Di pagi hari ini dalam segmen Dialog Umat, insya Allah akan kita bahas bersama dengan dosen pendidikan bahasa Arab di STAI Al-Hidayah Tasik dan Ketua BIM Hajum PC Persis Cipadus Tasik, Ustadz Haji Irfan Hilmi LCMA. Ada apa juga, silahkan bisa bergabung berbagi atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Apakah Anda kemudian pernah punya pengalaman, sahabat MK, untuk melawan berhala-berhala yang kemudian seringkali melalaikan waktu nih? Nah, silakan Anda bisa berbagi tipsnya juga ya. Mudah-mudahan jadi inspirasi dan amal soleh untuk sahabat MK lainnya yang juga menyimak di pagi 241027. Apakah Anda kemudian pernah punya pengalaman, sahabat MK, untuk melawan berhala-berhala yang kemudian seringkali melalaikan waktu nih? Nah, silakan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, syukru ala ilahi lallah, wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'na ma ba'du. Sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan semua ikhwan fillah wal akhawah yang bisa mengikuti di program manajemen kalbu kali ini selalu ada di dalam keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala. Usia serta aktivitasnya juga menjadi amalan terbaik insyaallah pada hari ini, dan insyaallah untuk sampainya nanti kita di kehidupan yang lebih kekal jannatul firdaus wa fawqahu arsyur rahman, insyaallah amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk tema yang diangkat sebenarnya ketika ada kalimat menjaga iman dan akal di tengah perubahan zaman, ini maksudnya adalah kita menyebutnya dengan istilah era disrupsi. Jadi disrupsi ini mungkin mustalah atau istilah yang sekarang muncul, di mana disrupsi ini adalah masa ketika inovasi teknologi dan digital mengubah tataran lama secara cepat dan tak terduga, yang itu ternyata dampaknya ini merubah banyak kehidupan. Di antaranya kalimat disrupsi dalam ranah pendidikan, dalam ekonomi, sosial, dan budaya. Tentunya tadi ya, perubahan zaman yang pesat ini membawa perubahan yang sebenarnya besar terhadap pola hidup, cara berpikir, dan sistem sosial masyarakat. Tadi kalaupun apa sih sebenarnya, bagaimana peran iman dan akal di era saat ini, ya tentunya keduanya saling melengkapi. Karena bagaimanapun ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kalimat di dalam Al-Quran, yaitu wallahu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kita ke bumi atau dalam perut ibu ini dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Tapi kemudian waja'alakumus sam'a wal absara wal afida. Maka ketika ada ungkapan Allah memberikan indera pendengaran, indera penglihatan, begitu juga ada fu'ad, itu maknanya adalah hati. Maka sekali lagi, ketika ada ketiga indera ini, maka iman itu ditempatkan di dalam hati, di dalam kalbu. Kemudian ada kalimat asam awal abosor, berarti kita melihat segala sesuatu fenomena yang ada saat ini, itu kemudian kita kembangkan di dalam nalar atau akal. Maka awalnya manusia itu tidak tahu apa-apa, tapi dengan Allah berikan hati yang bersih, keimanan yang kokoh, kemudian disertai kita melihat segala sesuatu dan memahami segala sesuatunya, maka akal ini benar-benar harus kita perankan secara benar. Bagaimana kita memfungsikan makna akal ini. Jadi iman berfungsi sebagai kompas moral dalam menghadapi arus globalisasi, karena istilah-istilah yang sekarang muncul diawali dengan istilah era globalisasi, era digitalisasi, era disrupsi. Bahkan sekarang hadirnya artikulasi intelijen atau AI ini, istilahnya sudah mulai berubah. Kalau di kampus itu namanya dengan era otomatisasi, karena otomatis, jadi segala sesuatunya begitu cepat, kita sangat mudah mengaksesnya, jadi otomatis. Dan ini hadir di era Gen Z ya, generasi-generasi yang sekarang hadir. Tentunya kalaupun kompas moral dalam menghadapi arus globalisasi ini tidak direm dengan keimanan, maka ya generasi kita hanya akan menjadi generasi yang hidupnya itu hedon tadi ya, hedonisme, materialisme, segala sesuatunya flexing, segala sesuatunya diumbar. Dan inilah kekhawatiran yang disampaikan oleh Nabi, khairun nasi qarni summa alladzina yarunahum summa alladzina yarunahum, sebaik-baik umat

itu adalah mereka yang hidup pada masa kami, masa Nabi, sahabat. Berikutnya, berikutnya, berikutnya, di sini menunjukkan bahwa generasi kesana dan seterusnya itu adalah generasi yang cukup berat. Kita sebut sebagai generasi buruk, ya tidak juga, hanya ini karena generasinya sudah lumayan acak-acakan, maka iman inilah yang harus benar-benar menguatkan ruh dalam potensi ruh inilah yang akan menuntun manusia kepada kebenaran wahyu, dan akal ini akan menjadi instrumen berpikir yang membantu memahami dan mengembangkan ciptaan Allah. Nah, jadi memang ketika menyebutkan iman itu maknanya adalah percaya, artinya adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Berikutnya, ya tentunya kita juga harus memahami disiplin ilmu yang lain yang kita sebut dengan, kalau dalam konteks kekinian itu teologi Islam, atau bagaimana memahami akidah ini dengan sebenar-benarnya. Nah, kemudian ada juga pembelajaran tentang sufistik. Mereka itu mulai memahami bahwa ketika hiruk pikuk dunia ini sudah benar-benar melelahkan, mereka mencoba untuk memahami ilmu yang itu dengan istilah ilmu tasawuf. Sufistik ini bagaimana penyucian jiwa, bagaimana kondisi yang awalnya itu hati sangat kering, hanya di fokusnya hanya berkaitan tentang dunia dan dunia, maka mulailah mereka mengarahkan diri, jiwa dan raganya untuk mempelajari apa yang disebut dengan penyucian jiwa. Jadi ada istilah riyadhah, dengan banyak-banyak berzikir, banyak-banyak bermuhasabah, fokus di masjid. Tapi bukan berarti mereka itu tidak kemudian melepaskan berkaitan tentang masalah dunia. Hanya mereka bisa menyeimbangkan mana itu kebutuhan yang sifatnya ruhiyah dan mana itu yang sifatnya kebutuhan yang sifatnya finansial. Jadi di sini tentunya ketika benteng spiritual dari pengaruh hedonisme dan materialisme itu tidak kita kokohkan dengan mempelajari tadi ilmu teologi atau akidah atau akhlak disertai dengan proses penyucian jiwa, maka yang terjadi ya bisa kemudian akan memunculkan istilah disrupsi, ya penurunan moral. Generasi kita hanya akan menjadi generasi yang buruk. Apa yang kemudian terlihat dari kasus yang kemarin dimunculkan tentang SMAN itu tentunya ini menjadi PR untuk kita, bahwa sebagai pendidik dan sebagai siswa itu memiliki peran yang sama dalam bingkai maknanya, bahwa pendidik ini harus memahami makna tidak menghukumi dengan secara fisik, tapi memberikan hal-hal yang sifatnya nasihat-nasihat. Begitupun anak, kita memberikan pemahaman bahwa semua aturan yang ada di sekolah, ya hakikatnya di semua sekolah itu ada peraturan, maka ketika dilanggar ya tentunya akan ada sanksi-sanksi yang itu secara tidak langsung menjadi hal yang perlu dipahami oleh antara siswa, guru dan mungkin orang tua. Maka sekali lagi di sini fungsi moral tentunya menjadi alat memahami wahyu. Jadi akal tidak menentang wahyu. Jadi sekali lagi, akal tidak menentang wahyu, tetapi menolong untuk mentafsirkan dan mengamalkannya. Jadi ketika kita memiliki akal, ya jangan kemudian akal ini terlalu mendominasi kepada apa yang Allah titahkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian fungsi akal juga berperan untuk mendorong manusia meneliti, memahami ilmu pengetahuan. Jadi sekarang itu ada istilah apa itu, mereka sekolarisasi ilmu. Mereka memisahkan antara ilmu umum dengan ilmu agama.
Padahal di dalam Islam, kalaupun anak-anak kita belajar tentang ilmu umum, maka nilai-nilai keislaman itu tetap harus dibangun. Jadi tidak serta-merta misalnya anak belajar eksak terus yang matematika, fisika, kimia, tapi tanpa kemudian akal yang mereka pergunakan itu tidak kemudian mau memahami nilai-nilai keislaman. Jadi kalaupun nanti anak-anak kita belajar tentang ekonomi, ya pahami tentang hukum riba. Seperti apa riba itu hukumnya, berarti haram, goror, ya tipuan, maisir, judi, atau dan lain sebagainya. Jadi tidak kemudian hanya menciptakan ilmu yang sifatnya hanya terapan sesaat. Tapi bagaimana ilmu pengetahuan ini pun mendorong generasi kita untuk benar-benar menjadi generasi yang rahmatan lil alamin. Jadi ini yang perlu kita pahami. Kemudian fungsi akal ini juga ya mengontrol hawa nafsu. Akal berfungsi menimbang pilihan agar manusia tidak mengikuti dorongan emosi sesaat. Ya mungkin kasus yang tadi disampaikan bagaimana secara akal mungkin dengan menampar atau dengan apa itu kan kalaulah ada controllingnya begitu itu tidak akan terjadilah begitu hal-hal yang seperti itu. Maka intinya bagaimana kita mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari menjaga iman dan menjaga akal ini adalah dua hal yang itu saling melengkapi, tidak bisa kita melepas. Jadi kalau hanya dihadirkan akal, banyak generasi-generasi yang cerdas, generasi yang intelligence, tapi mereka ketika nilainya sesaat turun, maka mereka bunuh diri dari lantai 3. Bedanya begitu ya, kita melihat berita begitu, karena itunya imannya memang tidak dibuat kokoh, tidak dirapuh begitu. Jadi mungkin didoktrinnya oleh orang tuanya, kamu harus lulus, kamu harus sukses. Sekalinya dia mengalami kegagalan, bingung, akhirnya mentok, ya sudah, mereka mengambil jalan terakhir. Apalagi di sekolahnya banyak bullying. Nah, seperti itulah.

Masya Allah sahabat MK, era yang penuh dengan tantangan ya. Itu dia kenapa sebabnya di era sekarang penguatan iman ini menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan, tidak lagi bisa dikesampingkan sahabat MK. Dan Anda pun juga silakan bisa bergabung ya, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Kalau Anda sahabat MK ketika merasakan sudah ada gejala nih, sedang menurun rasa imannya atau sedang lelah, sahabat MK, burnout ya istilah kalau zaman sekarang, begitu banyak pekerjaan yang dilakukan, apa yang kemudian paling sering sahabat MK lakukan? Apakah

0: hadir-hadir dalam kajian sahabat MK. Nah, silakan Anda bisa bergabung menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Karena sebagaimana tadi disampaikan ya, di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, ternyata menjaga iman ini menjadi semakin penting. Generasi yang sekarang dihadapkan berbagai tantangan moral dan nilai-nilai yang sudah abu-abu, sahabat MK, akibat begitu mudahnya terpengaruh di era teknologi, sudah tidak ada batasan ya antara negara satu dan yang lainnya. Kita bisa berinteraksi langsung dengan orang lain dari berbagai penjuru dunia, sahabat MK. Istilahnya mungkin globalisasi dan era teknologi. Ini insya Allah kalau kita berhasil untuk menguatkan iman kita, anak-anak kita, ini bisa membantu setiap individu agar bisa tetap fokus pada tujuan hidup dan menghindari perilaku tadi, hedonis, materialistis, sahabat MK, berhala-berhala baru di era modern seperti sekarang. Yang mana dalam konteks ini pendidikan agama serta pemahamannya, jadi bukan artinya pendidikan agama, belajar agama sebagai mata pelajaran di sekolah saja ya tentunya, tapi memahami apa sebetulnya yang mendalam tentang nilai-nilai spiritual yang sangat diperlukan untuk membentuk karakter yang baik. Adapun juga nanti silakan ya bisa bergabung berbagi atensi sahabat MK melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM 0811-224-1027. Mungkin di antara Anda sudah ada yang berikhtiar menanamkan nilai-nilai agama dari rumah, sahabat MK. Anaknya misalnya sedang suka belajar ekonomi, mulailah dikenalkan dengan ekonomi Islam sebagaimana tadi yang dicontohkan ya. Atau sedang suka belajar bahasa, seni. Nah, kita sebetulnya banyak sekali ya panutan-panutan di dunia-dunia yang sudah ada, sahabat MK. Seni kalau di Indonesia mungkin Wali Songo begitu ya, Masya Allah. Nah, apakah Anda pernah mencoba untuk berikhtiar menemani proses pembelajaran anak-anak Anda dengan metode-metode yang menarik, sahabat MK, dengan tentunya menyantumkan unsur Islam di dalamnya. Silakan Anda bisa berbagi pengalaman, menyampaikan atensi ataupun pertanyaan Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Insya Allah nanti kita akan sambung diskusinya bersama dengan Ustadz Irfan di kesempatan pagi hari ini, setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami dalam segmen Dialog Umat, masih dalam rangkaian inspirasi pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli.
1: Sahabat MK, apa keutamaan istighfar yang diamalkan seorang anak? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
0: Sahabat MK, menjadi orang tua bukan hanya tentang menantikan kehadiran si kecil, tapi juga tentang mempersiapkan diri bersama menyambut momen persalinan. Karena persalinan bukan hanya perjuangan fisik seorang ibu saja, tapi juga momen emosional yang membutuhkan kehadiran dan dukungan pasangan. Untuk itu, Klinik Utama Jasmine MK Medica menghadirkan Jasmine Maternity Fest 2026 sebagai momentum puncak fase kehamilan dan persalinan dalam perayaan milad ke-11 Klinik Utama Jasmine MK Medica. Akan ada kelas ayah eksklusif, peran ayah dan keluarga dalam kehamilan serta persalinan bersama Dr. Angga Perdana Kusumah, MARS, Direktur Klinik Utama Jasmine MK Medica, sekaligus co-founder Sekolah Ibu Hamil dan ayah dari 4 orang anak. Ibu juga bisa mengikuti prenatal yoga khusus ibu bersama Bidan Rahmadani Eskep untuk menenangkan pikiran dan tubuh, serta melatih pernapasan dalam persiapan persalinan. Tidak ketinggalan, talk show menjalani kehamilan dan mempersiapkan persalinan sehat di era digital bersama Dr. Aviasti Pratiwi Andayani, SPOG, dokter spesialis kebidanan dan kandungan, sekaligus founder Sekolah Ibu Hamil. Dan yang spesial, akan ada launching platform sekolahibuhamil.id, sekaligus Sekolah Ibu Hamil batch yang 5 dengan slot dan promo spesial. Catat waktunya di hari Ahad 20 September 2026. Mulai dari jam 6.30 sampai jam 1 siang, waktu Indonesia Barat di Nara Park, Cimbeluit, Bandung. Informasi dan pendaftaran, Anda bisa hubungi 0812-9234-2188, 0812-9234-2188. Jasmine Maternity Fest 2026, ready to birth, ready together.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
7: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com.
8: MKFM Radio.
9: Sahabat energi, para orang tua dapat diangkat derajatnya di surga melalui amalan istighfar seorang anak untuk orang tuanya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli Sahabat MK. Dalam segmen Dialog Umat di pagi hari ini, kita sama-sama kembali bertafakur ya, menilik agar iman tidak goyah dan akal tidak salah arah, Sahabat MK. Anda juga silakan bisa bergabung, berbagi inspirasinya, berdialog bersama kami melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Sahabat MK, ketika merasa iman sedang melemah, apa yang paling sering sahabat MK lakukan? Apakah dengan memperbanyak ibadah, mencari ilmu agama, atau melakukan introspeksi diri, sahabat MK? Mungkin juga sambil terus membiarkannya saja agar segera berlalu. Yang manakah yang menjadi pilihan Anda? Mudah-mudahan Anda juga bisa berbagi ya tips ataupun inspirasi untuk menangani kondisi-kondisi demikian, sahabat MK. Mudah-mudahan insya Allah jadi inspirasi juga bagi sahabat MK lainnya, agar bisa senantiasa kembali untuk pulih ya, karena memang iman itu naik dan turun, sahabat MK. Tapi bagaimana kemudian cara kita agar bisa cepat pulih dari kondisi turun itu? Silahkan Anda bisa bagikan di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta dialog umat pagi hari ini. Dan insya Allah sahabat MK, kita akan sambung diskusinya bersama dengan Ustadz Haji Irfan Hilmi LCMA, selaku dosen pendidikan bahasa Arab di STAI Al-Hidayah Tasik dan ketua BIM Hajum PC Persis Cipedes Tasik berikut ini.
1: Ya, baik, terima kasih. Kaitan kondisi terpaparnya generasi-generasi di zaman sekarang, tentunya karena kita memang, atau generasi kita disebut dengan generasi Gen Z ini,
2: betul,
1: segala sesuatunya itu mereka tidak lepas dari smartphone atau ponsel genggam. Semuanya mudah diakses, semuanya tidak ada yang bisa menahan arus globalisasi atau masuknya segala sesuatu informasi yang masuk melalui aplikasi di ponsel ini. Maka kita sebagai orang tua tentunya kalau tidak bisa mengawasi bagaimana kondisi anak-anak kita menonton apa, atau berjam-jam dengan nonton, dan sampailah kemudian istilah hedonisme digital ini, bagaimana penggunaan teknologi untuk hiburan berlebihan tanpa ada manfaatnya. Jadi mereka ini sudah mulai terpapar kalimat hedonisme digital ini, bahkan saat mereka makan pun tidak fokus makan, gitu. Malahan makan sambil nonton begitu. Ini berat begitu ya. Naik kendaraan mobil, motor sambil nelpon, WA-an begitu. Ini cukup berat. Nah, maka tentunya sekali lagi ketika ada penyebutan la taqumus saatu hatta yataqarrabu zaman, tidak akan terjadi kiamat sampai benar-benar kondisi satu hari itu dirasa begitu cepat, begitu singkat. Yani sanah kasahri, satu tahun seperti satu bulan, wasahri kal jum'ah, kemudian sebulan seperti satu pekan, wal jum'ah kal yaum, satu pekan seperti satu hari, wal yaum kasa'ah, dan satu hari seperti satu jam. Wasa'ah kahtarokos sam'a, dan sejam itu seperti sekedip mata. Jadi kalau kita sekarang, apakah benar generasi-generasi kita terpapar? Betul. Kalau kita lihat secara jumlah, katakanlah di Indonesia itu 250 juta, itu hampir data yang masuk ada 195 juta, itu tidak lepas informasinya dari generasi usia muda sampai orang tua, mereka menggunakan smartphone ini atau ponsel genggam ini. Dan Indonesia mendapatkan peringkat ketiga pengguna akses internet terbesar begitu. Bukan ketiga secara pendidikan, tapi pengguna internet yang mungkin kalimatnya ya mereka menggunakan dengan hal ada yang memberikan manfaat, ada yang kemudian memberikan madarat atau sesuatu yang itu merusak begitu. Nah, maka sekiranya ini terjadi, ya tentunya kita sebagai orang tua ya harus bisa benar-benar menjadi model ya, menjadi model atau memberikan teladan. Kita ambil contoh saja sekarang, ujian terbesar untuk di ranah pendidikan, segala sesuatu itu PR-PR sudah bisa terjawab oleh GPT.
2: Betul.
1: Oleh semua aplikasi Jotero dan lain sebagainya, aplikasi-aplikasi ResearchGate atau Google Scholar dan lain sebagainya. Tapi sebagai pendidik dalam hal ini berarti kita tidak lagi memerankan sebagai orang tua atau pendidik yang itu terus mencokoki ilmunya, tapi yang utama saat ini adalah menjadi figur teladan. Karena AI ini tidak memiliki sifat itu, maka yang harus hadir untuk generasi anak-anak kita, jadilah kita menjadi orang tua atau menjadi guru yang memiliki karakter, karakter pendidik yang lemah lembut, memberikan nasihat-nasihat. Karena aplikasi ini tidak, mereka tidak bisa, atau aplikasi ini tidak bisa memberikan hal itu gitu, untuk generasi-generasi kita. Dan beratnya semua tugas itu hanya copy paste saja, copy paste selesai, dan tidak mereka pahami isinya seperti apa.
2: Betul.
1: Cukup hanya dibuat dalam bentuk PPT, Canva dan lain sebagainya. Tapi secara literasi untuk terus mendalami semua halnya itu masih minim begitu. Nah, maka tentunya sebenarnya aplikasi ini sangat membantu. Bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan bahwa perubahan zaman ini merupakan sunatullah. Tidak bisa dirubah. Iya, sunatullah. Kita hidup sekarang zaman serba canggih. Mungkin orang tua dulu menyebutnya kita jalan kaki ke sekolah dan lain sebagainya. Ya gimana lagi? Karena segala sesuatunya terus berubah gitu.
2: Betul.
1: Nah, maka sunatullah ini tentunya bukan berarti kita keluar dari perubahan yang secepat ini. Misalnya kita mau pergi ke Mekah pakai naik sepeda jalan kaki, padahal ada yang memudahkan dengan pesawat, kenapa tidak? Jangan gitu. Maka inilah ya kemudian yang menjadi perlu menjadi perhatian bagi kita sebagai para pendidik, para orang tua, bagaimana sebenarnya ilmu mereka sudah mulai dapatkan dari banyak hal dan masuk dalam akalnya. Tapi tentunya hati yang itu harus terus dibangun adalah sebagai prototipenya, ya kita harus memberikan teladan, memberikan contoh. Insya Allah apa yang disampaikan Nabi, innama bu'istu li'utam mima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus untuk memberikan akhlak terbaik. Ya, nah ini menjadi pertanggungjawaban kita di saat ini dan seterusnya. Mau sekarang ada istilah pembelajaran kuliah dengan daring, ya Zoom, atau misalnya sekarang ada pembelajaran bimbingan konseling dan lain sebagainya. Sebenarnya ya kita juga harus pintar-pintar sebagai orang tua. Terkadang mungkin anak sudah belajar banyak, tapi orang tua malahan stagnan begitu. Sebenarnya yang diharapkan kalimat yang ini menjadi suruhan atau titah Allah, bahwa manusia itu harus terus mengasah akalnya. Jadi kita harus terus belajar. Jadi kalimat ikro, ikro, ikro, baca, baca, baca, maksudnya adalah kita memang tidak dititahkan oleh Allah untuk memahami. Jadi memahami itu cukuplah Allah yang mengantarkan pemahaman. Adapun kita perintahnya adalah untuk membaca. Maka pertanyaannya, bagaimana kita bisa memahami kalau kemudian otak di kepala kita tidak diisi dengan bacaan-bacaan. Di sini orang tua banyak kemudian mengalami penurunan secara kemampuan akalnya, misalnya mengalami kepikunan atau hal lain sebagainya, karena mereka tidak mengasah. Dan bahkan beratnya generasi sekarang, subuh itu bukannya menghafal Al-Quran, membaca buku. Anak-anak sekarang setelah sholat subuh dihadirkan nonton, ya. Jadi kepalanya itu diam, tidak, motoriknya itu tidak cepat begitu. Harusnya kan olahraga, lari dan lain sebagainya. Nah, inilah ujian kita dengan adanya Gen Z ini atau generasi Gen Z ini, ya, distribusinya dari ranah apa itu teknologi. Bahkan anak-anak sekarang itu beli sesuatu dengan e-commerce atau misalnya dengan permintaan kepada GoFood dan lain sebagainya. Jadi diam aja di rumah. Jadi beratnya kita itu, ya Allah, ya semuanya serba hadir begitu. Beli baju sudah ada ke rumah. Nah, ini memang ya satu sisi perubahan ini kita menikmati segala sesuatunya begitu cepat, begitu otomatis ya, dan memudahkan. Betul. Tapi sisi lainnya tantangannya bagaimana ini penguatan etika, penguatan pendidikan berbasis tauhid, ya, pembinaan generasi beriman dan berpikir ilmiah ini yang memang kurang. Jadi khawatirnya kita disebutnya S1 dengan ijazah apa sarjana atau magister atau doktor GPT disebutnya. Padahal ya itu hanya tool saja, itu hanya perangkat saja. Jadi tool ini atau alat ini ya untuk memudahkan. Sedangkan apapun alat yang itu kita sebut AI ini kan sebagai kalimatnya data besar itu yang kemudian dimasukkan ke dalam sebuah sistem untuk kemudian bisa melahirkan atau memunculkan apapun pertanyaan. Tapi ya sebagai muslim kita alhamdulillah diberikan kemudahan. Dulu itu mencari hadis, wah berapa hari, mencari penjelasan di tafsir berapa hari, mencari apapun itu harus ke buku-buku sumber. Sekarang tinggal ditanya, itu semuanya jawabannya keluar.
2: Betul.
1: Nah, ini. Nah, maka ya tentunya ini kita beri kemudahan. Nah, kita sekarang yang sudah memiliki banyak hal, pengetahuan dan sebagainya, alat ukur yang harus terus kita hadirkan untuk anak-anak kita adalah jadilah manusia-manusia yang kembali kepada fitrahnya. Generasi-generasi yang soleh, taat, ya, beribadah kepada Allah. Maka insya Allah integrasi antara iman, ilmu dan amal soleh ini akan sejalan bila kekuatan ibadah kepada Allahnya bagus. Kemudian di masyarakat kita juga dikenal sebagai generasi yang mudah berkomunikasi begitu. Tidak ada istilah introvert dan lain sebagainya gitu ya, istilah-istilah zaman sekarang itu saya nggak bisa gaul. Nah, ini berat juga tantangannya, maka mereka hanya diam saja di rumah.

0: Masya Allah sahabat MK, beragam jenis kemudahan di era sekarang ini justru jangan sampai melalaikan kita ya. Karena saya juga termasuk generasi yang sering mendengar dulu zaman orang tua atau kakek nenek ketika mau belajar mencari ilmu, sahabat MK, itu perjuangannya begitu luar biasa. Mungkin ketika zaman ini anak-anak gen alpha barangkali ya, yang ketika mendengar cerita itu nampak sudah tidak relate, tidak terhubung ya, sudah tidak terbayang apakah benar-benar sesulit itu. Nah, ini yang kemudian menjadikan kita perlu hadir sahabat MK sebagai sosok manusia untuk terus membimbing generasi penerus bangsa agar jangan sampai imannya ini goyah. Bahkan jangan sampai iman dan akal ini kemudian tidak bisa menerima lagi apa yang sudah Allah tetapkan, sahabat MK. Masya Allah ya, tantangan di era sekarang. Dan silahkan Anda juga bisa ikut bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027 agar iman tidak goyah dan akal tidak salah arah, sahabat MK. Apa ikhtiar Anda untuk bisa terus bertahan di era yang semakin banyak disrupsinya tadi disebutkan? Dan bagaimana cara Anda untuk terus menuntun anak-anak Anda dalam menempuh kehidupannya di era sekarang? Silahkan bisa berbagi. Anda juga bisa menyampaikan melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Ketika iman sedang melemah, sedang futur, atau sedang sangat lelah, apa yang biasanya paling sering Anda lakukan? Apakah dengan introspeksi misalnya, atau ya sudah istirahat dulu, biarkan saja sampai nanti berlalu dengan sendirinya? Silakan Anda bisa berbagi di 0811-224-1027 atau melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Insya Allah sahabat MK, nanti kita akan sambung di termin yang terakhir ya, masih dalam segmen Dialog Umat bersama dengan Ustadz Irfan. Sesaat lagi setelah kita jeda terlebih dahulu, kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Mah, kadang sedih ya.
3: Kenapa, Pak?
2: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
3: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
2: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
3: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
2: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
3: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
4: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
1: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio. Sahabat MQ, seseorang yang meninggal dunia, maka akan terputus amalannya, kecuali tiga perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim.

0: Terima kasih sahabat MK dan masih setia di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam segmen Dialog Umat ditemani sahabat siar Anda Syifa Khairunisa. Sahabat MK, kita akan sambung perbincangannya di kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan ketika iman tidak goyah dan akal tidak salah arah. Sahabat MK, memang peran akal dalam menghadapi tantangan ini diperlukan di era sekarang ya, agar jangan sampai sebagai seorang muslim kita tertipu, terperdaya dengan akal-akalan musuh-musuh Allah. Sahabat MK, dan selain iman, akal juga punya peran ya yang krusial untuk menghadapi tantangan zaman. Tapi seperti apa kemudian cara untuk menyeimbangkan antara kehidupan di dunia maya dan juga di dunia nyata, sahabat MK? Karena senjata teknologi sosial media misalnya salah satunya, ini juga menjadi bisa jadi peluang kita untuk senantiasa menyebarkan kebaikan. Seperti bagaimana caranya untuk menyeimbangkan keduanya? Nah, insya Allah kita akan bahas di termin terakhir ini bersama dengan Ustadz Irfan Hilmi, dan akan segera kita simak sahabat MK. Anda pun juga silakan bisa bergabung menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Kita akan langsung simak, ini dia sajian ilmu bersama dengan Ustadz Irfan, sahabat MK.
1: Berkaitan tentang kondisi anak kita, misal secara fitrahnya kita sebagai orang tua sudah jelas mengarahkan ke pendidikan, tadi saya sampaikan itu jenjang pesantren gitu ya. Anak perempuan ini tentunya sudah banyak pelajaran yang berbasis islami yang mereka pahami. Kemudian qadarullah wa masyaallah fa'al, Allah uji kita dengan anak, pada akhirnya mencoba membuka aurat, kemudian ada perubahan secara sikap dan lain sebagainya. Dan tadi disampaikan sebagai orang tua sudah melakukan segala upaya dan banyak hal, tapi belum ada perubahan. Apakah itu menjadi dosa kepada orang tuanya? Maka jawabannya, kita sebagai orang tua selama masih terus berikhtiar untuk menyolehkan anak kita, itu insya Allah akan terus menjadi jariah, akan menjadi kebaikan. Dan tentunya kalimat wala taziru waziratu wizra ukhra, dan tidaklah kemudian setiap dosa atau kesalahan itu akan kemudian di cover kepada yang lain. Maknanya bahwa tidak ada istilah dosa jariah begitu. Jadi kalaupun misalnya itu kesalahan memang benar dari anak kita, ya tentunya kita tinggal berupaya melihat dari banyak perspektif. Apakah kejadiannya ini berawal ketika di lingkungan sekolah, atau memang perubahannya itu saat itu memang ada di lingkungan kita sebagai kepala rumah tangga atau di dalam bingkai rumah tangga. Nah, maka ketika ini disampaikan, terus kita sebagai orang tua walaupun sudah melakukan banyak hal tapi ternyata belum ada perubahan, apa yang kita lakukan? Kita sudah bawa anak kita ke misalnya ke tempat bimbingan konseling untuk kemudian harus seperti apa dan sebagainya. Belum itu terlihatnya belum ada perubahan, maka kita sebagai orang tua cukuplah kita kemudian berdoa kepada Allah di setiap sujud malam, meminta kepada Allah untuk kemudian mengembalikan kembali anak kita ke fitrahnya. Karena setiap anak itu fitrahnya baik, benar, soleh. Dan karena Allah pulalah mereka hadir bersama kita. Maka jangan pernah kita kemudian merasa dalam hal ini misalnya rasa tidak enak melihat apa yang disampaikan oleh para orang tua, misalnya oleh tetangga dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah ujian. Maka sebaik-baik ujian adalah mereka yang sabar, mereka yang terus berikhtiar, dan semua ujian itu insya Allah ada jalan keluarnya. Hanya anjurannya kita hanya teruslah berikhtiar dan kita memaksimalkan dengan doa, dan doa insya Allah pula lah yang akan mengembalikan ke kembali ke semula. Ya, terima kasih Ibu berkaitan ya, karena memang anak-anak kita sekali lagi hadir sebagai generasi Gen Z, generasi yang itu cukup berat menyikapi apa yang disebut dengan istilah disrupsi agama, disrupsi pendidikan. Memang kalau kita tidak pintar-pintar memahami kondisi anak kita, maka yang akan terjadi ya banyak anak-anak kita yang memutarbalikkan kalimatnya. Misalnya, ayo nak kita sekarang ngaji, ayo nak sekarang kita sholat. Ketika kalimat itu hanya berbentuk amar atau titah atau suruhan, tanpa kita pun memberikan teladan atau contoh, maka itu tidak akan berefek besar bagi anak-anak kita. Justru ya dengan hadirnya kita sebagai orang tua, tentunya tanggung jawab kita itu cukup besar, sangat besar malahan. Sampai kalimatnya kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyati. Setiap dari kita adalah pemimpin dan kepemimpinan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kemudian sekarang anak-anak kita sudah merasa kalimatnya pintar melalui misalnya mendengarkan dari YouTube atau situs-situs yang ada, mereka lebih banyak menerima informasi dari televisi atau dari gadgetnya. Nah, maka insya Allah selama itu memberikan pengaruh yang baik, dan kita pun menyikapinya, oh selama anak-anak kita mengikuti apa yang itu menjadi syariat aturan Allah dan Rasulnya, maka ya kemudian tidak salah juga kalau kita sebagai orang tua menyebutkan, ya berarti insya Allah anak-anak kita masih berada di jalan yang baik dan benar. Tapi tidak pula kemudian kita merasa mungkin anak kita menyebutnya seperti menimpali begitu ya, atau kalimatnya tidak sopan dan lain sebagainya. Ya itu ujian juga Bu, tinggal kita misalnya sama-sama memberikan yang terbaik dari keteladanan, dari pembelajaran. Maka kita sebagai orang tua, ketika anak kita tahu ibu kemana, lagi ke pengajian, ibu kemana, lagi di musola, sedang menghafal Al-Quran, sedang ngaji, itu akan membuat anak-anak kita menjadi teladan atau contoh untuk anak-anak kita di masa yang akan datang. Jadi insya Allah tanpa mengurangi hormat kita sebagai orang tua, kalaupun anak-anak kita sudah terlihat ada banyak pemahaman, ya karena mereka banyak belajar, banyak mengalami perubahan dan pengalaman di luar sana, tentunya tetap kita menjadi CCTV, memantau semua gerak-gerik anak. Selama mereka berada di jalan yang benar menurut syariat, maka kita tuntun, kita terus mengarahkan, dan kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita ini akan selalu memberikan yang terbaik untuk al-Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Ya, nah, makanya kita sebagai muslim yang memang dianjurkan itu jangan terlalu sering-sering melihat apa kebiasaan orang lain. Jadi kalau kita sering menonton, ya katakanlah di dalam konten kreator misalnya, mereka memunculkan dengan kecerdasan, ya, dengan hartanya, dengan banyak hal begitu. Sebenarnya Allah begitu. Sebenarnya Allah sudah memberikan banyak kelebihan kepada kita. Itu yang harus jadi penekanan. Allah sudah memberikan banyak kelebihan kepada kita. Kalaupun itu hadir ada makna kecemasan, rasa gelisah dan lain sebagainya, itu datangnya hanya dari setan saja. Kita perbanyaklah kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah. Lepaslah segala sesuatu itu, kecemasan, rasa takut atau apapun itu yang membuat kita tambah jauh dari Allah, dengan kita menjemput hidayah kali. Kita jemput itu hidayah dengan cara apa? Ya terus belajar ilmu syariat. Jadi sampailah ada kalimatnya, tidak ada dalam kehidupan ini kecuali. Kenapa Allah menghadirkan sholat lima waktu? Karena memang itulah tanggung jawab kita. Jadi kita selesai sholat subuh, kita menunggu duhur, dari duhur menunggu asar. Hidup kita itu menunggu dari sholat ke sholat yang berikutnya. Di sini menunjukkan bahwa Allah sebenarnya ingin terus menjadikan kita sebagai generasi-generasi terbaik sepanjang masa. Dengan tanpa mengurangi sekali lagi tadi wasawisi sayati. Dan sekali lagi Ibu, kalau kita punya keluarga, jangan sering-sering kita memunculkan dalam bentuk foto atau kemudian gambar video di dalam Instagram dan sebagainya. Ini nanti ada banyak penyakit ain, atau kita menyebutnya sesuatu yang itu sekali lagi tidak usahlah kita memunculkan hal-hal yang mungkin merasa kita power, kita memiliki banyak kelebihan. Enggak, cukuplah kita tahu tentang diri kita melalui apa yang Allah sudah berikan. Enggak usah kita mempublish tentang kehebatan kita, tentang kecerdasan kita. Biarlah semuanya Allah menuntut kita di dalam hidayah dan taufiknya. Dan hindari sekali lagi segala sesuatu yang akan mencederai pahala kita dengan terus mengakses yang sifatnya itu hanya perbuatan dosa dan maksiat, sehingga mengurangi pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Masya Allah sahabat MK, sajian ilmu baru saja kita simak ya. Tadi sebagai penutup juga di kebersamaan segmen dialog umat pagi hari ini, sahabat MK, ternyata menyeimbangkan kehidupan di dunia maya dan juga dunia nyata ini perlu senantiasa diikhtiarkan memperbarui niat, sahabat MK ya. Karena menyeimbangkan kedua dunia ini adalah kunci untuk menjaga kesehatan mental, kesehatan spiritual kita. Menggunakan media sosial dengan bijak ini juga tidak, agar tidak membiarkan diri terjebak dalam perbandingan sosial. Karena yang kita lihat itu hanya sepersekian detik dari kehidupan orang itu ya, yang kita lihat public figure ataupun juga influencer, sahabat MK. Kita tidak pernah tahu bagaimana kehidupan kenyataannya, seperti apa kemudian perjuangan yang mereka lalui, yang ini senantiasa sekarang seringkali terlihat mereduksi arti perjuangan, seolah-olah semuanya terlihat nyaman, enak, padahal tidak ya. Masya Allah, mudah-mudahan kita senantiasa terlindungi, sahabat MK, dari rasa-rasa yang tidak baik, dari rasa-rasa yang senantiasa membandingkan diri dengan orang lain, insya Allah. Dan kami sapa juga Anda yang sudah bergabung berbagi dialognya di kesempatan pagi hari ini, ada sahabat Mahadi. Kali ini sahabat Mahadi ikut berbagi atensi. Kalau menurut sahabat Mahadi, ini cara ketika mulai terasa sangat lelah, iman melemah, yang dilakukan sahabat Mahadi adalah memperbanyak ibadah, mencari ilmu agama, dan hadir dan introspeksi diri ya. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih sahabat Mahadi sudah berbagi inspirasinya. Ibu Dewi di Cimahi sama ya, alhamdulillah, ini dengan memperbanyak ibadah, mencari ilmu agama, juga introspeksi diri. Hadir di majelis taklim ini biasanya bisa memberikan energi yang sangat luar biasa menurut Ibu Dewi, saat seseorang sedang mengalami burnout ya, karena kalau di dalam majelis taklim itu biasanya dibahas tentang firman-firman Allah yang tentunya ini bisa menguatkan keimanan untuk bekal menjalani kehidupan. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Dewi, ini bisa dicoba sahabat MK nanti kalau ada kegiatan majelis taklim ya, Rumahku Surgaku misalnya di MK FM, boleh silahkan Anda ikutan bergabung. Belum pernah hadir, tidak apa-apa sahabat MK ya, berkenalan dengan pendengar MK lain, majelis taklim yang lainnya juga. Terima kasih Ibu Dewi dari Cimahi. Ibu Padilah di GBA 3 juga ini berbagi, kalau lagi lelah, lagi menurun imannya, ini memperbanyak ibadah, mencari ilmu agama, introspeksi diri, dan tetap bersyukur atas segala kondisi yang sedang kita alami. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Padilah. Dan terakhir dari sahabat Yayan Sopian di Hanjawar Cipanas nih ya, ini berbagi pandangan, kalau Indonesia ini kan negara mayoritas muslim, dan Indonesia masuk negara ketiga sedunia pengguna internet alias handphone. Tapi menurut sahabat Yayan, ini tidak ada batasan usia penggunaan HP. Nah, harapannya ada tokoh muslim yang mengadakan kajian bagaimana dampak yang akan timbul bagi generasi muslim Indonesia yang akan datang. Kenapa negara yang mayoritas non-muslim ini sudah banyak ternyata yang membatasi umur penggunaan HP. Ya, saya juga sempat baca ya, sahabat Yayan Sopian, ini kalau di Australia, di Jerman, Prancis sudah ada batasan usia. Dan Indonesia juga sebetulnya sudah ada PP Tunas, sahabat MK ya, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak, sahabat MK. Ini memang sudah dirancang sejak 2025 dan mulai berlaku sepenuhnya di 28 Maret kemarin 2026. Yang mana aturan tersebut ini membatasi terkait dengan pendaftaran akun sosial media. Ini batasan usianya adalah anak di bawah 16 tahun. Jadi kalau belum 16 tahun, itu sebetulnya sudah ada aturan tidak boleh punya akun sosial media pribadi, sahabat MK. Tapi karena memang baru diterapkan Maret kemarin, 2026, nampaknya belum semasif di negara-negara lain yang langsung tegas ya, menutup akun-akun anak-anak yang belum di usia batasan tersebut, sahabat MK. Ini perlu untuk senantiasa kita hadirkan juga ya kesadarannya. Masya Allah, terima kasih ya sahabat Yayan, Pak Yayan sudah bergabung berbagi pandangannya juga di pagi hari ini. Ibu Eti di Balai Endah alhamdulillah ikut menyimak ya, menyapa juga. Masya Allah, alhamdulillah sahabat MK, itu dia segmen dialog umat sudah kita simak. Mudah-mudahan dialog di setiap Jumat ini bisa mendatangkan kita kesadaran yang lebih matang, agar bisa terus hadir di tengah masyarakat untuk mendatangkan kebaikan, sahabat MK. Insya Allah di termin yang terakhir nanti segmen penutup,
segmen spesial ada MQ Berkah. Anda juga silakan bisa bergabung, berbagi atensi, menawarkan produk barang-barang yang sudah lama tidak dipakai daripada menumpuk. Lebih baik diperpanjang nilai manfaatnya di segmen MQ Berkah, sahabat MQ. Sampaikan di 0811 224 1027. Sesaat lagi kita akan sambung di segmen berikutnya.

Ruang Diskusi Bersama, Inspirasi Pagi, Dialog Umat. MQ Berkah, jual beli barang bekas berkualitas, mudah, aman, insya Allah berkah.

memasuki segmen MQ Berkah Sahabat MQ, segmen spesial di kesempatan pagi hari ini yang hanya hadir sepekan sekali ya, alhamdulillah, masya Allah. Silakan Anda juga bisa ikut bergabung. Kali ini kami persembahkan untuk Anda yang ingin berniaga, menyampaikan penawaran terbaiknya, barang-barang yang Anda miliki daripada mubazir lama tidak digunakan. Ini silakan bisa diperpanjang nilai manfaatnya dalam segmen MQ Berkah, segmen niaga antar sahabat MQ. Silakan sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Anda bisa menawarkan perabotan di rumah sahabat MQ, atau mungkin kendaraan, perintilan aksesoris berkaitan dengan gadget misalnya ya, atau lain sebagainya. Silakan Anda bisa tawarkan, lengkapkan dengan nama, usia, alamat, foto produknya sahabat MQ kalau sudah ada ya. Ini supaya bisa diteruskan bagi sahabat MQ yang sedang mencari atau ada yang pas nih dengan kebutuhan yang sedang diperlukan sahabat MQ. Lengkapkan juga dengan spesifikasi barang ataupun penawaran Anda dan harga yang ditawarkan. Silakan bisa kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi MQ Berkah pagi hari ini. Seperti kali ini kita sapa ada Ibu Eni ya, alhamdulillah menyapa kembali. Kali ini menawarkan rumah yang sudah sertifikat hak milik sahabat MQ di daerah Riung Arum Timur 1, nomor 10 Riung Bandung. Berbagi MQ Berkah pagi hari ini. Seperti kali ini kita sapa ada Ibu Eni ya, alhamdulillah menyapa kembali. Kali ini menawarkan

0: tempat futsal, kolam renang ya. Ini sekitarnya ada pusat jajanan, pusat perbelanjaan, dekat juga dengan Masjid Al Jabar dan stasiun WUS di daerah Tegaluar ataupun tol, sahabat MK. Anda yang sedang mencari hunian, ini bisa silahkan ya untuk spesifikasinya. Rumah yang ditawarkan Ibu Eni terdiri dari 3 buah kamar tidur. Ada ruang tamu atau ruang keluarga. Telepon rumah sudah terhubung. 2 buah kamar mandi dengan kekuatan listrik 1300 watt, sahabat MK. Cukup kencang ya. Dan untuk PDAM air sendiri, ini sudah PDAM dilengkapi dengan 2 buah toren yang didak dan 2 buah toren di bawah carport. Ada 2 buah pompa listrik, 1 dapur atau ruang makan dengan meja pantry dan kitchen set, beserta sudah dilengkapi dengan carport, sahabat MK. Anda yang tertarik silakan hubungi MK FM agar nanti bisa kami sambungkan ya dengan Ibu Eni atau Pak Beni yang kemudian menyampaikan penawarannya di kesempatan pagi hari ini. Dan tidak hanya Anda yang ingin menawarkan, yang sedang mencari sesuatu juga silakan bisa disampaikan, sahabat MK. Kali ini juga kita sapa ada sahabat Naira di Cimahi Tengah, sedang mencari handphone iPhone second ya, untuk budgetnya sekitar 2 jutaan rupiah demi keperluan tugas kuliah. Barangkali Anda ada yang mengenal atau sedang ingin menjual handphone iPhone-nya nih second, sahabat MK, dengan budget yang tadi diperkirakan oleh sahabat Naira dari Cimahi Tengah, silakan bisa tawarkan di MK Berkah pagi hari ini supaya nanti kami sambungkan juga kepada sahabat Naira yang sedang mencari handphone tersebut, sahabat MK. Silahkan ya, bisa bagikan di 0811-224-1027. Dan insya Allah, sahabat MK, kita akan mulai sapa kembali Anda yang sudah berbagi atensi menyampaikan penawaran terbaiknya. Insya Allah nanti kita akan sapa. Setelah kita jeda terlebih dahulu, kita simak terlebih dahulu sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Untuk itu tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa doa yang dipanjatkan untuk meminta keturunan yang soleh? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999, atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya ataupun utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-283.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung.

Sahabat MQ, Nabi Ibrahim alaihi salam selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Yang artinya, Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh.

menyapa Anda kembali sahabat MG dalam segmen MG Berkah sebagai penutup di kebersamaan kita dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Dan kini saatnya kami menyapa Anda yang sudah menyampaikan penawaran terbaiknya. Daripada menumpuk di rumah sahabat MK barang-barang yang sudah lama tidak digunakan tapi masih layak pakai, silakan Anda bisa tawarkan, perpanjang nilai manfaatnya dalam segmen MK Berkah hingga jam 9 pagi nanti. Kirimkan atensi Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta spesifikasi barang yang Anda tawarkan. Sekaligus juga dengan harganya ya, kalau bisa sahabat MK. Dan kali ini kita coba sapa, ada sahabat Dimyati menawarkan kali ini peluang usaha sahabat MK. Gor bulu tangkis ya, masih aktif dengan status lahannya ini sudah sertifikat hak milik, luas tanah sekitar 227 meter di daerah Jalan Batu Indah 8 Bandung, sahabat MK. Harga yang ditawarkan 2,25 miliar rupiah. Anda yang tertarik untuk memiliki usaha gor bulu tangkis ini masih aktif ya, jadi bisa diperpanjang, bisa langsung disambung. Silakan Anda bisa sampaikan ke MK FM. Insyaallah nanti akan kami sambungkan ya kepada sahabat Dimyati yang sudah mengirimkan penawarannya, sahabat MK.

0: Dari sahabat Dimyati kita berlanjut. Kali ini ada penawaran sepatu sahabat MG dari sahabat Dwiki. Ditawarkan sepatu lari Spirin warna orange vermotif, ukurannya di size 40, lengkap dengan kunci pullnya yang berduri ya, pencengkraman lantai karet serta cadangan polnya sahabat MK. Ditawarkan dengan harga Rp200.000, masih bisa nego. Ini minusnya sepatunya sedikit berdebu. Nah, tapi masih aman ya, dalam kondisi baik, bisa digunakan dengan nyaman. Dikirimkan juga fotonya ya sahabat MK. Anda yang mau lihat dulu sepatu yang ditawarkan seperti apa, ini silakan bisa sampaikan ke MK FM, nanti kami teruskan untuk informasi selengkapnya di 0811-224-1027. Kemudian berlanjut ke daerah Ciparai, ada Ibu Dewi dari Ciparai. Ini menawarkan rumah sahabat MK, bahkan bisa jadi kos-kosan kalau saya lihat spesifikasinya ya. Ada terdiri dari 5 buah kamar sahabat MK di lantai bawah, di lantai atas ada 3 kamar, kamar mandi tersedia 3, sumber air dari mata air pegunungan, Masya Allah. Luas tanahnya di 107 meter persegi, sudah sertifikat hak milik alias SHM ya. Ini berlokasi di daerah Padalarang, Kampung Gugunungan RT 3 RW 21 Desa Cempaka Mekar sahabat MK di Kabupaten Bandung Barat. Anda yang tertarik untuk memiliki hunian di daerah tersebut, silakan bisa langsung sampaikan atensi ataupun juga ketertarikan Anda melalui WhatsApp MK FM, nanti kami hubungkan ya. Mudah-mudahan jadi jalan terbaik untuk bisa berniaga sahabat MK sesuai dengan akad-akad yang disahkan dalam Islam. Terima kasih Ibu Dewi sudah ikut bergabung menawarkan produk terbaiknya ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini ada yang cocok ya dari sahabat MK yang sedang menyimak. Dan kemudian terakhir ya, nampaknya kali ini ada sahabat Anto menawarkan kendaraan sahabat MK, Mobilio RS 2015 AT. Ini mobil ya, kendaraan roda 4, sudah plat D, kota, atas nama sendiri ya sahabat Anto. No progresif, pajaknya panjang, untuk kilometernya sendiri 170 ribuan. Kaki-kaki baru permajaan, bannya baru 2 bulan diganti sahabat MK. Listrik, kelistrikannya normal, mesinnya kering segar, no rembes ya. Oli mesin rutin per 5.000, oli matic rutin per 10.000. Head unit dan dashcam Orca, custom roof rail dan crossbar. Ini untuk Anda yang penasaran dengan kondisi mobilnya, silahkan bisa WhatsApp MK FM, nanti kami teruskan informasi selengkapnya. Dibuka dari harga Rp135 juta sahabat MK. Silahkan Anda yang tertarik bisa langsung sampaikan ke WhatsApp MK FM. Dan terakhir baru saja masuk ya, kali ini ada sahabat Iral Sandi di Pajajaran menawarkan produk bakso, Masya Allah. Anda yang sedang mencari makanan ya, silakan bisa nanti dipesan ke sahabat Iral Sandi di Pajajaran. Sudah bersertifikat halal. Ini untuk harga yang ditawarkan, bakso polos kecil isi 50, harganya Rp27.000. Bakso polos besar isi 50, harga Rp29.000. Bakso ikan goreng isi 10 pieces ya, harganya Rp9.000. Bakso polos GM isi 20 pieces, harganya di Rp15.000. Anda yang tertarik untuk bisa bekerja sama dengan sahabat Iral Sandi di Pajajaran, silakan hubungi MK FM agar nanti bisa kami sambungkan kepada sahabat MK yang menawarkan. Dan tidak terasa sudah di jam 9 pagi hari ini sahabat MK, berarti sudah saatnya kami pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda, menyudahi program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Insya Allah nanti akan masih ditemani di program berikutnya dalam program Ruang Inspirasi bersama dengan sahabat Muhammad Dafa. Dan kini saatnya sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa beserta kru MK FM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
2: sahabat MK, Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil Azeni, inspirator sukses mulia. Keluarga bagi saya adalah penyempurna hidup saya. Tanpa keluarga, saya tidak akan menjadi apa-apa dan tidak akan menjadi siapa-siapa. Keluarga bagi saya juga adalah benteng kehidupan. Keluarga juga bagi saya adalah motivator. Keluarga bagi saya adalah amat penting setelah Allah dan Rasulnya. Maka saran saya, jangan sampai Anda mengejar harta, mengejar karir, mengejar bisnis, melupakan keluarga. Keluarga membuat Anda bisa selamat di dunia dan di akhirat. Maka waspadalah, jangan sampai Anda mengabaikan keluarga. Sahabat MQ, dapatkan inspirasi membangun keluarga hanya di MQ FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bagaimana kabar Anda sahabat MK di pagi hari ini? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan baik, keadaan sehat, dan juga mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keberkahan dalam setiap aktivitasnya di pagi hari ini, insyaallah. Alhamdulillah, senang rasanya sahabat siar Muhammad Dafa dapat membersamai Anda, sahabat MK, di pagi menjelang siang hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Ruang Inspirasi edisi hari Jumat, sahabat MK, hari yang ke-18, begitu ya, di bulan September 2026. Ataupun juga kita sudah memasuki hari yang ke-7 ya, sahabat MK, di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Kembali menemani ruang dengar Anda, sahabat MK, untuk dapat juga kembali menghadirkan berkaitan juga dengan masyarakat ekonomi syariah kalau di hari Jumat, begitu ya. Kita akan coba mengulas lebih dalam, sahabat MK, berkaitan dengan self-reward versus israf. Nah, apa itu israf, sahabat MK? Kalau israf ini berkaitan dengan berlebih-lebihan. Nah, kita akan coba melihat, begitu ya, batasan menikmati hasil kerja dalam syariah, sahabat MK. Namun kami pun juga kembali untuk dapat juga sama-sama mengundang Anda untuk dapat bergabung dan juga berbagi, sahabat MK, di kebersamaan pagi menjelang siang hari ini. Silakan bisa Anda coba kirimkan atensi Anda ataupun berbagi Anda, sahabat MK, kalau berbicara berkaitan dengan self-reward ataupun juga penghargaan untuk diri sendiri, begitu ya. Nah, Anda dapat bergabung dan juga berbagi. Kalau menurut Anda, sahabat MK, dari skala 1 sampai dengan 10, begitu ya, berapa rating untuk Anda, sahabat MK, melakukan penghargaan untuk diri ataupun juga self-reward, sahabat MK, dalam 1 bulan? Apakah mungkin skalanya 1 sampai 10 ini 7 atau 8, begitu ya? Atau mungkin juga punya skala tersendiri, sahabat MK, silakan bisa Anda coba bagikan, hadirkan atensi Anda ataupun berbagi Anda. Kemudian juga, sahabat MK, kalau menurut Anda, kapan self-reward ataupun juga penghargaan untuk diri ini berubah menjadi israf atau berlebih-lebihan? Silakan bisa Anda coba hadirkan juga atensi Anda ataupun berbagi Anda, sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda, sahabat MK, di pagi hari ini. Kami juga akan coba menyiapkan ada pilihan polling untuk Anda, sahabat MK, yang bisa Anda coba hadirkan juga atensi Anda ataupun berbaginya, begitu ya. Bagi Anda yang sudah terhubung dan tergabung bersama kami dalam grup komunitas sahabat MK, akan kami siapkan juga pilihan polling untuk Anda, sahabat MK. Kalau menurut Anda, sahabat MK, apa yang biasanya menjadi alasan ketika ataupun juga alasan Anda, begitu ya, memberi self-reward ataupun juga penghargaan terhadap diri sendiri? Apakah yang pertama, setelah bekerja keras ataupun juga mencapai target, begitu? Atau mungkin di pilihan yang kedua, sahabat MK, karena ingin healing dan juga mengurangi stres? Atau mungkin di pilihan yang ketiga, karena tergoda oleh promo ataupun juga tren? Dan yang keempat, sekedar ingin saja tanpa alasan khusus? Nah, silakan bisa Anda coba berbagi juga. Kalau menurut Anda, sahabat MK, biasanya apa yang menjadi alasan Anda untuk membeli sesuatu, begitu ya, ataupun juga memberi self-reward penghargaan untuk diri, sahabat MK, ini pun juga dapat bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Kalau berbicara berkaitan dengan self-reward ataupun juga penghargaan terhadap diri sendiri, sahabat MK, ini tentunya boleh-boleh saja, begitu ya. Namun, kalau tiap hari ataupun juga setiap bulan atau bahkan juga setiap waktu, begitu ya, ini pun juga bisa jadi termasuk kepada yang namanya israf, sahabat MK. Israf ini adalah berlebih-lebihan. Nah, rezeki tersebut ataupun juga rezeki yang Allah berikan adalah sebuah ujian, begitu ya. Nah, bagaimana cara kita untuk dapat juga mengeluarkannya dan juga tentunya bertanggung jawab dengan apa yang sudah Allah berikan tersebut. Islam sendiri, sahabat MQ, mengajarkan kita untuk senantiasa tidak israf ataupun berlebih-lebihan. Nah, mengapa demikian? Karena harta yang kita miliki adalah amanah, ya sahabat MQ, yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Menghindari jebakan peleter semisal bukan cuma juga berkaitan dengan gaya hidup sahabat MQ, tetapi juga cara kita menjaga diri dari jeratan-jeratan hutang yang juga tidak perlu, dan juga tentunya riba ya sahabat MQ, menjauhkan kita dari yang namanya keberkahan tentunya. Sebagai seorang muslim tentunya juga kita senantiasa perlu terus belajar ya sahabat MQ, belajar merasa cukup dengan apa yang sudah ada sahabat MQ, bersyukur dengan segala yang Allah titipkan kepada kita, karena sejatinya apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah amanah ya sahabat MQ. Maka amanah tersebut ini pun juga perlu kita sama-sama hadirkan pertanggungjawabannya, dan juga perlu untuk sama-sama kita hadirkan yang namanya sebuah keberkahan juga di dalamnya. Maka kehati-hatian menjadi hal yang penting ya sahabat MQ. Hati yang tenang ini pun juga tentunya tidak butuh pengakuan melalui barang-barang yang mewah sahabat MQ, tapi tentunya dengan hati yang tenang tersebut maka merasa cukup ini lebih daripada sekadar berlebih-lebihan tadi ya sahabat MQ, lebih baik cukup begitu. Karena pada dasarnya sahabat MQ, ketika kita membeli sesuatu ataupun juga membeli barang, maka perlu kita coba pertimbangkan ya sahabat MQ, apakah barang tersebut ini benar-benar dibutuhkan atau justru hanya keinginan saja begitu. Karena kalau misalnya menuruti keinginan saja dan tidak benar-benar dibutuhkan, maka boleh jadi barang tersebut ini tidak dapat dimanfaatkan dengan optimal ya sahabat MQ. Hanya satu ataupun juga dua kali saja begitu. Nah, harapannya hal tersebut ini dapat dikurangi atau bahkan juga dapat dihindari ya. Sebagai seorang muslim tentunya juga hal israf tersebut ataupun berlebih-lebihan tersebut perlu juga sama-sama untuk kita batasi, atau bahkan juga perlu kita rencanakan pengeluaran-pengeluaran apa saja, dan juga berkaitan dengan adanya penghargaan terhadap diri ini pun juga perlu sama-sama diperhatikan juga ya sahabat MQ. Kita akan coba melihat juga sahabat MQ bagaimana manajemen keuangan ala Islam. Kita berbicara juga berkaitan dengan pengeluaran ya sahabat MQ. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita pun juga seringkali dihadapkan pada dilema antara memenuhi kebutuhan atau bahkan juga keinginan. Nah, saat ini sahabat MQ seringkali yang namanya self-reward begitu ya, semakin populer juga sahabat MQ sebagai bentuk penghargaan dan juga apresiasi terhadap diri sendiri setelah bekerja keras atau bahkan juga mencapai suatu tujuan ya sahabat MQ. Bentuk self-reward sahabat MQ dapat juga berupa suatu barang dengan harga yang terjangkau hingga dengan yang cukup mahal. Seperti halnya membeli kendaraan baru begitu ya, atau mungkin membeli properti, atau bahkan juga liburan ke luar negeri sahabat MQ. Ini pun juga bisa menjadi self-reward begitu ya, penghargaan terhadap diri atas capaian-capaian ataupun juga kerja keras yang telah kita lakukan sahabat MQ. Namun di sisi lain sahabat MQ, self-reward sendiri ini pun juga justru dijadikan alasan untuk membeli banyak barang. Perilaku konsumtif berkedok self-reward sahabat MQ seringkali kita jumpai begitu ya. Bahkan juga ini bisa dikatakan tidak terkendali sahabat MQ, dan dapat juga mengarah pada pemborosan. Terutama jika barang tersebut adalah sesuatu yang mahal ataupun juga harganya ini relatif lebih tinggi begitu ya sahabat MQ. Maka dari itu sahabat MQ, manajemen keuangan perlu juga dilakukan agar tidak terjerumus dalam perilaku boros tersebut. Dalam Islam, manajemen keuangan bukan hanya soal mengatur pengeluaran, tetapi juga untuk senantiasa kita pun juga mencermati bagaimana cara mengelola harta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lantas bagaimana begitu ya membedakan antara self-reward yang sehat dan juga perilaku yang boros? Nah, kita akan coba hadirkan ya sahabat MQ, kita akan coba ulas lebih dalam juga di pagi hari ini. Namun kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung dan juga berbagi. Silakan bisa Anda coba hadirkan atensi Anda ataupun berbagi Anda kaitannya dengan bahasannya self-reward ataupun juga penghargaan terhadap diri sendiri. Nah, kalau Anda sendiri mungkin juga punya self reward ataupun juga penghargaan atas diri sendiri ketika sudah mencapai tujuan ataupun juga sudah bekerja keras, sahabat HMK. Nah, silakan bisa Anda coba berbagi dan juga menyampaikan atensinya. Silakan bisa Anda sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini, sahabat HMK. Bagi Anda yang sudah tergabung dan terhubung bersama kami dalam grup komunitas sahabat MK, dapat juga Anda coba manfaatkan ya, ada pilihan polling yang telah kami siapkan juga. Kalau menurut Anda sahabat MK, apa yang biasanya menjadi alasan ketika Anda membeli self ataupun juga memberikan self reward begitu ya, penghargaan terhadap diri sendiri sahabat MK? Apakah yang pertama, setelah bekerja keras ataupun juga mencapai sebuah target? Atau mungkin yang kedua sahabat MK, karena ingin healing dan juga mengurangi stres sahabat MK? Atau mungkin yang ketiga, karena tergoda promo ataupun juga tren? Dan yang terakhir, sekedar ingin saja tanpa ada alasan khusus? Nah, silakan bisa Anda coba hadirkan atensi Anda ataupun berbagi Anda. Anda pun juga dapat bergabung secara langsung ya melalui WhatsApp MK FM Bandung di 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda, sahabat MK, di pagi hari ini. Insya Allah selepas jeda, kami juga akan coba mulai menyapa Anda yang sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK. Silakan bisa Anda coba hadirkan juga ya atensi Anda ataupun berbagi Anda. Tetap bersama kami, sahabat MK, di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
2: kok pas banget sih,
3: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
2: apa aku gak ikhlas ya.
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini.
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh,
2: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
5: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada lagi?
7: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
6: dan maha juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
8: Loh.
5: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan *121*43#, *121*43#. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya ataupun utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-283.
5: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Sahabat MK, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun alaih.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami, sahabat MK. Tentunya kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi menjelang siang hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Kaitannya dengan self-reward versus israf atau berlebih-lebihan, kita akan coba mencermati batasan menikmati hasil kerja dalam syariah, sahabat EMQ. Kalau menurut Anda, sahabat EMQ, dari 1 sampai dengan 10 begitu ya, seberapa sering Anda melakukan self-reward ataupun juga penghargaan terhadap diri sendiri dalam 1 bulan? Silakan bisa Anda coba bagikan atensi Anda ataupun berbagi Anda berkaitan juga dengan self-reward ataupun penghargaan terhadap diri begitu ya. Nah, silakan bisa Anda sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda, sahabat MK, di pagi hari ini. Bagiannya sudah tergabung dan terhubung ya bersama kami, sahabat MK. Silakan bisa Anda coba hadirkan juga, ada pilihan polling nih di grup komunitas sahabat MK. Kalau menurut Anda, sahabat MK, mungkin biasanya ini menjadi alasan apa begitu ya, yang menjadi alasan ketika Anda memberi self-reward ataupun juga penghargaan terhadap diri sendiri. Apakah yang pertama setelah bekerja keras ataupun juga mencapai suatu target, sahabat MK? Atau mungkin yang kedua karena ingin healing dan juga mengurangi stres, sahabat MG ya? Atau mungkin yang ketiga karena tergoda oleh promo ataupun juga tren terkini? Dan yang terakhir berkaitan dengan sekedar ingin tahu saja ataupun juga sekedar ingin saja, sahabat MK. Nah, silakan bisa Anda coba hadirkan atensi Anda ataupun berbagi Anda, sampaikan atensi Anda ataupun berbagi Anda, sahabat MK, di pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Kami akan coba menyapa Anda terlebih dahulu, sahabat MK, yang sudah bergabung bersama kami. Silakan bisa Anda coba hadirkan juga. Kami akan coba sapaannya sudah bergabung di WhatsApp MKFM Bandung. Ada Ibu Parilah dari GBA 3. Wah, Masya Allah, Ibu Parilah bergabung menyampaikan atensinya. Katanya disampaikan Alhamdulillah begitu ya, baru bangun tidur ini langsung afirmasi. Wah, Masya Allah. Ataupun juga self-reward katanya buat diri sendiri. Cukup dengan berdoa dan juga berterima kasih pada diri sendiri, kemudian juga dan diberi juga ataupun juga membacakan ataupun juga mengucapkan Al-Fatihah katanya buat diri sendiri, Masya Allah, dan senantiasa bersyukur juga atas yang dimiliki ataupun juga yang dipunyai katanya, yang dihadirkan di saat ini, Masya Allah. Terima kasih Ibu Parilah sudah bergabung. Menyampaikan juga ada kiriman fotonya nih dari Ibu Parilah begitu ya. Kalau yang terbaca ini ada barbecue, sahabat MK. Wah, seperti apa begitu ya. Kemudian disampaikan juga kalau kata Ibu Parilah begitu ya, baru beli katanya. Wah, Masya Allah, untuk keluarga biar bisa juga menikmati kebersamaan. Wah, Masya Allah, betul ya. Tentunya juga ini bisa menghadirkan kebersamaan juga dalam keluarga, sahabat MK. Bisa barbecuean juga katanya kalau dari Ibu Parilah. Kemudian juga disampaikan oleh Ibu Parilah dari GBA 3, ini pun juga tentunya disampaikan setiap harinya self-rewardnya buat diri katanya. Kemudian tapi juga gak harus berupa barang. Wah, Masya Allah. Tapi terkait dengan doa juga selalu dihadirkan begitu ya, untuk diri sendiri, kemudian juga berterima kasih kepada diri sendiri dengan diberikan juga Al-Fatihah katanya, Masya Allah. Tentunya doa-doa terbaik begitu ya, sahabat MK, agar senantiasa dapat juga dihadirkan. Kalau kata Bu Parilah ini dari untuk diri sendiri, untuk keluarga juga begitu ya, agar senantiasa Allah berikan keberkahan dan juga dilindungi. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Bu Parilah dari GBA 3 sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK. Kemudian juga sahabat MK, kami sapa Anda, ada sahabat kita dari Palembang. Wah, Masya Allah ya, ada sahabat Solikin Badar bergabung juga menyampaikan pilihan pollingnya. Ini kalau pilihan pollingnya nampaknya di sebelumnya begitu ataupun juga di program sebelumnya. Terima kasih sudah berkirimkan atensi ini, sahabat Solikin dari Palembang begitu ya. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian kami sapa juga Anda, sahabat MK, ada Ibu Juwita. Ibu Juwita dari Cimindiraya bergabung juga menyampaikan atensinya. Katanya alhamdulillah ikut menyimak juga. Wah, Masya Allah, terima kasih. Kemudian juga memilih pollingnya. Kalau Ibu Juwita dari Cimindiraya memilih pollingnya semuanya, katanya sahabat MK ya. Disampaikan juga ini sehat-sehat untuk seluruhnya ya. Alhamdulillah, terima kasih. Begitu juga untuk Ibu Juwita ya, dan juga keluarga. Senantiasa selalu dengan keberian kesehatan, kemudian kelancaran dalam setiap aktivitasnya. Amin, Allahumma amin. Kemudian kami pun juga coba mulai menyapa Anda juga, sahabat MK, yang sudah bergabung juga menyampaikan atensinya ataupun juga berbaginya. Sahabat MK, ada Pak Sandi ya di Banjaran. Pak Sandi di Banjaran juga menyampaikan pilihan pollingnya. Menyampaikan pilihan pollingnya nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan juga nomor 4. Ini semuanya begitu ya, yang biasanya menjadi alasan ketika akan memberikan self reward ataupun juga penghargaan untuk diri sendiri. Kalau dari Pak Sandi ini menyampaikan ketika sudah bekerja keras ataupun juga mencapai target. Kemudian juga yang kedua, karena ingin healing ataupun juga mengurangi stres, sahabat MK ya. Alhamdulillah, terima kasih. Dan juga yang ketiga ini berkaitan dengan adanya promo ataupun juga tren terkini. Alhamdulillah, terima kasih Pak Sandi di Banjaran sudah bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Berbicara, sahabat MK, berkaitan dengan self reward ataupun juga penghargaan untuk diri sendiri, begitu ya sahabat MK, kita akan coba hadirkan juga bagaimana pandangannya dalam Islam. Apakah diperbolehkan, sahabat MK? Nah, self reward ataupun juga penghargaan terhadap diri sendiri adalah tindakan memberikan hadiah, begitu ya, kepada diri, sahabat MK, atas usaha dan juga pencapaian-pencapaian yang telah dilakukan, sahabat MK ya. Dalam Islam sendiri, menikmati rezeki yang telah diperoleh adalah suatu yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan juga. Asalkan, sahabat MK, dilakukan dengan cara yang bijak dan juga tentunya tidak berlebih-lebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, di Qur'an surat Al-Qasas ayat yang ke-77, sahabat MK, yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu, pahala negeri akhirat. Tetapi janganlah kamu melupakan bagimu di dunia. Ayat tersebut, sahabat MK, juga ini menunjukkan bahwa Islam tidak melarang seorang untuk menikmati rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selama tetap dalam batas kewajaran dan juga tentunya tidak melalaikan kewajiban serta tujuan akhiratnya, sahabat MK. Yang perlu kita perhatikan juga, sahabat MK, antara self-reward ataupun juga penghargaan terhadap diri sendiri dan juga yang namanya perilaku boros, begitu ya. Nah, ini ada perbedaannya juga, sahabat MK. Seringkali seorang tidak menyadari bahwa pembelian impulsif yang juga dianggap sebagai self-reward ataupun juga penghargaan terhadap diri sendiri sebenarnya sudah termasuk juga, sahabat MK, pada perilaku yang boros. Nah, seperti apa, begitu ya? Self-reward sendiri, sahabat MK, lebih terencana sesuai dengan kondisi keuangan, tidak mengganggu kebutuhan pokok, sahabat MK, dan juga memberikan manfaat jangka panjang. Sedangkan boros sendiri adalah membeli barang yang hanya karena mengikuti, sahabat MK. Tentunya ini pun juga berkaitan dengan tren-tren terkini atau bahkan juga tentunya menjadi hal yang perlu dipertimbangkan juga untuk kedepannya. Kalau berbicara boros, sahabat MK, tentunya ketika membeli barang hanya karena mengikuti tren saja tanpa mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lainnya ataupun juga berkaitan dengan nilai manfaat, sahabat MK, serta juga menghabiskan uang tanpa manajemen keuangan yang baik. Nah, dalam Islam sendiri, sahabat MK, boros ataupun juga israf ya, berlebih-lebihan merupakan tindakan yang tidak dianjurkan karena dapat juga menyebabkan kesia-siaan dan juga kemudaratan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sahabat MK, dalam Quran surat Al-Isra ayat yang ke-26 sampai dengan 27. Yang artinya, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemborosan-pemborosan tersebut adalah saudara-saudara setan. Dari ayat tersebut, sahabat MQ tentunya sudah cukup jelas bahwa boros sendiri bukan sekedar mengeluarkan uang, tetapi lebih kepada bagaimana kita senantiasa membelanjakan harta tanpa perhitungan yang matang, sahabat MQ ya. Self-reward yang sehat adalah yang tetap memperhatikan aspek-aspek kebutuhan dan juga manfaatnya, sahabat MQ. Bukan sekedar mengikuti hawa nafsu belaka, tetapi juga perlu pertimbangan, perlu juga yang namanya perencanaan, sahabat MQ. Lalu seperti apa, sahabat MQ, prinsip dari manajemen keuangan dalam Islam yang tentunya juga sebagai seorang muslim ya, sahabat MQ, agar senantiasa bisa lebih terencana, agar bisa menikmati hasil kerja keras tanpa terjerumus ke dalam pemborosan, maka penting bagi seorang muslim untuk senantiasa menerapkan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang tentunya sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, sahabat MQ. Ada beberapa prinsip yang bisa diterapkan. Yang pertama adalah menentukan prioritas. Sebelum memutuskan untuk membeli sesuatu, tanyakan terlebih dahulu kepada diri, sahabat MQ ya, apakah hal tersebut ini benar-benar diperlukan atau hanya sekedar keinginan saat. Nah, Islam sendiri juga mengajarkan agar untuk senantiasa mendahulukan kebutuhan dibandingkan keinginan. Nah, ini pun juga bisa menjadi salah satu refleksi ya, sahabat ini, kepada diri sendiri, agar ketika membeli suatu barang ataupun juga membeli sesuatu begitu ya, bisa boleh jadi ada skala prioritas terlebih dahulu, mana yang benar-benar dibutuhkan atau bahkan juga mana-mana saja begitu ya, sahabat MQ, yang memang bisa untuk ditahan terlebih dahulu. Karena ini pun juga akan berpengaruh kepada pengeluaran atau bahkan juga bisa berpengaruh kepada yang namanya prioritas diri ya, sahabat MQ, agar senantiasa manfaatnya ataupun juga nilai manfaatnya dapat dirasakan lebih optimal untuk kedepannya. Prinsip yang kedua, sahabat MQ, adalah menabung dan juga berinvestasi, di mana Rasulullah SAW mengajarkan pentingnya menyisihkan sebagian harta untuk masa depan. Pentingnya menabung dan juga berinvestasi agar senantiasa memiliki cadangan berkaitan dengan keuangan ini pun juga menjadi hal yang cukup untuk bisa diperhatikan juga di masa yang akan datang. Terutama sahabat MQ, jika ada situasi darurat yang juga membutuhkan banyak uang. Nah, adapun investasi yang juga tentunya halal, sahabat MQ, seperti halnya adanya properti, kemudian juga emas, begitu ya, atau bahkan juga bisnis syariah, sahabat MQ, juga ini menjadi sebuah pilihan yang bisa Anda coba hadirkan, sahabat MQ. Prinsip lainnya, sahabat MQ, yang bisa kita coba pegang begitu ya, selain tadi sudah menghadirkan adanya penentuan prioritas, kemudian juga menabung dan berinvestasi, yang ketiga, sahabat MQ, yang tidak kalah penting adalah berinfak dan juga bersedekah. Islam sendiri, sahabat MQ, mengajarkan bahwa keseimbangan antara menikmati rezeki dan juga berbagi dengan sesama, sahabat MQ. Dengan bersedekah, kita pun juga tentunya tidak hanya mendapatkan keberkahan dalam harta, tetapi juga senantiasa dapat menghadirkan, sahabat MQ, diri sendiri begitu ya, ataupun juga menghindarkan dalam diri sendiri ini bisa yang namanya sifat tamak ataupun juga boros, sahabat MQ, sehingga sebagian rezeki yang kita miliki harapannya dapat juga kita sisihkan atau bahkan juga kita perlu alokasikan ya, sahabat MQ, agar senantiasa dapat berinfak dan juga bersedekah di setiap harinya. Selain itu juga, sahabat MQ, selain berinfak dan juga bersedekah, prinsip lainnya yang bisa kita coba hadirkan yaitu menghindari hutang yang tidak perlu. Banyak, sahabat MQ, orang-orang begitu ya yang kita cumpin, mungkin kita coba kenali ataupun juga kita jumpai ya, sahabat MQ, berhutang hanya untuk memenuhi gaya hidupnya saja. Nah, padahal dalam Islam sendiri berhutang hanya diperbolehkan jika dalam keadaan darurat dan juga harus dengan niat yang serta berkaitan dengan kemampuan untuk dapat melunasinya, sahabat MQ. Sehingga ketika hendak berhutang, maka perlu juga direncanakan akan disegera lunasi begitu ya, dan juga memberikan kemampuan, sahabat MQ, agar dapat melunasinya. Yang tidak kalah penting sahabat MK adalah membuat anggaran keuangan. Nah ini pun juga mungkin yang seringkali luput begitu ya dalam setiap diri kita atau bahkan juga keluarga ya sahabat MK, ketika hendak membuat anggaran keuangan. Nah kenapa ini menjadi hal yang penting begitu ya? Agar tidak terjebak dalam pemborosan, maka penting sekali sahabat MK untuk membuat anggaran-anggaran ataupun juga alokasi anggaran yang lebih jelas mengenai pemasukan, kemudian juga pengeluaran, tabungan, investasi, bahkan juga sedekah. Dengan begitu sahabat MK, tentunya self reward ataupun juga penghargaan terhadap diri ini pun juga tetap bisa dilakukan tanpa mengganggu kestabilan finansial yang kita miliki sahabat MK dan juga keluarga. Self reward sendiri sahabat MK bukanlah sesuatu yang dilarang dalam Islam, asalkan dilakukan dengan bijak dan juga tidak berlebih-lebihan. Islam sahabat MK mengajarkan dan juga menganjurkan untuk senantiasa seimbang begitu ya. Keseimbangan antara menikmati rezeki, kemudian juga menabung, bahkan juga berbagi kepada sesama. Dengan menerapkan prinsip manajemen keuangan Islami tersebut, sahabat MK, tentunya harapannya kita pun juga bisa tetap menikmati hasil kerja keras tanpa terjerumus dalam perilaku boros tersebut. Yang tentunya perilaku boros tersebut ini pun juga dapat merugikan diri sendiri di kemudian hari, sahabat MK. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk senantiasa untuk selalu introspeksi diri, begitu ya. Dan juga bertanya kepada diri sendiri, merefleksikan kepada diri sendiri, apakah ini benar-benar self reward, penghargaan untuk diri sendiri, begitu ya. Atau mungkin hanya sekedar keinginan saja, sahabat MK. Sehingga ini pun juga perlu bijak untuk menyikapinya. Di tengah banyaknya tantangan, sahabat MK dalam kehidupan, memberikan penghargaan kepada diri sendiri ataupun juga yang dikenal dengan self-reward, ini pun juga menjadi salah satu cara untuk dapat menghargai diri begitu ya, ketika hendak sudah mungkin mencapai suatu tujuan, sahabat MK. Mengurangi juga stres, sahabat MK, dengan kesibukan yang ada begitu ya. Self-reward ataupun juga penghargaan terhadap diri menjadi hal yang penting untuk dihadirkan. Namun perlu juga sama-sama dicermati ya sahabat MK, agar tidak terjerumus kepada yang namanya israf ataupun juga berlebih-lebihan. Dalam pelaksanaannya sahabat MK ataupun juga berkaitan dengan self reward begitu ya, biasanya dilakukan dengan memberikan hadiah seperti halnya barang berharga atau bahkan juga makanan. Nah mungkin juga Anda boleh jadi dialokasikannya ketika self reward tersebut, penghargaan terhadap diri sendiri adalah dengan makan begitu ya sahabat MK. Masya Allah. Ya tentunya juga ini menjadi salah satu hal yang penting juga untuk dapat kita coba jaga juga ya sahabat MK, agar tidak berlebih-lebihan. Tentunya cara ini pun juga perlu sama-sama kita hadirkan juga sahabat MK, adanya pengereman atau bahkan juga perlu kita jaga ya sahabat MK, agar tidak berlebih-lebihan. Dalam pandangan Islam, sahabat MK memberikan penghargaan kepada diri sendiri. Ini pun juga telah menyelesaikan suatu pekerjaan, begitu ya, yang telah kita lakukan karena niatnya Allah Subhanahu Wa Taala, maka diperbolehkan, sahabat MK. Terlebih lagi jika setelah melakukannya, ini pun juga individu ataupun juga berkaitan dengan kelompok seperti halnya dalam keluarga ya sahabat MK, dapat juga bisa lebih semangat ketika hendak melakukan pekerjaan-pekerjaan baru begitu ya. Dan dapat juga bisa membantu sahabat MK, saling membantu juga agar dapat juga sama-sama menghadirkan yang namanya keberkahan di dalamnya sahabat MK. Maka merawat diri dengan lebih baik, dengan lebih bijak merupakan juga yang tentunya menjadi salah satu hal yang penting untuk dihadirkan juga kemampuan-kemampuan tersebut, agar dapat juga sejalan dengan prinsip-prinsip yang sudah Allah berikan ya sahabat MK, ajaran prinsip-prinsip syariah tentunya. Kami pun juga kembali mengundang Anda sahabat MK untuk dapat bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Silakan bisa Anda coba hadirkan atensi Anda ataupun berbagi Anda, sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini sahabat MK dalam program Ruang Inspirasi. Sahabat MK, kalau menurut Anda apa yang biasanya menjadi alasan begitu ya ketika Anda hendak memberikan penghargaan terhadap diri sendiri, Apakah yang pertama setelah bekerja keras dan juga mencapai suatu target? Atau mungkin yang kedua, sahabat MK ya, karena ingin healing dan juga mengurangi stres, sahabat MK. Atau mungkin yang ketiga, karena tergoda promo ataupun juga tren. Atau mungkin juga Anda punya pilihan lain ya, ataupun juga alasan lain begitu, kenapa harus self-reward, penghargaan terhadap diri sendiri. Nah, silakan bisa Anda coba bagikan di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK, dalam program Ruang Inspirasi. Insya Allah di jeda ataupun juga di segmen yang ketiga nanti, kami pun juga akan coba mulai menyapa Anda kembali yang sudah bergabung dan berbagi. Namun sebelumnya kami pun juga akan coba hadirkan terlebih dahulu informasi-informasi yang bermanfaat untuk Anda berikut ini.
1: Sahabat MK, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sampurasun, wargi Kanya'a Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu, mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada lagi?
5: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
4: dan
5: Maha
4: juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
7: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar. Al-Quran Surat At-Taubah ayat ke-119.
9: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.
10: Inspirasi Mu'amalah dalam Berniaga.
11: Sejak belum diangkat menjadi utusan Allah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun dikenal bekerja sebagai seorang pedagang. Guru pertamanya dalam hal ini ialah sang paman, Abu Thalib. Ketika Rasulullah masih belia, beliau sudah diajak oleh pamannya ke Syam untuk mengikuti ekspedisi niaga. Jika ditelaah dalam sejarah, kita ketahui bahwa ayahanda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sang paman, Abu Thalib. Ketika Rasulullah masih belia, beliau sudah diajak oleh pamannya ke Syam untuk mengikuti ekspedisi niaga.

0: Selang 2 tahun kemudian, Muhammad pun tinggal bersama Abu Thalib yang berprofesi sebagai saudagar sebagaimana kebanyakan pemimpin Quraisy lainnya. Afzalur Rahman dalam ensiklopedia Muhammad sebagai pedagang memaparkan bahwa Nabi Muhammad tumbuh dewasa di bawah asuhan Abu Thalib dan terus belajar mengenai bisnis perdagangan dari pamannya ini. Dalam sebuah hadis, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tis'atu a'syari rizki fit tijarah. Yang artinya, 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan.
1: Inspirasi Mu'amalah dalam berniaga dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM Network.

MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Ruang Inspirasi. Kembali kami pun juga mengundang Anda untuk dapat bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi sahabat MK. Silakan bisa Anda coba hadirkan atensi Anda ataupun berbagi Anda, sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini. Sahabat MK, Anda pun juga dapat bergabung dan berbagi melalui pilihan polling yang telah kami siapkan juga. Kalau menurut Anda, sahabat MK, apa biasanya yang menjadi alasan Anda memberi self-reward ataupun juga penghargaan terhadap diri sendiri? Apakah yang pertama, setelah bekerja keras ataupun juga sudah mencapai suatu target, begitu ya? Atau mungkin yang kedua, sahabat MK, karena ingin healing dan juga mengurangi stres, sahabat MK. Atau mungkin yang ketiga, karena tergoda promo ataupun juga tren. Atau bahkan yang keempat, sekedar ingin saja. Nah, silakan bisa Anda coba berbagi dan juga bergabung di kebersamaan pagi hari ini. Kami akan coba sapa Anda terlebih dahulu, sahabat MK yang sudah bergabung di WhatsApp MKFM Bandung. Kami sapa Anda, ini dari hamba Allah begitu ya, dari Bandung. Menyampaikan, kalau disampaikan ini dari sahabat kita begitu, biasanya kalau sahabat kita ini yaitu yang pertama katanya ya, biasanya ataupun pilihan pollingnya yang kesatu katanya. Nah, biasanya suka jajan, kemudian juga beli kebutuhan-kebutuhan pribadi juga. Kemudian juga ada perawatan dan juga ini ke gunung juga. Wah, Masya Allah, ini suka muncak juga nih sahabat kita begitu ya. Untuk menghilangkan penat katanya, harus healing dulu. Wah, Masya Allah ya. Ini pun juga tentunya disampaikan karenanya juga ketika kegiatan-kegiatan tersebut ini simple dan juga bahagia katanya, Masya Allah. Terima kasih, disampaikan juga katanya bahagia itu sederhana. Kemudian juga disampaikan kembali begitu oleh sahabat kita dari Bandung, hak atas diri sendiri dari Allah karena diri sendiri pun juga ini berharga katanya. Wah, Masya Allah ya. Terima kasih hamba Allah dari Bandung sudah bergabung dan juga berbagi. Betul sekali ya sahabat MK, self-reward ataupun juga tentunya penghargaan terhadap diri bisa dimulai dari hal-hal yang kecil yang memang benar-benar kita senangi ataupun juga kita sukai ya sahabat MK. Seperti yang sahabat kita yang dari Bandung juga ini menyampaikan atensinya, menyampaikan berbaginya juga. Banyak juga yang dilakukannya sahabat MK agar juga hilang dari kepenatan. Wah, Masya Allah ya. Terima kasih sudah bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Kami sapa Anda juga sahabat MK yang sudah bergabung di grup komunitas sahabat MK. Ada pilihan polling juga yang sudah menyampaikan pilihan pollingnya. Di nomor 1 ada 3 suara, nomor 2 ada 3 suara, nomor 4 ataupun juga nomor 3 dan nomor 4 ini 3 suara juga ya sahabat MK. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung. Kami sapa Anda. Ada Ibu Juwita dari Cimindi Raya kembali bergabung, menyampaikan pilihan pollingnya, menyampaikan kesemuanya begitu ya, terima kasih sudah bergabung. Kemudian juga ada Ibu Padilla dari GBA 3 bergabung kembali juga, menyampaikan pilihan pollingnya di nomor 1, 2, 3, 4 juga ya, semuanya juga. Alhamdulillah, terima

0: Asik. Kemudian juga ada Pak Sandi dari Banjaran, tidak kalah ketinggalan nih, bergabung juga menyampaikan pilihan pollingnya di nomor 1, 2, 3, dan juga nomor 4. Alhamdulillah, terima kasih. Berbicara berkaitan juga dengan self reward ataupun juga tentunya penghargaan terhadap diri sendiri, sahabat MQ, tentunya perlu juga kita pastikan begitu ya, bahwa apa yang kita lakukan tersebut ini pun juga memastikan terkait dengan halal ataupun juga tidak, berkaitan juga dengan melanggar syariat ataupun juga tidak, pilih sahabat MQ, maka menjadi hal yang penting. Pilih bentuk penghargaan-penghargaan yang memang benar-benar mubah ataupun juga diperbolehkan begitu ya, dan juga tidak menjerumuskan kepada perbuatan maksiat, sahabat MQ. Seperti halnya makanan-makanan yang halal begitu ya. Kemudian juga aktivitas-aktivitas positif, sahabat MQ, atau bahkan juga membeli barang yang bermanfaat tentunya. Hindari israf ataupun juga berlebih-lebihan, karena self-reward sendiri, sahabat MQ, bukan ajang balas dendam begitu ya. Ataupun juga tentunya ini menjadi hal yang penting untuk dihindari juga. Jaga agar senantiasa tidak berlebih-lebihan dalam berbelanja, kemudian juga dalam makan makanan ataupun juga konsumsi ya, sahabat MQ, atau bahkan juga ketika hendak melakukan hiburan-hiburan ataupun juga liburan ya, sahabat MQ, agar senantiasa dapat juga menekankan pada prinsip-prinsip kesederhanaan tentunya. Kemudian juga tidak mengarah kepada yang namanya tabzir ya. Tabzir ini adalah pemborosan, sahabat MQ. Bedakan antara menghargai diri sendiri dengan menggabungkan ataupun juga menghambur-hamburkan uang ya, sahabat MQ, agar senantiasa untuk dapat juga dihadirkan hal tersebut yang namanya self reward tersebut dapat memberikan kebermanfaatan, sehingga dapat juga dikelola terkait dengan pengeluaran ya, sahabat MQ, tentunya untuk kedepannya. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MQ. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kemudahan, kelancaran, dan juga keberkahan ya dalam setiap aktivitasnya. Terima kasih juga sudah memberikan afirmasi positifnya juga tadi begitu ya, yang sudah juga menghadirkan juga bagaimana senantiasa memberikan self reward, penghargaan terhadap diri sendiri, agar senantiasa dapat juga bisa memberikan kebermanfaatan tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk keluarganya ataupun juga lingkungan di sekitarnya ya, sahabat MQ. Alhamdulillah, terima kasih. Dan ini pun juga menjadi salah satu refleksi bersama ya, sahabat MQ, agar senantiasa self reward ataupun juga penghargaan terhadap diri sendiri agar bisa lebih dioptimalkan dengan hal-hal yang bermanfaat, agar senantiasa dapat juga menekan yang namanya israf ataupun juga berlebih-lebihan yang dapat juga kita coba terapkan dalam kehidupan sehari-hari tentunya, insya Allah. Dan alhamdulillah sudah di penghujung kebersamaan juga, sahabat MQ, maka dari itu sahabat siar Muhammad Dava dan kru MQFM yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabat MQ, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

kejayaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Keluarga, surga yang telah dirasa. Gapai kebahagiaan bersama dalam Inspirasi Keluarga, Keluarga Bahagia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK sudah 4 menit ya, lepas dari jam 10 pagi. Waktu nampaknya cepat sekali berlalu. Tadi baru sholat subuh, sekarang sudah waktu duha penghujung ya, sahabat MK. Masya Allah, alhamdulillah. Dalam program Inspirasi Keluarga, segmen Keluarga Bahagia, insya Allah selama 1,5 jam ke depan, sahabat MK, kami akan temani ruang dengar Anda untuk kita bisa sama-sama menghadirkan bagaimana keluarga yang bahagia itu dari rumah kita masing-masing. Ditemani sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa. Izinkan nanti kita akan sama-sama berdiskusi ya, berkaitan dengan menumbuhkan rasa malu dari rumah, sahabat MK, dengan menjaga kehormatan keluarga. Apalagi di era sekarang ya, rasa malu ini bukan lagi sekedar tentang menahan diri, sahabat MK, tapi tentang bagaimana keluarga menanamkan nilai, menjaga batas, dan membentuk pribadi yang memahami kehormatan dirinya sendiri sejak dari rumah. Anda mungkin diantaranya ada yang pernah juga mendengar perkataan kepada anak-anak yang sedang melatih rasa percaya diri, ayo dicoba, jangan malu. Nah, ini apakah ada sesuatu di baliknya, sahabat MK? Insya Allah nanti kita akan gali bersama-sama ya, bersama dengan narasumber kita, penggiat keluarga Giga Indonesia, Ibu Anna Mardiana SPMP. Anda pun juga silakan bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta interaksi berbagi Anda. Kalau Anda di dalam rumah, seperti apa cara menanamkan rasa malu, sahabat MK? Atau justru keluarganya nih ekstrovert semua ya, kalau bahasa zaman sekarang. Jadi tidak ada istilah malu, bahkan cenderung nanti ada yang malu-maluin. Nah, ini ya fenomena yang Masya Allah di era sosial media zaman sekarang, sahabat MK ya, perlu kita sama-sama perhatikan. Dan silakan sahabat MK, Anda pun juga silakan bergabung ya melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di kesempatan pagi hari ini. Dan alhamdulillah sudah hadir di studio bersama dengan kita narasumber dari penggiat keluarga Giga Indonesia, Ibu Anna Mardiana SPMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Anna.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Senang sekali bisa bersilaturahmi, Ibu Anna. Kabar baik, sehat?
1: Alhamdulillah. Ada batuk-batuk dikit.
0: Masya Allah, musim sepertinya ya, Ibu Anna ya. Mudah-mudahan lekas sehat dan di kesempatan pagi hari ini bisa sama-sama berbagi begitu kepada sahabat MK di rumah atau sedang menyimak sambil di jalan ini, Ibu Anna ya. Alhamdulillah. Berkaitan dengan perbincangan soal rasa malu ini, Ibu Anna ya. Sebetulnya malu kalau dalam konteks di dalam keluarga itu ada atau tidak sih, Bu Anna?
1: Ya, kalau kita selama ini ya. Maaf tuh, kan ada sisa-sisa batuk.
0: Alhamdulillah.
1: Selama ini kan kita memandang malu itu sebagai sepertinya sebuah kelemahan gitu ya. Kan harus percaya diri, yeah, harus berani tampil dan sebagainya gitu ya. Sehingga kemudian seolah-olah malu itu adalah sifat yang harus dieliminir gitu ya. Padahal ternyata kalau kita melihat dari ajaran agama kita, agama Islam ya, justru malu itu adalah sesuatu yang harus dibangun gitu ya. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri kita kenal dari hadisnya ya, bahwa Rasulullah itu sangat pemalu gitu ya. Bahkan ada satu pernyataan yang menyatakan Rasulullah itu lebih pemalu dibandingkan anak gadis pinggitan gitu. Malunya seperti apa gitu ya. Bahkan ada satu ayat ya di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ya, seingat saya itu ketika para sahabat itu kan biasa kumpul-kumpul tuh di rumah Rasulullah SAW ya. Dan kemudian saking betahnya mungkin banyak inspirasi yang didapat, banyak nasihat, banyak hal-hal kebaikan lah, sehingga mereka itu berlama-lama gitu di rumah Rasulullah. Sampai kemudian Rasulullah itu mungkin punya keperluan juga, tapi karena rasa malunya itu menghalangi beliau untuk berterus terang kepada para sahabat bahwa beliau ada keperluan gitu ya. Nah, tapi ternyata Allah justru menyampaikan ya di Al-Ahzab 53 ya, mungkin bisa dilihat ya. Allah tidak malu gitu untuk menegaskan apa sebuah hukum ya, bahwa apa yang dilakukan oleh para sahabat berlama-lama di tempat tinggal Rasulullah, tidak melihat bagaimana keperluannya dan sebagainya, itu sesuatu yang tidak baik gitu ya, dan itu diwakili oleh Allah gitu, langsung di Al-Ahzab ayat 53.
0: Masya Allah, ternyata sudah ada hukum ataupun juga aturan penjelasannya dalam Al-Quran. Allah sendiri yang langsung menyampaikan kepada sahabat saat itu dan tentunya kepada kita, sahabat MK. Rasa malu kalau kita lihat Rasulullah ini kan juga menjadi sosok panutan ya, Ibu Ana ya. Dan mungkin kita melihat sosok Rasulullah adalah pemimpin yang luar biasa, bijaksana, bahkan adil di dalam keluarga di antara para istrinya. Seperti apa rasa malu yang dihadirkan Rasulullah? Ini mungkin tidak terbayang dengan keluarga di zaman sekarang.
1: Ini ada beberapa pandangan ulama lah sebetulnya ya, tentang malu ini. Ada dari Ibnu Qayyim, kemudian dari yang kita kenal Al-Ghazali, ya Imam Al-Ghazali, kemudian ada juga dari Haris Al-Muhasibi gitu ya. Apa sih sebetulnya malu itu apa gitu ya? Kalau bahasa Arabnya itu kan dari al-haya'u ya, al-haya'u ya. artinya sendiri secara bahasa itu malu gitu ya. Tapi kalau secara istilah itu ternyata malu itu adalah akhlak yang mendorong untuk meninggalkan keburukan dan mencegah dari meremehkan hak dari yang memiliki hak. Secara istilah, malu itu adalah akhlak yang mendorong untuk meninggalkan keburukan dan mencegah dari meremehkan hak orang yang memiliki hak. Ya, jadi sebetulnya sangat luas ternyata gitu ya. Malu mungkin kalau dari segi pandangannya Imam Al-Ghazali gitu ya, itu ada tiga level gitu. Satu, malu yang berasal dari tabiat ya, secara spontan, reaksi alami. Kalau saya kayak misalnya lah, saya baru ketemu dengan Teh Syifa nih hari ini, first time ya.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Kan ujug-ujug curhat, saya curcol kan nggak gitu juga ya. Ada ada rasa yang menghalangi, kemudian orang membaca dulu siapa yang ditemuinya gitu ya. Atau dalam suasana lingkungan yang kita baru pertama kali masuk gitu ya. Ya tentu berbeda dengan yang biasa kita masuki gitu ya. Yang sudah terbiasa. Nah kemudian yang keduanya, kalau menurut Imam Al-Ghazali, malu yang kedua itu adalah malu yang dibiasakan ya, malu yang dilatih ya, yang direkayasa gitu ya, dilatih terutama ya itu ya. Dan yang ketiga, malu karena makrifah kepada Allah.
0: Masya Allah.
1: Ya, ya kalau istilahnya Syekh Haris Al-Muhasibi katakan ya, yang pertama itu malu itu karena takut pada celaan manusia.
0: Iya, ya, itu yang sekarang banyak ya,
1: Ibu ya. Ya malu, malu dikatakan tidak tahu perkembangan zaman gitu ya. Sampai kemudian ada istilah bukan malu tapi lebih ini ketakut ya, FOMO, fear of missing out. Gitu ya. Jadi takut ketinggalan sesuatu. Gitu. Ada makanan yang baru muncul, takut kalau disebut gak ini gitu ya, tidak update gitu. Atau ada model pakaian tertentu, takut kalau tidak dibilang mengikuti perkembangan dan zaman dan sebagainya gitu ya. Takut pada celaan manusia. Yang keduanya, takut hilang kedudukan di sisi Allah. Itu levelnya lebih tinggi lagi
0: ya.
1: Dan yang lebih tinggi lagi dari itu adalah malu karena Allah itu terlalu mulia untuk didurhakai. Nah mungkin yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagai malu itu adalah yang ketiga itu gitu ya. Karena beliau kan luar biasa dalam muraqabahnya, pengenalannya kepada Allah itu luar biasa. Sehingga untuk melakukan hal-hal yang
0: dilarang misalnya,
1: Ya menodai kemuliaan Allah itu sangat-sangat terjaga gitu.
0: Masya Allah, ini levelnya kalau di zaman sekarang masih bisa digapai ya sebetulnya ya Ibu Ana ya,
1: bisa, caranya ya. Oh, Masya Allah ya, karena para sahabat juga kan manusia gitu, cuma mungkin tantangannya berbeda gitu ya. Kita melihat sekarang ya di masyarakat ya, contoh lah sesuatu yang dulu itu kayaknya nggak mungkin lah dilakukan oleh orang-orang kita gitu ya, oleh orang Islam gitu. Yeah. Contoh misalnya khusus yang bidang yang di GIGA itu sangat concern untuk di ini ya, OPSM ya, pencegahan apa orientasi kemudian penyimpangan
0: seksual
1: gitu ya. Itu tuh dulu tuh sesuatu hal yang satu mungkin lah gitu ya. Tapi sekarang kan
0: masif lagi ya,
1: makin mendekat gitu ya, makin mendekat. Bahkan kita juga harus secara jujur mengakui gitu ya, bahkan di lembaga-lembaga yang di dalamnya mungkin dibahas mengenai Al-Quran, dibahas tentang itu juga, ternyata perkara-perkara seperti itu juga ada gitu ya. Karena diantaranya kalau kita kembali lagi kepada konsep malu yang benar menurut Islam, itu diantaranya adalah karena hilangnya rasa malu gitu ya. Ya kalau dulu mungkin melakukan perbuatan-perbuatan menyimpang seperti itu menjadi aib yang disimpan, disembunyikan rapat-rapat. Kalau sekarang kan bahkan beberapa waktu lalu berhasil digagalkan kampanye yang itu ya, mau akan ada pawai besar-besaran gitu ya di Indonesia gitu ya, itu masih berhasil dicegah alhamdulillah gitu ya. Nah tapi kalau dibiarkan terus ya tidak mustahil kemudian lingkup itu akan makin dekat ke arah kita gitu ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah ya, kita semoga keluarga kita terlindungi dari hal-hal yang seperti itu. Dan itu memang awalnya itu dari rumah sebetulnya, dari perkara-perkara sederhana ya, untuk mencegah kita melakukan hal-hal yang menyimpang, mencegah melakukan hal-hal yang keluar dari koridor hukum ya, keluar dari koridor syariat. Itu kan sebetulnya cikal bakalnya itu dari rumah gitu. Makanya kemudian tema hari ini ke arah sana gitu ya.
0: Masya Allah, dari rumah ini madrasah pertamanya anak-anak ya. Masya Allah, alhamdulillah sahabat MK ini beruntung sekali ya, Anda yang sedang menyimak siaran di Inspirasi Keluarga, segmen Keluarga Bahagia hari ini. Mudah-mudahan nanti diskusinya ini bisa semakin hidup dengan Anda sahabat MK, ikut berbagi, menyampaikan atensi ataupun pertanyaan, mungkin juga berbagi pengalaman tentang mengembangkan rasa malu di dalam keluarga Anda, sahabat MK. Silakan bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Sudah ada beberapa yang ingin berdiskusi sebetulnya ya Ibu Ana ya, Masya Allah. Karena tema malu di era sosial media ini kan terlihat, tapi kan tidak terlihat langsung begitu ya Ibu Ana. Ini yang kemudian ada gap, bagaimana kemudian menghadirkan rasa malu meskipun tidak dilihat langsung. Nah nanti tapi kita bahasnya ditunda dulu ya Ibu Ana ya. Kita akan simak terlebih dahulu sahabat MK sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Anda yang penasaran dan ingin ikut berbagi atensi, kami nantikan di 0811-224-1027. Tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
4: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
3: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
6: Mah,
5: kadang sedih ya.
6: Kenapa, Pak?
5: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
6: Iya, Pak. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
5: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
6: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
5: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Ma. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
6: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
4: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
3: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
3: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MG, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu. Karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaq.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam program Inspirasi Keluarga, sahabat MK, menuju keluarga yang bahagia. Karena keluarga ini adalah madrasah pertama ya, bagi setiap generasi. Ketika keluarga kuat, maka masa depan bangsa pun akan semakin kuat, sahabat MK. Dan alhamdulillah hadir Giga Indonesia sebagai wadah berjejaringnya para ahli, praktisi, peminat, dan juga pemerhati pembangunan keluarga yang peduli dan ingin berpartisipasi dalam membangun keluarga Indonesia. Berbagai program telah dilaksanakan, mulai dari advokasi pembangunan dan pekerjaan ramah keluarga, pengembangan kampung ramah keluarga di berbagai wilayah Indonesia, penguatan identitas keluarga Indonesia yang religius, hierarkis, dan harmonis, hingga penguatan manajemen risiko bencana sosial sebagai upaya melindungi anak-anak dari berbagai ancaman dan tantangan sosial. Anda juga bisa mendapatkan info lebih lengkap melalui laman www.penggiatkeluarga.org, sahabat MK, atau bisa juga ikuti Instagram @penggiatkeluargaindonesia. Karena Giga Indonesia bersinergi membangun keluarga, menguatkan generasi bangsa. Dan alhamdulillah di MKFM hari ini kita akan berdiskusi langsung bersama dengan salah satu sahabat MK selaku penggiat keluarga dari Giga Indonesia, Ibu Ana Mardiana SPMP, berkaitan dengan rasa malu yang perlu ditumbuhkan dari dalam keluarga untuk menjaga kehormatan. Nah, tadi kita sudah sedikit simak ya di termin yang pertama bahwasannya ternyata rasa malu ada level-levelnya. Anda juga silakan bisa bergabung sahabat MK berbagi menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Seperti apa ikhtiar Anda untuk menumbuhkan rasa malu di dalam keluarga? Dan bagaimana cara Anda ketika melihat responnya ya? Ketika melihat anak Anda sudah bertingkah mungkin ya di luar kebiasaan yang kemudian ini menantang rasa malunya, sahabat MK. Bagikan di 0811-224-1027. Sambil berbincang, Ibu Ana, ya, kita sambil baik, menyapa sahabat MK juga ya. Ini ya, baik, topik yang cukup menarik ya, Masya Allah. Karena persoalan malu di era sosial media ini nampaknya sudah semakin kabur kalau kita lihat. Ada daripada larang, Bapak Taufik berbagi, Ibu Ana, kalau malu itu adalah akhlak mahmudah. Malu sebagian dari iman, kalau korupsi itu sebuah kejahatan, maka yang berbuat korupsi itu tidak memiliki rasa malu, bahkan tidak memiliki keimanan. Nah, ini fenomena yang sekarang sedang dalam sorotan juga ya, Ibu Ana. Nah, ini menjadi menarik kalau kita diskusikan juga. Sepertinya sebetulnya dari dalam keluarga itu menumbuhkan rasa malunya itu dari mana sih, Ibu?
1: Iya, oke, baik ya. Sebelum masuk ke sana mungkin ada satu hadis ya, mungkin banyak yang sudah hafal sepertinya ya, ada di hadis ke-20, hadis Arba'in tuh ya. Saya baca artinya aja ya, dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya termasuk perkara yang didapati oleh manusia dari perkataan nubuwah yang pertama adalah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Dari kata yang pendek gitu ya, yang di bagian isinya itu kan di bagian akhirnya ya, jika tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Dan ini ternyata bukan hanya disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi merupakan satu benang merah yang menyambungkan antara satu generasi kenabian dengan generasi sebelumnya gitu, generasi sebelumnya. Jadi intinya di sana. Jadi ternyata ada korelasi positif antara rasa malu dengan keberanian untuk melakukan apapun gitu ya. Sebut apa saja sekarang gitu ya. Kita juga melihatlah di medsos gitu ya, ada kok seusia gitu masih ya. maksudnya melakukan satu hal yang asa sekudu gitu, kalau kata bahasa Sunda mah gitu ya, janggal gitu. Kayaknya nggak perlu, kenapa harus di expose gitu ya. Dan banyak sekali juga yang asalnya mungkin terlihat mulia di hadapan manusia sebagai ketika kebuka aja gitu ya, satu
0: aibnya,
1: nah, gitu ya. Satu aibnya ya runtuh semua reputasi yang dia bangun ya selama ini, itu gara-gara misalnya jejak digital gitu ya, jejak digital atau seluruhan-seluruhan yang nggak perlu yang kemudian di upload di sebuah kanal media sosial gitu ya. Nah, itu sebetulnya kenapa bisa demikian gitu ya. Jadi kalau mengambil dari apa yang tadi Rasulullah SAW sampaikan di hadis Arba'in ya, bahwa oh ternyata memang berkorelasi positif banget gitu antara rasa malu dengan kemampuan seseorang untuk menahan diri dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela gitu ya. Perbuatan-perbuatan yang secara norma sosial, perbuatan-perbuatan yang secara norma agama ataupun norma apapun tidak dibenarkan begitu ya. Itu sebetulnya kuncinya itu adalah rasa malu itu gitu ya. Dari mana dibangunnya? Tentu dari madrasah. Tadi kan Teh Siva sebut ya, keluarga adalah madrasah yang pertama ya. Madrasah yang pertama di situ diajarin sebetulnya gitu ya. Contoh misalnya ibu-ibu, barangkali di sini ada mamah-mamah muda gitu ya, Mahmud Abbas, muda anak baru satu gitu, atau mungkin ya apa misalnya keluar dari kamar mandi gitu ya. Anak-anak itu ditutupi gitu ininya gitu auratnya. Kadang-kadang kalau anak-anak gak ngerti kan lari aja gitu keluar dari kamar mandi gitu, habis BAK gitu ya, atau BAB keluar gitu ya. Kalau tidak dipanggil sama ibunya ya dia tidak menganggap itu sebagai sesuatu hal yang
0: memalukan
1: ya. Gitu ya kan, malu atau tidak. Atau misalnya gini, ketika ada tamu gitu ya, orang tuanya mengajarkan sesuatu gitu ya, tentang adab bagaimana menerima tamu. Contoh dikasih hidangan, mungkin anaknya tuh kabita sebetulnya gitu ya, dengan hidangan yang tidak biasa dihidangkan oleh orang tuanya, tapi karena ada tamu kemudian dihidangkan kan gitu ya. Nah dia pasti ada ketertarikan atau dorongan untuk
0: mencicipi,
1: tapi kemudian dicegah gitu ya, tunggu sampai misalnya tamunya menyelesaikan keperluannya dan sebagainya baru kemudian. Nah, itu hal-hal yang seperti itu kan dilatihnya dari rumah gitu ya. Termasuk juga misalnya sampah nih ayeuna gitu ya.
0: Iya betul, kan di Bandung
1: saya sering ngeliat gitu ya, pernah juga negur di ketika lagi jalan lagi makan plung gitu, si anak teh ngalungkan gitu, di belakangnya ibunya lagi ini dan ibunya diam saja gitu ya. Terus sama saya, sampah itu ada tempat sampah gitu, atau kalau enggak masukin ke sakunya gitu ya, nunggu sampai ketemu tempat sampah gitu. Itu kan hal-hal yang dilatihnya dari rumah gitu ya, dilatihnya dari rumah. Ataupun kan misalnya contoh mengeluarkan sesuatu dari kerongkongan kita gitu ya, kuek-kuek
0: misalnya gitu ya, ibu ya. Dan
1: kalau yang enggak terbiasa, contoh lah kalau di rumah itu ayahnya misalnya, suami saya itu malu gitu kalau sampai kemudian mengeluarkan ini didengar oleh orang lain, jadi harus ke kamar mandi begitu ya. Nah itu pembiasan-pembiasan itu kan dari rumah gitu ya, dari rumah.
0: Yeah, sure.
1: Ya termasuk sekarang juga mengambil sesuatu hal yang bukan haknya ya, korupsi itu kan itu ya, dari situ
0: mencuri
1: itu,
0: ya ibu ya?
1: Mencuri gitu, mencuri dengan cara yang seolah-olah terlihat terhormat gitu ya. Kalau di perkotaan, dan orang-orang koruptor itu kan rata-rata sih orang kaya gitu ya, bukan orang-orang yang gitu ya. Kalau orang yang miskin mamurenan mencurinya itu sesuatu hal yang memang untuk menyambung hidupnya gitu. Tapi orang-orang yang koruptor seperti itu bukan kekurangan untuk keperluan sehari-harinya, tapi memang faktor nafsunya dan hilangnya rasa malu itu yang membuat dia kemudian melakukan hal itu.
0: Astagfirullahaladzim, ini fenomena.
1: Dan itu memang dari rumah gitu ya, pembiasaan dari rumah gitu ya. Bagaimana ketika kemudian membiasakan anak tidak nyerobot antrian, misalnya mendahulukan berdasarkan
0: nomor urut gitu,
1: nomor
0: ya?
1: Urut misalnya kan itu tuh pembiasaan-pembiasaan dari rumah dulu gitu ya. Kalau sekolah itu kan sebetulnya sebagian kecil saja dari waktu seorang anak itu ada di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Yeah. Lebih banyak kita adalah di rumah.
0: Di rumah, masya Allah. Ini ya sahabat MK, rasa malu dalam Islam perlu kembali dihadirkan. Nah ini ada juga sahabat MK yang bergabung, Ibu Ana. Ini nampaknya ibu-ibu ya, ibu-ibu muda yang sudah mulai anaknya menanjak remaja. Ini concern biasanya ya. Karena sekarang anak-anak remaja, ini dari hamba Allah, ibu tidak menyebutkan namanya, punya seorang anak remaja yang sudah mulai aktif di media sosial. Nah seorang perempuan anaknya akhwat ya, kadang dia mengunggah foto ataupun video yang menurut saya ini terbuka, seperti tidak pakai jilbab misalnya, padahal kalau sekolah sehari-hari ya pakai jilbab. Nah kalau ditegur sebagai seorang ibunya, ini dia membalas begitu, karena teman-temannya juga begitu, Ibu Ana. Apakah ada cara sebagai orang tua untuk menumbuhkan rasa malu di usia yang sudah meranjak remaja, yang mana lebih mendengarkan perkataan teman, dan cara untuk menyampaikannya seperti apa agar menjaga kehormatan anak tanpa kemudian membuat anak remaja ini merasa dikekang atau digurui. Ini kan biasanya memang usia remaja anti ya dengan yang namanya itu, Ibu Ana. Iya. Mohon nasihatnya Ibu, silahkan.
1: Ini kompleks sih sebetulnya gitu ya, karena pasti tidak instan anak itu melakukan hal yang seperti itu, tidak instan gitu. Apalagi pada usia remaja itu memang sudah berkurang porsi mereka mendengarkan orang tuanya, biasanya lebih banyak kepada
0: teman-temannya,
1: teman-temannya, apalagi teman-temannya di lingkungan yang mungkin seperti yang tadi disampaikan, ya pasti makin kuat kepercayaan dirinya untuk melakukan hal yang sama gitu ya, seperti itu. Nah, tentu kembali kepada bagaimana cara pendidikan ke anak remaja tidak bisa disamakan seperti ke anak-anak yang bisa pakai paksaan ya, tentang dialog gitu ya. Dikembalikan lagi, seharusnya dikembalikan lagi kepada konsep malu yang benar itu apa sih sebetulnya ya. Kalau tadi dikatakan oleh Imam Al-Ghazali ya, bahwa malu itu kan memang ada 3 level gitu ya. Ada yang malu spontan, ada yang malu karena dibiasakan atau dilatih ya, dan ketiganya yang lebih tinggi lagi adalah malu karena mengenal Allah, ma'rifah kepada Allah ya. Nah, kalaulah misalnya yang pertama dan yang kedua itu tidak nampak gitu ya, tidak terlihat, maka kemudian yang perlu dikembangkan itu adalah malu karena ma'rifah kepada Allah. Ya, ma'rifah kepada Allah. Seperti misalnya yang harus dikembangkan kepada anak melalui dialog itu adalah bagaimana tentang pengawasan Allah. Ya. Kalau orang tuanya seringkali mungkin bahkan nggak tahu isi, bisa jadi ya, kan tidak bisa 24 jam gitu memantau anak. Bahkan kadangkala ya anak itu punya banyak akun gitu ya.
0: Second account, third account, dan masih banyak lagi ya, Masya Allah.
1: Bahkan ada yang katanya kalau yang bisa jualan akun tuh bisa satu orang bisa ratusan gitu ya. Bisa jadi bisnisnya gitu. Saya tahu ada salah satu orang tua yang cerita anaknya itu memang menjadikan bisnis
0: sosial media akun itu ya, Masya Allah.
1: Satu anak tuh punya, saya itu cara masuknya gimana, passwordnya saya satu dua aja suka lupa gitu ya, bisa main semua itu inilah. Nah, jadi yang dibangun itu adalah bagaimana kedekatan kepada Allah gitu, kedekatan kepada Allah, bahwa Allah itu mengawasi dalam berbagai situasi ya, dalam berbagai situasi, tentu dengan dialog yang memang bisa dipahami, bisa masuk ke anak gitu ya. Karena kalau seusia begitu ya, itu lebih, anak itu lebih jadi teman bicara gitu ya. Kalau misalnya masih mengajari ya di depan kita iya gitu, di belakang ini,
0: tapi mental ya,
1: yang disentuh itu hatinya gitu ya, bahwa ketika kemudian orang tuanya tidak melihat ya, Allah itu tidak ada tidurnya gitu, tidak ada lelahnya gitu ya. Ya kalaupun orang tuanya nggak ngelihat, Allah itu pasti ngelihat gitu ya. Dan mungkin dibangun juga rasa tanggung jawab ya terhadap dirinya ya. Kalau kita mengambil apa yang disampaikan oleh Al-Muhasibi mengatakan bahwa malu level terendah itu adalah malu karena takut celaan manusia. Ya. Level terendah itu bukan berarti buruk ya. Itu enggak apa-apa gitu ya, kayak kamu enggak malu gitu ya dilihat gitu ya oleh yang lain gitu ya. Dalam keadaan sehari-hari mungkin dia berkerudung dan sebagainya, kemudian dikembangkan rasa malu juga gitu ya. Nah, tapi ternyata itu enggak cukup gitu ya. Harus dinaikkan lagi levelnya. Ya, level yang kedua itu takutnya hilang kedudukan di hadapan Allah gitu ya. Ya kayak misalnya perlulah sesekali ya, meskipun dikatakan anak muda itu harapan hidupnya lebih panjang kan begitu ya dibandingkan orang-orang tua, tapi tidak ada jaminan kemudian usianya juga lebih panjang dibandingkan orang tuanya.
0: Betul.
1: Gitu ya. Ya itu juga sesekali mungkin perlu dibawa ke sana gitu ya, ketika kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang kira-kira Allah tuh ridho enggak gitu ya. kalau misalnya kamu dipanggil, misalnya gitu ya, kira-kira bisa dipertanggungjawabkan nggak di hadapan Allah gitu? Karena tidak selamanya apa yang baik di hadapan manusia itu benar gitu ya di hadapan Allah gitu ya. Kayak kemarin itu saya mendengar melihat ya sebuah reels, dia siapa namanya ya? Aduh maaf Mbak, saya lupa. jadi dia tuh sekolah di luar negeri gitu ya, di Rusia kalau nggak salah. Astagfirullah, lupa namanya.
0: Seorang public figure ya Ibu ya.
1: Public figure ya, influencer juga, dia kerudungnya rapi gitu ya. Dia tuh menurut dia itu ada satu gejolak jiwa gitu ya, ketika baru pertama kali datang ke negara yang minoritas lah Islamnya di sana gitu ya. Apakah penampilan saya ini kemudian sesuai enggak gitu ya, ini kerudungnya kepanjangan enggak ya gitu ya, bajunya apa kurang tinggi enggak gitu ya, seperti itu jadi ini gitu ya. Sampai suatu ketika katanya Allah menegur saya dengan sangat halus gitu ya, Allah menegurnya dengan halus, dan kemudian dia ada di satu kelompok dengan orang yang datang dari luar negeri ya. Menurut dia tuh cantik banget lah gitu ya. Itu speknya foto model gitu ya, speknya foto model gitu ya. Tapi ketika kemudian seiring perjalanan, di awal-awal memang tidak cuman dia yang mengagumi gitu ya. Teman-teman yang lain juga yang di kampusnya itu menjadi pusat perhatian lah karena kecantikannya gitu ya. Tapi seiring perjalanan waktu gitu ya, ketika sudah kenal dan sebagainya gitu ya, lama-lama ternyata biasa aja gitu ya, ketika lewat dia tidak membuat kemudian orang sampai memalingkan wajahnya dan seterusnya gitu ya. Jadi biasa-biasa saja gitu ya, dan pada akhirnya kemudian ada satu kesempatan, justru dia yang menurutnya biasa-biasa gitu ya, yang orang Indonesia ini menurutnya biasa-biasa gitu ya, tapi ternyata menjadi luar biasa ketika dia berhasil menunjukkan kemampuannya gitu ya, menunjukkan kemampuannya dalam bidang akademis, dan kemudian seringkali ketika stuck anggota-anggota atau mahasiswa-mahasiswa yang lain gak bisa baca, si dosennya itu selalu merujuk, coba kamu jawab gitu, padahal belum tentu saya juga bisa jawab gitu ya. Dari situ saya berpikir katanya, kalau dari penampilan saja gitu ya, itu tuh sifatnya temporer gitu. Orang tidak selamanya kemudian takjub dengan penampilan kita. Ada saatnya bergeser dan seterusnya. Nah, ini juga perlu disampaikan ya. Yang perlu menjadi standar gitu ya bagi anak-anak kita, itu bukan bagaimana pandangan manusia, tapi bagaimana pandangan Allah. Karena pandangan manusia, apa yang sekarang lagi musim ya, itu mungkin beberapa waktu yang akan datang udah hilang, jadi lirik lagi gitu ya. Ya saya generasi X gitu ya, jadi generasian gitu ya. Gitu ya. Apa yang dulu lazim di zaman saya gitu, sekarang tuh kan jadi aneh beren kalau digunakan sama anak-anak. Gitu. Walaupun kemudian ternyata juga ada tren lagi nih gitu ya, tren foto-foto jadi
0: tahun 80-an nih.
1: Gitu ya, betul. Saya udah mengalami dulu gitu ya. Dan, jadi kalau saya ngelihatnya ketawa, oh iya, saya sudah mengalami ini. Kalau sekarang kan menjadi sesuatu hal yang tren gitu ya. Tapi ternyata bergeser lah, itu nggak akan lama biasanya gitu. Jadi kalau perlu ditekankan kepada anak-anak itu juga itu ya, bukan cuma celaan dari manusia yang perlu kita pertimbangkan ya, tapi juga bagaimana kedudukan kita di sisi Allah SWT.
0: Masya Allah, ini levelnya yang bisa, mudah-mudahan dari sahabat kita yang bertanya bisa kemudian mengambil hikmah dan menerapkannya dalam keseharian ini untuk menasehati anak perempuannya tadi yang bertanya ya Ibu ya.
1: Ana. Dialog, dikedepankan dialog.
0: Iya, dialog ya. Karena usaha remaja ini sudah bisa berpikir, sudah tahu ya, mana yang terbaik.
1: Kadang-kadang kita suka memandang rendah mereka, ini harus diajarin. Enggak, kadang-kadang mereka lebih pintar dari kita. Gitu. Cuman kitanya aja kesulitan mancingnya gitu ya. Seperti itu.
0: Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Ana ini untuk jawabannya ya pada sahabat kita. Dan kali ini ada dari Ibu Nisa yang bergabung, yang berbagi, kadang ternyata justru orang tua yang tidak sadar memberi contoh kepada anak, Ibu Ana. Okay. Nah ini disampaikan misalnya di grup saya, nih sahabat MK yang bertanya ya, itu ada kemudian keluarga yang membicarakan aib orang lain, atau keluarga yang lainnya, atau masalah pribadi di depan orang lain. Sebetulnya seberapa besar keteladanan orang tua ini untuk memengaruhi rasa malu dan sikap anak dalam menjaga kehormatan keluarga yang mereka sendiri, Ibu Ana?
1: Berapa besar? Besar banget.
0: Sangat besar.
1: Ya. Gitu ya. Ya kembali lagi tadi apa yang kata Tete Siva ya. Rumah atau bahkan ibunya, madrasah pertama gitu ya. Madrasah pertama. Ya, kertasnya masih bersih, masih kosong gitu ya. Kita kita cetak gitu di sana pasti akan lebih, meskipun kemudian bisa dihapus lagi, tapi apa data yang pertama masuk itu pasti tidak akan benar-benar hilang gitu ya, untuk diinstal ulang itu tidak mudah gitu ya. Jadi memang kalau ada Abdullah Nasi Ulwan tuh ya, Abdullah Nasi ada satu bukunya tentang Tarbiyatul Aulad. Yang paling besar pengaruh orang tua terhadap anak dalam aspek pendidikan itu adalah kuduah. Contoh gitu ya. Ya kita mau pidato berjam-jam juga gitu ya, ketika kemudian kita sendiri melakukan perkara yang kontroversi dengan apa yang disampaikan oleh kita, ya dia akan lebih melihat apa yang dilakukan oleh kita gitu ya, dibandingkan dengan apa yang disampaikan oleh lisannya gitu ya. Karena efek dari melihat perbuatan itu pengaruhnya jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang didengar gitu. Saya lupa tuh ada, kalau gak salah ada kajian itunya ya, kajian efek dari melihat perbuatan, mencontoh perbuatan dengan mendengar itu berapa puluh persen gitu bedanya tuh. Banyak gitu ya. Banyak gitu. Dan ya sekali lagi memang betul ya, sekarang itu bisa jadi ibu-ibu yang juga kurang rasa malunya atau orang tuanya yang kurang rasa malunya itu juga tentu akan sulit untuk mengajarkan anak-anaknya juga memiliki rasa malu yang positif gitu. Itu tanggung jawab kita sebagai orang tua ya, terutama ibu lah mungkin dalam hal ini. Makanya kenapa kemudian Allah memberi privilege kepada kita gitu ya, bahwa katanya apa, surga itu di bawah telapak kaki ibu.
0: Iya, Masya Allah.
1: Bukan cuman masalah keistimewaannya, tapi tanggung jawabnya juga besar gitu. Tanggung jawabnya juga besar ya. Jadi ketika Allah memberi sesuatu yang spesial, tanggung jawabnya juga pasti berbanding lurus dengan kespesialan itu ya. Apa yang kita ajarkan kepada anak ya, sesederhana apapun, ketika itu kemudian membuat dia makin mendekatkan diri pada Allah, tentu besar efeknya. Demikian juga sebaliknya, ketika kemudian memberi contoh yang tidak baik. Dan dulu kan ada istilah ya, ada istilah yang ini, guru kencing berdiri,
0: murid kencing berlari
1: yeah. Gitu ya. Ya pasti mau bikin sensasi yang lebih wah gitu dibanding gurunya gitu ya. Seperti itu yeah. Nah itu saya juga pernah melihat nih di sebuah parkiran ya, di kawasan Bandung Timur lah, di sebuah rumah makan yang masjidnya gede gitu ya. Mungkin orang-orang Bandung Timur tahu lah di mana. Saya tuh baru turun gitu dari mobil gitu ya. Padahal dari parkiran mobil ke toilet itu dekat gitu. Toilet itu dekat. Itu ada anak jongkok terus pipis cir
0: di parkiran mobil itu.
1: Gitu ya. Waktu itu maghrib gitu. Dan itu disaksikan sama bapaknya. Maksudnya atas restu bapaknya gitu. Astagfirullah gitu ya. Cuman kan lagi kalau dilarang lagi begitu kan juga tidak baik, malah kemana-mana gitu ya ininya. Dan setelah itu pergi gitu ya dengan mobilnya gitu. Karena buru-buru mau sholat ya, sholat dulu, pulangnya baru saya siram dengan itu ya, dengan air
0: botol
1: dari mobil gitu ya. Astagfirullah gitu ya. Itu kan kebiasaan gitu ya. Dan kita melihat sekarang banyak tuh pinggir jalan gitu ya, terus mengeluarkan hajatnya gitu ya sambil berdiri, laki-laki terutama ya, banyak ya laki-laki itu teh, jangankan ini, bahkan urusan ceboknya juga mungkin nggak tahu itu dia membawa najis gitu ya. Kemudian dia sholat dan seterusnya gitu, dan itu terbawa ke semua aspek kehidupan gitu ya. Ya sholat aja mungkin tidak sempurna dalam membersihkan hadasnya gitu ya, membersihkan najisnya gitu ya. Ya bagaimana mungkin kemudian sholat itu akan memberi efek yang baik gitu ya terhadap anak tersebut.
0: Baik, Masya Allah. Ini ditambahkan Ibu Ana, jadi meskipun ketika dalam tanda kutip bergosip gitu yang disampaikan ya, dan anak tidak mengetahui kalau ibunya suka ini, itu juga berefek ya, meskipun terlihat ya, begitu.
1: Gosip itu kan kalau dia benar dia gosip gitu ya, gibah gitu ya.
0: Gibah.
1: Kalau dia salah dia fitnah.
0: Iya, Masya Allah.
1: Ya, cuman ya gitu, ada selalu ada kenikmatan dalam Jadi setan itu menghias perbuatan-perbuatan mm-hmm. salah itu menjadi sebuah sesuatu yang terlihat indah kan gitu ya. Seperti itu ya. Ini juga sama ya, anak-anak akhirnya jadi ngegosipnya lebih jago lagi.
0: Di belakang dia jadi lebih marah ya, astagfirullahaladzim. Hati-hati ya sahabat MK, ini kemudian menjadi cermin untuk kita semua sebagai orang tua agar bisa memberikan teladan terbaik bagi anak-anak kita, Masya Allah. Dan Ibu Ana, nampaknya kita harus jeda kembali ya sebelum dilanjutkan. Anda sahabat MK yang juga ingin ikut bergabung, berbagi pengalaman atau berbagi atensi pertanyaan untuk bisa menghadirkan rasa malu dalam keluarga Anda, silakan Anda bisa kirimkan atensinya melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Keluarga adalah madrasah pertama, sahabat MK, bagi setiap generasi. Ketika keluarga kuat, maka masa depan bangsa pun akan semakin kuat. Dan Alhamdulillah, Giga Indonesia hadir sebagai wadah berjejaringnya para ahli, praktisi, peminat, dan pemerhati pembangunan keluarga yang peduli dan ingin berpartisipasi dalam membangun keluarga Indonesia. Berbagai program telah dilaksanakan, mulai dari advokasi pembangunan dan pekerjaan ramah keluarga, pengembangan kampung ramah keluarga di berbagai wilayah Indonesia, penguatan identitas keluarga Indonesia yang religius, hierarkis, dan harmonis, hingga penguatan manajemen risiko bencana sosial sebagai upaya melindungi anak-anak dari berbagai ancaman dan tantangan sosial. Anda yang ingin tahu informasi selengkapnya, silakan bisa kunjungi laman www.penggiatkeluarga.org atau ikuti Instagram @penggiatkeluargaindonesia. Giga Indonesia bersinergi membangun keluarga, menguatkan generasi bangsa. Dan insya Allah kita akan simak terlebih dahulu sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
0: Sahabat MK, menjaga kesehatan sangatlah penting, namun mendapatkan pelayanan yang tepat dari ahlinya itu yang utama. Klinik Utama Dara Medica hadir.
2: Dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
0: Sahabat MK, menjaga kesehatan sangatlah penting.

0: penyakit dalam, psikologi klinis, dan dokter umum. Dilengkapi pula dengan laboratorium, instalasi farmasi, medical check-up, home care, fisioterapi, dan akupuntur. Untuk ayah bunda, Klinik Utama Dara Medica berkomitmen untuk mendampingi setiap tumbuh kembang anak dan menjadi bagian dari ikhtiar menjaga kesehatan Anda serta keluarga. Berlokasi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 40 Kota Bandung. Buka setiap Senin hingga Sabtu pukul 9 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Serta Sunday Clinic dan Holiday Clinic pukul 10 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut dan reservasi Anda bisa hubungi 0811-1122-423, 0811-1122-423. Follow juga Instagram @daramedica. Klinik Utama Dara Medica, pelayanan ramah, terpercaya, modern, dan penuh kepedulian.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
7: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
8: Sahabat MK, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

0: hari ini dipersembahkan oleh MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran surah An-Nisa ayat 103. Kami informasikan jadwal azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya di hari ini, Jumat 6 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Insyaallah azan zuhur akan berkumandang di jam 11 lewat 47 waktu Indonesia Barat. Azan zuhur di hari ini insyaallah akan berkumandang di jam 11 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat. Selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda, sahabat MK, sholat dengan tepat pada waktunya.
2: MGFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK, Anda masih menyimak kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Termin terakhir dalam program Inspirasi Keluarga di edisi hari ini ya, segmen Keluarga Bahagia. Insyaallah sahabat MK, kami akan mulai sambil menyapa Anda kembali. Kita berbincang, berdiskusi berkaitan dengan menghadirkan rasa malu dari rumah, sahabat MK, untuk menjaga kehormatan keluarga. Anda juga silakan bisa bergabung menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Segalanya dimulai dari keluarga, sahabat MK, karena keluarga adalah madrasah pertama bagi setiap generasi. Ketika keluarga kuat, maka masa depan bangsa pun akan semakin kuat. Dan Giga Indonesia alhamdulillah sudah hadir sebagai wadah berjejaringnya para ahli, praktisi, peminat, dan pemerhati pembangunan keluarga yang peduli dan ingin berpartisipasi dalam membangun keluarga Indonesia. Berbagai program telah dilaksanakan, mulai dari advokasi pembangunan dan pekerjaan ramah keluarga. Ada pengembangan kampung ramah keluarga di berbagai wilayah Indonesia, penguatan identitas keluarga Indonesia yang religius, hierarkis, dan harmonis, hingga penguatan manajemen risiko bencana sosial sebagai upaya melindungi anak-anak dari berbagai ancaman dan tantangan sosial. Anda yang penasaran dan ingin mengetahui informasi selengkapnya, silahkan bisa kunjungi laman www.penggiatkeluarga.org atau ikuti Instagram @penggiatkeluargaindonesia. Giga Indonesia bersinergi membangun keluarga, menguatkan generasi bangsa. Dan kita akan sambung diskusinya bersama dengan Ibu Ana, sahabat MK, selaku penggiat keluarga dari Giga Indonesia yang alhamdulillah kita sambung kembali ya. Ibu Ana nih, Masya Allah, banyak sekali sorotan dari para orang tua untuk menghadirkan rasa malu. Salah satunya dari TikTok MKFM, Ibu ini ada sahabat Hani yang bertanya, sejak usia berapa sebetulnya anak-anak itu sudah harus dipisahkan kamarnya atau tidurnya dengan orang tua, Ibu Ana? Nah, silakan Ibu.
3: Hatur nuhun Teh Hani. Sejak usia berapa ya? Sejak usia berapa? Kalau saya pribadi dipisah itu sejak disapih ya, sudah dipisah ya, tapi tidak jauh lah dari orang tua. Tapi yang jelas berapapun usia anak itu ya, ketika kemudian orang tua melakukan aktivitas pribadi gitu ya, mungkin dalam tanda kutip dipahami ya. Itu sebaiknya tidak ada anak di situ gitu ya. Jadi kalaupun dia tidak tidurnya masih bareng, tapi ketika melakukan aktivitas orang tua ya, yang khusus suami istri, itu tidak ada anak di sana gitu ya, karena memang resikonya sangat-sangat besar gitu. Apalagi mungkin ketika sekarang kita tahu gejala-gejala penyimpangan seksual itu juga banyak terjadi dari keterlambatan ya, orang tua menyadari tentang pentingnya menjaga hal-hal yang tidak sepatutnya mereka tahu gitu ya, dari pandangan atau pendengaran anak ya. Dan termasuk ini juga hal yang perlu kita tanamkan sejak dini kepada anak gitu ya. Termasuk juga dalam hal ini tidak hanya urusan sampai umur berapa mungkin dia tidur dengan orang tua gitu ya. Kita juga harus kembali kepada aturan Islam seperti apa sih sebetulnya gitu ya, tentang privasi antara orang tua dengan anak gitu. Ada di surat An-Nur sebetulnya ya, ada tiga waktu yang bahkan anak-anak yang belum balig pun itu harus meminta izin untuk masuk ke kamar orang tuanya ya. Di antaranya ya waktu siang ya, tengah hari ketika waktu istirahat, kemudian sebelum subuh ya, sebelum subuh dan ketika malam hari ya, ketika tidur ya. Dan itu tiga waktu itu memang semua anggota keluarga yang lain ya itu harus minta izin, termasuk juga anak-anak yang belum balig gitu ya. Tentu beda perlakuannya dengan yang bayi ya, ya seperti itu. Tentu beda ya. Setiap orang tuh pasti tahu lah bagaimana cara mengukur kesiapan anaknya gitu ya, untuk bisa memahami sebuah perintah. Dan ini ternyata di tiga waktu itu adalah waktu-waktu terbukanya aurat gitu, terbukanya aurat ataupun ada aktivitas-aktivitas yang aurat gitu, yang cukup ibu dan bapaknya saja yang tahu gitu aktivitas tersebut. Dan itu ternyata harus dijaga. Dan ini juga merupakan bagian dari pelatihan menumbuhkan sikap malu ya, rasa malu terhadap anak ya. Karena memang tadi di diskusi di segmen kedua ya, kita juga berbicara tentang seberapa besar sih sebetulnya kedua dari orang tua, sangat besar gitu ya. Termasuk juga dalam menumbuhkan rasa malu ini terhadap anak ya. Jadi yang pertama kali yang harus dilakukan itu adalah menunjukkan perilaku yang sesuai antara kata dan perbuatan ya, orang tuanya ya, termasuk juga menjaga rasa malu ini ya. Contoh misalnya selama ini yang rada-rada abai dalam masalah pakaian, misalnya kalau di rumah tuh kan puntennya anu pakaian dinasnya gitu, ibu mungkin dipakai di depan anak laki-lakinya gitu ya, ataupun di depan anak perempuan juga ya perlu dijagalah gitu ya. Kemudian atau bapak-bapak misalnya mau membiasakan anak-anak menutup aurat gitu ya, aurat laki-laki kan sampai lutut gitu ya kalau ini ya, tapi bapak-bapaknya mungkin pakai celana gemes gitu ya, gitu ya, itu juga kan berarti tidak sesuai antara kata dan perbuatan, antara nilai yang ingin coba kita sampaikan dengan contoh yang diperlihatkan oleh kita sebagai orang tua. Kemudian yang keduanya, orang tua menjaga diri supaya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas ya untuk dilakukan oleh anak. Seperti tadi lah ngegosip contoh gitu, gosip secara terbuka gitu, ataupun melakukan hal-hal yang ya malu, menyerobot antrian gitu ya, atau membuang sampah tadi contoh gitu ya, atau hal-hal yang lain yang tidak pantas, untuk joget-joget kepala ruguh gitu ya, tidak ada keperluannya di satu lokasi ya. Itu biasanya anak itu niru dari, bisa jadi meniru dari orang tuanya gitu, atau orang yang terdekat ya, orang dewasa yang terdekat dari sekitarnya ya. Kemudian yang lain juga yang tidak kalah penting adalah menjaga batasan privasi tubuh ya, menjaga batasan privasi tubuh. Dan ini Islam ini sangat ketat dalam urusan ini. Tidak boleh satu selimut, tidak boleh mandi dalam keadaan terbuka seluruh auratnya bareng-bareng gitu ya, meskipun dia sesama jenis gitu. Ternyata wah, antisipasinya sudah jauh gitu ya. Dulu zaman Rasulullah mungkin enggak banyak kejadian-kejadian seperti sekarang ya, ketika kemudian terjadi inses gitu ya. Kakak laki-lakinya kemudian menggarap misalnya nauzubillah semana nauzubillah adik laki-lakinya juga misalnya. Itu bukan satu dua gitu, kasus-kasus ini banyak. Kita harus makin terbuka lah bahwa oh iya, ini bahaya itu semakin ini, diantaranya adalah karena tidak adanya penekanan tentang batasan privasi tubuh gitu ya, termasuk juga latihan untuk menghormati batasan-batasan punya orang lain gitu ya. Ya kakaknya jangan main serobot aja ketika adiknya masih di dalam kamar mandi gitu, ketuk dulu biasakan dan seterusnya gitu. Itu juga perlu ya, termasuk dalam hal ini yang perlu juga dilatih itu adalah batasan dan etika sosial ya. Batasan merasa malu ya, anak itu tidak nyaman ketika berbohong ya. Kalau orang yang anak atau ya, biasa berbohong itu biasanya gesturnya tuh udah nyantai aja gitu ketika berbohong. Tapi kalau anak yang dibiasakan tidak berbohong, itu kelihatan gitu ya dari matanya, kemudian dari ini dari pilihan-pilihan katanya juga udah kelihatan mana anak yang biasa berbohong dan mana yang baru pertama atau beberapa kali berbohong, kemudian dia merasa tidak nyaman dengan perbuatan tersebut gitu ya. Kemudian juga perlu dia dari orang tua itu menjelaskan hal mana yang dilakukan pantas dilakukan di ruang publik dan mana yang kemudian tidak boleh gitu ya di ruang publik. Itu semuanya berasal dari rumah, termasuk juga melatih anak untuk meminta izin ya sebelum menyentuh atau meluk yang lain gitu misalnya, seterusnya termasuk ke sepupunya dan seterusnya. Itu kan ada batasan-batasannya ya, udah lengkap lah kalau sebetulnya kalau kita mengambil ke aturan Islam itu sudah sangat lengkap ya. Saudara itu bukan berarti seluruhnya mahram, oh itu jadi panjang lagi jadi panjang lagi
1: gitu. Ya, gitu ya. Baik, alhamdulillah. Ini jawabannya untuk Teh Hani ya, yang tadi bertanya di TikTok MKFM. Dan Masya Allah, Ibu Ana kali ini ada hamba Allah, ini berbagi atensi juga. Ibu, kalau seorang anak sudah terlanjur melakukan sesuatu yang dianggap mempermalukan keluarga, misalnya pergaulannya bermasalah atau mengunggah sesuatu yang tidak pantas, sebagai orang tua bagaimana seharusnya bersikap? Apakah langsung dimarahi agar jera, tidak mengulangi lagi, atau justru sebaliknya dirangkul dan dibimbing? Ini tidak menyebutkan usia anaknya sih Bu ya. Ya baik, ya, silakan. Ya.
3: Memang setiap tahapan usia anak itu tentu berbeda ya. Ini yang lebih ahlinya mungkin para psikolog lebih tahulah bagaimana cara kemudian. Tapi kita sebagai orang tua juga harus memiliki kemampuan dasar ya untuk ini ya. Perlakuan pada anak itu tentu disesuaikan dengan usianya. Dan perbuatan apa yang kemudian dilakukannya tentu berbeda gitu ya untuk setiap kadar perbuatan gitu ya. Tadi jawabannya sebetulnya sudah ada ya, dia melakukan dialog, bimbingan dan seterusnya. Sebetulnya itu dulu yang dikedepankan gitu ya, dikedepankan. Dan kita juga sebelum kemudian melakukan satu hal ya, seharusnya kita mungkin duduk sejenak dulu, menenangkan diri dulu gitu ya. Kadang-kadang saya sendiri wala ya, ya kalau misalnya dalam keadaan marah gitu ya, itu kadang-kadang tidak mengedepankan jangan-jangan anak ini melakukannya karena tidak tahu atau tidak sengaja, bisa jadi gitu ya. Jadi perlu ditanya dulu gitu ya, sebetulnya apa maksud dari perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut gitu ya, seperti itu. Jadi kitanya sendiri harus memposisikan bukan kita yang paling benar gitu ya, tapi memang memposisikan kita bisa menerima apa yang ingin disampaikan oleh anak gitu ya. Kalau belum kita sudah memvonis, menjudge gitu ya bahwa kamu itu udah pasti salah, ya udah dia sendiri pasti akan memutus, tidak akan membuka ceritanya kepada kita gitu ya. Ya mungkin malah mengambil jarak yang makin jauh gitu ya. Jadi kita posisikan, jangan menghakimi gitu ya. Mendengarkan dulu, jangan buru-buru menghakimi sebelum memang benar-benar tahu apa yang perbuatan apa yang melandasi gitu, atau apa landasan dari si anak tersebut melakukan hal itu gitu ya. Jadi dicari tahu dulu gitu ya, posisikan bahwa kita siap mendengar apapun alasan kemudian dia melakukan perbuatan itu. Baru kemudian setelah itu dialog bisa dikembangkan gitu ya. Ya dia harus ditanya dulu, kira-kira kalau menurut kakak ini teh perbuatan teh misalnya betul atau tidak kan gitu ya. Kalau ternyata tidak benar, biasanya mereka sendiri sudah ada gitu kalau kita arahkan dia ya. Jadi ada solusi-solusi dari mereka sendiri gitu. Apalagi ketika kemudian mereka menyadari apa yang dilakukan oleh itu salah gitu ya. Ya tentu kita juga tidak sepenuhnya menyerahkan kepada anak dalam urusan ini ya. Ada fungsi bimbingannya dari kita ya sebagai orang tua gitu ya. Tapi sekali lagi sebelum apa-apa ya kita niat dulu, yang harus diberi disabarkan dulu tuh hati kitanya dulu, tenangkan dulu gitu, jangan langsung kemudian memvonis gitu ya, sebelum kemudian mendengarkan secara benar.
1: Baik, Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih Ibu Ana. Dan kemudian kali ini ada sahabat kita juga yang kembali bergabung. Ini sahabat kita berbagi pengalaman juga cerita ya, sering melihat anak-anak sekolah, sekarang kan kalau sekolah negeri tidak ada pemisahan antara kelas perempuan ataupun laki-laki. Nah ini yang pernah dilihat sahabat kita adalah sekarang bercanda dengan teman lawan jenis itu menurut sahabat kita yang bertanya ini cukup berlebihan, dan bahkan di depan orang tuanya sekalipun, karena orang tuanya ingin lebih mengenal teman-temannya, jadi kadang suka diajak ke rumah, tapi ketika main di rumah ini juga ada batasan-batasan yang ngerasa tidak seru sebetulnya sebagai orang tua melihatnya. Ketika melihat fenomena tersebut di rumah sendiri, begitu Ibu Ana, kita sebagai orang tua anak kita, tapi juga orang tua temannya dari teman-teman anak kita, itu respon seperti apa yang perlu dihadirkan? Apakah langsung ditegur, diajak berbicara untuk sambil mungkin semi kajian mungkin ya, nampaknya ya, di rumah anak kita sendiri, supaya teman-temannya bisa saling menjaga, atau cara lebih bijaknya seperti apa untuk menyampaikannya?
3: Ya, ada satu istilah yang mungkin sebetulnya bagi kita tuh harusnya harus diubah gitu ya. Ini orang Melayu. Jangan jaga tepi kain orang, katanya gitu ya. Itu ke bahasa Melayu. Maksudnya apa? Ya masing-masing we gitu. Ternyata itu tidak demikian, tidak seharusnya demikian gitu ya. Ada satu filosofi ya, filosofi tentang kebun jagung gitu ya. Filosofi kebun jagung. Kalau Teh Siva tahu enggak, jagung itu dia melakukan penyerbukan dengan cara apa? Bantuan apa?
1: Serangga. Bukan serangga, ternyata
3: manusia atau apa kira-kira?
1: Karena disebutkan manusia berarti manusia ya Bu ya.
3: Dengan angin.
1: Oh, dengan angin. Oh, Masya Allah.
3: Dia tidak ngasih opsi yang ketiga ya. Jawaban yang ketiga. Ya, diantaranya dengan angin. Jadi sebuah, katakanlah satu area tanaman, saya dari pertanian ya waktu itu.
1: Masya Allah.
3: Sebuah area, katakanlah ladang jagung gitu ya. Itu teh benihnya bagus gitu. Benihnya bagus, kemudian perawatannya juga gak bagus gitu. Ketika kemudian jagung itu berbunga gitu. Kira-kira kita bisa menjamin gak bahwa yang menyerbuki jagung kita itu dari ladang kita juga?
1: Belum tentu.
3: Tentu. Iya. Kalau ada sekitarnya ladang jagung yang lain yang kemudian kualitas jagungnya mungkin berbeda atau varietasnya berbeda dengan apa yang kita tanam, bisa jadi hasil yang akan kita panen pun tidak seperti yang kita harapkan gitu ya. Itu juga sama di dalam lingkup sosial juga kurang lebih sama seperti itu gitu ya. Kita sudah membekali perkara-perkara yang baik, tapi kita tidak menjaga lingkungannya. Lama-lama ya pengaruh lingkungan itu akan masuk juga gitu ya. Kalau disebut itu apa, seseorang itu apa, tergantung agama temannya kan gitu ya katanya gitu ya. Jadi pengaruh dari lingkungan itu sangat besar terhadap kita gitu, dalam hal ini anak-anak kita ya, itu sangat besar. Jadi ketika kemudian hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan bahkan di depan kita terlihat, kita diamkan saja, ya atuh piraku we gitu ya. Ya tentu pasti akan sangat berpengaruh gitu. Kalau memang nampak di depan mata ya harus ditegur, tentu ditegur, dengan ya, cara yang baik supaya kemudian mereka tidak hanya sekedar berhenti di depan kita, di belakang lebih dahsyat lagi apa yang dilakukan itu, na'udzubillah, summa na'udzubillah ya. Jadi perlu gitu. Tapi sekali lagi, pendekatan mungkin negurnya dan seterusnya itu dilakukan dengan cara-cara yang membuat mereka tidak hanya sekedar berhenti, tapi paham kenapa harus berhenti gitu.
1: Menanamkan pemahaman itu sendiri ya Ibu Wana ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita sambil menyapa kembali nih kalau sahabat MK di Polling MK FM, ikhtiar untuk menghadirkan rasa malu di dalam keluarga ini sudah banyak juga membiasakan menjaga adab sejak kecil, katanya Ibu Parilah di GBA 3 ya, mengingatkan dengan nasihat yang lembut, juga mengajarkan batasan dalam pergaulan serta memberikan teladan dari orang tua, ini yang utama ya, Masya Allah. Sama halnya dari Kang Sandi Kustejo di Banjaran Ibu, kemudian ada sahabat Mahadi di Cimenyan, Kabupaten Bandung, ini lebih kepada membiasakan menjaga adab sejak kecil, mengingatkan dengan nasihat yang lembut. Dan sahabat Nisa juga bergabung, ini mengingatkan dengan nasihat yang lembut, kemudian mengajarkan batasan dalam pergaulan, semua hal ini perlu diikhtiarkan. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya perlindungan ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini menjadi kebersamaan kita yang nampaknya sudah berakhir Ibu Ana ya, waktunya terbatas. Alhamdulillah, ini mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat juga untuk sahabat MK berkaitan dengan rasa malu yang perlu dihadirkan di dalam keluarga. Terakhir sebagai penutup nampaknya Ibu Ana.
3: Saya ini rasa malu itu bukan minder, bukan rasa minder, beda ya, yang membuat anak tidak percaya diri, melainkan benteng diri dari perbuatan tercela.
1: Ya. Gitu. Baik, Masya Allah, ini ya pelurusan kembali makna malu itu bukan minder ya Ibu Ana ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu Ana sudah berkenan untuk berdiskusi, berbagi, menyampaikan inspirasinya di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan bisa silaturahmi kembali ya Ibu Allah, ya dari Giga ya, insya Allah. Alhamdulillah.
3: Sahabat-sahabat MT yang sudah menyimak.
1: Iya, Alhamdulillah. Selamat melanjutkan aktivitasnya Ibu. Ini langsung kembali ke Soekarno-Hatta berarti ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Fi amanillah ya Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah sahabat MK, tadi ya perbincangan kita bersama dengan Ibu Ana selaku pegiat keluarga dari Giga Indonesia di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan ikhtiar kita dalam menyimak sajian ilmu pagi hari ini bisa kita internalisasi, bisa kita terapkan di dalam keluarga. Karena tadi ya ada level-level rasa malu sendiri ya sahabat MK yang perlu dihadirkan. Salah satu yang utama adalah dengan menunjukkan teladan. Ini yang perlu kita hadirkan ya, mulai dari diri sendiri. Kalau di tema ada mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil, mulai dari sekarang ya sahabat MK, yang mudah-mudahan ini bisa kita senantiasa ikhtiarkan insya Allah. Dan kami masih temani ruang dengar Anda, kita sambung di segmen berikutnya dalam segmen Murotal Pilihan. Anda silakan bisa ikut bergabung memilih murotal pilihan di kesempatan siang hari ini. Ada 3 pilihan murotal yang bisa Anda pilih satu saja di antaranya sambil menantikan azan zuhur nanti sahabat MK. Di pilihan pertama ada Quran Surah Al-Hujurat. Kemudian di pilihan kedua ada Quran Surah Al-Jumu'ah. Dan yang ketiga ada Quran Surah Adz-Dzariyat. Yang manakah yang menjadi pilihan Anda untuk murotal pilihannya? Silakan sampaikan di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta pilihan murotalnya. Insya Allah kami akan mulai sapa Anda yang sudah bergabung setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat Enki, siapakah sebaik-baiknya orang terhadap keluarganya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat Enki, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
1: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreo retina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku." Hadis riwayat At-Tirmidzi.

Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Di segmen dan termin terakhir, sahabat MK, di segmen Murotal Pilihan, saatnya Anda untuk ikut bergabung menyampaikan atensi pilihan murotalnya. Yang insya Allah nanti pilihan terbanyak akan kami hadirkan untuk temani ruang dengar Anda jelang azan zuhur ya, Jumatan nanti, sahabat MK. Silahkan Anda bisa kirimkan pilihannya melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta pilihan murotal di siang hari ini. Apa saja pilihan murotalnya? Di nomor 1 ada Quran Surah Al-Hujurat. Kemudian di pilihan yang nomor 2 ada Quran Surah Al-Jumu'ah. Dan yang ketiga ada Quran Surah Adz-Dzariyat, sahabat MK. Pilih salah satu di antara tiga pilihan tersebut dan kirimkan atensi Anda di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta satu murotal yang paling ingin Anda simak. Sampaikan melalui polling juga bisa ya, sahabat MK. Silahkan, kami nantikan. Dan mulai sapa Anda yang sudah bergabung menyapa di siang hari ini. Kita akan mulai menyapa, ada sahabat Joko dari Melong nih, masya Allah, alhamdulillah, ahlan wa sahlan, selamat bergabung ya sahabat Joko. Memilih murotalnya di nomor 1 ya, Quran Surah Al-Hujurat. Terima kasih sudah menyapa. Kemudian dari Melong kita berlanjut ke Cicadas. Ada Ibu Pujasari di Cicadas, murotalnya yang nomor 2, Quran Surah Al-Jumu'ah. Berlanjut di Cimindi Raya, ada Ibu Juwita, alhamdulillah bisa ikut menyimak dan memilih suratnya di nomor 2 juga, masya Allah. Disambung dari Cimindi Raya, berlanjut ke daerah Cipatik, sahabat MK. Ada Ibu Sumiyati, memilih murotal Quran Surah Al-Jumu'ah di yang nomor 2 ya, alhamdulillah. Dari Cipatik berlanjut ke GBA 3, kali ini kita sapa di GBA 3 ada Ibu Parilah. Ibu Parilah memilih Quran Surah Al-Hujurat yang nomor 1, masya Allah. Tidak ketinggalan, kali ini bergabung ada sahabat Mahadi, memilih murotalnya yang nomor 2, Quran Surah Al-Jumu'ah dari Cimenyan. Kita akan sapa juga untuk pollingnya ya, sahabat MK, Anda yang sudah menyampaikan pilihan murotalnya juga. Kali ini kita sapa ada Ibu Ida di Padalarang. Ibu Ida memilih Quran Surah Al-Hujurat ya di nomor 1. Kemudian ada sahabat Nisa, juga kompak pilihannya di Quran Surah Al-Hujurat. Dari sahabat Raihan Rahmadian di Ujung Berung memilih Quran Surah Al-Jumu'ah. Dan kita sapa ada Mamah Ismi di Cianjur, Quran Surah Al-Jumu'ah dipilih pada kesempatan siang hari ini. Menyapa ke Garut kali ini ya, baru saja bergabung di WhatsApp MKFM, ada Ibu Rus. Pilihan murotalnya di nomor 2, Quran Surah Al-Jumu'ah, alhamdulillah. Kemudian dari sahabat Yusuf ya, di Garut juga ini, masya Allah, jangan-jangan tetanggaan. Dengan disampaikan ya untuk murotalnya memilih Quran Surah Al-Jumu'ah juga, alhamdulillah. Terima kasih ya sahabat Yusuf Tajiri di Garut sudah bergabung. Umi Hafiz dari Cikalong Cianjur, pilihan murotalnya di Quran Surah Al-Jumu'ah yang nomor 2, masya Allah. Terima kasih sudah menyapa. Dan kali ini kita sapa kembali ya di polling MKFM. Yang bergabung ada sahabat Mahadi, Ibu Juwita, kembali menyapa, Ibu Parilah juga ya melalui polling. Wah, ini masya Allah, semangat ya untuk memilih murotalnya. Dan dari hasil pilihan Anda, kita sudah temukan pilihan yang terbanyak, sahabat MK. Kali ini Quran Surah Al-Jumu'ah di yang nomor 2 ya, pilihan kedua tengah-tengah menjadi pilihan yang terbanyak. Meskipun ada Ibu Dede, Johana dari Padalarang bergabung, memilih murotal yang nomor 1, Quran Surah Adz-Dzariyat, tapi belum menandingi pilihan sahabat MK untuk di murotal Quran Surah Al-Jumu'ah. Insya Allah, Quran Surah Al-Jumu'ah, sahabat MK, akan segera kami hadirkan untuk Anda sambil kita menantikan azan zuhur ya, waktu Jumatan juga untuk para ikhwan. Selamat menyimak murotal pilihan yang terbanyak, sahabat MK. Dan kini saatnya sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, beserta kru MK FM yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nabi Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kematian, al-mauta, perpisahan jasad dan ruh, dan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sebagai ujian, dan yang berhasil adalah yang memiliki ahsanu amala, orang yang paling baik amalannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asma Allah yang kita kaji, Al-Muhsin, Allah yang maha berbuat baik. Dalam surat Al-Qasas ayat 77, A'udzubillahi minasyaitan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita berbuat baik. Surat Al-Baqarah 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Kalau kita simak surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, yaitu Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Allah menguji kamu siapa di antaramu yang paling baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Hidup ini adalah ujian, dengan kematian, dengan kehidupan. Kematian ujian. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat sudah ditetapkan ajalnya. Jikalau datang saatnya, tidak bisa diakhirkan, dimajukan walau sesaat. Tidak ada orang yang meninggal kecuali semua satu sebabnya, waktunya tiba. Rahasia misteri kematian ada tiga. Satu, waktu. Dua, tempat. Tiga, cara. Kita akan meninggal pada waktu yang ditetapkan. Kapan ditulisnya? Sudah tertulis di Lauh Mahfudz secara umum, tapi ditulis lagi pada waktu 120 hari di rahim ibu. Apakah usia bisa diperpanjang? Entahlah, catatan Allah di Lauh Mahfudz. Ada beberapa amalan, doa, silaturahim, sedekah. Sebagian ulama memperpanjang umur kebaikannya jadi panjang dengan tiga hal. Sebagian lain, umurnya memang hitungannya bisa ditambah, tapi tetap semuanya tertulis di Lauh Mahfudz. Tidak ada yang keluar dari catatan di Lauh Mahfudz. Bagi kita, kapan saja. Umur panjang tidak selalu jadi kebaikan, karena sebaik-baik di antaramu adalah yang diberi umur panjang penuh dengan kebaikan. Jadi kita harus sadar betul bahwa kita harus siap dengan perpisahan. Bisa orang tua duluan, bisa bapak, bisa ibu yang duluan, bisa anak-anak yang duluan, bisa yang sulung yang duluan, bisa yang bungsu, bisa semuanya sama-sama. Ingat, mati tanda kecerdasan. Ayyul mu'minina afdal, Siapakah orang beriman yang paling utama? Ahsanuhum khuluqo, orang yang paling mulia akhlaknya. Ayyul mu'minina aqyas, siapa mukmin yang paling cerdas? Aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik. Wa ahsanuhum lima ba'da istidada, yang paling baik mempersiapkan untuk kehidupan sesudah mati. Jadi bahasan kematian jangan tabu, di rumah harus dibahas. Jangan takut, bahkan harus. Yang kedua, kita akan mendatangi tempat kematian kita. Kalau kodarnya kita meninggal di satu tempat, kita akan ke sana. Pas di tempat itu nanti kita meninggal. Karena kita tidak bisa meninggal kecuali dicabut nyawa kita oleh malaikat maut. Tidak ada yang bisa mencabut nyawa kita selain malaikat maut atas perintah Allah, pada waktu dan tempat yang ditetapkan Allah. Kita akan ke sana. Kalau meninggal di masjid, baguskah? Tergantung sedang apa dia di masjid. Kalau ahsanu amalan, husnul khotimah. Tapi kalau nyolong sound system, jatuh, ketimpa sound systemnya, kita akan datang ke tempat kematian kita. Yang ketiga, cara. Saya tidak tahu caranya seperti apa. Yang paling indah adalah syuhada, syahid dunia akhirat. Itu meninggalnya langsung, tanpa hisab. Tidak dimandikan dalam keadaan seperti itu, dalam perjuangan yang benar-benar. Niatnya benar dan caranya benar, yang diperjuangkannya benar. Ada juga syahid yang syahid akhirat. Apa syahid dunia? Yaitu yang di dunia dianggap syahid tapi tidak diterima di akhirat karena salah niat. Ada juga yang wafat kena taun, wabah, kena sakit perut, kolera dan sebagainya. Kalau dia orang beriman, itu juga bagian dari syahid. Dan tenggelam, itu bagian dari syahid juga. Selain ada beberapa yang lainnya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.

bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan solat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Allah.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhhirahu 'alan dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ar wa kanallahu aliman hakima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih bisa memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat Jumat, salat yang menjadi kebanggaan, salat yang menjadi tumpuan dan harapan untuk bersama-sama berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kehadiran kita untuk menunaikan salat Jumat menjadi sholat Jumat yang paling istimewa dari sebelumnya. Salawat dan salam semoga Allah melimpahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita keluarga selalu dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengajak kepada pribadinya sendiri dan kepada semua yang hadir, marilah kita untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah orang-orang yang takwa ini akan selalu mendapatkan keberkahan, mendapatkan kekuatan, keimanan, keyakinan, dan mengamalkan segala amal yang dilakukan hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang kita tunaikan dengan dilandasi oleh keimanan. Karena keimanan yang ada dalam jiwa kita, dalam diri kita, merupakan syarat untuk diterimanya segala amal ibadah kita. Ada orang yang sudah banyak pengabdiannya, bahkan hasil pengabdiannya pun dirasakan oleh banyak orang, termasuk orang Muslim, termasuk orang-orang yang beriman, sehingga bisa membaca Al-Quran, bisa melihat apa yang tampak dengan alat yang dari hasil pengabdian itu. Maka insya Allah bila yang menghasilkan pengabdian dengan dasarnya iman menjadi amal soleh baginya di alam jagat raya dan juga di alam yang akan datang nanti. Namun bila tidak beriman, tentunya di situ tidak mendapatkan apa-apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: seperti juga orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan ketenangan, dengan ketentraman, semuanya menjadi bagian yang kita inginkan. Bahkan kita selalu kepada Allah memohon agar Allah menolong kita untuk menjadi hamba Allah yang selalu ingat kepadanya. Sedang apapun, sedang dimanapun, sedang dengan siapapun, dengan memohon pertolongan kepada Allah, maka jadilah orang yang selalu ingat kepada Allah. Insyaallah kalau selalu ingat kepada Allah, ketika akan menyebutkan, ketika akan menjelekkan, ketika akan melakukan keburukan, ingat kepada Allah, maka berhentilah dengan perbuatan-perbuatan itu, karena memang Allah memberikan hidayah kepada orang tersebut. Yang kedua, selalu kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi manusia yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dari semua nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kalau ingin kita mentahapkannya, bersyukur yang paling rendah atau bersyukur yang paling kecil, tetap kita melakukan syukur. Apa di antaranya yang kecil nikmat yang Allah berikan kepada kita? Yaitu harta, istri, anak, kekayaan, jabatan, dan juga lain-lainnya. Itu adalah merupakan nikmat yang paling rendah, yang paling kecil. Tapi dengan nikmat yang kecil itu, banyak orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan jabatan menjadi sombong, dengan kekayaan menjadi takabur, dengan segala macam kelebihannya, bukan disyukuri, tapi justru menjadikan nambahnya yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan. Kita diberi kesehatan, bisa berjumatan, bisa beramal soleh, bisa menolong orang lain, dan bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan Allah, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini merupakan nikmat yang patut disyukuri oleh kita. Termasuk kita hadir hari ini karena kita dalam keadaan sehat walafiat. Terus yang ketiga, yang patut disyukuri adalah nikmat merasa tentram dan aman. Istri, anak, kekayaan, harta, jabatan, dan seterusnya. Kemudian sehat, akhirnya tentram, aman, kemanapun pergi, kapanpun pergi, dengan ketentraman itu menjadi bagian yang patut disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya nikmat yang paling tinggi, nikmat yang paling besar adalah nikmat menjadi orang yang beriman. Alhamdulillah kita lahir dari orang tua yang iman, yang Islam, berkumpul dengan orang-orang yang selalu mengingat Allah dimanapun dan kapanpun. Sehingga insya Allah dengan mensyukuri, dengan menjadi orang yang beriman, akan tetap menjadi hamba-hamba Allah yang tetap mendapatkan ketentraman, ketenangan, sebagaimana dikatakan dalam ayat, "Wallazi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Jadi kita alhamdulillah dengan hadirnya di setiap kesempatan, hakikatnya untuk tetap menjadi orang yang beriman, iman kita tetap stabil, sehingga ibadah kita tetap khusyuk dan hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang berbahagia, dikatakan iman yang terbesar yang dapat menggiring diri kita, jiwa kita, untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita sering membaca surah yang sangat pendek dengan wal asri, demi masa. Allah bersumpah dengan waktu. Innal insana lafi khusrin illa. Sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Di dalam kerugian. Jadi manusia itu pada umumnya rugi. Gitu. Nah kemudian Allah meneruskan, illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang punya keyakinan. Orang-orang yang punya kepercayaan, orang-orang yang punya perasaan dengan sepenuh hati bahwa Allah pencipta alam jagat raya dan yang melakukan segala macam itu adalah Allah, dan juga yakin percaya kepada rukun iman yang lainnya. Memang menurut Asap ini dikatakan juga bahwa iman itu mengandung dalam tiga hal atau atas tiga hal. Satu, perkataan. Dua, amalan. Dan ketiga, niat. Jadi kalau amalan kita itu amalan yang baik, diniatkan tidak gitu. Perkataan kita ini perkataan baik dengan niat untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Dosen, ustaz, mahasiswa, kiai, mualim, ajengan berbicara ilmu di depan jamaahnya. Maka di situ tentunya yang diucapkan, kemudian yang disampaikan, diniatkan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan juga doa supaya yang mendengarkan itu mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Juga dikatakan bahwa membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Dan memang dikatakan iman bisa bertambah dengan amal soleh. Kalau kita beramal soleh, maka iman itu bertambah. Namun bila kita berbuat maksiat atau berbuat dosa, maka iman itu adalah menurun ataupun tidak memiliki kekuatan yang ada pada diri orang itu. Makanya hadirin jamaah yang berbahagia, di saat situasi dan sekarang yang sedang kita melihat kenyataan di alam Indonesia ini, tentu perlu memperkuat keimanan. Apapun informasi ataupun info-info yang kurang bermanfaat, bahkan mengundang emosi dan sebagainya, orang-orang yang beriman hanya akan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menjadi orang yang beriman tentu ada faktor-faktor yang melemahkan iman. Yang pertama, lalai mengingat Allah. Jadi terus aja bicara kekayaan, bicara kedudukan, bicara jabatan, dan lupa untuk mengingat Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu membuatmu lari dari mengingat Allah. Siapa yang berbuat demikian, mereka itulah orang-orang yang merugi. Mau sholat terganggu oleh anak, mau sholat terganggu oleh keperluan apa kehidupan dunia. Mau sholat, banyak acara, tukang dagang, begitu waktu sholat, banyak yang membeli, sehingga segala sesuatu bisa terhalangi. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila masuk ke dalam golongan yang lalai mengingat Allah, maka itulah yang menghalangi kestabilan iman di dalam jiwa kita masing-masing. Yang kedua adalah panjang angan-angan. La yazalu qalbul kabir syaban fisnataini fi hubbid dunya wa tulil amal. Hati orang yang sudah tua akan senantiasa seperti anak muda dalam menyikapi dua hal, cinta dunia dan panjang angan-angan. Kalau yang muda mungkin masih biasa umum begitu ya, di dalam bercita-cita tentang dunia dan juga angan-angan yang cukup jauh dan panjang. Tapi orang tua pun begitu. Kalau sudah berbicara harta, sudah berbicara hal-hal yang melambung-lambung dalam pemikirannya, dalam angan-angannya, tidak lepas juga seperti anak muda. Bahaya panjang angan-angan diantaranya melalaikan akhirat, merusak amal soleh, dan mengeraskan hati. Dan selanjutnya yang dapat mengurangi keimanan itu, maksiat yang terus dilakukan. Innal amda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda fa idza huwa naza'a wastaghfara wa tabasukila qalbuhu wa in ada jida fiha hatta ta'lua qalbahu wa huwa ar-ranul ladzi dzakarallah qalla barana 'ala qulubihim makanu yaksibun. Jika seorang hamba melakukan suatu dosa, niscaya akan ditorehkan di hatinya satu noda hitam. Seandainya dia meninggalkan dosa itu, beristighfar dan bertaubat, Duh, ini dosa, kenapa saya melakukan ini? Dia bertobat. Niscaya noda itu akan dihapus. Tapi jika dia kembali berbuat dosa lagi, niscaya noda-noda yang tadi hilang itu akan semakin bertambah hingga menghitamkan semua hatinya. Mungkin orang satu kali tobat terus balik lagi melakukan dosa karena sudah menjadi kebiasaan. Nah, inilah yang akan terus menutupi hatinya dengan warna, dengan keadaan yang sangat hitam. Sebenarnya apa yang selalu mereka lakukan itu telah menutupi hati mereka. Memang kita selalu mohon pertolongan kepada Allah supaya Allah memberikan rahmat kepada kita. Allahummarhamni bitarkil ma'asi abada. Ya Allah, rahmatilah kami untuk bisa meninggalkan maksiat selama-lamanya. Kemudian yang keempat, cinta dunia berlebihan. Boleh cinta dunia, tapi jangan berlebihan. Wa ma hadhihi al-hayatu ad-dunya illa lahwun wa la'ib wa inna ad-darul akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah senda gurau dan permainan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya seandainya mereka mengetahui. Jadi memang kehidupan dunia melalaikan bila jauh dan tergoda keimanan seseorang. Oleh karena itu kita perlu mencari cara, cara menjaga kelestarian iman dalam menghadapi segala situasi dan kehidupan. Seperti apa caranya? Yang pertama, membiasakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuruhu masalul hayyi wal mayyit. Rawahul Bukhari. Perumpamaan orang yang berzikir mengingat Rabb-nya dan yang tidak berzikir bagaikan orang yang hidup dan orang yang mati. Sebelah ngobrol terus, sebelah zikir gitu. Sehingga yang ngobrol gak pernah berhenti, yang dikir juga terus. Nah, di sini perbedaan dua insan yang digambarkan dalam hadis. Satu orang itu adalah orang hidup, yang satu adalah orang mati. Apa itu yang mati? Apa yang hidup? Yang mati itu hatinya, yang hidup itu hatinya. Kemudian yang kedua, selalu membaca dan mentadaburi Al-Quran. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna sholihat anna lahum ajron kabiro. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa bagi mereka ada pahala yang sangat besar. Alhamdulillah saya lihat para jamaah umumnya Quran sudah menjadi bacaan harian, bahkan menjadi bacaan yang diprogramkan setiap pada sholat 50 ayat. Setiap pada sholat 50 ayat. Bahkan ada yang setiap pada sholat 1 juz. 5 kali sehari semalam 5 juz. Masya Allah. Kemudian ditadaburi apa yang dibaca. Artinya ketika kita membaca menemukan ayat-ayat, maka di situ dilihat maknanya apa. Mungkin ada doa, ada peringatan, ada juga informasi-informasi tentang kehidupan yang membahagiakan. Dan bila kita berbicara tentang neraka, ada orang yang suka nyeleneh. Itu manjing sieunan. Kalau bicara sorga, menyebutkan eta mah keur ngabibita. Hati-hati orang yang ngomong seperti itu tidak akan mendapatkan kenikmatan. Selalu hidupnya menjelek-jelekan orang. Gitu. Ini kan Al-Quran yang berbicara. Tapi dasar manusia kurang ilmu, kurang iman. Jadi ngomongnya tidak dipertimbangkan, tidak berdasar apa yang seharusnya dilakukan. Kemudian untuk tetap stabil keimanan adalah menjaga sholat. Utluma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah wahai Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sungguh mengingat Allah dalam salat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Nah, jadi menjaga sholat, menjaga kesuciannya, menjaga ilmunya, menjaga tempatnya, menjaga pakaiannya, mesti dijaga. Jangan menggunakan tempat yang tidak jelas juga. Nah, ini semuanya menjaga. Bila kita menjaga sholat, bahkan orang selalu melihat jam tangan. Udah jam berapa nih? Ini menunjukkan berapa menit lagi untuk sholat. Jadi luar biasa. Umat Islam itu kalau sudah biasa, sudah menjadi karakter dalam kegiatan menunaikan ibadah sholat, kapanpun dan dimanapun, tentu sholat menjadi perbuatan yang didirikan dengan penuh ketulusan. Bahkan di beberapa masjid, 10 menit sebelum azan berkumandang, sudah dikumandangkan bacaan Al-Quran. Dengan suara yang lirih, suara yang menarik, mengingatkan kepada para jamaah bahwa waktu sholat sudah hampir sebentar lagi. Kemudian juga bergaul dengan orang-orang soleh. Wasbiru nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilgodati wal'asyi yuriduna wajhah. Bersabarlah engkau Nabi Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi petang hari dengan mengharap keridoannya. Jadi kalau kita bergaul dengan siapa saja ya boleh. Tetapi kalau kita memilih bergaul dengan orang yang ahli sholat itu lebih bagus, ataupun ahli ibadah dengan penuh ketulusan. Dan yang kelima, memperbanyak doa, memohon keteguhan hati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Supaya kita ini teguh hati di dalam menunaikan kewajiban dan juga senantiasa istiqomah menjaga keimanan. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian setia dan juga tetap istiqomah, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwassami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah faqad fajal muttaqun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dengan ketakwaan dan orang yang takwa itu akan mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Dan tentu insyaallah kita yang hadir termasuk orang yang takwa. Namun untuk meyakinkan bahwa kita takwa harus mengikuti dan ada ciri-ciri orang yang takwa. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadziminal ghaidho wal 'afina 'aninnas. Jadi orang yang takwa itu orang yang apabila dia selalu berinfak di saat ada, di saat kurang, di saat lebih, di saat apapun selalu menginfakkan hartanya, menginfakkan tenaganya, menginfakkan pikirannya, dan apapun yang dimiliki dijadikan lahan untuk beramal soleh. Yang kedua, bisa menahan amarah. Kalau orang lain melotot, ya kita jangan melotot. Orang lain marah, ya kita dengar aja. Kenapa? Karena orang marah kepada kita, kita juga marah, ya sama-sama marah. Tidak mendapatkan keuntungan. Orang yang beruntung, orang yang membiarkan orang marah padahal kita tidak salah. Biar aja dulu, nanti kalau sudah selesai marahnya, baru kita kompromi. Sebenarnya melihat Akang rada ambek-ambekan ke Abdi, ayah naon sebenarnya. Jadi lemah lembut bahasanya, dengan penuh perhatian. Pada ujung-ujungnya nanti akan saling, iya saya salah tadi. Nah ini pengakuan salah itu merupakan ciri orang yang sadar. Kemudian yang ketiga, cirinya itu selalu memaafkan kesalahan orang lain. Kalau orang lain salah kepada kita, udah maafkan saja, jangan pakai WA segala macam. Ente belum minta maaf kepada saya, mumpung masih hidup, ayo kesini datang, saya akan memaafkan. Kalau enggak, mas saya nanti dulu. Itu bukan ciri orang takwa. Orang takwa tidak pernah diminta, sudah dimaafkan. Insya Allah semuanya juga kita berharap, dan Jumat ini selalu pesan di awal itu untuk meningkatkan ketakwaan. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita tetap menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Rabbana, hambamu bersimpuh, bersujud, memohon kepadamu, ya Allah, meminta kepadamu, ya Allah, di siang hari ini, Engkau Maha Kaya, Engkau Maha Perkasa, untuk mengabulkan doa-doa kami. Hamba-hamba yang selalu memohon kepadamu untuk menjadi orang yang istiqomah dalam beribadah, untuk menjadi orang yang selalu beriman kepadamu dimanapun berada, untuk menjadi orang yang sabar, orang yang selalu berzikir, orang yang selalu bersyukur dan beramal baik semata-mata dengan mengharapkan ridha-Mu, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa-dosa kedua orang tua kami, sayangi mereka berdua, ya Allah, sebagaimana keduanya menyayangi kami ketika kami masih kecil. Rabbi firlana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh ya'idzukum la'allakum tadakkarun fastaghfiru adzim li wa lakum.
1: Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
2: Saffakum mustaqim wa atadilu. Silakan safnya diluruskan, didapatkan.
3: Allahu Akbar.

سمع الله لمن حمده الله أكبر

hadir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Mutakabbir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi mukrata wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabbir, yang memiliki kebesaran.

0: Sobat MQ, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
7: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com. MTFM Radio.
8: Sahabat MK, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun.

Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mama tuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, yang Maha Pencipta.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Ada keberatan juga terhadap pelaksanaan bukan di depan sekolah tapi di jalan itu Pak ya. Di Bantul sehingga menimbulkan sedikit ada kegaduhan.
2: Ya ini bekasnya ini lapak-lapak.
3: Emang gak khawatir terjadi kebakaran seperti yang kemarin gitu?
2: Malah ya ada tapaknya.
0: Jabar Now edisi Jumat 18 September diantaranya mengenai Polresta Bandung ungkap pembuatan uang palsu, dugaan pemerasan lahan industri 1,3 miliar rupiah, Kades Parigi Mulia Subang ditahan Kejari, di Sukabumi bangunan MCK kini disulap jadi rumah pribadi. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Sebanyak 10 warga Kabupaten Garut korban selamat musibah tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 tiba di rumah singgah Garut Kamis malam. Pemkab Garut menerjunkan tim medis serta pendamping psikologis guna memastikan kondisi fisik dan trauma para penyintas teratasi sebelum kembali ke rumah.
4: Kedatangan rombongan penyintas yang dijemput langsung Dinas Sosial dari Jakarta ini disambut Bupati Garut Abdusy Syakur Amin. Bupati menegaskan seluruh korban selamat wajib menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh, terutama satu orang penyintas yang membutuhkan penanganan medis khusus.
5: Pengecekan kesehatan keseluruhan, kalau mereka dinyatakan sudah dianggap sehat, mereka bisa kembali ke keluarganya.
4: Selain penanganan fisik, Pemkab Garut juga menunda sementara kepulangan para korban di rumah singgah demi menjaga aspek psikologis keluarga korban lain di Desa Situ Saeur Karangpawitan yang hingga kini anggotanya masih dinyatakan hilang.
5: Aspek psikologis, karena masih ada 10 warga kami yang masih menentukan dan mereka tinggal di lingkungan yang sama.
4: Bupati Garut turut mengklarifikasi simpang siur jumlah total warga Garut yang menjadi korban musibah KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September dini hari. Ia menjelaskan, semula tercatat ada 23 orang, namun satu korban terkonfirmasi sudah berpindah KTP ke Kabupaten Cianjur. Dengan demikian, total korban ber-KTP Garut secara resmi berjumlah 22 orang. Dari data 22 warga Garut, 2 orang dinyatakan meninggal dunia dan jenazah sudah dipulangkan. Sebanyak 10 orang selamat telah tiba di Garut, sehingga total yang sudah ditemukan ada 12 orang. Dan Pemkab masih menunggu serta memantau pencarian 10 warga lainnya yang masih dinyatakan hilang.
0: Rabu 16 September, Kejaksaan Negeri Subang menahan Kepala Desa Parigi Mulia, Kecamatan Cipunagara berinisial AS atas dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan dokumen pertanahan.
6: Tersangka diduga mematok uang tarif Rp800 per meter persegi dalam proses pelepasan lahan kawasan industri seluas 1,7 juta meter persegi. Praktik pemerasan yang berlangsung sejak tahun 2019 hingga 2025 ini meraup aliran dana ilegal mencapai Rp1,3 miliar lebih untuk kepentingan pribadi tersangka. Kepala Kejari Subang, Nurdin Kusumanegara menegaskan tindakan tegas ini diambil untuk memberantas pungli yang merusak iklim investasi daerah.
7: AS selaku Kepala Desa Parigi Mulia periode 2019 sampai dengan sekarang. Tim penyidik telah menetapkan saudara AS sebagai tersangka.
6: Atas perbuatannya, tersangka AS dijerat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kini menjalani penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Subang selama 20 hari ke depan.
0: Satreskrim Polresta Bandung menangkap 2 orang tersangka yang masing-masing berinisial M alias R karena diduga membuat dan mengedarkan uang palsu pecahan Rp100.000.
8: Kasatreskrim Polresta Bandung, Komisaris Polisi Dwi Rio Andrian mengatakan, kasus ini terungkap setelah polisi menerima laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di sebuah rumah yang selalu tertutup. Dari hasil penggerebekan terhadap rumah kontrakan di Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, menunjukkan kedua tersangka baru menjalankan produksi uang palsu tersebut selama sekitar 1 minggu. Dalam waktu singkat itu, mereka telah mencetak uang palsu pecahan Rp100.000 dengan total mencapai Rp300 juta, di mana sebanyak Rp1 juta diantaranya sudah sempat diedarkan ke masyarakat.
9: Sudah dicoba untuk diedarkan. Sasaran atau target yang peredaran uang palsu ini adalah warung kecil, pasar, penjual bensin eceran yang mereka harapkan mendapatkan barang yang mereka inginkan dan mereka mendapat kembalian dari warung-warung ini.
8: Lebih lanjut, Kompol Dwi menambahkan kedua tersangka akan dijerat pasal 374 KUHP tentang pemalsuan mata uang negara dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun penjara.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Kabupaten Bandung Barat resmi menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah puncak peringatan Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat tahun 2026. Perhelatan yang dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemkab Bandung Barat pada 10 Oktober mendatang ini mengusung gerakan mengajak masyarakat kembali menonton televisi dan mendengarkan radio. Kesiapan dimatangkan melalui rapat koordinasi bersama KPID Jawa Barat di Gedung B Setda Bandung Barat. Sekretaris Diskominfotik Kabupaten Bandung Barat, Doni Pratama menegaskan, jajaran Pemkab Bandung Barat bergerak penuh untuk menyukseskan perhelatan tingkat provinsi ini sekaligus memperkuat literasi informasi publik masyarakat.
10: Saya kira dengan momentum peringatan Hari Penyiaran Daerah ini bisa lebih memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya seperti hal bagaimana menerima informasi yang betul, ya, informasi yang salah. Nah, ini makanya kami akan coba mendorong lagi literasi masyarakat di dalam hal penerimaan informasi publik, bahwasanya memang informasi publik itu bisa diterima sebenar-benarnya dari kanal-kanal yang memang resmi.
0: Sementara itu, Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet, mengapresiasi dukungan penuh pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Ia menekankan pentingnya kampanye kembali ke media penyiaran resmi di tengah derasnya arus disrupsi informasi liar di masyarakat.
11: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Adiana Slamet, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsiarda sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
0: Harsiarda 2026, catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
11: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
0: Petugas gabungan mengamankan seorang pemulung yang kedapatan membakar kabel di kawasan tempat pembuangan air sampah TPAS Galuga, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor.
13: Seorang pemulung diamankan petugas Rantip Kecamatan Cibung Bulang saat kedapatan membakar kabel di kawasan TPAS Galugas. Kabel tersebut dibakar untuk mengambil tembaga yang terdapat di dalamnya. Petugas yang sedang melakukan penjagaan di lokasi langsung mengamankan yang bersangkutan karena pembakaran dilakukan di area yang masih memiliki risiko terjadinya kebakaran. Terlebih, kawasan TPAS Galugas sebelumnya dilanda kebakaran besar dan petugas masih melakukan pemantauan serta pengamanan untuk mencegah munculnya titik api baru.
14: Ada kepulan asap bakaran dari masyarakat.
13: Setelah diamankan, petugas melakukan penanganan terhadap pemulung tersebut. Petugas juga menghimbau agar tidak ada aktivitas pembakaran di kawasan TPAS, terutama di area yang masih rawan terbakar.
15: Emang gak khawatir terjadi kebakaran seperti yang kemarin gitu?
2: Ya, mana ya, ada tapaknya.
13: Petugas memastikan pengawasan di kawasan TPAS Galuga terus dilakukan untuk mencegah aktivitas yang dapat memicu kebakaran kembali.
0: Bangunan Mandi Cuci Kakus MCK yang selama puluhan tahun dikenal sebagai fasilitas masyarakat di Kelurahan Nanggeleng, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, kini telah dibongkar dan berubah menjadi bangunan rumah yang disebut-sebut milik pribadi. Perubahan sontak menjadi perhatian warga. Pasalnya, bangunan MCK yang disebut telah berdiri lebih dari 30 tahun itu selama ini digunakan untuk kepentingan masyarakat.
16: Tak hanya soal hilangnya fasilitas umum, perubahan itu juga memunculkan pertanyaan mengenai status lahan dan dasar perubahan pemanfaatannya. Seorang warga inisial X, berdasarkan sejarah yang diketahuinya, lahan tersebut sejak dahulu memang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Bahkan, lahan itu disebut merupakan tanah wakaf yang diberikan untuk pembangunan MCK. Menurutnya, keberadaan MCK tersebut telah berlangsung lintas generasi dan setidaknya melewati 7 kali pergantian kepemimpinan RT maupun RW. Menurutnya, pengurus lingkungan hanya melakukan rehabilitasi terhadap bangunan yang ada, sebab fungsi lahan tersebut sejak awal diketahui sebagai fasilitas MCK masyarakat.
17: Di situ tuh ada kinyusu kalau bahasa Sundanya, mata air. Jadi orang tua dulu yang punya itu, yang mewakafkan itu untuk jadi amal ibadah lah.
16: Lurah Nanggeleng Mulyono mengatakan pihak kelurahan belum menerima laporan dari pengurus RT maupun RW setempat mengenai pembongkaran MCK dan perubahan fungsi lahan tersebut. Status hukum lahan, dokumen wakaf apabila memang ada, dasar pembongkaran MCK, proses perubahan fungsi lahan, serta legalitas bangunan rumah yang kini berdiri di lokasi tersebut masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait.
0: Puluhan sepeda motor pelajar di Kabupaten Cirebon terjaring operasi kepolisian yang ditingkatkan di jalur Pantura Kamis pagi. Sebagian besar pelajar tidak mengenakan helm, membawa motor tanpa surat-surat, hingga menggunakan knalpot brong. Pihak sekolah memprotes kegiatan yang dilakukan di jalur Pantura karena razia dinilai seharusnya dapat dilakukan di area sekolah.
18: Razia kendaraan ini dilakukan petugas Satlantas Polresta Cirebon di jalur Pantura Plumbon, Kabupaten Cirebon, Kamis pagi. Sasarannya adalah pelajar sekolah. Petugas menepikan kendaraan pelajar yang sebagian besar tidak mengenakan helm. Bahkan, beberapa kendaraan diketahui tidak memiliki surat-surat kendaraan dan menggunakan knalpot brong yang mengeluarkan suara bising. Operasi yang ditingkatkan ini dilakukan kepolisian setelah menerima banyak laporan terkait maraknya tawuran pelajar di jalur Pantura. Tak hanya menindak puluhan kendaraan dengan tilang manual, petugas juga menggeledah jok motor dan barang bawaan pelajar untuk meminimalkan adanya barang berbahaya, seperti senjata tajam atau obat-obatan terlarang. Petugas juga memberikan imbauan kepada para pelajar agar lebih aman saat berkendara, khususnya dengan mengenakan helm dan membawa surat-surat kendaraan.
19: Ini untuk mencegah agar tidak terjadinya tawuran antar pelajar. Jadi yang diperiksa tentunya ada kendaraan motor, 34 kendaraan roda 2.
18: Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Ulil Albab Ihsan memprotes kegiatan razia yang dilakukan di jalur Pantura karena dinilai mengganggu lalu lintas dan kegiatan belajar mengajar siswa. Menurutnya, razia dapat dilakukan di area sekolah dengan cara memeriksa kendaraan dan memanggil siswa sebagai pemilik kendaraan. Namun demikian, pihak sekolah tetap mendukung langkah kepolisian untuk menekan maraknya tawuran pelajar melalui kegiatan tersebut.
1: Ya, ada keberatan juga. Karena pelaksanaan bukan di depan sekolah, tapi di jalan gitu, Pak, ya. Di Pantura sehingga menimbulkan sedikit ada kegaduhan di sana. Ini di sekolah umum gitu, Pak. Enggak apa-apa, ini sebenarnya baik untuk dilaksanakan dari pihak Polres. Silakan dilaksanakan, tinggal bagaimana untuk mekanismenya untuk bisa lebih baik lagi.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: mendapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Biarlah saja tak mau aku terbelenggu.
0: Sahabat MK, satu nasyid dari Ed Kustik dengan judul Tegar mengingatkan kita begitu ya, terkadang kita terlalu sibuk ini memikirkan bagaimana semuanya akan berakhir, sahabat MK, sampai lupa bahwa ada Allah yang sudah lebih dulu ini mengetahui akhir dari setiap cerita ya, sahabat MK. Ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, ada jawaban yang belum Allah tunjukkan, ada juga ini jalan yang masih terasa samar ya, sahabat MK. Dan ada juga doa yang belum juga menemukan waktunya untuk dikabulkan. Tapi mungkin disitulah letak belajar tawakal ya, sahabat MK. Bukan berarti kita berhenti berusaha atau tidak punya rasa takut, melainkan tetap melangkah meski hati ini belum sepenuhnya mengerti, sahabat MK. Sahabat MK, kita berikhtiar semampunya memperbaiki apa yang bisa kita perbaiki, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tenanglah, kalau Allah yang memegang kendali ya, sahabat MK, kita tidak perlu takut pada sesuatu yang belum terjadi.

Sahabat MK, alhamdulillah inspirasi siang kembali hadir menemani Anda di hari ini. Di hari Jumat di tanggal 18 September 2026 atau bertepatan dengan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Insya Allah bersama sahabat siar Aisyah yang akan menemani Anda hingga menjelang asar nanti.

0: Sahabat MK, terkadang kita juga ini terlalu memikirkan bagaimana orang lain melihat kita begitu ya. Sampai terkadang kita lupa sahabat MK bahwa yang paling penting adalah bagaimana Allah melihat usaha kita begitu ya. Dan insya Allah sahabat MK, tema kita di siang hari ini yaitu tentang keinginan untuk diakui dan dipuji orang lain. Dan ini bagaimana supaya kita ini tetap bisa berusaha, berkarya, tapi tidak tergantung pada penilaian manusia ya sahabat MK.
1: Terhempas-hempas, tapi ku coba bertahan.
0: Dan seperti biasa kami juga hadirkan teka-teki cerdas di siang hari ini. Untuk pertanyaan dari teka-teki cerdasnya sahabat MK, dalam Al-Quran kita diajarkan untuk tidak berjalan di bumi dengan sikap sombong. Dan terdapat dalam surat dan ayat berapakah sahabat MK? Di dalam Al-Quran kita diajarkan untuk tidak berjalan di bumi dengan sikap sombong. Terdapat dalam surat dan ayat berapakah sahabat MK? Silakan bisa disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027, 0811-224-1027.
1: Telah bersinar di hatiku, hilang satu.
0: Sahabat MK, kami juga hadirkan nasyid pilihan yang dapat Anda pilih 3 di antaranya dan insya Allah akan kami putarkan di akhir segmen nanti ya. Anda juga sahabat MK dapat berkirim salam silaturahim serta menyampaikan doa-doa terbaiknya di siang hari ini.
1: Terjadi biarlah saja.
0: Sahabat MK, sambil menemani Anda di siang hari ini, kami putarkan satu nasyid dari Haris Isa dengan judul Sepucuk Surat untuk Adik, menemani Anda di siang hari ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
7: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
6: kok pas banget sih,
7: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
6: apa aku gak ikhlas ya.
7: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
8: Assalamualaikum Fit.
6: Waalaikumsalam.
8: Ada apa? Tumben telepon jam segini.
6: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
8: Loh,
6: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
9: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
11: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

Baik-baiknya memberi itu ketika tangan kanan memberi, tangan kiri tidak melihat ya sahabat MG. Dari situ kita belajar bahwa ada kebaikan yang tidak perlu diketahui atau dipuji oleh orang lain sahabat MG. Cukup Allah yang tahu niat dan apa yang kita lakukan begitu ya. Dan insya Allah sahabat MG di siang hari ini kita akan bersama-sama belajar ini untuk tidak bergantung pada penilaian manusia sahabat MG.

Sahabat MK, terkadang dalam kehidupan kita sering tanpa sadar ya menjadikan penilaian orang lain ini sebagai ukuran kebahagiaan, sahabat MK. Ketika dipuji, maka hati ini merasa senang dan percaya diri ya. Dan sebaliknya, ketika mendapat kritik atau celaan, kita bisa merasa kecewa, bahkan berhari-hari memikirkannya, sahabat MK. Padahal manusia ini memiliki kesibukan dan kehidupannya masing-masing. Apa yang hari ini mereka perhatikan tentang kita, belum tentu ini akan mereka ingat di esok hari, sahabat MG.

biar tidak bergantung pada penilaian manusia. Karena kita ini tidak mungkin membuat semua orang menyukai kita ya. Sebaik apapun sikap kita, pasti ada saja yang memiliki pandangan berbeda, sahabat MK. Ketika berusaha memenuhi semua penilaian tersebut, maka kita justru bisa kehilangan diri sendiri. Dan kita juga ini menjadi terlalu sibuk untuk memikirkan apa yang dikatakan orang hingga lupa bertanya ya, apakah kehidupan yang dijalani ini sudah sesuai dengan apa yang

Namun sahabat MQ bukan berarti kita tidak boleh menerima nasihat atau memperhatikan penilaian orang lain begitu ya. Kritik yang baik ini tetap bisa menjadi bahan untuk memperbaiki diri. Namun jangan sampai komentar manusia menentukan harga diri kita sahabat MQ. Pujian tidak selalu berarti kita benar ya. Begitu pula celaan tidak otomatis membuat kita menjadi buruk. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MK, ketika manusia tidak lagi melihat usaha kita, Allah tetap mengetahuinya. Ketika tidak ada seorang pun yang memahami perjuangan kita, Allah mengetahui setiap air mata, doa, kesabaran, dan bahkan usaha yang kita lakukan, sahabat MK. Karena itu sahabat MK, daripada terlalu sibuk mengejar pengakuan manusia, maka lebih baik gunakan waktu kita ini untuk memperbaiki hubungan dengan Allah ya. Perbaiki sholat, perbanyak doa, belajar, bersyukur. Ini memperbaiki akhlak dan berusaha meninggalkan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tangan sahabat MK, tidak perlu selalu menunjukkan kepada dunia bahwa kita sedang berusaha menjadi lebih baik. Ada kebaikan yang cukup diketahui oleh Allah saja ya. Dan pada akhirnya sahabat MK, manusia akan kembali pada urusan masing-masing. Mereka ini mungkin tidak selalu hadir ketika kita membutuhkan, tidak selalu mengingat kebaikan yang pernah kita lakukan, dan tidak selamanya memahami perjalanan hidup kita sahabat MK. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah lalai ya terhadap hambanya. Ketika semua selalu mengingat kebaikan,

Sahabat MK, hiduplah dengan tujuan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekedar mengejar tepuk tangan manusia ya, sebab penilaian manusia ini berubah-ubah sahabat MK. Sementara perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai kita sahabat MK. Semoga hati kita ini semakin tenang ya, karena menyadari bahwa yang paling penting bukan bagaimana manusia melihat kita, melainkan bagaimana Allah memandang kehidupan dan amal kita sahabat MK.

Sahabat MK, terkadang dalam kehidupan sehari-hari, manusia seringkali diuji dengan keinginan untuk dipuji begitu ya, untuk dihargai atau bahkan diakui sahabat MK. Namun, di dalam Islam mengajarkan bahwa amal yang bernilai tinggi adalah amal yang dilakukan dengan niat murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita akan membahas ya sahabat MK cara mencapai rasa ikhlas itu melalui 4 tahap penting ya yang dapat membantu membersihkan niat dari segala unsur sahabat MK, dari riya, dari ujub dan

0: Sahabat MK, langkah pertama dalam cara mencapai rasa ikhlas adalah memahami hakikat ikhlas itu sendiri. Ikhlas ini berarti memurnikan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ingin mendapat pujian ya, atau bahkan keuntungan pribadi, sahabat MK. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 5. Sahabat MK, ayat tersebut menunjukkan bahwa segala amal yang dilakukan seorang muslim, maka harus bersumber dari niat yang benar ya. Dengan memahami hakikat ini, maka seseorang ini dapat menata ulang tujuan dari setiap amal ibadah atau perbuatan baik yang ia lakukan.
1: Yang kanan memberi, tangan yang kiri.
0: Namun terkadang di dalam praktiknya cara mencapai rasa ikhlas ini tidaklah mudah, sahabat MK, karena hati manusia ini mudah tergoda oleh duniawi. Namun dengan mengenali kelemahan diri dan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seseorang ini akan lebih mudah menjaga niat untuk tetap lurus begitu ya.
1: Sedekahlah.
0: Selain itu, sahabat MK, penting untuk menyadari bahwa ikhlas bukan berarti pasrah tanpa usaha. Namun ikhlas ini justru mendorong seseorang untuk bekerja dan beramal lebih baik, karena tahu ya sahabat MK bahwa penilaian tertinggi datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari manusia. Dan itulah inti ya dari cara mencapai rasa ikhlas yang sebenarnya, melakukan sesuatu semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MK, mengetahui hakikat ikhlas dapat membantu seseorang untuk membedakan antara pujian atau riya ya. Bila pujian datang ini tanpa diminta dan tidak membuat hati sombong, maka hal itu tidak membatalkan keikhlasan. Dan inilah bagian dari latihan hati dalam cara mencapai rasa ikhlas yang harus terus dilatih, sahabat MK.

Sahabat MK, selanjutnya ini ada menata niat sebelum melakukan amal. Tahap kedua dalam cara mencapai rasa ikhlas adalah menata niat ya sahabat MK. Sebelum melakukan amal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjadi dasar penting ya sahabat MK dalam setiap amal ibadah, karena niat ini merupakan fondasi sahabat MK, fondasi utama yang menentukan nilai dari perbuatan seseorang. Tanpa niat yang benar, maka amal sebesar apapun bisa kehilangan makna spiritualnya sahabat MK. Sahabat MK, dalam konteks cara mencapai rasa ikhlas, menata niat berarti ini menanyakan kepada diri sendiri sebelum berbuat sahabat MK. Untuk siapa aku melakukan ini, begitu ya? Jika jawabannya untuk Allah, maka hati ini harus dijaga agar tidak berubah arah ya di tengah jalan sahabat MK. Adapun sahabat MK, salah satu metode efektif untuk menata niat adalah memperbanyak zikir dan istighfar ya sebelum beramal. Karena sahabat MK, zikir mengingatkan hati kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan istighfar membersihkan niat dari kesalahan batin. Maka dengan cara ini sahabat MK, seseorang ini bisa lebih mudah mempraktikkan cara mencapai rasa ikhlas di setiap kesempatan ya.

Selain itu, sahabat MQ, penting juga untuk kita tidak terlalu memikirkan pandangan orang lain terhadap amal kita ya. Fokuslah pada hubungan antara diri sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Karena sahabat MQ, ketika orientasi hati ini hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amal yang dilakukan akan menjadi ringan ya dan bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah inti dari cara mencapai rasa ikhlas yang sejati, sahabat MQ. Menata niat juga ini memerlukan latihan yang konsisten begitu ya, karena niat ini sering berubah, sahabat MQ. Seorang muslim harus selalu memperbaruinya, karena setiap kali beramal, jika muncul rasa ingin dipuji, maka segera kembalikan niat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat MQ, dengan latihan ini insya Allah ya, hati akan terbiasa bersih dan tetap istiqomah dalam mencapai rasa ikhlas. Selanjutnya sahabat MQ, ini melatih hati untuk tidak bergantung pada penilaian manusia. Dalam cara mencapai rasa ikhlas adalah melatih hati kita ya sahabat MQ, agar kita ini tidak bergantung pada penilaian manusia. Terkadang banyak orang yang awalnya ini beramal dengan tulus, namun kemudian hatinya berubah karena ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain, sahabat MQ. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dalam Al-Qur'an surat Al-Maun bahwa amal yang dilakukan karena riya akan kehilangan nilainya. Dalam praktiknya ya sahabat MQ, cara mencapai rasa ikhlas di tahap ini menuntut seseorang untuk mengendalikan ego, sahabat MQ. Karena ketika pujian datang, maka hendaknya kita ini mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah, semua karena izin Allah ya sahabat MQ. Ucapan sederhana ini mampu menjaga hati agar tidak sombong dan tetap ikhlas. Sahabat MQ, melatih hati juga ini bisa dilakukan dengan memperbanyak amalan tersembunyi. Misalnya bersedekah ya. Bersedekah tanpa diketahui orang lain atau membantu sesama ini secara diam-diam, maka sahabat MQ, semakin banyak amal yang disembunyikan, semakin besar kemungkinan seseorang ini mencapai rasa ikhlas yang sebenarnya. Selain itu sahabat MQ, cara mencapai rasa ikhlas dapat dilatih dengan menghadirkan rasa syukur. Karena dengan bersyukur atas kemampuan beramal, maka sahabat MQ, kita sadar ya bahwa semua yang kita lakukan hanyalah karena pertolongan Allah. Dan kesadaran ini menjauhkan hati dari keinginan untuk diakui atau bahkan menumbuhkan rasa tenang dalam beramal, sahabat MQ. Hati yang tidak bergantung pada penilaian manusia, maka akan menjadi hati yang merdeka, sahabat MQ. Ia tidak akan terguncang oleh pujian karena pertolongan Allah. Dan kesadaran ini menjauhkan hati dari keinginan untuk diakui atau bahkan menumbuhkan rasa tenang dalam beramal, sahabat MQ. Hati yang tidak bergantung pada penilaian

Sahabat MK, dalam cara mencapai rasa ikhlas, selanjutnya ini ada menjaga keikhlasan setelah beramal, sahabat MK. Banyak orang ya yang berhasil memulai amal ini dengan niat baik, tetapi kehilangan keikhlasannya setelah amal itu selesai. Dan sahabat MK, untuk menjaga keikhlasan, maka seorang muslim ini perlu selalu muhasabah ya, atau introspeksi diri. Evaluasi niat secara rutin dan perbanyak doa agar Allah Subhanahu wa taala menjaga hati dari penyakit riya ya, sahabat MK. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempersekutukan engkau dengan sesuatu yang aku ketahui, dan aku memohon ampun kepadamu atas sesuatu yang tidak aku ketahui." Hadis riwayat Ahmad. Doa ini, sahabat MK, menjadi bagian penting dalam cara mencapai rasa ikhlas, karena manusia ini sering tidak sadar ya bahwa hatinya ini telah condong pada niat yang salah, sahabat MK. Maka dengan terus berdoa, seseorang akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga hatinya tetap bersih, sahabat MK. Selain itu, sahabat MK, jangan pernah mengungkit amal yang telah dilakukan ya, karena mengungkit kebaikan ini bisa menghapus pahala amal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 264, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima." Sahabat MK, ayat tersebut menegaskan bahwa menjaga amal dari sikap sombong dan riya merupakan bagian dari cara mencapai rasa ikhlas yang harus terus dijaga ya, sahabat MK. Dan perbanyak amal soleh secara konsisten ini tanpa mengharap imbalan duniawi. Maka sahabat MK, ketika amal menjadi kebiasaan, hati akan terbiasa berbuat baik tanpa pamrih. Dari sinilah seseorang benar-benar memahami makna sejati ya, cara mencapai rasa ikhlas, yakni ketika semua amal ini dilakukan hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MK, ikhlas bukanlah hal yang datang secara tiba-tiba begitu ya, tetapi hasil dari latihan hati yang panjang dan penuh kesadaran. Di dalam Islam, sahabat MK, cara mencapai rasa ikhlas dilakukan melalui 4 tahap penting ya. Mengenal hakikat ikhlas, menata niat sebelum beramal, melatih hati agar tidak bergantung pada penilaian manusia, dan menjaga keikhlasan setelah beramal, sahabat MK. Dan jika setiap muslim melatih 4 tahap ini secara konsisten, maka insya Allah keikhlasan akan tumbuh dalam setiap amal ibadahnya. Dan pada akhirnya, sahabat MK, hidup menjadi lebih tenang ya, karena semua ini dilakukan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk manusia. Dan itulah puncak dari cara mencapai rasa ikhlas yang sesungguhnya. Hati yang bersih, niat yang lurus, dan amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.

Sahabat MK, kami pun mengundang Anda untuk dapat berbagi. Kalau menurut Anda, sahabat MK, apa yang bisa kita lakukan agar tidak terlalu bergantung pada pujian dan penilaian orang lain, sahabat MK? Apakah yang pertama, tetap berbuat baik meski tidak ada yang melihat? Ataukah yang kedua, meluruskan niat sebelum melakukan sesuatu? Dan yang ketiga, sahabat MK, tidak terlalu memikirkan komentar orang lain. Dan yang terakhir, yang keempat ini mengingat bahwa yang paling penting adalah penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MK, silahkan disampaikan pollingnya dan juga jawabannya dari teka-teki cerdas di siang hari ini. Untuk pertanyaan dari teka-teki cerdasnya, sahabat FK, dalam Al-Quran kita diajarkan untuk tidak berjalan di bumi dengan sikap sombong. Pertanyaan

Surat dan ayat berapakah sahabat MG? Silakan bisa disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027 0811-224-1027. Dan insya Allah sahabat MG, kita akan kembali sambung selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami sahabat MG di 102,7 MG FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, siapakah sebaik-baiknya orang terhadap keluarganya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
2: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
1: Tapi aku gak suka minum air mineral.
2: Coba nih, Ron 88.
1: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
2: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
1: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
2: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
1: Belinya di mana?
2: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
3: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
4: Sampurasun wargi kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya." Al-Quran Surat Al-Isra ayat ke-35.
7: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
0: Sahabat MQ, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku." Hadis riwayat At-Tirmidzi.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, di segmen sebelumnya kita sudah berbagi begitu ya. Kita sudah membahas ini bersama-sama untuk belajar tidak bergantung pada penilaian manusia, sahabat MK. Kami pun mengundang Anda untuk dapat berbagi. Kalau menurut Anda, sahabat MK, apa yang kita bisa lakukan agar tidak terlalu bergantung pada pujian dan penilaian orang lain? Apakah yang pertama, tetap berbuat baik meski tidak ada yang melihat? Ataukah yang kedua, sahabat MK, meluruskan niat sebelum melakukan sesuatu? Yang ketiga, tidak terlalu memikirkan komentar orang lain. Dan yang terakhir, mengingat bahwa yang paling penting adalah penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MK, silahkan disampaikan pollingnya dan juga jawaban dari teka-teki cerdas ya di siang hari ini. Untuk pertanyaan dari teka-teki cerdasnya, sahabat MK, dalam Al-Quran kita diajarkan untuk tidak berjalan di bumi dengan sikap sombong. Untuk pertanyaannya, terdapat dalam surat dan ayat berapakah, sahabat MK? Silakan disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027. Dan sahabat MK, berhubung sudah jam 14 ya, saatnya kita menyimak informasi dari jurnal PRSSNI pada hari ini. Tetap bersama kami, sahabat MK, dalam program Inspirasi Siang, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung. Kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kebakaran di lahan Punjlut bakal masuk pidana lingkungan. Dekranasda wajib bangun kolaborasi perluas pasar produk UMKM. Produk kegiatan pelatihan kerja dievaluasi. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengancam akan menyeret sejumlah orang ke ranah pidana lingkungan imbas terjadinya kebakaran lahan pembuangan barangkal di kawasan Puncak Ciumbuleuit atau Punclut. Farhan menyatakan pemerintah Kota Bandung sudah menyegel lahan tersebut dan pihaknya mengerahkan TNI dan Polri agar tidak ada aktivitas di lokasi sambil menunggu penelusuran selesai dilakukan. Apalagi diduga banyak terjadi transit sampah dari perbatasan terutama dari luar Kota Bandung. Farhan memastikan pemilik lahan bakal dipanggil untuk dimintai keterangan. Jika terbukti ada pelanggaran, maka pelanggar terancam dipidana terkait lingkungan.
1: Sudah disegel, saya bekerja sama dengan aparat, terutama aparat TNI. Kenapa aparat TNI? Karena ternyata banyak sekali transit sampah dari perbatasan, terutama dari luar Kota Bandung. Transit sampahnya ke sana semua. Nah, bahkan dicurigai terjadi transaksi oleh oknum-oknum tertentu. Mereka buang sampah ke sana dan bayar seseorang di sana. Jadi saya minta Dandim untuk bekerja sama dengan Polsek dan Koramil memastikan hal itu tidak terjadi sambil kami selesaikan pemadamannya. Karena ini bukan yang pertama kali. Jadi sekarang disegel dulu, nggak boleh ada apa-apa di sana. Tidak boleh ada kegiatan, tidak akan ada koordinasi apa-apa.
0: Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bandung langsung turun tangan menangani kebakaran lahan di kawasan Cihanja, Ciumbuleuit atau Punclut yang terjadi pada Senin 14 September 2026 malam. Sekretaris DLH Kota Bandung, Dadang Setiawan, mengatakan pihaknya memeriksa komposisi timbunan sampah ilegal dan potensi gas metana di lokasi yang diduga memicu kebakaran bawah tanah. Selain itu mengumpulkan data dan laporan komprehensif untuk diteruskan kepada Gakum Kementerian Lingkungan Hidup untuk penyelidikan dugaan pidana lingkungan.
2: Peran DLH di dalam upaya penanganan kebakaran ini adalah melakukan identifikasi material sampah yang terkandung di dalam tumpukan sampah ini. Dan selanjutnya apabila di lokasi ini terjadi ada pelanggaran lingkungan hidup akan kami rekomendasikan untuk dilakukan penindakan oleh Gakum Kementerian Lingkungan Hidup. Kami juga menjaga supaya kejadian serupa tidak terulang kembali di wilayah Kota Bandung dan kami berharap warga masyarakat peduli terhadap lingkungan.
0: DPRD Kota Bandung mendorong agar peristiwa kebakaran di lahan kosong milik warga yang dijadikan tempat pembuangan sampah atau TPS ilegal di kawasan Punclut, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung diusut tuntas. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandung Iman Lestariono mengatakan kebakaran mengakibatkan kepulan asap tebal yang menyebabkan puluhan warga sekitar terdampak mengalami gangguan pernafasan, asma, hingga sesak nafas. Iman meminta polisi mengusut tuntas peristiwa tersebut karena bisa jadi ada unsur pidana. Jika ditemukan ada unsur pidana, maka pelaku atau pemilik lahan harus mendapatkan sanksi hukum.
3: Ada beberapa kemungkinan penyebab kebakaran tersebut, tapi yang paling mengkhawatirkan adalah dampaknya. Yang dirugikan anak-anak sekolah, ada SMP, SMA, kemudian juga ada warga, ya. Semua turun jadi begadang. Sudah 3 hari dan melibatkan semua OPD, kita juga apresiasi sigap gercep ya, dari OPD Kota Bandung. Nanti kedepannya mungkin harus dipoles lain dulu ya, gitu ya. Bagaimana pemanfaatan lahan ini, gitu. Kalau tidak sesuai, apalagi ditemukan ada unsur pidana, ya mau nggak mau gitu ya, harus diproses.
4: September ini makin ramai dengan berbagai agenda seru. Sedang berlangsung Asita West Java Travel Mart tanggal 13 sampai 15 September di Dago Heritage Golf Driving dan beberapa hotel di Kota Bandung. Business matching yang mempertemukan pelaku industri pariwisata Kota Bandung dengan potensial buyer dari dalam dan luar negeri. Ada juga Pocari Sweat Run Bandung tanggal 19 sampai 20 September di Balai Kota Bandung. Dan ada World Coconut Day tanggal 26 September di The Botanical Mall Bandung. Setiap hari Rabu ada reguler titik kumpul, kolaborasi energi di Pendopo Kota Bandung. Dan akan ada Festival Kampung Wisata di Kiara Arta Park. Untuk tahu tanggalnya, follow at disbudpar.bdg dan at tic.bandung ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
0: Seluruh Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten dan Kota di Jawa Barat harus memperkuat kolaborasi dalam pengembangan produk dan perluasan pasar bagi para perajin serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat menghadiri Rapat Kerja Daerah atau Rakerda Dekranasda Provinsi Jawa Barat tahun 2026 di Kota Bandung. Farhan berharap Rakerda Dekranasda Provinsi Jawa Barat tahun 2026 menghasilkan langkah konkret untuk memperkuat perajin dan pelaku UMKM agar semakin berkembang. Di sisi lain, Farhan juga mendorong produk-produk binaan Kota Bandung untuk memperluas pasar ke daerah lain di Jawa Barat agar pemasaran produk tidak harus selalu berpusat di Kota Bandung.
6: Memastikan bahwa Dekranasda selalu hadir untuk membantu perajin dan pelaku UMKM agar naik kelas, memperluas pasar, dan meningkatkan kualitas produk, serta menciptakan kesempatan ekonomi yang lebih baik bagi warga Jawa Barat.
0: PT Bio Farma terus berupaya meningkatkan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia atau SDM-nya untuk berinovasi menghasilkan berbagai vaksin baru yang saat ini dibutuhkan masyarakat, menyusul terus ditemukannya sejumlah penyakit baru. Manajer produk PT Bio Farma, Puspagita Wardani, menyatakan pihaknya harus memiliki peran-peran strategis ke depan yang harus ditunjang oleh SDM mumpuni. Menurutnya, untuk meningkatkan kompetensi SDM, perusahaan menyiapkan program pendidikan atau pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, agar PT Bio Farma tidak hanya dikenal sebagai penjual vaksin, tapi dikenal juga produsen vaksin.
7: Jadi sebelum kita melakukan pengembangan, kita akan lakukan mapping dulu terhadap kompetensi karyawannya dan bagaimana kinerjanya. Untuk melihat di mana gap sesungguhnya yang kita harus penuhi atau harus kita jembatani melalui program-program pendidikan yang sesuai atau pembelajaran yang sesuai. Contoh pentingnya pembuatan vaksin baru. Bio Farma harus juga dikenal sebagai perusahaan pembuat vaksin, bukan hanya sebagai trader atau penjual vaksin. Jadi kita perlu orang-orang dengan kompetensi di bagian research and development.
0: Pemerintah Kota Cimahi melakukan evaluasi terhadap program kegiatan pelatihan kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi pasca ditetapkan 2 aparatur sipil negara atau ASN Pemkot Cimahi oleh Kejaksaan Negeri Cimahi terkait dugaan korupsi. Wali Kota Cimahi Ngatiana secara terbuka menyampaikan rasa kecewa atas penetapan status hukum terhadap bawahannya tersebut. Program yang seharusnya ditujukan untuk kepentingan masyarakat justru diduga disalahgunakan oleh pelaku. Sebelumnya, 2 ASN Pemkot Cimahi diduga melakukan korupsi dalam program pelatihan kerja di Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi tahun anggaran 2024-2025. Kedua tersangka diduga meminta ke beberapa lembaga pelatihan kerja atau LPK untuk memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait pelaksanaan program tersebut. Penyidik menemukan adanya dugaan aliran dana dari pihak swasta atau LPK kepada tersangka dengan nilai diperkirakan mencapai 823,2 juta rupiah.
8: Oh ya, dievaluasi. Jangan sampai terjadi kayak begitu lagi. Oh ya, kita malu lah pekerjaan ini. Kan kita untuk kepentingan masyarakat ya.
5: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
9: FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, apa keutamaan istighfar yang diamalkan seorang anak? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
10: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
9: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
11: Duh, cekri satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
12: Tenang, tenang. Semua masalah
11: kok ada lagi?
12: Izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
11: dan
12: maha
11: juga ya.
12: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
11: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
13: Halo, Assalamualaikum, Min.
11: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
13: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
11: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
13: Loh.
9: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
14: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
9: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

Sahabat Energi, para orang tua dapat diangkat derajatnya di surga melalui amalan istighfar seorang anak untuk orang tuanya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

Sahabat MK, satu nasyid dari Senada berjudul Pandai Bersyukur mengingatkan kita ya sahabat MK, setiap hamba ini memiliki jalan hidup, memiliki ujian dan rezeki yang Allah tetapkan dengan sebaik-baiknya. Sahabat MK, ketika kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain, maka insya Allah hati akan lebih lapang dan lebih mudah untuk bersyukur ya sahabat MK. Dan semoga sahabat MK kita termasuk hamba-hamba yang menjadi ahli syukur ya sahabat MK.

Sahabat MK, alhamdulillah memasuki segmen nasyid pilihan. Insya Allah kami akan putarkan 5 preview nasyid pada siang hari ini ya sahabat MK. Yang 3 diantaranya ini bisa Anda pilihkan sahabat MK. Untuk pilihan nasyid pertamanya hadir dari Sigma dengan judul Sejuta Doa. Berikut previewnya untuk Anda.

Sahabat MK Daria Sigma dengan judul Sejuta Doa, silakan bisa Anda pilihkan di pilihan pertama. Kemudian kita akan lanjutkan sahabat MK Preview Nasyid di pilihan kedua. Nasyidnya ada dari Uga Inspira featuring Irfan dengan judul Bait-Bait Cinta. Berikut previewnya untuk Anda.

Dan di nomor ketiga, sahabat MG, kami juga hadirkan nasyid pilihan dari Hafiz Hamidun dengan judul yang dinanti Rasulullah SAW. Berikut reviewnya untuk Anda.

0: baca parsipu kebingungan. 14 pancungnya.
1: Dan di nomor keempat, sahabat MK hadir nasyidnya dari Firdaus dengan judul Cinta dan Harapan. Berikut previewnya untuk Anda.

Dan yang terakhir sahabat MK, kami hadirkan juga nasyid di pilihan kelima. Nasyidnya dari Alif ya sahabat MK, dengan judul Cahaya Hidayah. Berikut previewnya untuk Anda.

0: Itu dia sahabat MQ5 review nasyid pada siang hari ini ya.
1: Sering kuungkapkan
0: untuk pilihan
1: dengan kata.
0: Untuk pilihan pertama sahabat MQ nasyidnya dari Sigma dengan judul Sejuta Doa. Kemudian di pilihan kedua nasyidnya dari Uga Inspira featuring Irfan dengan judul Bait-Bait Cinta. Di pilihan ketiga sahabat MQ dengan judul Yang Dinanti dari Hafiz Hamidun. Kemudian di pilihan keempat hadir juga ini nasyidnya dari Firdaus dengan judul Cinta dan Harapan. Dan yang terakhir sahabat MQ hadir juga ini nasyidnya di nomor kelima dari Alif ya dengan judul Cahaya Hidayah sahabat MQ. Silakan sahabat MQ bisa Anda pilihkan tiga di antaranya dan dikirimkan ke 0811-224-1027 0811-224-1027 sertakan nama sahabat MQ, alamat dan tentunya pilihan nasyid Anda pada siang hari ini.
1: Dari kehidupan yang dulu.
0: Sahabat MQ, insya Allah kali ini saatnya saya menyapa Anda yang sudah menyampaikan atensinya, sudah menjawab teka-teki cerdas di siang hari ini.
1: Menjadi hamba yang pandai bersyukur.
0: Saya sapa dari Padalarang, ada sahabat Yudi yang menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang tepat ya.
1: Hidahnya.
0: Kemudian sahabat Yudi juga ini menyampaikan pilihan pollingnya di pilihan keempat. Kalau menurut sahabat Yudi yang bisa dilakukan agar tidak terlalu bergantung pada pujian dan penilaian orang lain, yaitu mengingat bahwa yang paling penting adalah penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Kemudian saya sapa ada sahabat Ira yang menyampaikan juga nih jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul ya. Menyampaikan juga nih selamat beraktivitas untuk sahabat siar, kemudian untuk kru MKFM, dan untuk seluruh pendengar MKFM dimanapun berada. Masya Allah, terima kasih sahabat Ira. Sahabat Ira juga ini menyampaikan pilihan pollingnya. Kalau menurut sahabat Ira, yang bisa dilakukan agar tidak terlalu bergantung pada pujian dan penilaian orang lain, yaitu tidak terlalu memikirkan komentar orang lain, dan juga mengingat bahwa yang paling penting adalah penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Terima kasih sahabat Ira.

siapa ini dari Garut ya, ada Ibu Rus. Kalau menurut Ibu Rus, yang bisa dilakukan agar tidak terlalu bergantung pada pujian dan penilaian orang lain, yang pertama ini tetap berbuat baik meski tidak ada yang melihat. Kemudian meluruskan niat sebelum melakukan sesuatu. Yang ketiga ini tidak terlalu memikirkan komentar orang lain. Dan yang terakhir, mengingat bahwa yang paling penting adalah penilaian Allah Subhanahu wa taala. Ibu Rus juga ini menyampaikan selamat bertugas untuk kru, penyiar, operator, semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Rus.

Saya sapa juga deh sahabat Joko ya. Ini yang menyampaikan juga jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang tepat. Kemudian, kalau menurut sahabat Joko, ini yang bisa dilakukan agar tidak terlalu bergantung pada pujian dan penilaian orang lain, dipilihkan di pilihan keempat, yaitu mengingat bahwa yang paling penting adalah penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Joko juga ini menyampaikan salam kenal untuk pendengar MKFM dimanapun berada. Semoga diberikan umur panjang yang berkah dan kesehatan yang lebih baik. Harus

Saya sapa, ada Ibu Parilah dari GBA 3 yang menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul-betul-betul ya, 100 Ibu Parilah. Kemudian Ibu Parilah juga ini menyampaikan kalau menurut Ibu Parilah yang bisa dilakukan agar tidak terlalu bergantung pada pujian dan penilaian orang lain, dipilihkan ini pollingnya semuanya katanya. Salamnya disampaikan untuk penyiar, untuk kru, dan untuk operator yang sedang bertugas. Semoga lancar dan sehat selalu. Amin, Allahumma amin. Salamnya juga ini untuk suami dan untuk anak-anak tercinta. Kemudian salamnya juga ini untuk Porsil dan Manisan, untuk alumni SSGDT semua angkatan, wabil khusus angkatan 38. Dan salamnya untuk semua pendengar MKFM dimanapun berada. Semoga semua diberikan kesehatan dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Parilah. Saya sapa dari Cipanas Puncak, ada Ibu Aminah yang menyampaikan pilihan pollingnya, katanya pilih semuanya, Masya Allah. Terima kasih Ibu Aminah. Bersyukur padamu. Dari Jogja, saya sapa ada Ibu Nani yang menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul-betul-betul. Barakallah Ibu Nani. Saya sapa juga sahabat MK dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, ada sahabat Mahadi. Sahabat Mahadi menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang tepat ya sahabat Mahadi. Kemudian kalau menurut sahabat Mahadi yang bisa dilakukan agar tidak terlalu bergantung pada pujian dan penilaian orang lain, yang pertama yaitu tetap berbuat baik meski tidak ada yang melihat. Kemudian meluruskan niat sebelum melakukan sesuatu dan mengingat bahwa yang paling penting adalah penilaian Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Terima kasih sahabat Mahadi. Dari Cimahi, sahabat MK saya sapa ada Ibu Dewi yang menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul-betul-betul ya. Barakallah Ibu Dewi. Saya sapa juga ada Ibu Yanti dari Antapani yang menyampaikan ini pilihan pollingnya yang bisa dilakukan agar tidak terlalu bergantung pada pujian dan penilaian orang lain, dipilihkan katanya pilihan pollingnya itu semuanya. Masya Allah. Terima kasih Ibu Yanti.

Sahabat MK, silakan, masih ada kesempatan, masih ada waktu ya bagi Anda ini yang ingin mengirimkan atensinya begitu ya. Pilihan nasyidnya sahabat MK ini bisa Anda pilihkan 3 di antaranya. Di pilihan pertama sahabat MK ada dari Sigma dengan judul Sejuta Doa. Kemudian di pilihan kedua dari Uga Inspira featuring Irfan dengan judul Bait-Bait Cinta. Di pilihan ketiga dari Hafiz Hamidun dengan judul Yang Dinanti. Kemudian di pilihan keempat dengan judul Cinta dan Harapan dari Firdaus. Dan nasyid terakhir sahabat MK kami hadirkan juga nasyid di nomor kelima dari Alif dengan judul Cahaya Hidayah. Silakan bisa Anda pilihkan dan dikirimkan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sertakan nama, sahabat MK, alamat, dan tentunya pilihan nasyid Anda pada siang hari ini. Sahabat MK, insya Allah kita akan kembali sambung begitu ya, selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami sahabat MK di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Sahabat MG, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: barokatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, Amal, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
7: Sahabat MK, menjadi orang tua bukan hanya tentang menantikan kehadiran si kecil, tetapi juga tentang mempersiapkan diri bersama menyambut momen persalinan. Karena persalinan bukan hanya perjuangan fisik seorang ibu, tetapi juga momen emosional yang membutuhkan kehadiran dan dukungan pasangan. Untuk itu, Klinik Utama Jasmine MK Medica menghadirkan Jasmine Maternity Fest 2026 sebagai momentum puncak fase kehamilan dan persalinan dalam perayaan milad ke-11 Klinik Utama Jasmine MK Medica. Akan ada kelas ayah eksklusif peran ayah dan keluarga dalam kehamilan dan persalinan bersama Dr. Angga Perdana Kusumah Mars, Direktur Klinik Utama Jasmine MK Medica, CEO Founder Sekolah Ibu Hamil sekaligus ayah dari 4 orang anak. Ibu juga bisa mengikuti prenatal yoga khusus ibu bersama Bidan Rahmadani Eskep untuk menenangkan pikiran dan tubuh serta melatih pernapasan untuk persiapan persalinan. Tidak ketinggalan, talk show menjalani kehamilan dan mempersiapkan persalinan sehat di era digital bersama Dr. Afiasti Pratiwi Andayani SPOG, dokter spesialis kebidanan dan kandungan sekaligus founder Sekolah Ibu Hamil. Dan yang spesial, sahabat MK, akan ada launching platform sekolahibuhamil.id sekaligus Sekolah Ibu Hamil batch ke-5 dengan slot dan promo spesial. Catat waktunya, Ahad 20 September 2026 jam 6.30 sampai 13 di Nara Park Cimbuluit, Kota Bandung. Informasi dan pendaftaran hubungi 0812-9234-2188 0812-9234-2188. Jasmine Maternity Fest 2026, ready to build, ready together.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
9: MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, seseorang yang meninggal dunia maka akan terputus amalannya kecuali tiga perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
10: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang ruku." Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Sahabat MK, kami informasikan jadwal sholat asar pada hari ini. Insya Allah untuk daerah Bandung dan sekitarnya, azan asar akan berkumandang pada jam 15.00 ya sahabat MK. Insya Allah azan asar akan berkumandang pada jam 15 tepat sahabat MK. Selamat berlomba-lomba melaksanakan sholat asar di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.
1: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MK memasuki menit ke-48, lepas dari jam 14 waktu Indonesia Barat. Insya Allah sahabat MK, saatnya saya menyapa Anda kembali begitu ya di hari ini. Bagi ini, bagi sahabat MK yang sudah menyampaikan atensi-atensinya.
1: Di setiap waktu, kau hapus dukaku satu jatuh.
0: Saya sapa, ada Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur yang menyampaikan pilihan pollingnya di nomor ke-4. Kemudian menyampaikan juga salam ukhuwah untuk semuanya, untuk guru-guru, untuk sahabat siar, dan juga untuk kru serta untuk pendengar MKFM dimanapun berada. Semoga senantiasa sehat walafiat, sejahtera, ada dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Umi Zikri. Kemudian saya sapa kembali, ini ada Ibu Parilah ya dari GBA 3.
1: Tulusan doamu hadirkan surga di dalam duniaku.
0: Ibu Parilah memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan juga di pilihan ketiga.
1: Setiap waktu kau hapus dukaku satu.
0: Kemudian ada sahabat Joko ya, ini yang memilihkan juga pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan keempat, dan juga di pilihan kelima. Menyampaikan juga selamat bertugas sampai tuntas katanya, Masya Allah. Terima kasih sahabat Joko. Saya sapa juga, ini ada Ibu Adik dari Ranca Ekek yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan ketiga, dan juga di pilihan keempat. Ibu Ade ini menyampaikan salam silaturahimnya untuk seluruh kru MKFM dan untuk sahabat siar serta untuk sahabat MK yang menyimak dimanapun berada. Mudah-mudahan semuanya sehat, selalu bahagia katanya, dan ada dalam keberkahan, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.

0: Kemudian saya sapa juga ini ada Ibu Pujasari dari Cicadas yang memilihkan juga pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan juga di pilihan keempat. Masya Allah, terima kasih Ibu Pujasari.
1: Indah senyummu rinduku.
0: Dari Garut saya sapa ada Ibu Rus yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan juga di pilihan ketiga. Kemudian saya sapa juga ini dari Antapani ya, ada Ibu Yanti yang memilihkan juga pilihan nasyidnya di pilihan pertama, di pilihan kedua, dan juga di pilihan ketiga. Dari Buah Batu saya sapa ada Pak Yandi yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan ketiga, dan juga di pilihan kelima. Dari Majalaya sahabat MK saya sapa ada Ibu Eti Laila yang menyampaikan ini jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul-betul-betul 100 ya Ibu Eti Laila. Kemudian memilihkan juga pollingnya semuanya dan juga memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, di pilihan kedua, dan juga di pilihan ketiga. Terima kasih Ibu Eti Laila. Dari Tangerang sahabat MK saya sapa ada sahabat Hadianto yang memilihkan pilihan nasyidnya pollingnya semuanya dan juga memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, di pilihan kedua, dan juga di pilihan ketiga. Terima kasih Ibu Eti Laila. Berada di dekat. Dari Tangerang

aku jatuh. Kemudian saya sapa ada Pak Yudi dari Padalarang yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan ketiga, dan juga di pilihan kelima. Sahabat MK, saya sapa dari grup komunitas sahabat MK yang sudah memilihkan pilihan pollingnya begitu ya. Kalau menurut Anda sahabat MK, yang bisa kita lakukan agar kita ini tidak terlalu bergantung pada pujian dan penilaian orang lain? Yang pertama ini tetap berbuat baik meski tidak ada yang melihat, dipilihkan oleh 4 suara. Kemudian di pilihan kedua, meluruskan niat sebelum melakukan sesuatu, dipilihkan oleh 4 suara. Dan yang ketiga, tidak terlalu memikirkan komentar orang lain, dipilihkan oleh 3 suara. Dan yang terakhir sahabat MK, mengingat bahwa yang paling penting adalah penilaian dari Allah Subhanahu wa taala, dipilihkan oleh 3 suara. Semangatku setiap waktu hapus duka. Saya sapa ada Pak Sandi dari Banjaran. Kemudian ada sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung. Ada juga Ibu Parilah dari GBA 3 dan juga ada Ibu Utik dari Jogja. Sahabat MK, saya sapa juga ini bagi Anda yang sudah memilihkan pilihan nasyidnya ya di grup komunitas sahabat MK. Terlihat sahabat MK di pilihan pertama dari Sigma dengan judul Sejuta Doa, dipilihkan oleh 7 suara. Kemudian di pilihan kedua dari Uga Inspira featuring Irfan dengan judul Bait-Bait Cinta, dipilihkan oleh 1 suara. Di pilihan nasyid ketiga dari Hafiz Hamidun yang Dinanti, dipilihkan oleh 8 suara. Di pilihan keempat dari Firdaus dengan judul Cinta dan Harapan, dipilihkan oleh 4 suara. Dan yang terakhir sahabat MK di pilihan kelima dari Alif dengan judul Cahaya Hidayah, dipilihkan oleh 3 suara. Saya sapa ada sahabat Raihan dari Ujung Berung, kemudian ada Pak Sandi dari Banjaran, Ibu Pujasari dari Cicadas, kemudian ada juga Ibu Adik dari Ranca Ekek, sahabat Madi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, ada juga Umi Seli dari Jatinangor, Ibu Utik dari Jogja, dan juga ini ada Ibu Parilah dari GBA 3. Saya sapa ada Ibu Daryanti Ningsih yang memilihkan pilihan pollingnya, katanya pilih semuanya, dan menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul-betul-betul 100 Ibu Daryanti. Salamnya ini untuk penyiar, untuk kru, dan untuk semua pendengar. Semoga sehat selalu, dilindungi dan dimudahkan urusannya, diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Sahabat MK, kunci jawaban dari teka-teki cerdas di siang hari ini insyaallah akan kami buka ya sahabat MK. Untuk pertanyaannya, sahabat MK, dalam Al-Qur'an kita diajarkan untuk tidak berjalan di bumi dengan sikap sombong. Terdapat dalam surat dan ayat berapakah sahabat MK? Dan jawabannya Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 37. Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong. Sahabat MK, terima kasih sudah membersamai dari awal hingga akhir ya dalam program Inspirasi Siang. Selamat melanjutkan kembali amanah-amanah terbaiknya sahabat MK. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah berkahi setiap aktivitasnya. Saya sahabat Sia Raisya Aisyah dan juga kru MK FM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi

bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'surat.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-80, Abasa, bermuka masam, 42 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Abasa wa tawalla.
3: Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling.
2: Anja'ahul a'ma.
3: Karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Umi Maktum.
2: وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى.
3: Dan tahukah engkau, Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa.
2: أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى.
3: Atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya.
2: أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى.
3: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar
2: Quraisy,
3: maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya.
2: Wama 'alaika alla yazzakka.
3: Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri beriman.
2: Wa amma man ja'aka yas'a.
3: Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran.
2: Wa huwa yakhsha.
3: Sedang dia takut kepada Allah.
2: Fa anta 'anhu talahha.
3: Engkau Muhammad malah mengabaikannya.
2: Kalla innaha tadhkirah.
3: Sekali-kali jangan begitu. Sungguh, ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan.
2: Faman syaa'a dzakarah.
3: Maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya.
2: Fi shuhufin mukarramah.
3: Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah.
2: Marfu'atin mutahharah.
3: Yang ditinggikan dan disucikan.
2: Bi'aidi safarah.
3: Di tangan para utusan malaikat.
2: Kiramin bararah.
3: Yang mulia lagi berbakti.
2: Qutilal insanu ma aktharah.
3: Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia.
2: Min ayyi syai'in khalaqah.
3: Dari apakah dia Allah menciptakannya?
2: Min nutfatin khalaqahu faqaddarah.
3: Dari setetes mani, dia menciptakannya, lalu menentukannya.
2: Thumma as-sabila yassarah.
3: Kemudian jalannya dia mudahkan.
2: Thumma amatahu faaqbarah.
3: Kemudian dia mematikannya, lalu menguburkannya.
2: Thumma idza syaa'a ansharah.
3: Kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.
2: Kalla lamma yaqdi ma amarah.
3: Sekali-kali jangan begitu. Dia manusia itu belum melaksanakan apa yang dia Allah perintahkan kepadanya.
2: Falyanzuril insanu ila ta'amih.
3: Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.
2: Anna sababnal ma'a sabba.
3: Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit.
2: Thumma syaqaqnal arda syaqqa.
3: Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya.
2: Fa'anbatna fiha habba.
3: Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian.
2: Wa 'inaban wa qabba.
3: dan anggur, dan sayur-sayuran, dan zaitun, dan pohon kurma, dan kebun-kebun yang rindang, dan buah-buahan serta rerumputan.
2: Mata'an lakum walianamikum.
3: Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
2: Fa'idha ja'atis saffah.
3: Maka apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua.
2: Yauma yafirrul mar'u min akhih.
3: Pada hari itu, manusia lari dari saudaranya,
2: wa ummihi wa abihi,
3: dan dari ibu dan bapaknya,
2: wa sahibatihi wa banihi,
3: dan dari istri dan anak-anaknya,
2: li kulli imri'in minhum yawma idin sya'nun.
3: Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Pada hari itu, ada wajah-wajah yang berseri-seri. Tertawa dan gembira ria. Dan pada hari itu, ada pula wajah-wajah yang tertutup debu, suram. Tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan.
2: Ulaika humul kafaratul fajarah.
3: Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka.
4: Surat ke-85, Al-Buruj. Gugusan Bintang, 22 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Was-samaa'i dzaatil buruj.
3: Demi langit yang mempunyai gugusan bintang.
2: Wal-yawmil maw'ud.
3: Dan demi hari yang dijanjikan.
2: Wa shahidin wa mashhud.
3: Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan.
2: Utila ashabul ukhdud.
3: Binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman.
2: An-nari dzatil waqud.
3: Yang berapi, yang mempunyai kayu bakar.
2: Idhum 'alaiha qu'ud.
3: Ketika mereka duduk di sekitarnya.
2: Wahum ala ma yaf'alun bil mu'minin shuhud.
3: Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin.

Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab jahanam, dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar.

0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung.
1: Inna batasha rabbika lasyadid.
0: Sungguh, azab Tuhanmu sangat keras.
1: Innahu huwa yubdi'u wa yu'id.
0: Sungguh, Dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali.
1: Wa huwal ghafurul wadud.
0: Dan Dialah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih.
1: Dzul 'arsyil majid.
0: Yang memiliki arsy lagi Maha Mulia.
1: A'alul lima yuri.
0: Maha Kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki.
1: Hal ataka hadithul junud.
0: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara penentang?
1: Fir'aun wa Samud.
0: Yaitu Fir'aun dan Samud.
1: Balil ladzina kafaru fi takdzib.
0: Memang orang-orang kafir selalu mendustakan.
1: Wallahu min waraihim muhit.
0: Padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos.
1: Bal huwa Qur'anun majid.
0: Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia. Yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, Lauh Mahfuz.

air yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Mutakabbir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahu Akbar kabiro. Walhamdulillahi kathiro. Wasubhanallahi mukrata wa asila. Wasubhanallahi rabbil alamin. La hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabbir, yang memiliki kebesaran.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Bro, lu ingat gak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
7: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
6: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak. Sampai tempat belajarnya aja udah gak cukup lagi.
7: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
6: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
7: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
6: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
7: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
8: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
9: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
10: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
9: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
11: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui." Al-Qur'an Surat Al-Anfal ayat ke-27.
12: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung.

Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, yang Maha Pencipta.

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah Ya Rob akimisa ahata arsi ila ahli, Ya Robku tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, apa kabarnya Anda sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada di sore hari ini, bertepatan di hari Jumat di tanggal ke-18 bulan September 2026, juga telah memasuki hari yang ke-7 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Kabar baik juga kabar sehat ya sahabat MK, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, diberikan nikmat iman, nikmat Islam sahabat MK. Senang sekali sahabat siar Anda, Zaini Fauzi, bisa kembali membersamai ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Quran di kajian spesial Q&A sahabat MK. Ya sahabat MK, kita sedang berinteraksi dengan orang lain. Awalnya ini biasa-biasa saja ya sahabat MK, tiba-tiba tidak ada rasa curiga kepada orang tersebut sahabat MK. Namun disinilah sahabat MK, kita perlu berhati-hati karena tidak semua yang ada di lintasan pikiran ini harus kita percayai ataupun kita ikuti. Ada kalanya was-was dari gangguan setan sahabat MK yang justru ini masuk melalui prasangka kita yang kita tuduhkan sahabat, dan kemudian membuat hati gelisah, hubungan ini menjadi renggang, bahkan ini membuat kita mudah untuk mengabaikannya ya sahabat MK. Dan terkadang setan ini sahabat MK akan terus menggoda manusia sampai kapanpun sahabat MK. Bahkan ketika kita sedang berinteraksi dengan Al-Quran, nah di situ setan tetap mengganggu kita sahabat MK. Dan di sore hari ini sahabat MK, insyaallah akan dilanjutkan kembali pembahasan terkait rasa was-was sahabat MK, mewaspadai was-was setan dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Di bagian kedua sahabat MK, setelah dua pekan kebelakang kita membahas di bagian yang pertama bersama narasumber kita, guru kita, yaitu Ustaz Dadan Hamdani SPD Al-Hafiz, beliau sebagai Kepala Baitul Quran Darut Tauhid. Dan sebelum terhubung bersama guru kita sahabat MK di sore hari ini, kami mengundang Anda, silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya di sore hari ini, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan alhamdulillah sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, kita telah terhubung langsung bersama guru kita yaitu Ustaz Dadan Hamdani SPD Al-Hafiz melalui sambungan Totem Zoom ya di MKFM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, bagaimana kabarnya di sore hari ini Ustaz? Kabar baik, kabar sehat?
1: Alhamdulillah, gimana Kang Zaini?
0: Alhamdulillah, kabar baik juga, kabar sehat Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, diberkahkan usianya dan dilimpahkan rezekinya. Amin, Allahumma amin. Di sore hari ini Ustaz izin kembali melanjutkan pembahasan di dua pekan kebelakang ya Ustaz. Ini terkait bagaimana mewaspadai was-was syaitan dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Dan sebenarnya ini sudah disampaikan juga. Nah ini di bagian kedua seperti apa Ustaz? Di awal sebagai pembuka boleh menyapa sahabat MQ Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'allamtana wa razuqna ilman wa amala. Rabbana zidna ilma wa razuqna fahma. Alhamdulillah sahabat MK yang berbahagia, pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas bagaimana was-was ya, atau bisikan setan yang terus menggoda manusia, khususnya ketika berusaha ingin berinteraksi dengan Al-Quran ya. Dan kata para ulama sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa tidak ada aktivitas yang lebih besar gangguannya ya, daripada aktivitas bersama Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah kitab petunjuk ya, cahaya yang paling kuat untuk membatalkan tipu daya syaitan. Maka terus syaitan itu akan menjauhkan manusia untuk berinteraksi dengan Al-Quran ya, apakah membacanya kemarin kita bahas atau menghafalnya, memahaminya, mentadaburinya, mengajarkannya, dan bentuk-bentuk interaksi Al-Quran ya, yang tentu saja ya kita berusaha untuk melaksanakan ya semuanya ya, meskipun tentu belum sempurna ya, ada satu bentuk interaksi yang mungkin belum sempurna, tapi kita berusaha melaksanakannya ya. Kita tidak hanya mencukupkan diri dengan satu bentuk interaksi ya, kita mencukupkan membacanya saja kemudian tidak diikuti dengan memahaminya, atau memahaminya kemudian tidak diikuti dengan membaca lafadznya, atau hanya membaca lafadznya tapi tidak mentadaburinya atau tidak berusaha mengamalkannya atau menghafalkannya gitu ya. Ini salah satu bentuk interaksi Al-Quran ya, yang harus berusaha kita wujudkan ya, meskipun belum sempurna satu persatu gitu ya. Tapi jangan sampai kemudian kita mengabaikan atau meremehkan interaksi yang lain. Baik, sahabat MK, kita akan melanjutkan tentang waswasah atau bisikan setan ya, bagi orang-orang yang menghafalkannya ya. Kita tahu kegiatan menghafal adalah suatu kegiatan yang sungguh mulia ya, dengan berbagai keutamaan atau fadilah yang dijadikan oleh Allah dan Rasulnya, bagaimana mereka mendapatkan kedudukan yang mulia, kemudian juga pahala yang berlimpah disebabkan bacaan yang terus terulang-ulang ya. Karena seorang penghafal Quran itu berarti dia membacanya dalam jumlah yang banyak ya. Satu ayat, dua ayat, satu juz itu bisa berulang-ulang dibaca ya, karena proses menghafalkan Al-Quran, sehingga bacaan atau pahalanya pun banyak. Maka setan tentu saja tidak suka gitu ya, orang-orang tergerak untuk menjauh, untuk menghafalkan Al-Quran, sehingga setan akan berusaha untuk menjauhkan orang-orang yang menghafalkan Al-Quran ya. Misalnya bisikan bahwa menghafal itu tidak seindah yang dibayangkan ya, penuh dengan perjuangan ya, memang demikian adanya ya, menghafalkan Al-Quran itu penuh dengan mujahadah dan perjuangan ya, dia harus mengulang sebanyak mungkin ya, untuk sampai menempel gitu ya, harus terus mengulang-ulangnya ya, kemudian mengatur waktu gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Kemudian juga muncul misalnya persepsi ya dalam pribadinya ya, saya bukan tipe yang apa yang, atau hafalan saya lemah gitu ya, atau saya bukan tipe penghafal Al-Quran ya, dan banyak sekali ya. Atau misalkan dorongan-dorongan yang halus bagi orang yang sedang menghafalkan Al-Quran untuk menunda-nunda pemulangan, atau merasa berjuang sedih dalam menghafalkan Al-Quran. Ini tentu semuanya agar orang tersebut jauh dari interaksi dengan Al-Quran, yaitu menghafalkan Al-Quran. Maka tentu saja kita harus berusaha ya, mendobrak itu ya, melawan berbagai waswasah tersebut ya, bahwa menghafal Al-Quran Ya, kalau kita lakukan dengan penuh kecintaan terhadap Al-Quran, maka itu suatu hal yang bisa nikmat ya, meskipun berlelah-lelah itu hal yang wajar ya. Semua pekerjaan juga kalau dilakukan ya dengan apa ya, dengan berulang-ulang gitu ya, itu akan melelahkan, tapi melelahkan ya yang sesungguhnya penuh dengan kenikmatan ya. Ibaratnya orang yang menghafalkan Al-Quran atau orang yang lidah senil Al-Quran itu adalah orang yang sedang meminum ya, meminum air laut ya, akan apa, semakin dia terjun ke dalamnya maka akan muncul rasa haus ya, tidak akan puas dengan satu bentuk hidrasi atau tidak akan puas ketika berhenti dalam satu tahapan ya, maka teruslah ya, sehingga setiap kali kita melewati suatu tahapan dalam interaksi dengan Al-Quran, boleh jadi Allah akan menambahkan ya, menambahkan hidayah, menambahkan kekuatan ya, karena suatu amal itu sejatinya adalah apa, sebagai energi ya untuk amalan berikutnya. Ketika amalan itu terus kita laksanakan, maka itu akan menjadi energi yang baru untuk apa, untuk amalan berikutnya itu ya. Inilah yang harus kita pahami, bahwa memang menghafal itu berat, tapi kelelahan atau rasa capek itu adalah hal bagi yang melakukan ketaatan ya, capeknya itu adalah suatu kenikmatan ya. Kita lelah dalam kelelahan dalam amal sunnah itu bukan kelelahan yang apa, mengganggu gitu ya, atau ya, kelelahan ya, dalam psikis kita, tapi kelelahan yang memberikan ketenangan, ketenangan kepada jiwa kita. Kemudian terkait dengan bahwa jadi kita tidak bisa menghafalkan Al-Quran ya, hafalan lemah dan seterusnya, yaitu tentu saja setiap orang memiliki kadar kemampuan masing-masing ya. Jadi ketika kita menghafalkan Al-Quran, ya tidak perlu membandingkan dengan orang lain yang sudah misalkan hafal dengan begitu lancar atau begitu cepat, tapi sesuaikan dengan kondisi masing-masing ya. Karena sekali lagi menghafalkan Al-Quran ini bukan bukan fardu ain gitu ya, tapi bagi siapa yang apa, memiliki perhatian khusus, keluang waktu yang ini yang berlebih, maka fokuskan dengan hafalan Al-Quran. Dan tentu saja ya, bukan berarti kalau bukan suatu amalan fardu berarti tidak usah menghafalkan Al-Quran, tidak begitu, tapi semua kita ya dituntut untuk menghafalkan Al-Quran sesuai dengan kadar kemampuannya, ya, sesuai dengan kadar kemampuannya, ya. Apapun profesi kita, ya, maka hendaknya menghafal beberapa ayat dari Al-Quran, jangan sampai sama sekali kosong, gitu ya. Karena hati yang kosong dari hafalan Al-Quran, ya, kalbaitil kharib. Innal ladzi laysa fi jawfihi syai'un minal Quran, kalbaitil kharib. Orang yang tidak ada sedikit pun di dalam dadanya Al-Quran, itu bagaikan rumah yang kosong, rumah yang rusak. Ya, artinya kalau kita tidak makmurkan hati ini dengan ayat-ayat yang kemudian kita simpan dalam dada kita, ya dalam hati kita, maka berpeluang ya, yang memakmurkannya adalah setan. Setan yang akan mengisi bagian yang kosong tersebut. Maka isi terus ya dengan ayat-ayat Al-Quran supaya ruang untuk setan masuk itu kecil ya, atau bahkan nyaris tidak bisa menempati ruang di dalam dada kita ya. Maka hafalkanlah semampu yang kita bisa ya, sejuz kah, dua juz kah, atau 30 juz bagi yang mampu ya, paling tidak satu juz lah ya, satu juz, juz 30 juz, ayat-ayat yang pendek atau surat-surat yang pendek yang bisa kita amalkan atau yang kita bisa terapkan dalam dalam pelaksanaan ibadah kita. Ya. Itu salah satu target atau goal kita dalam menghafal Al-Qur'an, yang bisa membacanya di dalam salat-salat yang kita lakukan. Ya. Kemudian ya tadi solusinya tentu saja ya kita harus banyak ya, bertaud ya, atau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap kali kita membaca Al-Qur'an kan kita membaca terlebih dahulu isti'adzah. Ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ya, tentu banyak ya godaan untuk apa berikutnya ya bagi orang-orang yang hafal Al-Qur'an. Tapi tentu saja jangan pesimis ya. Di balik was-was atau bisikan setan itu, kita tetap menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena selagi kita melakukan suatu amal, apalagi amal yang berbobot di Allah Subhanahu wa taala, maka pasti setan akan lebih keras lagi dalam membisikkan atau dalam menjauhkan manusia ya dari amalan tersebut ya. Kalaupun misalnya kita melaksanakannya, ya maka setan juga akan terus memberikan bisikan atau waswasah. Ya, ketika mengamalkannya, misalkan akan ditanamkan, ya akan dibisikan untuk melakukannya dengan ujub, ya dengan riya, ya, ingin pamer bacaan atau merasa bangga dengan apa yang dilakukannya itu, menghafal ayat-ayat Al-Quran, ya. Nah ini harus kita waspadai ya, harus diwaspadai oleh para penghafal Al-Quran bahwa bahaya ya, bahaya ujub dan riya ini harus nantiasa kita waspadai ya, karena amalan yang besar ya, amalan akhirat gitu ya, kalau kita tidak waspada dengan sifat ini, dengan penyakit ini, ujub dan riya ini ya, akan menjadi suatu yang tidak bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana hadis yang sering ya disampaikan gitu ya, tentang tiga manusia ya, tiga manusia yang akan diseret oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dengan wajahnya gitu ya, tertelungkup ya, diseret karena amal-amalan yang luar biasa ya nilainya ya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Yang pertama adalah orang yang mempelajari ilmu, mengajarkannya dan juga membaca Al-Qur'an, menghafalkannya, menjadi orang yang membaca atau menghafal Al-Qur'an, tapi kemudian amalan tersebut tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dilakukan ya dengan ujub atau dengan riya ya. Bukan Allah Subhanahu wa taala.
0: Baik, bisa dan izin saya kita sudah terlebih dahulu di segmen yang pertama ini, dan silakan sahabat MK, kami mengundang Anda di sore hari ini bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya sahabat MK, silakan. Ataupun juga nak, bagaimana cara Anda untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an di setiap harinya sahabat MK, apakah membaca ada hancak ya sahabat MK, satu hari satu lembar atau satu hari satu juz, boleh Anda sampaikan berbagi atensinya di sore hari ini melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda dan juga atensi kebersamaannya sahabat MK. Dan Anda juga sahabat MK yang menyimak melalui media sosial MK FM Bandung, ada yang menyimak di Instagram, kemudian di Facebook, di YouTube, di Twitter, di website dan juga di TikTok, Anda boleh sampaikan pertanyaan ataupun juga berbagi atensinya di kolom komentar. Insya Allah nanti kami sapa juga Anda sahabat MK. Kami akan kembali sahabat MK selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

sahabat MKI, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

0: 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran di segmen kajian spesial Q&A. Dan silakan sahabat MK, di sore hari ini kami mengundang Anda bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi tips ataupun atensinya sahabat MK, silakan Anda boleh sampaikan di 0811-224-1027 0811-224-1027. Dan izin Ustaz, kita langsung menyapa sahabat MK sambil nanti juga disambung kembali saat pembahasan materi di segmen yang kedua ini. Ada dari Ibu Anissa Ustaz dari Jalan Gagak Bandung. Ini izin bertanya Ustaz, bagaimana caranya ingin istiqomah menghafal Al-Quran? Kadang yang ini hafal, nah surat yang lain lupa dibaca dalam surat, kadang ini was-was belum terlalu hafal ya Ustaz. Ini bagaimana kiat-kiatnya Ustaz, dari Ibu Anissa Ustaz? Sahabat MK, kami terputus ya, mohon maaf dengan guru kita di sore hari ini. Kita akan kembali terhubung ya sahabat MK di sore hari ini. Dan silakan bagi yang lain juga sahabat MK, Anda boleh sampaikan ya pertanyaannya di sore hari ini. Anda bisa langsung sampaikan ke 0811-224-1027. Bahasanya sahabat MK tadi di segmen yang pertama disampaikan, bahasanya setan ini tidak akan pernah berhenti ya sahabat MK mengganggu manusia untuk berinteraksi lebih dekat dengan Al-Quran, karena ya itu tadi sahabat, tujuan setan itu untuk menyesatkan manusia sahabat MK. Bahkan ini datang dari bisikan-bisikan seperti ketika menunda-nunda hafalan sahabat MK, kemudian ada perasaan ketika melihat yang lain cepat hafal, kemudian ini belum bisa ataupun hafalannya tidak secepat teman mungkin ya sahabat, tapi karena di situ ada rasa minder, nah itu tuh menjadi suatu gangguan atau bisikan dari setan sahabat MK yang harus kita usahakan didobrak sahabat MK untuk melawannya. Masya Allah, bagaimana Ustaz, sudah kembali terhubung ya Ustaz dengan studio MK FM Bandung? Izin Ustaz masih ini? Nah, ya, alhamdulillah.
1: Baik, Ustaz,
0: ya, izin diulang kembali. Ini dari Ibu Anissa dari Jalan Gagak Bandung. Ini izin bertanya Ustaz, bagaimana caranya ingin istiqomah menghafal Al-Quran? Kadang surat ini hafal, kemudian surat yang lain lupa. Ingin dibaca di dalam surat, kadang was-was karena belum terlalu hafal. Nah ini bagaimana Ustaz kiat-kiatnya?
1: Baik. Ya, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Di atas pertanyaannya bagus ya. Jadi bagi orang yang menghafalkan Al-Quran, tentu yang terpenting adalah istiqomah ya, atau keberlanjutan, bukan hanya semangat dalam menghafalkan yang baru. Bahkan inti menghafal Quran itu sendiri adalah pengulangan ya, murojaah. Sehingga harus paralel antara semangat menambah hafalan dengan semangat memurojaah. Jangan sampai semangat hanya untuk menambah ya, menambah baru, tapi tidak atau kurang semangat dalam memurojaah. Jadi yang harus dipahami dari inti dari menghafal itu sendiri adalah bahwa menghafal itu adalah pengulangan. Ya, kan disebutkan ya, menghafal itu adalah intinya adalah at-tikrar at-takrar. Ya, pengulangan sebanyak mungkin, maka jangan pernah bosan untuk mengulang ya. Tadi lupa lagi itu adalah yang manusiawi ya. Apalagi kalau pengulangannya masih sedikit, pasti butuh atau pengulangan lagi ya. Nah, itulah karakteristik dari Al-Qur'an ya. Ta'hadul Qur'an fawalladhi nafsi biyadihi lagi asyaddu tafallutan minal ibil fi aqliha. Jadi Al-Qur'an itu lebih cepat lepas daripada unta dari ikatannya ya. Artinya sahabat, Al-Qur'an ini memberi karakteristik yang berbeda ya, mungkin dengan syair atau apa. Ketika kita sedikit atau lalai atau jarang mengulangnya ya akan lupa gitu ya. Maka obatnya tidak lain adalah mengulang-ulang ya. Jadi untuk istiqomah menghafalkan Al-Qur'an ya tentu saja banyak ya kiatnya. Salah satunya adalah agar kita bisa terus menghafalkan Al-Qur'an, maka mulailah dari yang sedikit. Jadi jangan membuat target yang terlalu besar ya. Kita mulai dari yang sedikit dulu gitu ya. Kalau yang sedikit ini sudah terasa mudah, terasa ringan, maka kita tingkatkan ke target berikutnya. Jadi terus, jangan sampai kita baru di awal kemudian terasa bosan atau terasa lelah ya. Padahal kalau kita lakukan secara bertahap ya, insya Allah ya akan semakin mudah ya, akan semakin banyak kemudahan ya. Kemudian juga tentu saja menghafalkan Al-Quran ini kegiatan yang mulia, maka dan kegiatan apa memindahkan ya, memindahkan Al-Quran dari mushaf ke dalam dada kita ya, ke dalam hati kita gitu ya. Maka bersihkan hati kita dari berbagai kotoran ya, maksiat, dari berbagai hal yang mengotori diri kita ya. Karena antara Al-Quran ya, dan maksiat ini tidak aslinya tidak bersatu gitu ya. Al-Quran akan mencegah seorang ya untuk berbuat maksiat. Karena disibukkan dengan Al-Quran, maka orang akan terjaga dari maksiat. Atau sebaliknya, maksiat akan mencegah orang untuk berinteraksi dengan Al-Quran ya, karena terlalu asik dengan maksiat ya, maka orang tidak akan tertarik dengan Al-Quran gitu ya. Nah, itu kiat berikutnya. Kemudian kalau ingin istiqomah, maka lakukan dengan kebersamaan ya. Artinya jangan menghafal sendiri gitu ya. Ini rentan untuk mundur ya. Karena saya pernah mengalami gitu ya, menghafal di awal-awal itu menghafal sendiri ya, 5 juz menghafal sendiri rasanya apa bagaimana gitu ya, sehingga untuk memupa semangat ya, itu saya cari apa komunitas ya, komunitas menghafal Al-Qur'an atau halaqah Al-Qur'an gitu ya. Maka itu insya Allah ya akan membantu kita istiqomah ya, sama bergabung dengan orang yang sama-sama menghafalkan Al-Quran, maka insya Allah akan lebih menguatkan, saling menguatkan. Terus tadi apa satu lagi tadi selain yang terakhir tadi pertanyaannya yang keduanya tadi ya, ya lupa lagi.
0: Dibaca dalam sholat kadang was-was karena belum terlalu paham ini Ustaz.
1: Iya, tentu saja ini bisa kita kiati ya. Jadi was-was seperti itu bisa kita kiati, misalkan karena belum terlalu hafal ya udah tidak usah dibaca. Nah, kita bisa kiati terutama dalam sholat nafilah gitu ya. Kita bisa sambil pegang mushaf tapi baca dengan hafalan ya, baca hafalannya. Kemudian kalau ragu maka kita lihat mushafnya gitu ya, kita tutup lagi, baca lagi ya, seperti itu bisa kita lakukan seperti itu. Jadi buka tutup mushaf gitu ya. Nanti kalau sudah betul-betul yakin gitu ya, maka mushafnya ditutup sama sekali. Tapi juga tidak mengapa ya, kalaupun sudah hafal dengan lancar, kita standby saja gitu ya, standby mushaf ya, yang kecil misalkan, standby mushaf kecil, sehingga ketika lupa itu bukan langsung ruku ya. Tapi langsung buka awal atau bagian yang lupanya, oh lupa, kemudian tutup lagi. Bisa seperti itu ya. Demikian untuk ibu ya, semoga bisa terus istiqomah menghafalkannya meskipun sedikit-sedikit, yang penting berkelanjutan gitu ya.
0: Berkelanjutan.
1: Barokah fiikum.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan Ibu diberikan kemudahan untuk terus menghafal Al-Qur'annya. Kemudian Ustaz, selanjutnya ada dari Ibu Susi dari GBA 3 juga ini. Izin bertanya Ustaz, bagaimana caranya untuk tuna netra menghafalkan Al-Qur'an? Ini sedangkan sahabat Ibu Susi ini yang kudarullah keadaannya tuna netra juga, Ustaz tidak bisa membaca Al-Qur'an Braille karena tidak semua tunanetra itu juga bisa membaca ataupun meraba Quran Braille. Tapi yang dilakukan oleh Ibu Susi ini untuk menghafal Quran dengan cara mendengarkan ini seperti apa, Ustaz?
1: Ya, baik. Ya, persisnya saya juga ya belum pernah mengajarkan ini seharusnya. Tapi alhamdulillah salah satu alumni kami ya, alumni di Baitul Quran Nahdlatul Tauhid, program menghafal Al-Quran, alhamdulillah ada salah seorang yang khatam juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kekhususan ya tunanetra. Tapi alhamdulillah hafal karena memang kemampuannya bisa membaca Al-Quran Braille gitu ya. Tapi tentu saja kalau ada keterbatasan ya atau belum bisa membaca Al-Quran Braille ya, maka bisa dengan pola menghafal atau dengan apa dengan mendengarkan ya, mendengarkan, apalagi sekarang mudah ya, ada gadget di tangan kita ya, maka dengan mudah kita bisa mendengarkan berulang-ulang ya, mendengarkan berulang-ulang yang akan kita yang akan dihafalkan ya. Dengarkan kan di sana ada sebenarnya di aplikasi itu ya, ada satu ayat yang diulang terus gitu ya. Kemudian setelah pengulangan itu kita coba setorkan ya, kalau belum ada tempat atau guru yang langsung menerima setorannya bisa dikiati dengan voice note ya, kita rekam sendiri kemudian kita dengarkan kemudian kita bandingkan gitu ya, kita bandingkan dengan bacaan yang tadi ya. Nah, tentu kalau yang apa diberikan penglihatan seperti ini gitu ya, cocok gitu ya dengan pola seperti ini, tinggal bandingkan dengan melihat bacaan ya, seperti yang biasa saya terapkan juga ketika memurojaah hafalan ya, untuk mengecek keakuratannya ya, saya rekam sendiri halaman tertentu atau juz tertentu, kemudian saya lihat mushafnya, kemudian saya dengarkan bacaannya. Nah, itu untuk melihat ini ya, menghilangkan keraguan ketika bertemu dengan ayat tertentu ini bacanya, apalagi yang mirip-mirip ya, saya rekam gitu ya. Kemudian saya tandai ini yang salahnya, ini yang tertukar, ini yang loncat gitu ya. Nah, seperti itu dalam menghafalkan Al-Quran, baik ketika mengawali atau ziyadah atau ketika mengulang-ulang gitu ya. Ini ya, saya juga belum, kalau belum punya Quran, belum bisa membaca Quran Braille, saya kurang tahu yang setahu saya yang apa yang bisa dilakukan tadi ya, dengan cara banyak mendengarkan ya, kemudian terus ya didengarkan kemudian dibaca ya. Syukur kalau ada guru ya, yang penting disetorkan kepada guru ya. Syukur kalau ada guru harian, tapi kalaupun tidak ya guru yang setiap pekan menyimak gitu ya, yang setiap pekan menyimak. Dan alhamdulillah insyaallah juga kami akan meluncing gitu ya, kalau tidak ada halangan atau kendala, kami akan meluncing program di Pagel Cinta Al-Quran, di mana memberikan kesempatan kepada yang diberikan khusus oleh Allah ya dalam hal penglihatannya gitu ya. Nah, kami akan mengadakan program membaca Quran Braille gitu ya, kemudian juga menghafalkan bagi yang sudah bisa membacanya, dan ya terkait dengan program khususnya yang di Pabel ini yang tunanetra gitu ya. Insyaallah ya, nanti kalau ini kami akan launching atau kami akan publikasikan gitu ya, karena pengajarnya alhamdulillah sudah ada gitu ya, pengajar yang tunanetra yang sudah 30 juz, kemudian juga bisa mengajar Quran Braille.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan sahabat MK, apa yang disampaikan ini bisa berjalan dan bisa membantu saudara-saudara kita yang mempunyai kelebihan khusus ya sahabat MK. Dan izin Ustaz kembali menyapa, ada dari hamba Allah ini yang menyampaikan, tidak ingin disebutkan namanya nih Ustaz, karena beliau bercerita anaknya itu sering bermain dengan saudaranya. Nah, ketika anaknya ini ingin dipesantrenkan, dimasukkan untuk menjadi penghafal Quran, dan ini ada kesalahpahaman dengan keluarga, bahwasanya dari pihak saudara sahabat kita ini menyampaikan ketika lupa nanti kamu berdosa, bilangnya seperti itu Ustaz. Nah, ini bagaimana Ustaz agar tidak termakan ataupun tidak tergoda ataupun ya tidak terprovokasi oleh kalimat saudaranya ini, karena ini juga menjadi anak sahabat ini juga tidak mau Ustaz, karena di awal ditakut-takuti seperti itu. Nanti seperti apa Ustaz?
1: Inilah salah satu was-was ya yang juga pernah saya alami ya, bahwa ketika hafal kemudian lupa ini berdosa. Tentu saja kita harus lihat konteksnya ya. Dan juga hadis terkait dengan orang yang lupa, ya hafal kemudian lupa, itu akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan, kalau tidak salah ya, saya lupa lagi hadisnya, lalahmun ya, tidak berdaging gitu ya, kulit tapi tidak ada dagingnya gitu ya. Nah ini pertama saya, nanti saya cek lagi ya. Nah, itu hadis yang dhaif terkait dengan keterangan tersebut ya, sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Adapun terkait lupa dalam hafalkan Al-Quran, sekali lagi ada yang namanya lupa ya, yang ya sifatnya manusiawi ya, bahwa manusia itu ya tidak terlepas dari hal yang lupa dan salah. Maka lupa dalam menghafalkan Al-Quran ini hal yang biasa itu ya, bahkan kalau pengulangannya baru sedikit ya dijamin, bukan dijamin ya, biasanya lupa ya, biasanya lupa, sedikit pengulangan ya lupa. Karena apa? Karena hafalan yang melekat itu kalau pengulangannya banyak, bahkan ada yang guru kami yang menyebutkan sampai di atas 300-500 kali ya, baru di zona yang lebih ini ya, lebih aman gitu untuk hafalan. Tapi kalau di bawah itu ya masih ratusan, 100-200 gitu ya. Bahkan kalau puluhan ya lupanya lebih potensi lagi untuk lupa. Jadi lupa yang manusiawi ketika menghafalkan Al-Quran ya lupa lagi. Tapi juga harus kita waspadai ya ketika lupanya itu karena kelalaian kita ya, karena sudah tidak tertarik dengan murojaah misalkan ya, karena kita sibuk dengan urusan duniawi atau terlalu hanyut dengan cinta dunia dan terjerumus ke dalam berbagai hal yang dilarang ya, kemaksiatan, sehingga tidak tertarik ya. Karena tadi ya, bahwa Al-Quran dan maksiat itu tidak pernah bersatu ya. Kalau tidak maksiat yang menghalangi Al-Quran, maka Al-Quran yang menghalangi kemaksiatan. Maka usahakan juga penjagaan kita terhadap Al-Quran juga dalam rangka penjagaan kita terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ihfadillah yahfadka. Ya, cara menjagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Itu salah satunya adalah kita menjaga ayat-ayat Al-Quran. Ya, bukan hanya menjaga lafaznya, tapi juga menjaga hukum-hukumnya. Ya, jadi lupa yang dicela itu adalah lupa karena kita menjauh ya dari Al-Quran yang sudah pernah dihafalkan. Tapi kalau lupa, kemudian kita terus berjuang memurajaah, tidak pernah mundur ya, tidak pernah meninggalkan gitu ya. Maka itu suatu hal yang biasa gitu ya, hafal lupa seperti itu. Tapi kalau lupanya, saya sudah hafal, kemudian tidak lagi tertarik menghafalkan Al-Quran, tidak lagi tertarik mengulang-ulang ya, pokoknya tidak ada ketertarikan ya, hanya pernah menghafal tapi tidak lagi. Nah itu namanya melupakan yang dilarang, bahkan berdosa, karena sudah Allah berikan karunia Al-Quran tapi tidak dirawat, ya, tidak dirawat nikmat tersebut. Ya, semoga tidak demikian ya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berinteraksi dengan Al-Quran itu adalah apalagi menghafal ya, rizki yaitu sabar dan istiqomah. Ya Allah marzuqnal istiqomata was-sabra ala tilawatil Qur'ana wa hifdzihi wa dirasati. Ya Allah berikan anugerahkan kepada kami yaitu sabar dan istiqomah ya dalam membaca Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an ya. Itulah kuncinya ya, harus bersabar ya. Menghafalkan itu butuh kesabaran. Ya, karena kalau tidak bersabar baru mengulang sekian puluh udah mundur ya. Kalau tidak istiqomah artinya tidak apa berkelanjutan ya. Hanya menghafal sampai akhir program menghafal misalkan, bukan kita niatkan sampai akhir hayat ya sudah gitu ya. Makanya menghafalkan Al-Qur'an itu harus kita niatkan sampai akhir hayat ya, kita jaga itu sampai akhir hayat agar kita mendapatkan kemuliaan dengan Al-Quran tersebut ya. Banyak orang yang selama hidupnya terus dengan Al-Quran, kemudian Allah wafatkan dalam keadaan dia membaca Al-Quran gitu ya. Seperti itu yang kita idamkan gitu ya, bukan menghafalkan Al-Quran sampai batas waktu ketika hidup, tapi sampai batas ajal kita. Wallahualam demikian.
0: Masya Allah, terima kasih atas pencerahannya Ustaz, dan izin Ustaz, kita kembali harus jeda terlebih dahulu di segmen yang kedua ini, dan silakan sahabat MK masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, boleh Anda sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda sahabat MK. Dan Anda juga yang menyimak melalui media sosial MK FM Bandung, Anda boleh sampaikan ya, Anda yang menyimak di Instagram, kemudian di Facebook, di YouTube, di Twitter, di website, dan juga di TikTok, Anda boleh sampaikan pertanyaannya di kolom komentar. Insyaallah kami akan kembali untuk Anda sahabat MK selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, siapakah sebaik-baiknya orang terhadap keluarganya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Ceklis satu mulu, ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
3: dan Maha juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, mak.
5: Halo, assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, man. Kayaknya saya kurang tobat ini, mak.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
2: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung.

sahabat MG, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku." Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran di segmen kajian spesial Q&A sahabat MK. Silakan, masih ada kesempatan sahabat MK untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, boleh Anda sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan izin Ustaz, kita kembali langsung menyapa sahabat MK yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Ada Ibu Rosmiati, Ustaz dari Cicalengka. Ini izin bertanya Ustaz, ketika Ibu Rosmiati mengajarkan Al-Quran kepada keponakannya yang usianya masih 8 tahun, ini membaca untuk keponakannya sudah membaca kepada ke Al-Quran Ustaz, karena sudah bisa dan juga sudah tamat Iqra. Tetapi ketika Ibu Rosmiati ini meluruskan bacaannya, ini seolah-olah disangka oleh keponakannya itu tidak diluruskan Ustaz. Jadi bacaannya benar tapi keponakannya bilangnya tidak. Dan ini bagaimana sarannya Ustaz agar keponakan Ibu Rosmiati ini ketika diluruskan atau diperbaiki tidak marah-marah ini Ustaz? Ini seperti apa Ustaz?
1: Baik. Ya, tentu saja ya, dalam membaca atau mengajarkan Al-Quran. Ini mengajarkan Al-Quran atau gimana ya?
0: Mengajarkan ya. Ustaz.
1: Mendengarkan.
0: Mengajarkan Ustaz.
1: Ya, mengajarkan ya, mengajarkan Al-Quran. Ya, tentu kepada anak gitu ya. Ya, memang ya bertahap ya. Bertahap dalam hal koreksinya juga bisa bertahap gitu ya. Kalau saya pribadi ketika mengajarkan ke anak-anak ya tidak seperti mengajarkan kepada anak gitu ya. Ya memang ya bertahap ya. Bertahap dalam hal koreksinya juga bisa bertahap gitu ya. Kalau saya pribadi ketika

0: Ya tentu saja kalau mengoreksi bacaan itu bagian dari pembelajaran ya. Kalau tidak ada koreksi berarti ya tidak ada pembelajaran Al-Quran, hanya disimak ya. Sekedar disimak bukan pembelajaran. Justru koreksi itu adalah bagian dari pembelajaran Al-Quran ya. Ketika mengoreksi kemudian ketika ada salah dan meluruskan ya kan, itu akan memperbaiki bacaan ya, baik bacaan seorang ya. Kalau dalam apa aktivitas misalkan menghafal ya atau ya membacalah membacakan Al-Quran kepada guru, kalau guru membiarkan ya, membiarkan itu tandanya setuju ya, tandanya setuju berarti tandanya setuju itu ya bacanya itu benar
1: Benar.
0: ya, sehingga kalau kita kita biarkan hal yang salah berarti kita membenarkan yang
1: Yang
0: salah
1: salah.
0: tadi ya. Jadi tetap kalau diluruskan diluruskan, kalaupun tadi ada ini ya karena anak-anak marah-marah ya, kita tentu
1: Ya.
0: dengan penuh hikmah gitu ya, dengan apa dengan anak-anak itu, apalagi ya kalau misalkan apa merasa benar kemudian karena berulang-ulang salahnya sehingga merasa terus disalahkan gitu ya, sehingga tadi marah-marah ya, tentu nanti bertahap gitu ya. Koreksi yang juga bertahap, mungkin koreksi yang pertama, koreksi yang kesalahan umum dulu gitu ya, kesalahan yang lebih presisinya ya, sudah nanti di tahap berikutnya. Tapi kesalahan berikutnya kalau dalam pembelajaran Al-Quran biasanya kami mengoreksi apa yang di apa diajarkan dulu ya, diajarkan misalkan tahap pertama coba baca dengan gunah dengan apa panjang yang konsisten, maka yang lainnya diabaikan dulu gitu ya. Bukan berarti membenarkan, tapi fokus kepada satu bagian dulu. Wah, ini panjang pendeknya yang harus diluruskan. Kemudian kalau sudah ini pertemuan berikutnya gunahnya, maka yang dikoreksi adalah tadi mad dan gunah gitu ya. Maka yang lain-lainnya ditunda dulu. Nah, seperti itu tahapan-tahapan dalam mengajarkan Al-Quran. Walau alam.
1: Alhamdulillah, bisa terima kasih atas penjelasannya. Kemudian kembali ada yang bergabung Ustaz, dari seorang akhwat, beliau ini sebagai seorang ibu dari Cimahi, ini menyampaikan pertanyaannya. Izin bertanya Ustaz, jadi anak sahabat kita ini sebenarnya ketika dites ini dikasih waktu satu hari udah sampai ataupun cepat hafal bahkan sampai satu surat, tetapi cepat lupa juga ini Ustadz. Nah ini apakah ada yang perlu diperbaiki dahulu Ustadz, atau fokus ke penambahan hafalan atau memperbanyak murojaah dan hafalan juga? Nah ini seperti apa Ustadz?
0: Iya, tadi sebenarnya sudah disampaikan ya bahwa menghafalkan Al-Quran itu mindset kita harus lengkap gitu ya. Jangan hanya bahwa menghafalkan itu adalah menambah yang baru ya, karena mengambil ya suatu yang baru itu mungkin suatu hal yang menyenangkan ya, karena bertemu dengan apa suatu yang baru ya. Tapi kalau mengulang biasanya suatu hal yang membosankan ya, membosankan karena itu lagi itu lagi. Nah ini yang harus dipahami oleh orang yang menghafal Quran bahwa ya ziyadah atau penambahan dan murojaah atau pengulangan ini harus satu paket ya. Jadi metode ini harus di apa satu paket itu ya, antara ziyadah dan menambah dan mengulang sehingga bisa paralel ya. Kalau saya lebih cenderung gitu ya, kan ada juga metode menghafal ya, pokoknya ziyadah terus ya, ngejar pokoknya target dulu selesai ya, itu mungkin ya mungkin cocok kalau telahnya itu ada program yang berkelanjutan ya, bukan setelah ziyadah lepas misalkan dari program tersebut. Jadi harus ada ini target berikutnya bahwa setelah ini ya bukan berarti selesai. Tapi yang terbaik itu kalau dalam pandangan saya gitu, dan itu juga yang saya lakukan gitu ya, adalah paralel gitu ya, murojaah. Bahkan lebih banyak murojaah daripada ziyadah ya. Karena murojaah mah cuma sekian ya, cuma satu halaman atau setengah halaman satu hari. Tapi kalau murojaah ya, mundur ke belakang misalkan 5 halaman ya, yang diulang-ulang dari

0: ziyadah tersebut. Kemudian murojaah yang sudah banyak gitu ya, itu murojaahnya biasanya sepertiga dari jumlah hafalannya gitu ya, dari jumlah ziyadah atau dari jumlah total hafalannya, sepertiganya harus di murojaah lagi gitu. Jadi begitu ya cara menghafalnya, dengan cara beriringan ya. Jadi lupa lagi ya wajar, berarti tambah lagi dosis. Sekali lagi dosis mengulangnya, tambah lagi, karena dalam teori pendidikan ya, apapun kalau ingin permanen ya, itu ya harus pendek, karena kalau baru awal itu berarti dalam ilmu jangka pendek. Kalau ingin pindah ke jangka panjang, caranya tidak lain adalah dengan cara pengulangan ya. Maka akan pindah ke dalam memori jangka panjang, dan kalau sudah di memori jangka panjang biasanya lebih permanen ya, lebih mudah, lebih spontan ketika mengeluarkannya gitu ya. Seperti Al-Fatihah, Al-Fatihah itu bagi kita semua itu sudah di memori jangka panjang ya, kondisi apapun ya, tidak mengganggu hafalan ya, bahkan dalam berkendaraan ngebut pun ya kita bisa bisa membaca Al-Fatihah. Beda kalau kita menghafalkan surat tertentu yang baru dihafalkan, ketika ngebut konsentrasinya buyar ya. Nah, seperti itulah menghafalkan Al-Quran ya. Harus siap berlelah-lelah dan bersabar dalam pengulangan hafalan.
1: Alhamdulillah. Kemudian ini selanjutnya kembali menyapa Ustaz, ada sahabat Ndiar Fitriani yang juga menyampaikan interaksinya di sore hari ini. Masya Allah, tidak terasa Ustaz, sudah 1 jam kita bersama sahabat MK di sore hari ini. Mungkin di akhir Ustaz, sebagai closing statement juga penguatan tema di sore hari ini Ustaz.
0: Baik, Alhamdulillah sahabat MK, pada kesempatan ini saya ingin mengajak ya, mengajak pada sahabat-sahabat sekalian bahwa kalau kita ingin dalam hal ini menghafalkan Al-Quran, maka hidayah itu adalah suatu modal ya, modal bagi kita ketika kita tergerak menghafalkan Al-Quran, maka diikuti dengan ya mengapa segera untuk melakukannya gitu ya. Jangan memperhatikan was-was atau bisikan-bisikan yang kemudian malah menjauhkan diri kita dari tekad yang sudah Allah berikan ya, dari hidayah yang sudah Allah berikan. Misalkan karena tadi ada yang mengatakan bahwa kalau kamu nanti menghafal kemudian lupa, berdosa, akhirnya mundur gitu ya. Hal seperti itu yang harus kita hilangkan gitu ya. Was-was seperti itu harus kita hilangkan. Justru kita ketika melakukan suatu amal sambil berdoa kepada Allah agar diberikan istiqomah dalam melakukannya, bukan malah mundur seperti itu gitu ya. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz, jazakumullah khairan katsiran atas ilmu yang disampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini menjadi amal jariah untuk Ustaz dan keluarga, dan mudah-mudahan juga Ustaz keluarga ini diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, diberikan kemudahan dalam semua urusannya, dan selamat kembali melanjutkan aktivitas-aktivitasnya Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Alhamdulillah sahabat MK, tadi ya kebersamaan kita di sore hari ini bersama guru kita yaitu Ustaz Dadan Hamdani S.Pd. Al-Hafiz, beliau sebagai Kepala Baitul Quran Darut Tauhid. Mari kita senantiasa mendoakan beliau beserta keluarga sahabat MK, mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan kemudahan dalam dakwahnya, dalam segala urusannya sahabat MK untuk umat manusia. Dan mudah-mudahan kita semua sahabat MK, mari kita sama-sama belajar untuk terus bersemangat menghafal Al-Quran, walaupun satu hari satu ayat, satu hari satu lembar sahabat MK, tapi ketika dilakukan dengan istiqomah, insya Allah akan mendapatkan pahala dari menghafal Al-Quran sahabat MK. Dan jangan kemana-mana sahabat MK, masih ada satu segmen di sore hari ini yaitu Inspirasi Sore dalam Berita Dunia Islam selepas informasi dari MKFM Bandung berikut ini.
2: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MG, saum atau ibadah puasa termasuk salah satu hukum syariat yang Allah Ta'ala tetapkan kepada orang-orang yang beriman. Puasa adalah ibadah dengan fokus utama takziatun nafs atau pembersihan jiwa. Hal ini bertujuan untuk melahirkan individu-individu yang soleh yang berperan besar dalam mewujudkan solahul mujtama atau kesolihan sosial. Secara kejiwaan, ibadah puasa dapat melatih dan membiasakan sikap sabar, menguatkan kemauan atau himmah, mengajarkan bagaimana menguasai diri, serta membentuk ketakwaan. Untuk itu, bagaimana cara agar kita dapat menunaikan puasa sesuai sunnah? Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan sebagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Pertama, berniat puasa untuk mencari keriduan Allah semata. Kedua, melakukan i'tikaf pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ketiga, memperbanyak sedekah, menyibukkan diri dengan membaca dan menelaah Al-Quran, serta mendirikan qiyamul lail. Dan terakhir, membiasakan makan sahur terlebih dahulu dan menjegerakan berbuka puasa. Sahabat MQ, berikut bacaan doa berbuka puasa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zahabal dhama'u wabtalalatil 'umruku wasabatal ajru insyaallah. Yang artinya, telah hilang rasa haus dan urat-urat telah basah serta pahala telah tetap insyaallah.

0: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Sore Berita Dunia Islam. Di sore hari ini sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda sahabat MK 6 pilihan berita dunia Islam, yang maksimal bisa Anda pilih 3 sahabat MK di kesempatan sore hari ini. Dan di sore hari ini pun sahabat MK, saya tidak sendirian ya, akan juga ditemani oleh sahabat reporter Linda Padilah yang alhamdulillah sudah hadir di studio MKFM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Linda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Zaini.
0: Bagaimana kabarnya sahabat Linda di sore hari ini? Kabar baik, kabar sehat?
1: Alhamdulillah kabar baik dan juga kabar sehat sahabat Zaini. Fauzi, bagaimana kabarnya sore hari ini?
0: Alhamdulillah kabar baik juga kabar sehat sahabat Linda. Di sore hari ini sudah disiapkan juga ya sahabat Linda 6 pilihan berita dunia Islam yang bisa sahabat MK pilih untuk menemani waktu sorenya sahabat MK. Di pilihan pertama, untuk di pilihan pertama sahabat MK ada Makkah, siapkan kontrak catering haji 2027.
1: Ya sahabat MK, Wali Kota Mekah mulai menerima permohonan untuk kualifikasi kontraktor catering untuk musim haji tahun 1448 Hijriah, yang ini merupakan bagian dari persiapan awal Wali Kota sahabat MK untuk meningkatkan kesiapan layanan yang diberikan kepada para peziarah dan meningkatkan efisiensi operasi lapangan sesuai dengan standar kualitas dan keamanan pangan tertinggi sahabat MK.
0: Silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 1, Mekah siapkan kontrak catering haji 2027. Kemudian di pilihan nomor 2, Kementerian Agama beri anugerah pengelola zakat dan wakaf.
1: Kementerian Agama memberikan anugerah ekosistem berdaya sahabat MK atas keberhasilan sejumlah pengelola zakat dan wakaf. Penghargaan tersebut sahabat MK diberikan tidak hanya melihat dari seberapa banyak dana yang dihasilkan, tetapi lebih dititikberatkan pada berapa banyak program berdampak yang telah dijalankan.
0: Silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 2, Kementerian Agama beri anugerah pengelola zakat dan juga wakaf. Di pilihan nomor 3, Liga Arab tegaskan tolak pemindahan warga Palestina.
1: Liga Arab sahabat MK menegaskan penolakannya terhadap berbagai upaya yang telah dinilai bertujuan untuk mengubah realitas geografis dan demografis wilayah Palestina.
0: Silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 3, Liga Arab tegaskan tolak pemindahan warga Palestina. Kemudian di pilihan nomor 4, ada Majelis Ulama Indonesia ini perkuat pentasihan konten Islam.
1: Lembaga Pentasih Buku dan Konten Keislaman Majelis Ulama Indonesia alias LPBPKI MUI sahabat MK menggelar adanya agenda standardisasi pentasih buku dan konten keislaman yang bertepat di Aula Buya Hamka Jakarta Pusat.
0: Silakan bisa Anda pilih di pilihan nomor 4, Majelis Ulama Indonesia perkuat pentasihan konten Islam.

0: Uni Emirat Arab tutup 200 akun promosi pekerja domestik ilegal.
1: Otoritas Uni Emirat Arab, sahabat MK, menutup sekitar 200 akun media sosial yang ditemukan telah mempromosikan layanan pekerja domestik tanpa lisensi selama paruh pertama pada tahun 2026. Penindakan tersebut, sahabat MK, merupakan bagian dari pengawasan digital yang semakin ketat terhadap praktik rekrutmen ilegal.
0: Silakan bisa Anda pilih di pilihan nomor 5. Uni Emirat Arab tutup 200 akun promosi pekerja domestik ilegal. Di pilihan nomor 6, BPIH 2027 diminta tak sekedar populis.
1: Pengamat haji dan umroh, sahabat MK, Ade Marfudin mengingatkan pemerintah agar menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji alias BPIH jangan sekedar demi kebijakan populis saja. Tetapi pernyataan tersebut disampaikan sahabat MK di tengah adanya usulan pemerintah mengenai struktur BPIH dengan nilai manfaat yang disubsidikan hingga 60%.
0: Silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 6, BPIH 2027 diminta tak sekedar populis. Silakan sahabat MK sampaikan 3 pilihan berita dunia Islamnya di sore hari ini yang kami sudah tawarkan ke ruang dengar Anda sahabat MK melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda dan juga 3 pilihan beritanya sahabat MK. Kami akan kembali ulangi ya sahabat Lina, ke-6 judul pilihan berita dunia Islam di edisi sore hari ini sahabat MK. Untuk di pilihan pertama, ada Mekah siapkan kontrak catering haji tahun 2027.
1: Kemudian di pilihan kedua, Kemenag beri anugerah pengelola zakat dan wakaf.
0: Di pilihan nomor 3, Liga Arab tegaskan tolak pemindahan warga Palestina.
1: Adapun di pilihan keempat, sahabat MK, MUI perkuat pentasihan konten Islam.
0: Di pilihan nomor 5, Uni Emirat Arab tutup 200 akun promosi pekerja domestik ilegal.
1: Dan di pilihan ke-6, sahabat MK, BPIH 2027 diminta tak sekedar populis.
0: Silakan sahabat MK langsung sampaikan, masih ada kesempatan untuk Anda yang mungkin sedang memilih ingin berita mana yang dipilih ataupun didengarkan di sore hari ini. Sahabat MK, boleh Anda sampaikan ya melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda dan juga 3 pilihan beritanya. Kami akan mulai menyapa Anda sahabat MK yang sudah menyampaikan 3 pilihan beritanya selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: MK, apa yang termasuk perbuatan durhaka kepada orang tua? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
0: Sahabat MK, menjadi orang tua bukan hanya tentang menantikan kehadiran si kecil, tapi juga tentang mempersiapkan diri bersama menyambut momen persalinan, karena persalinan bukan hanya perjuangan fisik seorang ibu, tapi juga momen emosional yang membutuhkan kehadiran dan dukungan pasangan. Untuk itu, Klinik Utama Jasmine MK Medica menghadirkan Jasmine Maternity Fest 2026 sebagai momentum puncak fase kehamilan dan persalinan dalam perayaan milad ke-11 Klinik Utama Jasmine MK Medica. Akan ada kelas ayah eksklusif, peran ayah dan keluarga dalam kehamilan dan persalinan bersama Dr. Angga Pradana Kusumah, MARS, Direktur Klinik Utama Jasmine MK Medica, CEO, founder Sekolah Ibu Hamil, sekaligus ayah dari 4 orang anak. Ibu juga bisa mengikuti prenatal yoga khusus ibu bersama Bidan Rahmadani Eskem untuk menenangkan pikiran dan tubuh serta melatih pernapasan dalam persiapan persalinan. Tak ketinggalan juga, ada talk show menjalani kehamilan dan mempersiapkan persalinan sehat di era digital bersama Dr. Aviasti Pratewi Andayani SPOG, dokter spesialis kebidanan dan kandungan sekaligus founder Sekolah Ibu Hamil. Dan yang spesial, akan ada launching platform sekolahibuhamil.id sekaligus Sekolah Ibu Hamil batch ke-5 dengan slot dan promo spesial. Catat waktunya hari Ahad 20 September 2026 dari jam 6.30 sampai jam 13.00 waktu Indonesia Barat di Narapak, Cimbuluit, Bandung. Untuk informasi dan pendaftaran bisa menghubungi ke 0812-9234-2188. 0812-9234-2188. Jasmine Maternity Fest 2026, ready to beat, ready together.
4: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
7: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
6: Tapi aku gak suka minum air mineral.
7: Coba nih, Ron 88.
6: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
7: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
6: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
7: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
6: Belinya di mana?
7: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
8: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
9: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam Inspirasi Sore Berita Dunia Islam. Dan silakan untuk Anda yang baru saja menyimak, bergabung, sahabat MK masih ada kesempatan menyampaikan 3 pilihan beritanya di sore hari ini. Kami akan kembali review ya sahabat Linda, ke-6 judul pilihan berita dunia Islam di sore hari ini sahabat MK. Untuk di pilihan pertama, ada Mekah siapkan kontrak catering haji tahun 2027.
1: Kemudian di pilihan kedua, sahabat MK, Kemenag beri anugerah pengelola zakat dan wakaf.
0: Di pilihan nomor 3, Liga Arab tegaskan tolak pemindahan warga Palestina.
1: Adapun di pilihan keempat, MUI perkuat pentasyih konten Islam.
0: Di pilihan nomor 5, Uni Emirates Arab tutup 200 akun promosi pekerja domestik ilegal.
1: Dan di pilihan ke-6, sahabat MK, BPIH 2027 diminta tak sekedar populis.
0: Silakan sampaikan 3 pilihan berita dunia Islam yang ingin Anda simak untuk menemani waktu sore Anda sahabat MK melalui layanan interaktif kami di 0811 224 10 27 0811 224 10 27. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga 3 pilihan beritanya. Kami akan mulai menyapa Anda sahabat MK di sore hari ini. Untuk Anda yang sudah bergabung menyampaikan 3 pilihan beritanya, yang pertama ada Ibu Pujasari dari Cicadas menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Kompak dengan Ibu Parilah dari GBA 3. Ini menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Kemudian Ibu Juwita dari Cimindi Raya yang menyampaikan pilihannya hanya nomor 1 dan nomor 3 saja. Dari Cimindi Raya kita beranjak ke Jalan Dewi Sartika. Ada Ibu Nani menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 6. Kemudian ada Ibu Siti dari Jelekong menyampaikan pilihannya di nomor 1, 4, dan 5. Ibu Rusmiati dari Garut menyampaikan pilihannya di nomor 2, 3, dan juga 4. Ada Umi Zikri dari Cipeuyem Cianjur menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 3. Kemudian ada sahabat Yudi di Padalarang menyampaikan pilihannya di nomor 4, 5, dan 6. Ibu Yanti dari Antapani ini menyampaikan pilihannya di nomor 3, 4, dan juga 5. Sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Kemudian ada sahabat Wiko ini menyampaikan pilihannya di nomor 1, 3, dan juga 5 dari Cimbuluit ya. Ada sahabat Bapak Yandi dari Buah Batu ini menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Kemudian ada Ibu Ade dari Ranca Ekek ini menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Ada sahabat Udin Wahyudin dari Cikoning Ciamis menyampaikan pilihannya di nomor 1, 4, dan juga 5. Ada sahabat kita, sahabat Elpa Umar dari Rancamanyar ini menyampaikan pilihannya di nomor 3, 5, dan juga 6. Ibu Dewi dari Cimahi ini kembali hadir menyampaikan pilihannya di nomor 1, 3, dan juga 4. Selanjutnya kami sapa Anda sahabat MK yang sudah menyampaikan 3 pilihan beritanya melalui polling di grup sahabat MK. Ini untuk di pilihan pertama ada 12 suara, kemudian di pilihan nomor 2 ada 8 suara, di pilihan nomor 3 ada 11 suara, di pilihan nomor 4 2 suara, di pilihan nomor 5 ada 3 suara, dan di pilihan nomor 6 ada 1 suara. Kami sapa Anda sahabat MK, ada sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung, kemudian ada Ibu Nenen Hasanah dari Batu Jajar, Ibu Pujasari dari Cicadas, kemudian Pak Ratno dari Jalur Gaza, Ibu Warilah di GBA 3, kemudian Ibu Juwita dari Cimindi Raya, ada Nenek Salman dari Ujung Berung, kemudian ada sahabat Padilah, ada sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, ada sahabat Sandi di Banjaran, kemudian ada Umi Seli dari Jatinangor, ada Ibu Ade dari Ranca Ekek yang bergabung juga menyampaikan 3 pilihan beritanya di sore hari ini. Baik, bagaimana sahabat Linda, nomor berapa saja yang paling banyak dipilih oleh sahabat MK?
1: Alhamdulillah, terima kasih sahabat Zaini dan juga sahabat MK. 3 berita terpilih dan yang terbanyak ada di pilihan nomor pertama, yaitu terkait Mekah siapkan kontrak catering haji 2027. Kemudian dilanjut dengan pilihan nomor kedua, Kemenag beri anugerah pengelola zakat dan wakaf. Dan yang pilihan terakhir sahabat MK ada di pilihan ketiga, terkait Liga Arab tegaskan tolak pemindahan warga Palestina. Berikut berita 3 berita terpilih yang insya Allah akan segera hadir ke ruang dengar Anda sahabat MK.
0: Baik sahabat MK, kita langsung saja simak inspirasi sore dalam berita dunia Islam di edisi hari Jumat tanggal 7 Rabiul Akhir 1448 Hijriah selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore berita dunia Islam edisi Jumat 7 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersama saya Linda Padilla, berikut berita dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MK, pemerintah kota Mekah mulai membuka proses kualifikasi penyedia catering untuk musim haji 2027. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan layanan konsumsi bagi para jamaah. Melansir dari laman Mina News, proses pengajuan dilakukan melalui platform elektronik dan telah dibuka sejak 12 September. Penyedia catering yang mengikuti proses yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk mencakup aspek keamanan musim haji. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung layanan konsumsi jamaah haji agar berjalan dengan standar dan pengawasan yang baik. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MK. Pemerintah Kementerian Agama memberikan anugerah ekosistem berdaya Kemenag 2026 kepada seluruh pengelola zakat dan wakaf yang dinilai memberikan dampak nyata di masyarakat. Melansir dari laman Kemenag, penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap program pengelolaan zakat dan wakaf yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Program yang diapresiasi antara lain dinilai dari dampak sosial, pemberdayaan mustahik, serta keberlanjutan program. Kemenag juga mendorong agar praktik baik tersebut dapat membuka ruang kolaborasi dan memperluas manfaat zakat serta wakaf. Penghargaan tersebut juga menjadi salah satu upaya mendorong ekosistem zakat dan wakaf yang semakin berdaya dan memberikan dampak nyata. Beralih ke berita terakhir, sahabat MK, Liga Arab kembali menegaskan penolakannya terhadap upaya pemindahan paksa warga Palestina dari tanah mereka, termasuk dari jalur Gaza. Menyadur dari laman Mina News, Liga Arab tersebut menyatakan Gaza merupakan bagian integral dari negara Palestina dan warganya tidak seharusnya dipindahkan secara paksa. Sikap tersebut sejalan dengan pernyataan sejumlah demografis di wilayah Palestina. Liga Arab juga menyoroti isu aneksasi, perluasan permukiman, dan pengambilan alih lahan di wilayah Palestina. Pernyataan tersebut juga menambah daftar seruan diplomatik yang menekankan perlindungan hak dan keberadaan warga Palestina. Demikian inspirasi sore berita dunia Islam edisi Jumat 7 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersama saya Linda Padilla, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM.

0: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MG, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat ke-45 yang artinya, "Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." Kami sampaikan informasi azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.53 waktu Indonesia Barat. Azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.53 waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MK, kita persiapkan sholat terbaik kita.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

0: Di penghujung kebersamaan sore hari ini, sahabat MK dan juga sahabat Linde, kami akan lengkapi ya informasi terkait Majelis Ulama Indonesia ini perkuat pentasihan konten Islam, sahabat MK. MUI dalam lembaga pentasihan buku dan konten keislaman Majelis Ulama Indonesia ini menggelar agenda standarisasi pentasihan buku dan konten keislaman di Aula Buya Hamka ya sahabat Linda, dan kegiatan ini digelar sebagai bentuk komitmen MUI dalam membentengi akidah dan syariah umat dari maraknya penyebaran naskah maupun konten digital yang menyimpang dari ajaran Islam ya sahabat Linda.
1: Ya sahabat MK dan juga sahabat Zaini, Ketua MUI Bidang Kajian Profesor Utang Ranuwijaya menegaskan bahwa fenomena peredaran buku dan konten media sosial ini saat ini sangat rentan disusupi oleh pemahaman yang keliru. Oleh karena itu, sahabat MK, standarisasi tersebut penting untuk mencetak para ahli pentasyih yang mumpuni serta memiliki ketelitian tinggi dalam menyeleksi setiap karya yang beredar di tengah masyarakat.
0: Ya sahabat MK, pihaknya menambahkan menjaga buku dan konten-konten keislaman agar tetap sesuai dengan ajaran Islam. Saat ini sahabat MK, masih banyak fenomena konten maupun literatur yang menyimpang dari syariat ya sahabat Linda. Melalui pelatihan dan standarisasi ini ingin melahirkan lebih banyak ahli yang memiliki keahlian khusus untuk mentasih ya sahabat Linda.
1: Ya sahabat MK, dalam proses pentasihan tersebut, MUI juga menerapkan 10 kriteria aliran sesat sebagai parameter dasar untuk menilai kesahihan sebuah naskah atau konten. Cakupan kerja LPBKI tersebut tidak hanya terbatas pada teks dan redaksi tulisan, tetapi juga sahabat MK menyasar pada aspek visual seperti ilustrasi atau gambar dalam buku dan komik keislaman.
0: Ya sahabat MK, Prof. Utang ini mencatatkan pentingnya koreksi visual agar tidak melanggar batas etik ataupun etika dan akhlak, seperti penggambaran kisah para nabi yang ditampilkan secara vulgar. Tak hanya merespon literatur cetak, sahabat MK, pelatihan pentasihan ini juga menyoroti fenomena sosial yang viral di media sosial ya sahabat Linda, termasuk kegiatan karnaval berunsur stanik ya sahabat Linda yang digelar di Pekalongan yang sempat mencederai nilai-nilai peringatan Maulid Nabi. Hal tersebut ini menjadi gambaran betapa krusialnya pengawasan terhadap simbol dan juga pesan keagamaan yang ditampilkan kepada publik ya sahabat Linda.
1: Ya sahabat MK dan juga sahabat Zaini, buku maupun konten yang telah melalui pemeriksaan tersebut dan dinyatakan lolos verifikasi oleh LPBKI MUI akan diberikan label resmi pentasihan. Dan label ini menjadi jaminan kualitas bahwa karya tersebut aman dibaca dan dikonsumsi oleh masyarakat. Pihak terkait juga menghimbau para penerbit untuk aktif melibatkan LPBKI sebelum mempublikasikan karya-karya keislaman tersebut.
0: Ya sahabat MK, pihaknya menambahkan bukan buku dan konten yang sudah ditahsih ini oleh LPBKI dipastikan aman dari penyimpangan akidah. Namun juga berharap output dari kegiatan ini tidak dapat melahirkan tontonan dan bacaan yang tidak hanya edukatif tetapi juga selamat dari dunia akhirat bagi seluruh umat manusia ya sahabat Linda, yang menikmati sajian mungkin konten-konten AI ya sahabat Linda, yang sekarang ini juga marak sahabat MK, dan juga beberapa waktu kebelakang ini sempat viral juga yang membacakan tilawah Al-Quran padahal itu ayatnya salah ya sahabat Linda. Sehingga dengan adanya fantasi ini sahabat MK, kita bisa lebih teliti, lebih jeli untuk menikmati konten-konten yang berbasis AI ya sahabat Linda, dan kita bisa menjaga akidah kita sahabat MK yang sesuai yang kita ikuti sahabat MK. Itu tadi sahabat MK informasi di akhir kebersamaan sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Dan mohon maaf untuk Anda sahabat MK yang sudah menyampaikan interaksinya tidak sempat tersapa satu persatu di kebersamaan sore hari ini. Dan akhirnya sahabat siar Anda Zaini Fauzi
1: Dan sahabat reporter Linda Padilla beserta tim MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-81 At-Takwir menggulung 29 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Idzasyamsu kuwirat.
3: Apabila matahari digulung.
4: Wa idzan-nujum kadarat.
3: Dan apabila bintang-bintang berjatuhan.
4: Wa idzal-jibalu suyirat.
3: Dan apabila gunung-gunung dihancurkan.
4: Wa idzal-'isyaru 'uttilat.
3: Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak terurus.
4: Wa idzal wuhushu husyirat.
3: Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan.
4: Wa idzal biharu sujjirat.
3: Dan apabila lautan dipanaskan.
4: Wa idzan nufusu zuwijat.
3: Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh.
4: Wa idzal mau'udatu su'ilat.
3: Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya.
4: Bi ayyi dzanbin qutilat.
3: Karena dosa apa dia dibunuh.
4: Wa idzas suhufu nushirat.
3: Dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar.
4: Wa idzas samaa'u kushitat.
3: Dan apabila langit dilenyapkan.
4: Wa idzal jahiimu su'irat.
3: Dan apabila neraka jahim dinyalakan.
4: Wa idzal jannatu uzlifat.
3: Dan apabila surga didekatkan.
4: Alimat nafsum ma ahbarat.
3: Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.
4: Fala uqsimu bil khunnas.
3: Aku bersumpah demi bintang-bintang.
4: Al jawaril kunnas.
3: Yang beredar dan terbenam.
4: Wallayli idza as'as.
3: Demi malam apabila telah larut.
4: Was-subhi idza tanaffas.
3: Dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing.
4: Innahu laqawlu rasulin karim.
3: Sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril.
4: Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin.
3: Yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki ars.
4: Muta'in thamma amin.
3: Yang di sana, di alam malaikat, ditaati dan dipercaya.
4: Wa ma sahibukum bimajnun.
3: Dan temanmu Muhammad itu bukanlah orang gila.
4: Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin.
3: Dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya Jibril di ufuk yang terang.
4: Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin.
3: Dan dia Muhammad bukanlah seorang yang kikir, enggan untuk menerangkan yang gaib.
4: Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim.
3: Dan Al-Qur'an itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk.
4: Fa ayna tadhhabun.
3: Maka kemanakah kamu akan pergi?
4: In huwa illa dzikrun lil 'alamin.
3: Al-Qur'an itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam.
4: Liman syaa'a min منكم أن يستقيم.
3: Yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus.

0: Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah, penguasa langit dan bumi, yang menciptakan kita, menciptakan semua yang ada, yang memiliki segala-galanya, dan yang menguasai segala sesuatu, yang menentukan apapun yang terjadi. Tidak ada sekecil apapun nikmat kecuali baru bisa datang dengan izin Allah. Dan tidak ada sehalus apapun musibah yang bisa menimpa, itu pun kecuali dengan izin Allah. Semua kejadian baik bagi orang beriman, kalau Allah takdirkan, baik kita suka maupun tidak suka, pasti baik bagi orang beriman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha dekat, ya qarib, ya syahid, wahai yang maha menyaksikan, ya khabir, wahai yang maha mengetahui segala-galanya yang tersembunyi. Ya Rabb, tolonglah kami agar menjadi hamba yang tidak bisa lupa kepadamu setiap saat. Selalu ingat, jadikan kami menjadi orang yang selalu bersyukur dengan rasa syukur yang tiada bertepi, dan tolonglah agar kami bisa memperbagus amal ibadah kami, pengabdian kami padamu. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang yang arifin, orang yang mengenal Allah, lebih sibuk dengan apa yang diperintahkan Allah. Karena Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali keciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi beribadah ke Allah. Maka permintaan yang jadi fokusnya adalah ingin jadi orang yang sebagaimana Allah perintahkan. Bukan tidak boleh ingin yang lain-lain, tapi kalau kita diciptakan untuk ibadah, ya minta supaya kita bisa jadi ahli ibadah. Adapun keinginan duniawi, rumah, jodoh, sepanjang itu jadi ibadah, minta. Tetapi yang paling diinginkan adalah bagaimana memiliki hati sebagai seorang hamba kepada Allah, yaitu hati yang yakin bahwa Tuhannya itu adalah Allah yang menciptakan, memiliki, menguasai alam semesta ini adalah Allah. Jadi ingin sekali punya hati yang yakin kepada Allah dan hati yang sadar bahwa kita ini cuman makhluk ciptaan Allah yang tidak punya apa-apa kecuali apa yang Allah titipkan, yang tidak tahu apa-apa kecuali sepercik pengetahuan yang Allah berikan, tidak punya daya, tidak punya kekuatan kecuali Allah yang menguatkan, dan yang kita punya cuma dosa, itu pun ditutupi oleh Allah dan diberi kesempatan tobat. Jadi inilah keinginan puncak bagi orang-orang yang mengenal Allah. Loh, dunia boleh, boleh, boleh ingin. Cuma tahulah bahwa dunia ini milik Allah. Kalau kita mengabdi kepada Allah dengan benar, udah mestilah dicukupi oleh Allah. Tidak usah rewel. Allah lebih tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Allah mengetahui semua yang kita perlukan dulu, sekarang, yang akan datang. Allah tahu apapun yang kita inginkan, baik yang terucap, tidak terucap, yang terlintas di pikiran hati, Allah tahu. Dan Allah tahu apa yang terbaik bagi kita, dan Allah akan memberikan yang paling cocok dengan kita pada waktunya yang paling pas menurut Allah, dengan bentuk yang paling aman, ya, dengan keadaan yang paling tepat. Kita tidak usah ngatur Allah. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Jadi yang kita inginkan, udah pokoknya jadi hamba yang bisa sesuai dengan apa yang Allah sukai. Jadi yang harus selalu dalam pikiran kita itu kan rumah, bukan uang atau tetek bengek. Boleh, boleh kalau saudara mau mikir itu. Tapi saya jadi hamba Allah yang benar? Enggak. Kan kita diciptakan untuk ibadah. Ibadah saya benar tidak? Sholat saya benar tidak? Ada ibadah mahdoh, ada ghair mahdoh. Kalau ibadah mahdoh itu yang sudah jelas aturannya dan tidak boleh diada-adakan kecuali yang sudah ada dalilnya. Kalau ghair mahdoh adalah kesibukan duniawi yang diniatkan karena Allah dengan cara yang sesuai dalam tuntunan Islam, ini bisa berubah jadi ibadah. Nah, pikiran kita harusnya itu. Bagaimana kita bisa sholat dengan benar? Bagaimana bisa ngaji benar, bisa sedekah, bisa nolong orang? Apa yang menjadi amalan yang disukai Allah, itulah yang harus kita minta. Bukan sibuk keinginan kita yang ngotot itu, tapi apa yang disukai Allah yang ngotot itu. Pernahkah kita ngotot kepada Allah, ingin jadi orang yang mengabdi ke Allah? Makanya doa tadi itu luar biasa. Allahumma a'inni ala zikrika. Ini doa luar biasa. Minta supaya ingat terus ke Allah. Harusnya ini memelas sekali nih. Minta ini tuh. Allahumma a'inni ala zikrika. Karena zikir itu amalan yang puncak. Amalan yang paling dicintai Allah. Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum, amalan paling puncak zikrullah itu.
4: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Rabiul Akhir.

Rabiul Akhir diambil dalam kata bahasa Arab Roba'ah, yang artinya tentram dalam bertempat tinggal atau sebaik-baiknya keadaan. Kata tentram juga digunakan dalam Al-Quran untuk mengungkapkan ekspresi dari kabar gembira yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kemenangan yang menjadikan hati kaum muslimin menjadi tentram. Hal ini disampaikan untuk memotivasi kepada perjuangan kaum muslimin. Allah tidak menjadikannya mengirimkan bala bantuan itu, melainkan sebagai kabar gembira, dan agar hatimu menjadi tentram karenanya. Kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 10. Kata Robi'u diikuti dengan kata Al-Akhir yang berarti yang terakhir, sehingga maknanya menjadi keadaan yang terbaik yang terakhir. Artinya, pada bulan ini suasana tentram, damai dan sejahtera menyelimuti di masyarakat Arab, sehingga mereka menghabiskan waktu mereka untuk melakukan kegiatan di dekat tempat tinggal mereka. Secara istilah, bulan Rabiul Akhir adalah bulan keempat dalam tahun Hijriah, yaitu antara Rabiul Awal dan Jumadil Awal dengan jumlah 29 hari. Amalan pada bulan Rabiul Akhir adalah sama dengan bulan yang lain. Tidak ada amalan khusus yang dianjurkan oleh Islam dalam bulan ini. Walau bagaimanapun, sudah semestinya kita meningkatkan amalan kita dari masa ke masa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, yang artinya,

layaknya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentu kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan dengan baik dan berusaha memperbaiki amalannya. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 30. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyemangati kita dengan sabdanya, "Hendaknya kamu semua beramal sesuai dengan kemampuanmu. Sesungguhnya Allah itu tidak jemu memberi pahala sampai kamu sendiri jemu melakukan amalan itu. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang acak, kontinu, walaupun sedikit." Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Tanzilul Kitab min Allahil Azizil Hakim.
0: Kitab Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya.

Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, "Kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh, Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar."

Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Dia akan memilih apa yang Dia kehendaki dari apa yang telah diciptakannya. Maha suci Dia, Dialah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.

Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, Dialah yang Maha Mulia, Maha Pengampun.

Dia menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Kemudian darinya Dia jadikan pasangannya. Dan Dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu. Tuhan yang memiliki kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu dapat dipalingkan?

0: الْغُفُورُ.
1: Jika kamu kafir, ketahuilah, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu, dan Dia tidak meridhoi kekafiran hamba-hambanya. Jika kamu bersyukur, Dia meridhoi kesyukuranmu itu. Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sungguh, Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu.

Dan apabila manusia ditimpa bencana, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Tetapi apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa akan bencana yang pernah dia berdoa kepada Allah sebelum itu. Dan diadakannya sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah kamu dengan kekafiranmu itu untuk sementara waktu. Sungguh, kamu termasuk penghuni neraka.

Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung? Ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri, karena takut kepada azab akhirat, dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya, hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran.

0: واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
1: Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas.
0: Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin.
1: Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketakutan.

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam surga ya Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru, nomor 11 Bandung, MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Robis Rohdi Sadari Waisili Amri Wahlul Uqdatan Min Lisani Yafqahu Qawli. Apa kabar Anda sahabat MK pada malam hari ini? Semoga Allah senantiasa limpahkan berkah untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dengan saya, Ivan Sapriyadi dari Indonesia Learning Quran akan menemani ruang dengan Anda hingga jelang Isya mendatang pada program Maghrib Mengaji. Sejukkan hati dengan kalam ilahi. Di hari Jumat, tepatnya di tanggal 18 September 2026. Nah, sahabat MK, malam hari ini kita akan melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surat An-Nahl, ayat ke-126. Nah, tidak terasa kita akan menghabiskan ayat atau surat An-Nahl. Sekarang kita sudah di penghujung ayat, tinggal 3 ayat lagi kita akan khatam di surat An-Nahl. Maka silakan bagi sahabat MK yang ingin ikut bertilawah bersama, Anda dapat sampaikan tilawah terbaik Anda di surat An-Nahl ayat ke-126 dengan menyampaikan suara terbaiknya melalui WhatsApp MKFM di 0811224 1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan passwordnya. Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Sahabat MK, sebelumnya saya akan mencontohkan terlebih dahulu bacaan Al-Quran kita di malam hari ini, yaitu di Al-Quran Surat An-Nahl ayat ke-126. Apa saja yang harus kita perhatikan di Surat An-Nahl ayat ke-126 ini? Maka kita akan simak bersama-sama dan mohon untuk ditiru yang baiknya.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. Baik sahabat MK, apa saja yang harus kita perhatikan di Al-Quran surat An-Nahl ayat ke-126 ini? Yang pertama, Alhamdulillah, ayatnya patut kita syukuri hari ini, yaitu bertemu dengan ayat-ayat pendek, maka siapkanlah suara terbaik, ya, huruf yang lebih jelas lagi dari hari-hari sebelumnya, dan ingat, setiap hukum harus dibaca dengan jelas. Wa in'a kita bertemu dengan izhar, ya. Di sini ada nun mati bertemu dengan huruf ain yang kita ketahui adalah huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Maka nama lain dari izhar ini adalah izhar halqi, ya. Suara yang jelas keluar dari tenggorokan kita. Wa in'a, dan di sini pun jangan terburu-buru, ya. Karena huruf nun dia mempunyai sifat, ya, yaitu sifat di pertengahan antara mengalirnya dan tertahannya suara. Jadi tidak boleh terburu-buru. Kalau terburu-buru nanti muncul namanya pantulan atau kol-kolah. Contoh, wa ina a. Nah, seperti itu. Wa ina a. Jangan terburu-buru ataupun jangan terlalu lama, nanti muncul gunnah seperti wa ina. Tidak. Jadi di pertengahan saja, cepat tidak, lambat tidak. Wa in'a, yang penting huruf nunnya dia masuk ke dalam makhrajnya, yaitu di gunnah pangkal hidung kita. Wa in'a qabiltum. Nah, di sini kita bertemu dengan qalqalah. Qalqalah yang ada di tengah kalimat, maka bunyikan saja qalqalahnya qabtum. Jangan sampai ada jeda seperti aqabtum. Nah, tidak boleh, ya. Enggak boleh baca qabtum fa'akibu, ya, hati-hati. Walaupun di sini ada qalqalah, tetap namanya qalqalah shaghra, maka tidak sempurna dalam memantulnya. Qabtum fa'akibu bimisli ma'ukibtum bi. Nah, hati-hati di sini ada ihfa, ya. Terkhusus adalah ihfa syafawi, huruf mim yang dibaca samar karena ketika bertemu dengan huruf ba, maka dia harus dibaca samar seperti kibatum bih, bukan hanya di am, ya, tapi didengungkan juga, ya. Wala ilso, di sini ada ikhfa hakiki, yaitu ada huruf nun bertemu dengan huruf sad, maka kita wajib untuk membacanya dengan ikhfa, ya, menyamarkan huruf nun karena ada sad setelahnya. Nah, ini termasuk ikhfa hakiki. Kan ikhfa hakiki kita ketahui dibagi menjadi tiga, ada akrob, ausad, dan amad. Nah, ini termasuk ifa yang ada di pertengahan. Kalau di metode ILQ, itu lebih mudahnya kita tidak menghafalkan huruf yang banyak. Kita ketahui ifa ada 15, kita hafalkan huruf yang paling sedikit. Contoh, huruf yang paling sedikit di ifa yaitu adalah ifa akrob ketika nun mat, ifa abad ketika nun mati bertemu dengan huruf qaf dan kaf. Lalu ada ifa akrob, yaitu ketika huruf nun dan tanwin, nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf dal, ta, to. Lalu sisanya yang 10, itu adalah ifa awsad, atau ifa yang ada di pertengahan. Nah, ini termasuk ke ifa awsad, maka kita samarkan saja hurufnya. Sobarotum lahuwa khairul lissabirin. Di sini kita bertemu dengan lisso, so-nya kita coba untuk ditebalkan karena di sini termasuk huruf tebal yaitu huruf sad, maka kita tebalkan hurufnya birin. Mad arid lisukun, yang kita ketahui mad yang dibaca panjang di akhir kalimat boleh dibaca 2, 4 ataupun 6, silakan saja asalkan bisa konsisten dalam membacanya. Sahabat MK, sebelum kita lanjutkan menyapa Anda yang sudah menyampaikan tilawah terbaiknya di malam hari ini, kita akan jeda terlebih dahulu. Selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini, kami akan segera kembali untuk Anda.
1: Sahabat MK, siapakah sebaik-baiknya orang terhadap keluarganya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
7: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
8: Sahabat MG, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku." Hadis riwayat At-Tirmidzi.
9: Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Sahabat MK, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surat An-Nahl ayat ke-126. Silakan Anda dapat sampaikan tilawah terbaik Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan passwordnya ya. Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Saya ulangi, bagi sahabat MK yang ingin ikut bertilawah bersama, Anda dapat sampaikan tilawah terbaik Anda di WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan passwordnya Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Sahabat MK, kita akan menyimak 4 sahabat MK yang sudah menyampaikan tilawah terbaiknya di malam hari ini atau di sesi yang pertama ini. Yang pertama, kita akan mendengarkan suara terbaik dari Bunda Halimah di Cibuntu Cipen.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan Bunda Halimah di Batam. Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: lima untibatum bih walain sobartum lahuwa khairul lilis walain sobartum lahuwa khairul lissabirin. Shadaqallahul azim. Itu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita sudah mendengarkan suara terbaik dari Bunda Halimah. Lalu selanjutnya ada Ibu Eja di Pamulihan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Eja, Pamulihan Sumedang. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimisli ma 'uqibtum bih.

0: Sinya, terima kasih bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita juga sudah mendengarkan suara terbaik dari Ibu Eja di Pamulihan. Lalu selanjutnya ada Ibu Kiki di Cileunyi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bersama saya Ibu Kiki Mariam di Cileunyi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih, wala in syab wala

0: Online koleksinya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita pun sudah mendengarkan suara terbaik dari Ibu Kiki di Cilenyi. Lalu selanjutnya, ada Ibu Telis di Sindang Kerta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Botelis di Sindang Kerta. Yuswa 73 tahun. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: Astagfirullahaladzim. Atuh nuhun Pak Utar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhunkeun koreksina.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita sudah mendengarkan suara-suara terbaik di sesi yang pertama ini. Semoga apa yang dibacakan oleh bunda-bunda terbaik hari ini menjadi pahala bagi bunda, terkhusus kita yang mendengarkan. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Baik, mungkin sedikit koreksi saja untuk Bunda Halimah di Cipundi. Luar biasa, Masya Allah, bacaannya sudah baik ya. Ketenangannya juga sudah dapat. Hanya saja pengamalan yang tadi yang kita bahas, yaitu ketika nun dalam keadaan sukun ya. Nun sakinah ini atau nun sukun ini, ketika dia mati, ada salah satu sifat yang tidak banyak dimiliki oleh huruf-huruf yang lain. Mungkin sifat ini hanya dimiliki beberapa, contoh ada 4 huruf, yaitu lam, nun, ya, mim, ain, ro, ya. Lin Umar, kalau dalam singkatan, ini adalah sifat tawasud di pertengahan antara mengalirnya suara dan tertahannya suara, ya. Suara ini kita menggambarkan suara, kenapa? Karena kalau terlalu cepat, dia atau huruf nun ini akan memantul, seperti yang tadi dibacakan, wa ina'a, ya. Karena terburu-buru masuk ke huruf ain, maka huruf nunnya terbawa, ina'a. Harusnya wa in'a. Maka jangan terburu-buru, santai saja, ya. Yang terpenting tidak terlalu menahannya lama banget, kan. Contoh misalkan wa in'aqabtum, nah itu yang tidak diperbolehkan, ya. Yang baik bagaimana? Tidak terburu-buru dan tidak terlalu lama. Wa in'aqabtum, selebihnya Masya Allah sudah baik, ya. Tahanan ikhwannya juga sudah baik. Semoga bisa menjadi pahala yang terbaik bagi Bunda Halimah di Cibuntu, Cipundi. Selanjutnya, Ibu Eja di Pemulihan. Masya Allah, Ibu Eja pun tidak terlalu jauh perbedaannya seperti Bunda Halimah, ya. Ibu Eja juga, afwan, tadi di huruf nun, ya. Huruf nun dalam keadaan izhar. Apakah izhar tetap ada guna? Ada, ya. Walaupun dalam keadaan izhar, guna pasti ada. Kenapa? Karena gunah yang disebut adalah gunah pangkal hidung, ya. Gunah pangkal hidung, setiap huruf nun atau mim mati, dia akan melewati hidung kita, ya. Karena dia makhrajnya ada di sana. Nun dan mim kalau dalam keadaan wakof itu pasti masuk ke dalam hidung kita. Contoh bunda atau sahabat MP di rumah ketika membaca an, hidungnya dipencet ya atau ditutup, itu tidak akan keluar suara. Karena keluarnya dari sana, an, itu semuanya huruf yang keluar dari hidung kita. Maka tetap ada dalam keadaan gunah. Tetapi gunahnya yang mana? Antara gunah yang paling kuat, gunah yang paling sempurna, atau gunah yang lemah, ya, gunah yang paling tidak sempurna, seperti itu. Maka tetap harus ditahan sedikit. Wa in a, seperti itu, ya. Untuk Ibu Eja, Masya Allah, semoga jadi ladang pahala terbaik bagi Ibu Eja. Selanjutnya ada Ibu Kiki di Cilenyi. Nah, Ibu Kiki juga tidak beda jauh ya, masih di pembahasan tentang izhar. Hanya saja tadi ada tambahan ketika membaca huruf-huruf kol-kolah, yaitu ketika membaca wa in aqabtum. Nah, kalau baik seperti itu, qabtum dilanjutkan saja, tidak tanpa jeda. Kalau kita jeda, itu seperti setelah ba ada lagi mati huruf hamzah. Contoh wa in aqabtum, nah qabtum, nah harusnya tidak langsung saja ke huruf ta, tum, qabtum, ya, seharusnya seperti itu. Begitupun dengan kol-kol-kol-kol yang lain, contoh di ma'uqibtum, tetap harus sama, ya. Bedanya maksudnya sugro itu bukan hanya kecil, tetapi ketidaksempurnaan dalam pengucapan kol-kolahnya, ya. Kibetum bih, selebihnya Masya Allah sudah baik. Semoga menjadi pahala terbaik untuk Ibu Kiki. Lalu yang terakhir di sesi pertama ada Ibu Telis di Sindangkerta. Nah, ini juga tidak beda jauh, yaitu di izhar, ya. Kita harus ketahui izhar ini adalah huruf-huruf yang harus dibaca jelas. Maka sempurnakan terlebih dahulu huruf nunnya, ya. Jelaskan dulu huruf nunnya agar kita bisa membaca huruf setelahnya dengan jelas. Dan afwan, untuk Ibu Telis mungkin di pengaturan nafasnya juga harus dilatih, ya. Kalau misalkan nafas sudah tidak kuat, lebih baik berhenti. Total silakan, tidak masalah ya. Yang terpenting tidak mengambil nafas di pertengahan. Nah, itu untuk Ibu Telis, insya Allah semoga menjadi pahala terbaik untuk Ibu Telis di sendang ketat. Demikian sahabat MQ, kita sudah simak di sesi yang pertama ini. Silakan Anda yang ingin ikut bertilawah bersama, Anda dapat sampaikan tilawah terbaik Anda melalui WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Kita kembali jeda terlebih dahulu, selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini, kami akan segera kembali untuk Anda.
2: Sahabat MQ, apa keutamaan istighfar yang diamalkan seorang anak? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
3: dan Maha juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
2: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
7: Sahabat MQ, para orang tua dapat diangkat derajatnya di surga melalui amalan istighfar seorang anak untuk orang tuanya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Terima kasih sahabat MP, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji. Sejukkan hati dengan kalam ilahi. Sahabat MP, malam hari ini kita sedang bertilawah bersama di Al-Quran Surat An-Nahl ayat ke-126. Silakan Anda dapat sampaikan tilawah terbaik Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Baik sahabat MP, kita akan kembali menyimak empat sahabat MK yang sudah menyampaikan tilawah terbaiknya di sesi yang kedua ini. Yang pertama, ada Ibu Karmini di Riung, Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Karmini Sugiharti, Riung, Bandung, 63 tahun. Maghrib mengaji dengan sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: Mohon koreksinya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita sudah mendengarkan suara terbaik dari Ibu Karmini. Lalu selanjutnya ada Ibu Eti di Majalaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Ibu Eti di Majalaya ngilingi ajar Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa in aqabtum fa'alafibu. Wa in aqabtum fa'akibu bimishli ma'ukibtum bih. Walain sobartum lahuwa khairun lil sobirin. Sadaqallahu adzim. Atur nuhun Ustaz nuhun koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita sudah mendengarkan suara terbaik dari Ibu Eti di Majalaya. Lalu selanjutnya ada Ibu Entin di Cianjur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang benar-benar di Batam. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in aqabtum
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari mengaji sejukkan hati bersama kalam lain. Serang Buntin di Cianjur umur 76.

0: الرحيم فإن أقبأتم فأقبوا به بمسلم ما أنقذتم به ولئن صبرتم لهم خير للصابرين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita sudah mendengarkan juga suara terbaik dari Ibu Entin di Cianjur. Lalu yang terakhir ada Ibu Yuyun dari Bandung.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi dengan Ibu Yuyun di Kota Bandung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in aqibtum fa'aqibu bimisli ma uqitum bih. Wa la in sabartum lahuwa khairul lissabirin. Mohon koreksinya Ustaz. Jazakumullah khairan kasiran atas koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Wa'alaikum untuk Ibu Yuyung di Bandung. Alhamdulillah kita sudah menyimak 4 sahabat MQ yang sudah menyetorkan tilawah terbaiknya di sesi yang kedua ini. Mungkin kita langsung saja sedikit koreksi untuk ibu-ibu yang ibu-ibu terbaik hari ini. Ada dari Ibu Karmini. Nah, untuk Ibu Karmini, Masya Allah, bacaannya, Alhamdulillah, masih ada yang terbata-bata dan mungkin sedikit salah huruf, Masya Allah, tetapi ikhtiarnya untuk membaca Al-Quran, semoga Allah jadikan pahala terbaik, ya. Insya Allah, walaupun terbata-bata, Allah tidak akan menyanyiakannya, karena setiap huruf dalam Al-Quran itu berbuah pahala, ya. Yang terbaik atau yang terpenting bagi kita, jangan lepas belajar, jangan lepas untuk tetap mengaji Al-Quran. Kalau bisa, setiap maghrib mengaji selalu ikut bertilawah agar lidah kita tidak kaku, kita pun tidak akan tertukar lagi huruf dan insya Allah menjadi ahli surga melalui Al-Quran. Ya, untuk Ibu Karmi ini mungkin hati-hati, setiap hurufnya harus lebih diperhatikan, ya. Kalau boleh belajar Al-Quran secara khusus untuk bisa mendapatkan tilawah terbaiknya. Ya, lalu yang kedua ada Ibu Eti. Ibu Eti di Majalaya, Masya Allah. Ada Ibu Eti di Majalaya, bacaannya Alhamdulillah, ya, baik juga. Hanya saja mungkin tadi sedikit wa in a. A di sana ada maktabi'i, ya, alias ada A yang harus dipanjangkan terlebih dahulu. Wa in aqabtum, hati-hati juga kol-kolahnya harus dipenuhi. Nah, di sini cara memantulkannya langsung saja qabtum, ya, jangan qabtum. Nah, tidak boleh dikasih jeda, ya, karena kalau dikasih jeda kita menambahkan huruf hamzah di antara ba dan ta. Hati-hati menambahkan huruf, mengurangi huruf, merubah huruf itu termasuk kesalahan yang bisa merusak makna. Jadi ada dua kesalahan dalam membaca Al-Quran, kesalahan yang merusak makna atau kesalahan tidak merusak makna. Contoh misalkan hanya kurang dalam sifatnya, kurang dalam makhrajnya, itu masih bisa dimaklumi, tetapi kalau sudah tertukar, menambah atau hilang itu adalah kesalahan yang bisa merusak makna, maka hati-hati, ya. Setiap huruf harus dibaca dengan jelas. Lalu selanjutnya ada Ibu Entin di Cianjur. Untuk Ibu Entin juga Masya Allah tidak beda jauh seperti Ibu Karmini, dipelajari lagi setiap hurufnya, dibaca dengan pelan-pelan, ya, agar setiap huruf yang dibacakan itu tepat. Contoh afwan seperti yang tadi di akhir-akhir ayat, wala in sabartum lahuwa, bukan lahum tapi lahuwa khairul lisabirin, ya. Di sini mungkin insyaallah semoga Allah berikan kemudahan, ya, walaupun di usia yang luar biasa Ibu Entin, semoga Allah kasih kesehatan, apalagi tadi juga kita apa mendengar lagi sedikit flu mungkin ya, Masya Allah, semoga Allah kasih kesehatan untuk Ibu Den. Selanjutnya ada dari Ibu Yuyun Bandung. Nah, Masya Allah untuk Ibu Yuyun, bacaannya baik, Alhamdulillah, tinggal ketenangannya saja yang harus diperhatikan. Kalau terburu-buru, nanti hurufnya tidak jelas, ya, hurufnya tidak sempurna, maka yang terbaik adalah bertilawah dengan secara tartil, yang artinya tartil itu bukan hanya pelan-pelan, tetapi jelas, bagus, dan bisa dipertanggungjawabkan setiap hurufnya. Ya, untuk Ibu Yun, Masya Allah, sudah baik, tinggal belajar ketenangan dalam membacanya. Baik, sahabat MK, kita akan kembali mengkoreksi atau mendengarkan suara-suara terbaik di sesi yang terakhir. Ada Ibu Utik di Jogja.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mohon bimbingan dan koreksinya. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. صدق الله العظيم. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan suara terbaik dari Ibu Pipit di Cimahi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Pipit di Cimahi, Maghrib mengaji bersama Kalam Ilahi.

0: به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon koreksinya. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu selanjutnya kita mendengarkan suara terbaik dari Nenek Istiqomah di Ranca Ekek.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sujukan hati bersama kalam ilahi sarang Nenek Istiqomah di Ranca Ekek, Yuswa 76 tahun, badai ngiring belajar Cep Usad ngawaskan serat An-Nahl ayat 126.

0: Rahim wa in akobtum famakibu famakibu bimisli ma ukinu ukitu bih wala in sobartum lahu wa khairul lisobirin. Sodakallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antos koreksi nacep Ustad.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita akan mendengarkan suara terakhir dari Ibu Nenen di Batu Jajar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Nenen di Batu Jajar. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita mendengarkan suara-suara terbaik di sesi terakhir ini. Mungkin sedikit saja ya, untuk Ibu Utik. Nah, untuk Ibu Utik, Masya Allah, bacaannya Alhamdulillah sekarang lebih tenang ya. Insya Allah tinggal pengaturan nafasnya saja, dan huruf-huruf yang memantul diperhatikan kembali ya. Cara bacanya seperti yang tadi kita bahas, yaitu dengan tidak memberikan jeda terhadap huruf ba ketika dalam keadaan wakuf di pertengahan. Jadi kalau kita ngomongin tentang kol-kola itu dibagi tiga, ada yang sugro, kubro, ataupun akbar, walaupun nanti ada yang sampai lima dan yang lain-lain ya. Yang harus kita perhatikan adalah antara di pertengahan dan di akhir kalimat. Karena ini di pertengahan, maka hurufnya tidak terlalu jelas, aqobetum ya, tidak sempurna, harus dipantulkan secara buru-buru masuk ke huruf tamnya ya. Lalu selanjutnya ada Ibu Pipit. Nah, untuk Ibu Pipit diperhatikan adalah antara di pertengahan dan di akhir kalimat. Karena ini di pertengahan, maka hurufnya tidak terlalu jelas, aqobetum ya, tidak sempurna, harus dipantulkan secara buru-buru masuk ke huruf tamnya.

0: Contoh ikhfa ada tahanannya ya, kecuali ada namanya idgham bila guna, yaitu di lahuwa khairul lissa. Jadi kita tidak boleh tidak boleh terlalu lama ataupun terlalu cepat. Ini pun karena huruf lamnya dia adalah tawassut, huruf-huruf yang ada di pertengahan antara suara tertahan dan mengalir. Lalu ada nenek istiqomah, masya Allah. Nenek istiqomah dirancak ekek, bacaannya juga sama, mungkin ya tidak beda jauh, Afwan, seperti Ibu Utik, ya ada sedikit jeda-jedanya, ya tolong diperhatikan setiap hurufnya, kalau bisa diatur nafasnya agar sesuai dengan kaidah wakaf, ya kalau misalkan wakaf di Al-Qur'annya kan ada berbeda-beda, tetapi kalau boleh wakafnya harus sesuai dengan yang dibaca di Al-Qur'annya. Selebihnya masya Allah sudah baik, semoga menjadi ladang pahala bagi nenek istiqomah di Rancaekek. Lalu yang terakhir, masya Allah ada Ibu Nenden di Batu Jajar. Nah untuk Ibu Nenden luar biasa, alhamdulillah bacaannya sudah benar, hanya saja tinggal memenuhi sifat-sifatnya saja. Itu huruf-huruf yang ditahan, huruf-hurufnya harus disempurnakan. Karena dari alif sampai ya yang kita ketahui ada 28 atau 30 huruf, dia ketika dibaca wajib ya dibaca jelas, kecuali kalau dia nanti huruf hijaiyah ini bertemu dengan huruf-huruf yang lain. Contoh huruf hijaiyah sod itu harus dibaca jelas karena di sini bertemu dengan nun, maka dia disamarkan. Nah, itulah makanya kalau misalkan dipantulkan pun harus jelas memantulnya, disamarkan pun harus jelas juga samarnya karena kenapa? Ya, untuk Ibu Nenden sudah baik, semoga bisa menjadi ladang pahala bagi Ibu Nenden. Dan bagi ibu-ibu yang lain, alhamdulillah kita sudah masuk ke ujung pertemuan kita di hari ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk sahabat MK yang sudah menyimak serta berinteraksi. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa bersilaturahim kembali di program Maghrib Mengaji ini. Saya Ivan Safriyadi dari Indonesia Learning Quran. Mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MK, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Al-Quran, nurun wa bayan. Al-Quran, hadiyul iman.
0: Sahabat MK, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MK FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-45 Adz-Dzasiyah yang berlutut, 37 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Ha.

0: kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin.
0: Sungguh, pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin.
1: Wa fi

dan pada penciptaan dirimu, dan pada makhluk bergerak yang bernyawa, yang bertebaran di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini.

Dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit, lalu dengan air hujan itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Dan pada perkisaran angin, terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti.

0: Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayat-Nya?
1: Wailul likulli affakin athim.
0: Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta, lagi banyak berdosa.

yaitu orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, namun dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka peringatkanlah dia dengan azab yang pedih.

Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan.

Di hadapan mereka neraka Jahanam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikit pun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

Ini Al-Quran adalah petunjuk. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhannya, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih.

Allah lah yang menundukkan laut untukmu, agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu, semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.

Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu dikembalikan.

Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat terhadap apa yang selalu mereka perselisihkan.

Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.

Sungguh, mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikitpun dari azab Allah. Dan sungguh, orang-orang yang zalim itu sebagian menjadi pelindung atas sebagian yang lain. Sedang Allah, pelindung bagi orang-orang yang bertakwa.

Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.

Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu.

0: Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.
1: أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ

Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain, hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati, dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja.

Dan apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, "Hidupkanlah kembali nenek moyang kami, jika kamu orang yang benar."

Katakanlah, Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kiamat, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan, dosa.

Dan pada hari itu, engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu, kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.

Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya, surga. Demikian itulah kemenangan yang nyata.

Dan adapun kepada orang-orang yang kafir, difirmankan, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu? Tetapi kamu menyombongkan diri, dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa.

Dan apabila dikatakan kepadamu, sungguh, janji Allah itu benar, dan hari kiamat itu tidak diragukan adanya. Kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami hanyalah menduga-duga saja, dan kami tidak yakin.

Dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan yang mereka kerjakan. Dan berlakulah azab terhadap mereka yang dahulu mereka perolok-olokan.

0: يخرجون منها ولا هم يستعتبون.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya kamu telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini mereka tidak dikeluarkan dari neraka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat.
0: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
1: Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan seluruh alam.
0: وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
1: Dan hanya baginya segala keagungan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
0: صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيزُ.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kematian, al-maut, perpisahan jasad dan ruh, dan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sebagai ujian, dan yang berhasil adalah yang memiliki ahsanu amala, orang yang paling baik amalannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asma Allah yang kita kaji, Al-Muhsin, Allah yang maha berbuat baik. Dalam surat Al-Qasas ayat 77, A'udzubillahi minasyaitan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita berbuat baik. Surat Al-Baqarah 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Kalau kita simak surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, yaitu Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Allah menguji kamu, siapa di antaramu yang paling baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Hidup ini adalah ujian, dengan kematian, dengan kehidupan. Kematian ujian. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat sudah ditetapkan ajalnya. Jikalau datang saatnya, tidak bisa diakhirkan, dimajukan walau sesaat. Tidak ada orang yang meninggal kecuali cuma satu sebabnya, waktunya tiba. Rahasia misteri kematian ada tiga. Satu, waktu. Dua, tempat. Tiga, cara. Kita akan meninggal pada waktu yang ditetapkan. Kapan ditulisnya? Sudah tertulis di Lauh Mahfudz secara umum, tapi ditulis lagi pada waktu 120 hari di rahim ibu. Apakah usia bisa diperpanjang? Entahlah, catatan Allah di Lauh Mahfudz. Ada beberapa amalan, doa, silaturahim, sedekah. Sebagian ulama memperpanjang umur kebaikannya jadi panjang dengan tiga hal. Sebagian lain, umurnya memang hitungannya bisa ditambah, tapi tetap semuanya tertulis di Lauh Mahfudz. Tidak ada yang keluar dari catatan di Lauh Mahfudz. Bagi kita, kapan saja. Umur panjang tidak selalu jadi kebaikan, karena sebaik-baik di antaramu adalah yang diberi umur panjang penuh dengan kebaikan. Jadi kita harus sadar betul bahwa kita harus siap dengan perpisahan. Bisa orang tua duluan, bisa bapak, bisa ibu yang duluan, bisa anak-anak yang duluan, bisa yang sulung yang duluan, bisa yang bungsu, bisa semuanya sama-sama. Ingat mati, tanda kecerdasan. Ayyul mu'minina afdal, siapakah orang beriman yang paling utama? Ahsanuhum khuluqan, orang yang paling mulia akhlaknya.
Ayyul mu'minina aqyasa. Siapa mukmin yang paling cerdas? Aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik wa ahsanuhum lima ba'da istidada, yang paling baik mempersiapkan untuk kehidupan sesudah mati. Jadi bahasan kematian jangan tabu, di rumah harus dibahas. Jangan takut, bahkan harus. Yang kedua, kita akan mendatangi tempat kematian kita. Kalau kondarnya kita meninggal di satu tempat, kita akan ke sana. Pas di tempat itu nanti kita meninggal. Karena kita tidak bisa meninggal kecuali dicabut nyawa kita oleh malaikat maut. Tidak ada yang bisa mencabut nyawa kita selain malaikat maut atas perintah Allah, pada waktu dan tempat yang ditetapkan Allah. Kita akan ke sana. Kalau meninggal di masjid, baguskah? Tergantung sedang apa dia di masjid. Kalau ahsanu amalan, husnul khotimah. Tapi kalau nyolong sound system, jatuh, ketimpa sound systemnya, kita akan datang ke tempat kematian kita. Yang ketiga, cara. Saya tidak tahu caranya seperti apa. Yang paling indah adalah syuhada, syahid dunia akhirat. Itu meninggalnya langsung tanpa hisab, tidak dimandikan dalam keadaan seperti itu, dalam perjuangan yang benar-benar, niatnya benar dan caranya benar, yang diperjuangkannya benar. Ada juga syahid yang syahid akhirat. Apa syahid dunia? Yaitu yang di dunia dianggap syahid tapi tidak diterima di akhirat karena salah niat. Ada juga yang wafat kena taun, wabah, kena sakit perut, kolera dan sebagainya. Kalau dia orang beriman, itu juga bagian dari syahid dan tenggelam. Itu bagian dari syahid juga. Selain ada beberapa yang lainnya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MG, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
4: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
5: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
4: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

sahabat MQ, seseorang yang meninggal dunia, maka akan terputus amalannya, kecuali tiga perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segalanya, wahai yang membulak-balik setiap hati, wahai pemberi cahaya ilmu, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang yakin padamu dengan keyakinan yang benar. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang berakhlak baik, akhlak mulia. Jadikan kami contoh kebaikan. Ya Rob, mudahkan segala urusan yang membawa maslahat dunia akhirat. Lindungi kami dari segala niat, dari perbuatan, ucapan yang tidak Engkau sukai. Allahumma inna na'udzubika min mungkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari mungkarnya akhlak, amal, hawa nafsu, dan penyakit. Ya Allah, catatan kami menjadi orang yang istiqomah. Andai ajal menjemput kami, ya Allah, wafatkan kami husnul khotimah. Kumpulkan kami jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya karim. Kabulkan wahai ya Allah, innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbi. Baik, berikut ini kita akan membahas pencuri. Pencuri apa yang paling berbahaya? Pencuri waktu. Kenapa pencuri waktu bahaya? Karena waktu yang dia curi tidak akan bisa kembali lagi. Kalau nyuri dompet, ada kemungkinan kembali kalau tidak hilang dari pencurinya. Tapi mencuri waktu, waktu lewat, tidak akan kembali. Padahal modal kita itu waktu. Kita ini diberi modal tuh waktu. Ini sudah ditetapkan nih. Kapan kita akan meninggal? Di mana kita meninggal? Dengan cara apa? Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Dan setiap hari terus berkurang waktu kita. Jadi ulang tahun itu sebetulnya perayaan mendekati kematian. Maka kalau mau ulang tahun boleh, ya tidak dianjurkan, tapi kalau mau di kuburan supaya sadar bahwa makin hari makin dekat dengan kematian. Lahir berurutan, meninggal tidak seperti urutan kelahiran. Makanya orang yang akan sukses itu orang yang sangat berhati-hati menggunakan waktunya. Sangat berhati-hati. Dia tidak mau menggunakan waktu kecuali untuk yang penting. Apa saja pencuri waktu? Satu, HP. Sekarang medsos pencuri waktu yang utama. Hasil penelitian, dari 24 jam orang Indonesia ini 4,5 sampai 5 jam terus scrolling. Kalau yang dilihatnya menambah iman, jadi amal, beruntung. Tapi kalau scrollingnya sia-sia, rugi. Kalau scrollingnya maksiat, celaka. Ini nih, hati-hati bagi raling, ratu scrolling. Ya. Bagi yang punya HP, HP-nya canggih, kuotanya penuh, unlimited, kecepatannya tinggi, ah siap-siap tenggelam. Karena semua tayangan-tayangan maksiat dan sia-sia itu menarik untuk nafsu. Ceramah dengar 1 menit saja tidak kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang belum tamat udah di skip. Setan membisiki terus. Tapi tidak bisa menyalahkan setan. Dia membisiki ngaco karena memang pekerjaan dia. Yang salah kita. Kenapa? Mengikuti bisikan. Seperti mau pergi ke Cihampelas, ada yang membisiki, ke kiri, ke kiri. Dan kita tahu Cihampelas itu tujuan kita.
Tiba-tiba kita belok ke kiri, bukan salah yang membisiki, salah dia yang mengikuti pembisik. Dua, apa yang membuat waktu kita hilang sia-sia? Banyak ngobrol. Setiap bicara memakan waktu, makan tenaga, makan pikiran, makan emosi, dan juga memakan pahala. Kalau tidak hati-hati, segala diobrolkan, segala dibahas, segala diceritakan, segala dikomentari, segala ditanyakan. Pusing hidup seperti itu, tidak aman. Orang yang hidupnya banyak bicara tidak manfaat, dijamin hidupnya tidak tenang. Kenapa? Karena ketenangan hanya kalau bicaranya baik. Orang yang terjaga lisannya, hidupnya lebih tenang, hidupnya lebih bagus akhlaknya, ibadahnya bisa lebih khusyuk, pikirannya lebih jernih, dan insya Allah prestasinya lebih baik. Hati-hati ngobrol. Tiga, hobi. Hati-hati, hobi ini kesenangan yang bisa mencuri waktu sangat banyak. Ada teman sedang suka sekali naik sepeda. Biasanya ada di masjid ikut pengajian. Ditanya kemana? Sedang bersepeda dari jam 4. Karena target sehari 80 km. Persiapan mau sekitar 200 km. Jadi dari tahajud lewat subuh. Biasanya ada di masjid ikut pengajian. Ditanya kemana? Sedang bersepeda dari jam 4. Karena target sehari 80 km. Persiapan

Apakah amarah? Apakah keinginan? Kalau orang diperbudak oleh keinginan, sibuk memikirkan yang tidak ada, stres terus, pikirannya tuh melanglang buana kemana-mana, tapi tidak menghasilkan apa-apa selain kecewa, sakit hati, stres ini nafsu. Atau sakit hati memikirkan omongan orang terus diulang-ulang, omongan orang tersebut, sehingga kita menderita memikirkan omongan orang, padahal yang ngomongnya sudah tidur. Kita melek, rugi. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. ...102,7 MGFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar

Niat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lahum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, apa kabar Anda sahabat MK di malam hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, diberikan nikmat iman, nikmat Islam sahabat MK, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita kelancaran ya sahabat MK dalam menjalankan amanah-amanahnya. Mungkin bagi Anda sahabat MK yang diamanahkan untuk bekerja, ini mudah-mudahan diberikan kelancaran. Anda juga ada yang sebagai ibu rumah tangga, dan mudah-mudahan ini menjalankan aktivitas di rumah penuh dengan keikhlasan ya sahabat MK, sehingga ketika keluarga saling untuk berjuang satu sama lain sahabat MK, maka akan mendatangkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, senang sekali sahabat MK, sahabat siar Anda, Zaini Fauzi, bisa kembali bersamai ruang dengar Anda dalam sajian program Inspirasi Malam di segmen kajian tematik. Iya, sahabat MK, pernah ketika suasana di rumah yang mungkin ini biasanya baik-baik saja, tetapi ini tiba-tiba terasa berbeda. Ada hal yang mungkin sedikit mengganjal ya sahabat MK. Bahkan ketika suami istri ini yang semulanya mungkin adem ayem ya sahabat MK, tiba-tiba ini bertengkar. Hal kecil bisa menjadi hal besar ya sahabat MK. Komunikasi ini semakin jauh, dan ataupun ada dari pihak lain sahabat MK, ketika rumah tangga kita baik-baik saja, ternyata ada anggota lain yang ataupun pihak lain ya sahabat MK yang membuat rumah tangga ini menjadi kurang nyaman sahabat MK. Nah, dalam kondisi seperti itu sahabat MK, kita perlu hati-hati, jangan sampai setiap masalah yang terjadi dalam keluarga ini langsung kita simpulkan ya sahabat MK. Bisa jadi itu menjadi persoalan komunikasi, tekanan hidup, dan masalah lainnya. Tetapi salah satunya sahabat MK itu gangguan sihir sahabat MK yang perlahan sahabat MK masuk ke dalam ruang lingkup keluarga kita ya sahabat MK. Ya, insya Allah sahabat MK pada kesempatan malam hari ini akan dibahas sahabat MK, menggali lebih dalam terkait mengatasi gangguan sihir dalam rumah tangga bersama narasumber kita, guru kita, yaitu Ustadz Jamaluddin. Sebelum kami terhubung bersama guru kita sahabat MK di malam hari ini, kami mengundang Anda, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, silakan boleh Anda sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamanya sahabat MK. Dan alhamdulillah sahabat MK, guru kita semua sudah hadir di tautan Zoom MKFM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, bagaimana kabarnya Ustaz di malam hari ini? Kabar baik, kabar sehat?
1: Alhamdulillah baik, sehat. Mudah-mudahan selalu barokah, amin.
0: Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan Ustaz juga selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, diberkahkan usianya, dilimpahkan juga rezekinya, amin. Allahumma amin. Izin di studio Ustaz bersama sahabat Zaini Fauzi. Ini kita akan menggali terkait bagaimana cara mengatasi gangguan sihir dalam rumah tangga. Nah, di awal Ustaz sebagai pembuka, boleh menyapa sahabat MK yang sedang menyimak di kebersamaan malam hari ini Ustaz.
1: Siap. Terima kasih. Harus saya ini ya.
0: Betul, Ustaz.
1: Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat, nikmat yang tidak terhingga, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat. Dan tentu saja nikmat malam ini kita bisa terus bertambah ilmu. Mudah-mudahan ini adalah jalan kebaikan bagi kita untuk membangun tangga-tangga menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat MKMM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang menikah maka tentu tujuan utamanya adalah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah inna fi zalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Wa min ayatihi, dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, Allah telah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, maksudnya adalah sama-sama manusia ya. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi zalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Diciptakan demikian itu agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Insyaallah, kalau kita lihat dari ayat ini, tentu tujuan menikah itu adalah menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu artinya keluarga yang tenang, tentram, tidak banyak permasalahan-permasalahan, tidak bertengkar. Mereka saling punya tujuan untuk meraih kebahagiaan, tentu saja kebahagiaan bukan hanya di dunia tapi di akhirat nanti. Nah, maka di situ ada keluarga yang sakinah itu bekalnya adalah mawaddah warahmah. Tentu mawaddah ini mungkin bentuk ya sebagai hak dan kewajiban, bagaimana seorang suami harus memberikan kewajibannya, kemudian istri juga memberikan kewajiban kepada suaminya dan sebagainya. Tentu itu namanya mawaddah. Kemudian semua ini didasarkan dengan rahmah, dengan kasih sayang. Nah, kalau ini terjadi, maka insya Allah keluarga sakinah itu akan terwujud. Akan tetapi, tidak selamanya ya, dalam pernikahan itu terwujud yang namanya ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Mungkin setahun masih terasa ya, apalagi baru nikah itu ya. jalan kemana-mana berdua gitu ya. Mungkin kemudian saling memperhatikan, saling menyayangi. Tapi 2 tahun kemudian bisa jadi berubah. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan kadang-kadang tidak sedikit. Ya akhirnya suami istri yang tadinya awalnya sakinah mawaddah warahmah itu akhirnya terjadilah pertengkaran. Dari hal-hal yang kecil kadang-kadang ya, kecil sekali masalahnya tapi bisa diperbesar. Nah, kalau ini terjadi tentu kita harus waspada. Jangan-jangan ya, jangan-jangan keluarga yang seperti ini sedang dirusak oleh bangsa jin yang memang ada. Jin yang suka merusak rumah tangga. Dan tentu saja hal ini disebabkan bisa jadi oleh gangguan-gangguan sihir gitu ya. Kemudian ada orang yang iri, orang yang dengki, atau karena memang ada jinnya sendiri ingin merusak rumah tangga itu. Nah, banyak sekali dalam keterangan-keterangan ada istilah yang sering kita dengar ya, yang sering kita beredar, di antara jin yang suka memisahkan suami istri itu, mohon maaf nih kalau namanya sama karena ini memang sejarahnya begitu ya. Namanya itu adalah Dasim.
0: Jin Dasim. Ya.
1: Dasim ini adalah nama jin yang suka merusak rumah tangga. Nah, nama ini memang disebut dalam beberapa riwayat dan kitab ya, tetapi tentu saja ya, kita tidak boleh mengkhususkan menyatakan bahwa Dasim sebagai jin yang bertugas merusak rumah tangga. Ini mungkin bisa jadi nama istilah saja ya. Karena kalau kita lihat hadis-hadis yang sahihnya ya, belum ditemukan ya tentang Dasim ini jin perusak rumah tangga. Akan tetapi di dalam Al-Quran jelas sekali disebutkan ya, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 102 memang ada jin atau setan yang memang suka merusak rumah tangga. Yang hal ini disebabkan oleh tukang-tukang sihir yang memerintahkan mereka. Dan kalau kita baca di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 102 ya, mungkin saya ambil yang singkat saja. Allah berfirman, "Faya ta'allamuna min huma ma yufarriqu nabi bainal mar'i wa zawji." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat tadi sesuatu yang dengan itu mereka dapat mencerai-beraikan antara seorang suami dan istri. Nah, ini maksudnya adalah ya jin Dasim tadi ya. Sehingga dia bisa mencerai-beraikan suami istri. Manusia yang tukang sihir tadi belajar akhirnya memerintahkan jin Dasim tadi untuk mencerai-beraikan rumah tangga. Tetapi yang demikian itu tidak akan pernah terjadi kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Wa ma hum bidarina bihi min ahadin illa biiznillah. Tentu mereka itu tidak dapat memberikan mudarat dengan sihir itu ya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di sini kita harus selalu berusaha untuk mencari supaya Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, jangan sampai Allah mengizinkan sihir-sihir itu akhirnya mengganggu rumah tangga kita. Nah, maka oleh karena itu mungkin banyak sekali ya amalan-amalan ya yang harus kita perhatikan supaya keluarga kita tetap menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kalau itu sudah terjadi, misalkan sihir perusak rumah tangga tadi ya, jin perusak rumah tangga tadi sudah mulai menyerang, gimana cara menghadapi gangguan seperti itu? Nah, maka tentu saja yang pertama kita harus memperkuat ya tauhid dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Usahakan kita selalu berdoa, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita membaca zikir-zikir yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, misalnya setiap pada subuh, setiap pada asar, kita berlindung kepada Allah dengan membaca A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bisa dibaca 3 kali, kemudian Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi Syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, dibaca 3 kali juga gitu ya. Kemudian hasbiyallahu la ilaha illa wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nah, kalau yang ini dibacanya 7 kali dalam hadisnya. Baca 7 kali. Ya. Kalau zikir-zikir ini kita coba amalkan, ya, kemudian kita yakin bahwa satu-satunya yang bisa melindungi kita adalah Allah, maka niscaya sihir, jin yang mengganggu, bahkan makhluk-makhluk yang akan mengganggu kita tidak akan pernah terjadi, karena Allah melindungi kita. Intinya mau sihir, mau apapun, musibah apapun tidak akan bisa mengganggu seseorang ya tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini perkuat ketauhidan kita bahwa satu-satunya yang bisa mendatangkan musibah itu adalah Allah, dan tidak akan terjadi musibah itu tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kuatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tentu saja kita harus berusaha untuk membuktikan tawakal kita kepada Allah itu, ketauhidan kita itu, dengan ibadah yang baik ya. Ibadah yang baik, yang wajibnya kita kerjakan, yang sunatnya kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan ya bahwa seorang yang beriman pada wali-wali Allah itu mereka melaksanakan sholat wajib dan menambah dengan amalan-amalan nawafil, maksudnya ibadah-ibadah sunnah. Maka dengan demikian Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Kalau Allah sudah mencintainya, maka Allah yang akan menjaganya. Kalau dia berbicara, dijaga oleh Allah. Kalau dia mendengar, dijaga oleh Allah. Kalau dia berjalan, dijaga oleh Allah. Dia memegang, dijaga oleh Allah. Kalau dia meminta tolong, akan ditolong oleh Allah. Kalau dia minta perlindungan, akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata salah satu caranya itu adalah menurut hadis yang ada dalam hadis Arba'in ya, menjaga sholat yang wajib dan menambah dengan yang nawafil, maksudnya dengan yang sunnah-sunnah. Ya, seperti itu. Dan tentu saja ketika kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah beribadah dengan baik. Misalnya khususnya laki-laki nih. Laki-laki usahakan berjamaahnya di masjid. Kenapa? Karena kalau laki-laki kita berjamaah di masjid, misalnya ya seorang pimpinan rumah tangga berjamaah di masjid, jadi saat dia pulang dari masjid itu banyak malaikat-malaikat yang akan mengikutinya dan akan masuk juga ke dalam rumahnya. Sehingga tadi kalau ada jin-jin yang anak buahnya Dasim yang tadi berada di rumahnya itu, insya Allah akan pergi dengan izin Allah ketika seorang suami pimpinan rumah tangga mereka istiqomah berjamaah di masjid. Maka ini penting sekali. Kemudian jangan lupa kata Rasul, perbanyak membaca Al-Quran di rumahmu. Nah, khususnya Rasulullah menyebutkan surat Al-Baqarah. Ya. Boleh kita ulang-ulang surat Al-Baqarah. Ya, kalau kita punya targetan, saya ingin punya target sehari misalkan 2 juz. Ya, mungkin bisa baca Al-Baqarah juga 2 juz setengah tiap hari juga. Ya, seperti itu. Nah, kemudian juga membaca apa lagi ya, di dalam Al-Baqarah itu sudah lengkap tentu saja ya. Minimal sekali kita baca, kalau misalkan tidak bisa full membaca Al-Baqarahnya, ya minimal kita baca ya 5 ayat pertama surah Al-Baqarah dari Alif Lam Mim ya sampai ayat berikutnya 5 ayat. Kemudian kita baca juga misalnya apa namanya tuh ayat kursinya ditambah 2 ayat berikutnya, jadi 3 ayat. Kemudian juga kita baca juga 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Jadi 5 ayat pertama, kemudian ayat kursi, dan 2 ayat berikutnya 3 ayat. Kemudian 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Minimal itu kalau misalkan kita tidak bisa Al-Baqarah secara full ya. Nah, kemudian juga sebelum tidur misalnya kita membaca ayat kursi ya, setelah sholat kita membaca ayat kursi. Siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, siapa yang membaca ayat kursi setiap sholat, selesai sholat, maka diri, kehidupannya, keluarganya, rumahnya akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan sihir. Nah, juga jangan lupa untuk memperbanyak membaca surat-surat perlindungan ya. Mungkin surat perlindungan itu ya kita semuanya sudah hafal, mungkinnya semuanya hafal. Pertama surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, baca pagi, petang, dan sebelum tidur. Dibaca aja ya, tapi penuh keyakinan. Bagusnya dipahami ya. Dipahami maknanya supaya kita benar-benar ketika membaca itu hati kita bertawakal berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika kita membaca Al-Ikhlas, ketika kita membaca Allahus Samad, dalam hati kita Allah satu-satunya tempat apa namanya saya bersandar. Tidak ada tempat bersandar saya kecuali hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca misalnya Qul a'udzubirabbil falaq min syarri ma khalaq, aku berlindung kepada Allah min syarri ma khalaq dari segala kejelekan-kejelekan makhluk-makhluknya, termasuk tadi dari gangguan-gangguan jin, tukang sihir dan sebagainya. Nah, kita pahami maknanya sehingga membacanya itu akan lebih mendatangkan keyakinan dalam diri kita. Nah, itu. Kemudian juga bisa juga ya mungkin melakukan ruqyah syariah dengan dengan mandiri ya. Misalnya kita membaca ayat Al-Qur'an, ayat-ayat ruqyah dan juga doa-doa yang sahih gitu ya. Atau kalau kita tidak bisa sendiri, mungkin suka terganggu kalau baca sendiri, bisa bantuan, minta bantuan kepada orang-orang yang ahli ya dalam ruqyah. Tentu saja ruqyahnya yang syar'i ya. Yang syar'i ya, jangan sampai memakai ruqyah yang syirkiah, yang mengandung kesyirikan. Biasanya yang mengandung kesyirikan itu bercampur dengan hal-hal yang apa ya, tidak sesuai dengan syar'i.
0: Misalnya ada syarat misalkan, juga Ustaz
1: ya. Ya, misalnya ada syarat-syarat, misalkan suka ada ya. Kemudian ya misalkan harus pada waktu-waktu tertentu, misalkan tidak sembarang. Nah, ini juga harus diwaspadai. Banyak hal-hal yang harus kita ketahui tentang masalah rupiah ini. Kemudian jangan lupa ya, hindarkan yang namanya dukun itu tidak boleh kita datangi ya. Dukun-dukun itu biasanya mereka itu kerjasama dengan bangsa jin ya. Ya, kemudian paranormal gitu. Kemudian tukang ramal, tukang buat-buat jimat gitu. Raja yang sesajen gitu kan. Kemudian ada ritual-ritual yang tidak diajarkan dalam syariat. Itu semua harus dijauhi. Karena hal tersebut itu bisa mengundang mengundang apa namanya itu jin tadi, sehingga bisa jadi keluarganya akan terganggu, rumah tangganya akan dirusak. Nah, itulah di antara cara kita berlindung kepada Allah. Tentu yang paling penting adalah kita punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan terjadi musibah, tidak akan terjadi sesuatu yang bisa mengganggu kita tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Maka mari selalu untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tadi ya, bacakan Al-Qur'an, terutama baca surat Al-Baqarah, karena Rasulullah bersabda, sesungguhnya setan itu akan lari dari rumah-rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Hadisnya ini riwayat Imam Muslim, di dalam riwayat Bukhari juga ada gitu.
0: Masyaallah.
1: Insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi ya setelah jeda ya.
0: Ustaz. Masyaallah, itu beberapa sahabat MQ ikhtiar untuk kita menjaga keluarga kita, sahabat MQ yang dijauhkan ya, sahabat MQ dari gangguan sihir ini sesuai syariat sahabat MQ. Jangan sampai kita terbuai ya sahabat MQ dengan tadi rukyah-rukyah yang mungkin tidak syariah, sahabat MQ yang tidak syariah ya sahabat MQ itu harus tinggalkan. Dan silakan sahabat MQ, di malam hari ini kami mengundang Anda juga bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, boleh Anda sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaannya sahabat MQ. Dan untuk Anda juga sahabat MQ yang sedang menyimak di media sosial MQ FM Bandung, Anda boleh sampaikan di kolom komentar, insya Allah nanti kami sapa Anda sahabat MQ. Dan kami akan kembali untuk Anda selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MQ, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Qur'an, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu.

Sahabat MQ, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun alaih.

0: MK FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK Anda masih bersama kami di program inspirasi malam di segmen kajian tematik. Silakan sahabat MK, kami masih nantikan Anda. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda boleh sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi pertanyaan Anda, sahabat MK. Dan baik Ustaz, kita izin kembali melanjutkan di segmen yang kedua ini. Tadi sudah disampaikan juga ya Ustaz, beberapa ikhtiar untuk menjaga keluarga kita dari gangguan sinar ini. Apakah ada ikhtiar lain juga nih Ustaz yang dianjurkan ini menurut syariat ini Ustaz?
1: Ya. Nah, ada beberapa hal juga yang harus dilakukan. Di antaranya misalnya yang pertama, ya biasakan di rumah itu kita memiliki amalan-amalan ya. Amalan-amalan yang amalan itu tentu saja dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ya tadi ya, kita membiasakan dengan memulai misalkan meruqyah secara mandiri misalkan ya. Nah tentu meruqyah secara mandiri ini harus diniatkan awalnya ya, karena innamal amalu binniat, segala sesuatu itu bergantung dengan niat ya. Kenapa kok ada orang yang membaca ayat ruqyah tapi nggak ada pengaruhnya? Ya mungkin karena niatnya nggak ada. Ya, maka harus diawali dengan niat. Nah, di antara niat yang dicontohkan, misalkan Rasulullah pernah membaca ya misalnya dengan Bismillahi arki nafsi wa ahli. Ya, Bismillahi arki nafsi wa ahli. Ya, dengan nama Allah aku meruqyah diriku dan keluargaku. Nah seperti itu yang pertama. Lalu kita mulai membaca ayat-ayat ruqyah, misalkan membaca surat Al-Fatihah ya, dengan cara dikeraskan suami istri, kalau misalkan ada permasalahan dengan anak juga sama-sama gitu ya, baca Al-Fatihah, coba ulangi sampai ya diperbanyak ya, mungkin bisa sampai 7 kali juga bisa, bahkan ada yang sampai biasa sampai 11 kali. Intinya diperbanyak saja baca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu ya disebutkan salah satu surat ruqyah namanya, surat ruqyah atau surat-surat pengobatan. Maka boleh, tapi sekali lagi harus diawali dengan berniat. Kemudian tadi ya membaca ayat kursi, kemudian juga Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya, masing-masing mungkin baca 3 kali. Lalu sama-sama berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca auzubikalimatillahitamati min syarri ma khalaq ya. Ya seperti tadi yang disampaikan. Kemudian kalau ruqyah untuk suami istri itu ya mungkin masing-masingnya meletakkan apa tangan ya pada dada atau bagian tubuh yang terasa tidak nyaman. Misalkan kalau suami meletakkannya ke istri, misalkan tangannya diletakkan ke bagian mana yang tidak terasa tidak nyaman. Kalau istri meletakkan ke suami. Nah, seperti itu. Mungkin diawali dengan meletakkan tangan di masing-masing ubun-ubun ya. Ubun-ubun, kemudian kalau ada bagian-bagian yang terasa tidak nyaman mungkin tubuhnya, maka diletakkan tangannya. Nah, bareng-bareng misalkan ya. Kemudian sama-sama membaca Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Al-Fatihah baca sampai 7 kali misalkan, ayat kursi sekali, kemudian gimana kalau baca Al-Fatihahnya sekali ya nggak jadi masalah, sekali juga yang penting keyakinan yang paling penting ya. Kemudian baca ayat kursi sekali, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas yang disunahkan itu masing-masing 3 kali. Nah lalu terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi ya dari segala gangguan-gangguan tersebut, dan kalau ada penyakit-penyakit agar disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah boleh juga misalkan meniupkan ya, setelah membaca tadi meniupkan ke telapak tangan ya, kedua telapak tangan, lalu diusapkan ke seluruh tubuh, itu juga dibolehkan. Nah khusus juga untuk rumah tangga juga mungkin ya, bagi suami tadi harus berusaha untuk sekali lagi menjaga sholat berjamaah semampunya ya, diusahakan. mungkin kalau bisa bisa ikhtiar, misalkan misalnya 7 hari, misalkan tidak tertinggal takbiratul ihram 7 hari, misalkan dari awal terus berjamaah lebih awal seperti itu. Yang paling bagus 40 hari ya. Hadisnya 40 hari walaupun hadisnya enggak kuat ya, sebagian mengatakan hadis hasan, ada juga mengatakan hadis lemah. Tapi bagus untuk melatih diri kita untuk mujahadah, kalau misalkan kita misalnya sholat 40 hari berjamaah di masjid tanpa tertinggal misalnya takbiratul ihram. Ya, misalnya ya, kalau sesuai kemampuan. Nah, kemudian kalau misalkan terasa ada yang kena jin, kena sihir ya, ada atau ada orang yang mengirim sihir gitu ya, kemudian ada jin yang bereaksi di tubuh ya, jangan sampai kita menetapkan sesuatu yang gaib itu tanpa dalil artinya. Akhirnya kita mengikuti apa ya, bisikan-bisikan jin itu, karena jin itu kadang-kadang ya ingin mengadu domba, kadang-kadang dia nuduh seorang gitu kan. Kita nggak usah dengarkan. Yang penting kalau misalkan kita terasa diganggu oleh jin seperti itu, yang paling penting jinnya bisa keluar. Ya, jinnya yang tidak mengganggu kita itu yang paling penting, bukan mencari-cari siapa yang menyebabkan itu. Nggak usah dicari.
0: Jangan dituruti juga ya, Ustaz ya.
1: Ya, biarin aja. Yang penting kita minta kepada Allah ya supaya disembuhkan. Kalaupun ada penyebabnya orang lain ya kita doakan, mudah-mudahan orang yang melakukan hal tersebut ya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia bisa bertobat. Kemudian jangan lupa untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit-penyakit misalkan gangguan-gangguan jin tadi, dengan cara apa tadi, di antaranya membaca Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayadud, dan itu masih banyak lagi ya amalan-amalan, nanti bisa kita jelaskan ya. Banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri dan keluarga kita dari gangguan-gangguan sihir, gangguan-gangguan jin yang suka merusak di rumah tangga itu.
0: Baik, Ustaz. Ya,
1: maka kalau ada yang perlu didialogkan supaya lebih berkembang, kita ngobrol-ngobrol aja,
0: diskusi ya, aja. Ada sedang bergabung juga Ustaz dari sahabat Utik di Yogyakarta. Ini izin bertanya Ustaz, ketika ada unsur sihir bagi ke pihak keluarga istri pada suaminya, sehingga ini suami takluk atau takut kepada istrinya ketika berbuat apa-apa, ini disuruh sana sini nurut ke istri, bahkan berbuat tercela pun seperti serakah pun ini dituruti dari perintah istrinya. Ketika suami dapat rezeki pun ini diminta semuanya. Nah, ini bagaimana Ustaz cara mengatasi keluarga seperti itu? Apakah ini juga ada gangguan sihirnya? Karena ya tadi istri lebih sering marah-marah dan istri dan suami ini penurut gitu Ustaz.
1: Iya. Tidak semua gangguan rumah tangga itu dari sihir ya. Tapi yang jelas dalam Al-Quran disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi laki-laki itu harus menjadi pemimpin di rumah tangganya. Kalau sudah terbalik ini tentu walaupun ini bukan sihir tapi ini sudah melanggar kodrat ya. Kalau misalkan laki-laki sudah namanya mengikuti segala keinginan istrinya walaupun itu salah ya, kalau benar ya nggak apa-apa ya. Kalau mengikuti yang benar, disuruh benar, misalkan disuruh membantu orang tua, disuruh sedekah, disuruh misalkan apa, itu kan suatu kebaikan, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah disuruh berbuat yang tidak baik gitu kan, mengikuti, nah ini pasti ini gangguan-gangguan dari tipu daya setan yang terkutuk. Maka caranya bagaimana ya, coba nanti berusaha misalnya untuk merukiah secara mandiri, kemudian juga atau dirukiah dengan orang lain yang memang ahli rukiah syariah, dan tentu saja memperbaiki kualitas sholat. Karena kalau saya yakin sekali ya, sholat itu dapat menjadi penolong bagi kita ya, bagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khasyin. mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Tentu yang demikian itu berat, ya, sungguh sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, maka supaya sholat itu bisa mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus berusaha untuk menjadikan sholat kita itu sholat yang khusyuk. Gimana supaya sholat kita itu khusyuk? Ya, yang pertama ya tentu kita harus meluruskan niat ketika kita sholat ini, benar-benar saya ini sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat saya sholat, saya ini sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sedang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus diyakini dalam diri kita. Kemudian saat kita sholat, kita paham misalkan bacaan-bacaan sholat. Ya, ketika misalkan kita baca Al-Fatihah, kita paham yang dimaksud. Ketika baca Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, kita paham bahwa kita ini sedang beribadah kepada Allah, mohon pertolongan hanya kepada Allah. Saat ruku, saat itidal, saat sujud, duduk antara dua sujud, semuanya dia pahami. Artinya sholatnya sholat yang baik. Kemudian juga kalau sholat yang khusyuk itu tidak terasa lamanya, ya, tidak terasa lama. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saking khusyuknya dalam sholat itu, Rasulullah itu sampai bengkak-bengkak kakinya, ya, dalam berdiri dalam sholat-sholat sunat. Sehingga dikatakan oleh Siti Aisyah, ya, istri beliau, ya Rasul, bukankah Allah telah mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahanmu? Bukankah engkau sudah dijamin masuk surga? Tapi kenapa engkau masih beribadah seperti ini sampai kakimu bengkak-bengkak lama sekali berdiri dalam sholat? Apa jawaban Rasul? Ya, jawaban Rasul, apalah aku nu? Apakah tidak pantas apabila aku menjadi abdan syakura, hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan adalah kalau orang yang sholatnya khusyuk itu, ya, bukti kalau dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebaiknya kalau melihat tanda-tanda misalkan istri yang sudah memimpin rumah tangganya sementara suaminya istilahnya tidak berkutik, ya, mengikuti segala keinginan istri, nah ini sudah terbalik. Nah, terbalik seperti ini pasti tidak benar. Maka salah satunya adalah sama-sama memperbaiki sholat, memperbaiki ibadah. Dan tentu saja kalau seorang istri tadi harus belajar juga, jangan sampai seorang istri akhirnya seolah-olah menjadi mengganti peran suami gitu, ya, yang menjadi pemimpin di rumah tangganya. Nah, atau kalau suami terus-menerus mengikuti keinginan istri yang tidak baik, nah disebutnya suami yang dayus. Suami yang dayus ini diantaranya adalah suami yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka kalau dayus seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, Ustaz, terima kasih. Selanjutnya ada hamba Allah ini, Ustaz, dari Bandung yang tidak ingin disebutkan namanya nih, Ustaz. Jadi dari sahabat kita ini, keluarganya ini merasa rumahnya ini sering tidak tenang, tidak nyaman ini, Ustaz. Karena di rumah tangganya ini sering mudah emosi, hubungan antara keluarga ini sering renggang gitu, Ustaz. Bahkan sempat terjadi juga cekcok antara suami dan orang tua sahabat kita ini. Ini bagaimana, Ustaz, langkah pertama yang sebaiknya mungkin dilakukan oleh sahabat kita ini, karena sahabat kita ini sudah merasa capek, Ustaz. Apakah ini juga termasuk dari gangguan sihir? Karena sahabat kita ini juga jujur di rumah itu jarang ini, Ustaz, jarang membaca Al-Quran, bahkan suami pun jarang ke masjid. Ini seperti apa, Ustaz?
1: Ya, baik. Nah, yang pertama, berprasangka baik dulu, ya. Berprasangka baik bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Penyayang dan akan menyayangi orang-orang yang benar-benar berserah kepadanya. Dan berprasangka baik bahwa keluarga ini kalau dijaga oleh Allah akan menjadi keluarga yang baik, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Itu yang pertama. Yang kedua, punya niat keinginan untuk berubah. Merubah, ya, untuk karena tujuan pernikahan itu kan nikah itu pertama, ya, tujuannya adalah niatnya untuk ibadah, ya, untuk ibadah. Makanya harus keluarga yang ingin beribadah harus senang nyari ilmu. Karena kalau ibadah tanpa ilmu, ya akhirnya akan apa ya, akan mendatangkan sesuatu yang tidak baik. Ya makanya ibadah itu harus ilmu. Kalau kita menikah itu dianggap ibadah, maka harus cari ilmunya. Bagaimana seorang menjadi seorang suami, bagaimana menjadi seorang istri, harus tahu, harus paham ilmunya gitu ya. Kemudian selanjutnya juga, kalau di rumah terasa tidak nyaman, boleh jadi karena memang di rumahnya tadi ya tadi jarang dibacakan Al-Quran. Kemudian kalau masuk ke dalam rumah tidak mengucapkan salam gitu ya. Seharusnya kalau kita mau masuk ke dalam rumah kita itu minimal membaca bismillah, lalu mengucapkan salam, mengucapkan salam. Kemudian membaca doa juga ya, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, wa alallahi rabbana tawakkalna. Itu juga dianjurkan untuk berdoa seperti itu. Atau minimal sekali biasakan setiap masuk rumah itu mengucapkan salam, karena ada keterangannya ya. Kalau orang sedang pergi dari luar, kemudian dia mau pulang ke rumah, ada sebagian jin-jin ini yang pasukannya Dasim tadi yang mengikuti. Tapi ketika dia membuka pintu dengan membaca bismillah, mengucapkan salam, maka jin-jin anak buahnya Dasim tadi tidak bisa ikut masuk ke dalam, gitu ya. Dia akan berada di luar rumah. Nah, kemudian kalau terlanjur ada yang sudah masuk, jangan lupa untuk ketika sedang makan dan minum untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada kalanya jin itu ikut makan bersama keluarganya. Kalau tidak berdoa, tidak baca bismillah, sehingga nanti namanya jin ya, dia akan mengadu domba antara suami dan istri, anak atau dengan mertua ya. Karena dianya dikasih makan oleh kita. Gimana cara kasih makan ya? Kalau kita enggak berdoa waktu makan, sama dengan memberi makan kepada bangsa jin seperti itu, jin yang kafir ya kan. Ya jin yang tidak baik. Nah, kemudian juga masuk kamar mandi juga berdoa. Siapa tahu di kamar mandi kita itu ada jin juga ya. Makanya kenapa doanya kan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu kan artinya jin yang dimaksud kan. Saya berlindung kepada Allah ya dari gangguan jin yang laki-laki dan jin yang perempuan. Artinya ada jin laki-laki dan jin perempuan. Kalau misalkan yang masuknya laki-laki, biasanya yang mengganggunya itu jin perempuan. Kalau yang masuknya perempuan, yang akan mengganggu itu jin laki-laki. Makanya kenapa masuk kamar mandi itu harus berdoa ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk ketika kita bercermin juga harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memakai baju minimal baca bismillah, mau tidur berdoa minimal baca bismillah. Nah, ini penting ya. Setiap kali kita ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Kalau kita tidur dalam keadaan berzikir, maka selama tidur kita dianggap berzikir. Ini penting sekali. Kalau tidur kita dalam keadaan berlindung kepada Allah, maka dalam keadaan tidur kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini paling penting. Wallahualam bissawab.
0: Alhamdulillah. Baik, dan izinkan kita harus sudah kembali di segmen yang kedua ini. Saya juga nanti menantikan sahabat MK yang ingin menyampaikan pertanyaan. Silakan sahabat MK, masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya ini terkait bagaimana mengatasi gangguan sihir dalam rumah tangga. Sahabat MK, boleh Anda sampaikan pertanyaan di malam hari ini melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi pertanyaannya, sahabat MK. Dan untuk Anda juga, sahabat MK yang menyimak melalui media sosial MK FM Bandung, Anda boleh sampaikan juga di kolom komentar, sahabat MK. Ada yang menyimak di Instagram, kemudian di Facebook, di YouTube, di Twitter, di website, dan juga di TikTok. Anda boleh sampaikan ya pertanyaannya di kolom komentar. Insya Allah kami akan kembali untuk Anda, sahabat MK, menyapa Anda yang sudah menyampaikan pertanyaannya selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: MQ, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Ayah, ayah.
4: Iya, nak.
3: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
4: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun, ya, nak.
5: Iya, ya. Masjid itu nanti nggak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
3: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga, ya, ya?
4: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
5: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmat Tanil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
4: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus, ya, Bun.
5: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
3: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga, ya, Bun.
5: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
6: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221, atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat ke-58. Cara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Qur'an

Sahabat MG, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK dan masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam di segmen Kajian Tematik. Silakan, kami masih nantikan Anda sahabat MK yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya. Anda boleh sampaikan di 0811-224-1027. Dan izin Ustaz, kita kembali menyapa sahabat MK yang bergabung di malam hari ini. Ini ada yang bertanya juga, Ustaz izin bertanya, bagaimana cara mengatasi rasa was-was atau gelisah bahkan ketika sholat ini dada terasa sesak, Ustaz. Jadi sahabat kita ini selalu meyakinkan diri, bicara pada diri sendiri bahwa Allah ini selalu bersama sahabat kita, tetapi juga sahabat kita ini merasa was-was dengan dan juga gelisah disertai dengan rasa sakit di bagian kepala seperti ditusuk-tusuk. Dan ini seperti apa, Ustaz? Mohon pencerahannya.
1: Ya, pertama, was-was itu bisa jadi dari gangguan setan yang terkutuk. Maka usahakan kalau sebelum sholat itu minimal kita membaca dulu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya, ketiupkan ke telapak tangan, kita usapkan ke kepala kita itu. Nah, atau diusap, dipegang ke dadanya, bagian dadanya, kemudian baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas tadi, ditambah satu doa tadi yang sudah disampaikan, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 97-98. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Jadi cara berlindungnya. Yang kedua, tentu was-was itu karena kita masih kurang ilmunya, ya. Kalau dengan ilmu kita harus yakin, enggak boleh ragu. Misalkan ada orang was-was dalam berwudu, misalkan sekali, dua kali, wudunya enggak berhenti-berhenti. Nah, itu justru membazir masuknya, ya, membazirkan air, ya. Ya, kalau kita berwudu misalkan sudah selesai, ya tidak usah apa namanya itu was-was lagi. Usahakan ya udah kalau dengan ilmu, ya pokoknya dengan ilmu, begini caranya, kita harus yakin karena ilmu itu untuk membuat kita yakin. Termasuk biasanya kalau takbiratul ihram suka ada yang berulang-ulang gitu, ya. Nah, itu karena was-was. Nah, seharusnya kalau dengan ilmu tidak seperti itu. Nah, cukup dengan sekali ketika kita membaca takbiratul ihram itu, hati kita harus yakin bahwa saya ini sedang menghadap kepada Allah yang Maha Besar. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau tadi ada gangguan sesak napas, nah, biasanya kalau was-was bikin sesak napas itu, ada kemungkinan itu ada apa ya, penyakit lambung, ya, tegar gitu, ya, ada penyakit lambung, ada kemungkinan, ya. Maka itu selain kita bacakan ayat-ayat ruqyah, diusap-usap dadanya juga, kemudian harus berusaha juga, berikhtiar juga untuk mengobati secara apa medis gitu, ya, karena kemungkinan itu ada gangguan penyakit lambung. Banyak yang terjadi, ya, kalau orang kena gangguan penyakit lambung itu biasanya anginnya itu suka naik sehingga akan menyebabkan orang suka was-was gitu. Nah, intinya seperti itu. Kemudian jangan lupa memperbanyak membaca surat An-Nas, karena surat An-Nas itu diantaranya surat untuk mengobati orang yang suka was-was gitu. Walau alam bisawab.
0: Baik, kemudian selanjutnya ada sahabat Ikhwan, ini dari KBB. Jadi sahabat Ikhwan ini alhamdulillah sudah dikaruniakan membeli rumah ini, Ustaz, untuk tempat tinggal bersama keluarga. Tetapi ketika survei di awal ini tidak ada hal yang aneh ini, Ustaz, dalam rumah tersebut. Tetapi ketika sudah ditempati satu minggu kemudian, ini di rumah

0: temukan barang yang mencurigakan, Ustaz. Nah, ini ketika bertanya kepada seseorang, ini katanya sihir ataupun jimat dari rumah tersebut. Nah, ini bagaimana Ustaz, apakah langsung dibuang atau bagaimana, ada cara yang sesuai syariat agar rumahnya ini jadi aman ini, Ustaz?
1: Ya. Yang pertama, kita ambil, kalau ada jimat seperti itu, kita ambil jimatnya sambil berlindung kepada Allah. Wa'a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Ayat Kursi, sambil kita ambil. Kemudian juga jimatnya itu ditaruh di luar rumah, dibakar, ya. Dibakar di luar rumah. Kemudian rumahnya itu dia diperbanyak aja membaca Al-Qur'an, ya. Seperti yang disampaikan tadi, baca surah Al-Baqarah gitu kan. Kemudian ayat-ayat yang lain, termasuk kalau di rumah itu sangat dianjurkan juga untuk membaca surat As-Saffat, ya. Ayat 1 sampai 10 itu dianjurkan baca As-Saffat, ya. Bagus sih kalau di rumah, misalkan di tiap hari dibacakan Al-Qur'an, misalkan, sehingga mungkin bisa menghatamkan Al-Qur'an di rumah tersebut, itu lebih bagus. Karena rumah yang dibacakan Al-Qur'an itu maka akan mendatangkan satu ketenangan, ya. Karena Rasul juga pernah menyampaikan, apabila rumah tidak dibacakan Al-Qur'an, dia akan gelap seperti kuburan, ya. Tapi kalau rumah dibacakan Al-Qur'an, maka rumah itu akan mendatangkan ketenangan, akan hidup, ya. Karena membaca Al-Qur'an juga bagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau orang yang tidak berzikir itu seperti mayit, gitu kan. Artinya rumah yang tidak dibacakan zikir seperti kuburan, seperti itu. Maka perbanyak membaca Al-Quran, kemudian di rumahnya itu ya perbanyak sholat-sholat sunat, ya, seperti tahajud laksanakan di rumah, sholat duha laksanakan di rumah kalau yang tinggal di rumah, ya. Kemudian juga jadikan rumahnya itu tempat kebaikan. Mungkin ada pengajian-pengajian di rumahnya, dilaksanakan pengajian-pengajian, atau kalau enggak ya mengajar. Mungkin suami istri, bisa istri belajar ke suami atau anak-anak belajar ke bapaknya, seperti itu. Nah, ini bisa dijadikan di rumah kita, karena kalau rumah digunakan banyak kebaikan, maka rumah itu akan banyak malaikat yang masuk ke sana. Kalau malaikat banyak masuk ke sana, artinya jin setan tadi akan lari, seperti itu. Wallahualam bishawab.
0: Baik, Ustaz. Kemudian selanjutnya ada hamba Allah ini sebagai ahwat, Ustaz, jadi qadarullah. Ini ketika di rumah waktu suami baru pulang kerja ini, Ustaz, tiba-tiba terjadi pertengkaran, mungkin juga karena ini permasalahan bom waktu ini, Ustaz, yang sehingga permasalahan ini menjadi besar, dan dua-duanya, ya, di sahabat kita dan juga suaminya ini tidak bisa mengontrol apa yang dikatakan, jadi cekcok besar ini, Ustaz, sehingga ini menjadi perpisahan, Ustaz, dari sahabat kita ini, karena suaminya mengucapkan meminta cerai. Ini apakah ini terjadi karena ada gangguan sihir atau seperti apa, Ustaz?
1: Ya, bisa jadi gangguan sihir, atau bisa jadi juga karena apa namanya itu, keluarga ini mungkin, ya, apa ya, tidak ada yang mau saling mengalah, bisa jadi seperti itu. Yeah. Nah, kalau misalnya kita paham tentang, kalau Agim menyampaikan ada ilmu 2B2L, ya, begini. Yeah. Nah, bagaimana supaya keluarganya ini bisa damai, bisa akur, harus 2B2L. Pertama, berani melihat jasa dan kelebihan orang lain. Seorang istri harus berani melihat kelebihan suaminya, jasa dan kelebihan suaminya. Begitupun seorang suami harus berani melihat jasa dan kelebihan istrinya. Tidak boleh kita merasa diri kita paling berjasa. Nah, kemudian bijak terhadap kekurangan. Mungkin suami punya kekurangan, istri harus bijak. Begitupun sebaliknya, suami punya istri punya kekurangan, suami harus bijak. Nah, jadi kalau suami punya kekurangan, istri harus bijak. Istri punya kekurangan, suami harus bijak. Nah, seperti itu. Jadi tidak gampang menyalahkan, karena tujuan pernikahan itu ya untuk sakinah tadi, untuk saling saling menasehati ya. Watawasau bil haq, watawasau bisabr. Bukan untuk saling menyakiti, bukan untuk saling memaki. Ya kalau salah ya dinasehati dan harus mau menerima nasihat. Nah, kemudian L, ada L-nya ya, lihat kekurangan dan kesalahan diri kita pada orang lain. Mungkin kalau misalkan pasangan kita ini marah-marah, oh mungkin ada kesalahan saya nih pada pada dia. Mungkin saya kalau seorang istri tadi mungkin kurang melayani dengan baik, begitupun sebaliknya. Nah, kemudian jangan menuntut ya, jangan apa ya, jangan menceritakan kebaikan-kebaikan. Lupakan kebaikan kita pada orang lain. Jadi kalau kita punya kebaikan kepada suami, kepada istri, ya lupakan aja, ya nggak usah diungkit-ungkit. Tidak boleh mengungkit-ungkit kebaikan. Itu akan kalau diungkit-ungkit akan mendatangkan sesuatu yang tidak baik. Nah, seperti inilah diantaranya. Kalau Agim kan memberikan rumus seperti itu, doa berdoa. Dan tentu saja harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sholatnya dijaga. Doa yang dicontohkan atau bahkan difirmankan dalam Al-Quran itu supaya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah, di antaranya adalah Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi doa ini harus senantiasa digunakan ya saat selesai sholat bagi keluarga yang ingin sakinah mawaddah warahmah. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Dan selanjutnya kembali ada sahabat Dede Ustaz dari Tugu Monumen. Ini menyampaikan pertanyaannya. Jadi sahabat Dede ini ada yang menawarkan bantuan Ustaz. Menawarkan bantuan kepada sahabat Dede ini untuk menghilangkan sihir dan untuk menjadikan rumahnya itu terlihat menjadi, oh bukan rumahnya nih Ustaz, jadi di rumahnya itu ada sambil berdagang ini, dagangannya supaya laris Ustaz. Nah, jadi sahabat Dede ini percaya dengan orang tersebut, tidak memikirkan syariat atau tidaknya nih Ustaz. Nah, ini seperti apa Ustaz, apakah boleh ketika ada seorang memberikan bantuan untuk seperti itu Ustaz?
1: Ya, harus diwaspadai ya. Kalau ada orang yang sudah menawarkan diri, ya harus diwaspadai. Pasti ada sesuatu, istilahnya ada udang di balik batu gitu ya. Jadi harus diwaspadai ya. Apalagi kalau misalkan berkenaan dan tentang misalkan dagangannya bisa laris, saya pasti bercampur dengan sesuatu yang tidak baik. Karena ya kalau masalah dagangan laku, tidak meski pakai yang begitu ya. Kita harus pakai ya cara berdagang aja yang baik mungkin ya. Manajemen yang baik, kemudian ramah gitu ya. Membuat orang lain senang. Itu insya Allah kan laku, tidak usah pakai yang jimat-jimat seperti itu. Kalau pakai jimat-jimat seperti itu misalnya, atau amalan-amalan tertentu supaya dagangannya laris, nah ini khawatir, kalau saya khawatir itu bercampur dengan sesuatu yang dilarang ya, bercampur dengan kesirikan. Ini harus diwaspadai.
0: Ya, ini juga ditambahkan Ustaz oleh sahabat Dede. Ternyata sahabat Dede ini juga dikasih Ustaz, dikasih kertas kecil yang dibungkus oleh plastik dan bilangnya jangan dibuka. Jadi sahabat Dede ini bingung nih seperti apa ini Ustaz.
1: Iya, kalau saran saya jangan diterima, dibakar aja. Kenapa nggak boleh dibuka? Mungkin bacaan-bacaannya adalah bacaan-bacaan yang tidak sesuai dengan syari. Mungkin ada huruf-huruf, misalkan tulisan Al-Qurannya mungkin dipotong-potong, misalkan hurufnya ditambah-tambah. Sambil menambah-nambah Al-Quran kan jadi bid'ah namanya, nggak boleh. Ya, seperti itu. Karena Al-Quran ditambah satu huruf aja udah beda arti. Betul. Ya. Contoh misalkan kita ada tulisan Allah dengan A, Allah udah beda. Ada satu huruf tambahan. Karena suka kalau sihir itu kan suka banyak alif-alif-alif itu, Allah-Allahnya banyak alifnya gitu kan. Itu udah beda arti ya. Kalau Allah, ya Allah. Kalau A, Allah, apakah Allah, kan udah beda artinya gitu kan. Apalagi kalau banyak sekali alifnya, nggak tahu itu maknanya apa itu. Nah, merubah-merubah mana-mana Al-Quran seperti itu adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang seperti itu. Ya.
0: Jadi baiknya ini dibakar.
1: Sudah jelas ya. Jadi tidak boleh dirubah-rubah.
0: Ya. Jadi ini baiknya dibuang dan dibakar saja ya Ustaz ya.
1: Dibakar saja.
0: Masya Allah, baik. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz, dan mudah-mudahan ini sahabat Dede tidak sampai terjadi kedua kalinya ya Ustaz. Jangan sampai tertipu oleh buihan orang-orang tertentu ini. Dan kemudian selanjutnya ada dari sahabat hamba Allah kembali Ustaz, menyampaikan pertanyaannya, ketika keluarga ini sedang menghadapi masalah yang berturut-turut Ustaz, mulai dari ekonomi, kemudian hubungan suami istri yang kurang baik-baik saja, bahkan ditambah anak ini sakit, ini bagaimana cara membedakan ini Ustaz, mana ujian kehidupan dan mungkin mana juga yang dianggap ini suatu atau gangguan dari sihir Ustaz?
1: Ya, yang namanya kita manusia, apalagi orang beriman, ya pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Asibannas ayatraku ayakulu amana fahum la yuftanun. Apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan diuji ketika kalian mengaku beriman kepada Allah? Artinya kalau kita mengaku beriman kepada Allah, akan datang berbagai macam ujian. Bisa jadi ujian harta, ujian anak, ujian mungkin keluarga ya. Tapi kalau orang-orang yang sabar, insya Allah dia akan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Nah, makanya kalau kita sedang merasakan kesulitan, kesusahan gitu kan, perbanyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ujian itu datang karena dosa-dosa dan kesalahan kita. Bahkan kalau kita lihat ya amalan Nabi Yunus alaihissalam ya, ketika beliau apa nama itu mendapatkan musibah yang sangat luar biasa, dan dilemparkan ke dalam laut, dimakan sama ikan di gelap, ya, kegelapan laut ya, beliau membaca istighfar ya dengan kalimat yang sangat indah ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi istighfarnya itu mengakui kezalimannya, mengakui dosa dan kesalahannya. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku ini orang yang zalim, orang yang berdosa, melakukan perbuatan yang tidak baik. Nah, dengan mengakui dosa dan kesalahan seperti itu, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi yang terbaik. Ya, ikan yang tadi menelan Nabi Yunus, mengeluarkan Nabi Yunus di pinggir laut, pas di pinggir laut, sehingga Nabi Yunus selamat. Nah, ini adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah istighfar dan sekali lagi perbaiki salat. Karena kalau salat baik, insya Allah segala urusan kita akan dibaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas jawabannya, dan Masya Allah tidak terasa nih Ustaz, kita sudah satu jam lebih menemani sahabat MQ di kebersamaan malam hari ini. Mungkin di akhir Ustaz, sebagai closing statement penguatan tema di malam hari ini Ustaz.
1: Baik. Ya mungkin bagi, saya ingin menutup dengan pengumuman ya, bagi para pendengar yang ingin mungkin mendidik putra putrinya untuk menjadi soleh insya Allah ya, di jalan calon ulama, alhamdulillah di Darut Tauhid ada PDF Darut Tauhid Pendidikan Dinia Formal Darut Tauhid, yaitu ngaji kitab berijazah. Ini programnya formal ya, berijazah bagaimana sekolah-sekolah yang lain resmi dari Departemen Agama. Ya, silakan nanti bisa mendaftar dari sekarang untuk tahun depan ya, kalau tahun ini udah penuh ya, mungkin kalau misalkan untuk tahun depan anaknya misalkan udah kelas 6 atau yang kelas 3 SMP gitu ya, bisa mendaftar dari sekarang juga. Karena kuotanya sangatlah terbatas ya. Kuotanya sangat terbatas. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi yang ingin mungkin bersama-sama untuk beribadah umrah ke tanah suci, nanti bisa kita sama-sama ya, mungkin di Darut Tauhid juga ada hikmatur ya, nanti bisa berangkat bersama dengan hikmatur ya di Darut Tauhid ya, insyaallah. Berarti itu. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita semuanya insyaallah. Amin. Terima kasih, saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Terima kasih banyak Ustaz atas ilmu yang disampaikan. Jazakumullahu khairan katsiran. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini menjadi amal jariah untuk Ustaz dan keluarga, dan mudah-mudahan kita semua sahabat MQ bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh guru kita di malam hari ini. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Ustaz. Selamat juga beristirahat di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sahabat MQ, tadi ya kebersamaan kita di malam hari ini bersama guru kita yaitu Ustaz Jamaluddin. Ini terkait bagaimana mengatasi gangguan sihir dalam rumah tangga. Mudah-mudahan sahabat MQ kita bisa mengamalkan ilmu yang disampaikan di malam hari ini. Dan mudah-mudahan sahabat MQ, keluarga kita, saudara-saudara kita sahabat MQ dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan jin sahabat MQ, gangguan-gangguan sihir ya. Mudah-mudahan keluarga kita semua juga bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan sahabat MQ masih ada satu segmen ya di malam hari ini, yaitu segmen Murotal Pilihan. Kami tawarkan ke ruang dengar Anda sahabat MQ di malam hari ini untuk Murotal Pilihannya. Ada yang pertama ada Quran Surat Ar-Rod, di pilihan kedua ada Quran Surat Ghafir, di pilihan ketiga ada Quran Surat An-Nur. Di pilihan pertama ada Quran Surat Ar-Rod, di pilihan kedua ada Quran Surat Ghafir, di pilihan ketiga ada Quran Surat An-Nur. Sampaikan muratal yang ingin Anda simak untuk menemani waktu istirahatnya di malam hari ini melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Kami akan kembali untuk Anda sahabat MQ selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.

0: Sahabat MG, apa doa yang dipanjatkan untuk meminta keturunan yang soleh? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
0: Kenali MGFM lebih lengkap dengan klik mgfmnetwork.com. MGFM Radio. Sahabat MG, Nabi Ibrahim alaihi salam selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Yang artinya, Ya Rabku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh.

0: 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam di segmen Murotal Pilihan. Sahabat MK, kami tawarkan ke ruang dengar Anda di malam hari ini Murotal untuk di pilihan pertama ada Quran Surat Ar-Rod, di pilihan kedua ada Quran Surat Ghafir, di pilihan ketiga ada Quran Surat An-Nur. Di pilihan pertama ada Quran Surat Ar-Rod, di pilihan kedua ada Quran Surat Ghafir, dan di pilihan ketiga ada Quran Surat An-Nur. Silakan sampaikan pilihan murotal Anda yang ingin Anda simak di malam hari ini melalui layanan interaktif kami. Di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga murotal pilihannya, sahabat MK. Kami sapa Anda, sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan murotal pilihannya, seperti ada Mbak Utik dari Jogja menyampaikan pilihannya di nomor 3, yaitu di Quran Surat An-Nur. Kemudian Ibu Munawaroh dari Puskopan Cilenyi menyampaikan pilihannya nomor 3 juga, yaitu di Quran Surat An-Nur. Ibu Juwita dari Cimini Raya yang alhamdulillah juga menyimak ilmunya di malam hari ini. Ini semoga Ustaz dan keluarganya diberikan kesehatan. Amin. Allahumma amin. Juga menyampaikan murotal pilihannya di nomor 3. Ada sahabat Handayani dari Pondok Mas Indah menyampaikan murotal pilihannya di nomor 2, yaitu di Quran Surat Ghafir ya di malam hari ini. Ibu Parilah dari GBA 3 ini menyampaikan murotal pilihannya di nomor 3, yaitu di Quran Surat An-Nur. Ada sahabat Willy dari Padalarang menyampaikan juga pilihan murotalnya di nomor 1, yaitu di Quran Surat Ar-Rod. Kemudian ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 1, yaitu di Quran Surat Ar-Rod. Sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung menyampaikan murotal pilihannya di nomor 3 juga, yaitu di Quran Surat An-Nur. Selanjutnya kami sapa Anda, sahabat MK yang menyampaikan murotal pilihannya di malam hari ini. Kita sapa, ini ada 8 suara ya di nomor 3 ini. Ada sahabat Rehan Rahmadian dari Ujung Berung, kemudian ada sahabat Sandi di Banjaran, ada Mbak Utik dari Jogja, kemudian Ibu Juwita dari Cimini Raya, Ibu Farilah di GBA 3, Ibu Munawaroh dari Puskopat Cilenyi, ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, kemudian ada sahabat Mamah Ismi dari Cianjur. Alhamdulillah, baik sahabat MK yang insya Allah kami akan putarkan ke ruang dengar Anda dan murotal yang paling banyak dipilih oleh Anda di malam hari ini, yaitu pada Quran Surat An-Nur. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih untuk Anda sahabat MK yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan di malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Dan mohon maaf sahabat MK untuk Anda yang sudah menyampaikan pertanyaan, interaksinya di malam hari ini tidak sempat tersapa ya, satu persatu. Dan akhirnya sahabat siar Anda Zaini Fauzi, juga seluruh kru yang bertugas di malam hari ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Malam telah menemani Anda. Selamat merasakan manisnya ilmu, untuk jadi pribadi arif nan bijaksana.

sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MQ, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MQ, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MQ, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Lalu tiupkan pada telapak tangan. Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: أعوذ بالله السميع العليم من

0: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: Surat ke-33 Al-Ahzab, golongan yang bersekutu, 73 ayat.

0: sana wabika nahwa wabika nabutu wa ilaika tushur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan, sekaligus dimampukan Allah. Semoga hari ini, diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu. Tolonglah kami menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepadamu. Dan golonglah kami menjadi hamba yang bisa mengabdi kepadamu dengan sebaik-baiknya. Amin ya Rabbal Alamin. Itu doa luar biasa. Allahumma a'inni ala zikrik. Minta ditolong jadi ahli zikir. Ditolong jadi ahli syukur. Minta ditolong jadi ahli ibadah yang bagus. Kalau dikabulkan tiga ini, selesai hidup kita. Artinya kita jadi orang sukses. Kenapa? Karena amalan yang paling tinggi, paling baik adalah zikrullah. Derajat seseorang di sisi Allah bisa dilihat dari derajat zikrullahnya. Tidak ada amalan yang lebih tinggi dari ingat Allah. Ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah engkau ku beritahu amalan yang paling baik, yang paling suci di sisi Allah, yang paling mengangkat derajat, paling tinggi derajatnya, yang lebih baik dari menafkahkan emas dan perak, lebih baik daripada bertemu musuh di medan jihad lalu membunuh atau terbunuh di jalan Allah? Itulah zikrullah ta'ala. Harus doa tadi di penghujung sholat sebelum salam. Di antaranya doa yang selalu dipanjatkan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ternyata fadkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Selanjutnya washkuruli wala takfurun. Doa yang tadi korelasi. Jadi kalau udah banyak zikir, banyak syukur, maka kita bahas asyakur. Allah yang maha mensyukuri. Asyakir, Allah maha pembalas jasa. Asyakur di empat tempat. Ada enam. Pertama Fatir ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Liyafihum ujurahum biyajidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Agar Allah menyempurnakan ujurahum, pahala kepada mereka, wajidahum min fadlih, dan menambah kepada mereka min fadlih dari karunia-Nya, innahu sesungguhnya Allah ghafurun syakur, maha pengampun lagi maha mensyukuri. Yang kedua surat Fatir ayat 34, wa qulul hamdulillahilladzi adhaba 'annal hajan. Segala puji mereka berkata, wa qulu, dan mereka berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi, yang adhaba 'annal hajan, yang telah menghilangkan duka dari diri kami. Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Rabb kami benar-benar maha pengampun lagi maha mensyukuri. Selanjutnya Asyura ayat 23, wa may yaqtarif hasanatan najid lahu fiha husna. Barang siapa yang mengerjakan hasanah, kebaikan, najid lahu, akan kami tambahkan kepadanya fiha husna, terhadap kebaikannya itu. Innallaha, sesungguhnya Allah ghafurun syakur, Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Surat At-Taghabun ayat 12, In tukridullaha qardan hasanah yudhaifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, yudhaifu lakum wa yaghfir lakum, niscaya Allah melipat gandakan pembalasannya padamu dan mengampunimu. Wallahu syakurun halim. Allah Maha Mensyukuri, membalas jasa lagi Maha Penyantun. Dua lagi, surat Al-Baqarah 158. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Dan barang siapa yang mengerjakan satu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya fa innallaha syakirun alim. Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui. Terakhir nih, An-Nisa 147. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Mengapa Allah menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Dan sungguh Allah Maha Mensyukuri lagi Maha Mengetahui. Ini ayat-ayatnya. Jadi intinya sederhana, bahwa Allah itu Maha Mensyukuri sekecil apapun, walaupun sebesar zarah perbuatan hambanya. Sekecil apapun dilihat oleh Allah dan disyukuri dengan balasan yang berlipat ganda. Itu kalau berbuat baik. Kalau tidak jadi berbuat maksiat saja, itu disyukuri oleh Allah. Kita mau berbuat maksiat tapi tidak jadi karena takut ke Allah, itu pun disyukuri. Bahkan kalau kita jadi berbuat dosa kemudian kita tobat, itu pun oleh Allah disyukuri. Maka kalau ingin tahu kebahagiaan Allah paling besar, justru ketika melihat hambanya yang bersalah tobat. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu ala ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MGFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-59 Al-Hasyr, pengusiran, 24 ayat.

0: صدق الله العظيم.
1: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka, pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

sanggup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mihnahmu itu penghapus. Dipancarwaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Mengenang rahmat, mengenangkan rahmat. Sahabat MK, kesehatan dalam Islam adalah anugerah dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita jaga sebagai bentuk wujud rasa syukur dalam ketaatan sahabat MK. Alangkah susahnya mendidik. Alhamdulillah, apa kabarnya Anda sahabat MK pada pagi hari ini? Kembali hadir membersamai ruang dengar Anda dalam sajian program manajemen kolbu pagi di hari Sabtu, di tanggal 19 September 2026, yang juga telah memasuki hari yang ke-8 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Hai Tuhanku. Bersyukur sahabat MK, pada pagi hari ini kita masih Allah karuniakan kesempatan untuk mengerjakan amal soleh, menjalani hari yang semoga ini penuh dengan kebaikan, menebar manfaat untuk sekeliling kita. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Insyaallah sahabat MK, pada pagi hari ini akan ditemani sahabat siar Anda Zaini Fauzi, kembali akan membersamai Anda hingga 1 jam ke depan, tentunya untuk sama-sama kita menyimak ilmu, menyimak tausiah yang insyaallah akan disampaikan pada kesempatan pagi hari ini bersama, yaitu Dr. Haji Asep Hermana SPB FINACSMM, sahabat MK. Tiap ketika, sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, baik yang menyimak melalui frekuensi di 102,7 MKFM Bandung, kami sampaikan juga bahwasannya program manajemen kolbu pagi ini bisa Anda simak langsung melalui website di www.mkfmnetwork.com, ataupun juga Anda bisa mengunduh aplikasi MKFM di Play Store dengan mengetikkan MKFM. Selain itu juga sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa menyimak siaran manajemen kolbu pagi ini melalui beberapa jaringan radio relay yang turut serta menyambung siarkan program MK Pagi, yang diantaranya ada 92,3 MKFM Yogyakarta, kemudian ada 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, di 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, di 96 Binamas FM Purworejo, Safasino di 98,2 Payakumbuh, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kailop di 93 FM Tasikmalaya, dan di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi radio lain yang ingin terus serta juga menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi, silakan Anda bisa kirimkan profil radio Anda melalui

0: kualitas siarannya, juga menyampaikan doa-doa terbaik dan juga salam silaturahmi sahabat MK. Anda bisa sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan informasi di kesempatan pagi hari ini.
1: Di hatiku kerana takutkan siksamu.
0: Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan.
1: Wahai Tuhanku yang
0: esa. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 21394273500 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Bersihkan diri dari segala dosa yang...
0: Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiahnya mulai Rp1.000 per pekan. Sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah, dan NSP ini untuk khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.

0: Alhamdulillah, sahabat MQ juga pendengar dimanapun Anda berada, kita telah terhubung bersama guru kita yaitu Dr. Haji Asep Hermana SPBFIN ACSMM memperbincangkan terkait kajian tentang kesehatan sahabat MQ. Memohon moga
1: syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad la nabiyya ba'da. Sahabat-sahabat yang sedang berada di Masjid Darut Tauhid Bandung, sahabat-sahabat mungkin yang sedang menyimak di MKTV, MKFM, kemudian media sosial Algim lainnya, insyaallah pada pagi hari ini adalah pekan kedua kita membahas salah satu ilmu tentang ibadah haji. Kita juga membahas tentang bagaimana persiapan umroh. Kira-kira ada yang mau naik haji, Pak? Punten, ada enggak? 1, 2, 3, 4, 5 yang ngangkat tangan, semoga Allah mudahkan urusannya, semoga Allah berikan rizkinya yang berlimpah, semoga Allah mudahkan untuk menunaikan ibadah haji. Teman-teman di rumah juga sama kita aminkan, semoga siapapun yang menyimak tayangan ini Allah mudahkan, Allah mudahkan jalannya, Allah

mudahkan syariatnya, Allah mudahkan berbagai macam hal yang terkait, semoga bisa menunaikan ibadah haji dan umrah, amin. Semoga siapapun yang terlibat dalam siaran ini Allah catatkan sebagai hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh untuk menunaikan ibadah haji, amin ya Allah. Ada berapa yang di atas Ibu Haji? Banyak Bu Haji. Mau haji lagi? Mau umroh? Mau yang kemarin haji di sananya pilek demam siapa Bu? Ada. Oh iya. Bapak yang udah haji ada di sini? Ada, masya Allah, alhamdulillah. Ketika haji kemarin bebas flu, bebas pilek, bebas? Enggak. Batuk tetap ada. Baik. Kira-kira kalau kita membahas sekarang tentang ilmu haji, Allah lihat enggak Pak ya? Lihat enggak? Kira-kira Allah tahu enggak bahwa di sini ada yang belum daftar karena Allah belum takdirkan ada rezekinya? Allah tahu enggak? Kira-kira mudah enggak bagi Allah ngasih rezeki untuk daftar? Sangat mudah. Kira-kira tahu enggak kalau salah satu ikhtiar untuk kita bisa haji adalah mempelajari ilmunya? Kira-kira apakah itu menunjukkan kesungguhan enggak bahwa kita tuh betul-betul pengen untuk ibadah haji? Betul Pak ya? Jadi salah satu ikhtiar kita menggapai pertolongan Allah adalah dengan mempelajari ilmunya. Pak dokter, saya mah belum daftar, belum ada rezekinya. Bagi Allah amat mudah melihat hamba-hambanya ternyata mempunyai upaya yang sungguh-sungguh. Sebagai pengalaman ibu bapak semua, saya dulu waktu kecil, entah SMP, dibawa sama ayah saya itu pengajian di daerah Maleer, Gatot Subroto. Ada yang tahu Maleer, Gatot Subroto? Rumah saya di Sukapura, ada pengajian tiap hari Ahad, Pak. Jalan kaki dari Sukapura sampai Maleer, Gatot Subroto. Saya pertama kali mendengar istilah Kornul Manazil justru ketika saya usia itu paling SMP, Pak. Apakah ada saat itu kebayang mau naik haji? Enggak, Pak. Enggak ada. Termasuk orang-orang yang rombongan itu juga ternyata belum pada daftar haji. Tapi masya Allah, qadarullah, semua yang ikut ke sana ternyata kalau saya ingat-ingat tadi, alhamdulillah sudah menunaikan ibadah haji. Jadi ketika kita belajar tentang ilmu ibadah haji, tidak terbatas bahwa kita sudah terdaftar. Karena apa? Karena ilmu itu menunjukkan salah satu kesungguhan kita, Bu ya. Jadi insya Allah pada pagi hari ini kita akan bahas buku ini. Buku apa Bu? Namanya Pak Bu? Kebaca nggak Pak? Sehat. Yang teman-teman kebaca nggak punten yang di MGTV? Sehat, Bugar, Jamaah Haji, Haji dan Umroh untuk calon jamaah. Ya, buku ini nggak dijual Bu, nanti dikasih. Mau bukunya Bu? Supaya nanti belajarnya bareng-bareng. Neng punten yang admin, siap-siap Neng. Saya sudah buat buku ini dalam versi e-book, mudah-mudahan dikirim pada saat ini juga. Silakan sambil belajar ya. Dicatat di nomor minta aja Bu, di WA 0811. Insya Allah mudah-mudahan dikirim. Neng punten yang dari admin punten, dikirim juga Neng ya, biar sama-sama kita belajar. 0811 20 10 111 ya, 0811 20 10 111. Neng punten kalau berkenan dikirim saat ini juga, karena kita akan belajar bareng-bareng ya. Ini versi e-booknya nanti yang dikirim Bu. Versi e-booknya memang lebih berwarna, kemudian juga gambar-gambarnya lebih banyak. Udah Pak, kecatat Pak. 0811 20 10 111. Kalau agak lambat wayahnya, karena adminnya cuma 2 orang Pak ya. 20 10 111. Neng punten admin, mudah-mudahan Neng jadi bekal pahala Nengnya, mudah-mudahan Neng juga naik haji, amin. Ibu bapak sahabat-sahabat semua, kalau kita lihat data statistik, mangga bagi ibu yang punya, sudah punya e-booknya, Bu. Istitoah
ternyata bukan hanya masalah, bukan hanya masalah kemampuan, bukan masalah uang, Pak. Istitoah bukan hanya masalah keamanan, tapi istitoah diantaranya adalah bagaimana diri itu bisa menunaikan rangkaian-rangkaian ibadah haji dengan sehat tanpa sakit. Ibu kemarin mendengar bahwa salah satu peringatan dari Saudi Arabia adalah membekukan sejumlah deposit. Kenapa? Karena kebanyakan sekian jumlah dari Indonesia itu tidak istitoah. Artinya sahabat-sahabat semua, ketika kita berbicara rangkaian ibadah haji, haji itu kan bukan di Bandung. Ya Pak, yang ada di Bandung mah Haji Selamat, Haji Udin ya Pak ya. Tapi kalau ibadah haji adanya di Saudi, jaraknya itu tidak dekat. Perjalanan ke sana juga tidak mudah. Perjalanan ke sana juga ternyata mengandung berbagai macam tantangan. Ya Pak, Bu, nyampe di Saudi, di sana itu bukan di Lembang yang hawanya adem, ya Pak. Bukan juga di Depok yang anget-anget. Bukan juga di Jakarta. Di sana itu suhunya berbeda. Kalau dingin, dingin sekali. Kalau panas, panas sekali. Kalau dingin itu bisa nyampe 8 derajat Celcius, bisa nyampe 11 derajat Celcius. Kalau panas bisa sampai 48. Saya pernah tuh dulu bulan Juli tahun berapa ya? Umroh bulan Juli tahun 2002 kalau nggak salah. Kerasa banget panasnya. 48 derajat Celcius. Kalau 48 itu ibaratnya gini Pak Bu, ada mobil warna hitam, kemudian dari mulai jam 9 dijemur di terik matahari ya Bu, sampai jam 1 siang dijemur tuh mobil. Ibu masuk ke dalam mobil tersebut tanpa nyalain kipas AC. Nah kurang lebih segitu aja lah, sedikit mungkin kayak di open Bu ya. Nah kayak gitu, ketika berangkat ke sana itu bukan adem Pak, tapi panas. Dan ketika ibu bapak nyampe ke sana itu bukan kayak gini Pak, ada 20, 30, 40 orang dengan besti. Enggak Pak, ribuan bahkan jutaan orang berbondong-bondong ke sana. Sehingga bagi mereka yang belum terbiasa dengan banyak orang, ini jadi masalah. Dan ketika ibu bapak bergaul di sana juga bukan dengan orang Jawa saja, dengan orang Sunda saja, orang Melayu saja. Tinggi badannya bukan seperti kita, ada yang lebih tinggi ya Pak, ada yang badannya gede sehingga kalau tawaf itu bisa keseret. Nggak, enggak niat mereka juga nyeret ibu Bu ya. Dah bukan mantan ibu juga bukan ya Bu ya, bukan niat sebetulnya mah. Cuma ada memang bodinya udah stylenya kayak begitu Bu, gurudu. Kira-kira apakah ini perlu persiapan? Iya. Baik. Kita coba lihat Bu, seberapa besar sebetulnya persiapan itu. Ada udah dapat e-booknya Pak Bu? Ada yang udah dapat? Ada Bu, ada yang udah dapat? Ah belum? Belum? Udah dapat, udah nge-WA belum? Belum nge-WA? Ya udah nge-WA dulu tuh, kenapa? Oh gitu? Masa si Neng teh? Sebentar, bentar. Izin Pak ya, izin. Zin.

0: من أربع. Bentar ya. Bentar, mudah-mudahan ada rezekinya, Pak ya. Iya, sambil bareng-bareng. Halo, Neng, punten Neng, udah pada nungguin itu WA Neng, belum pada dibalesin Neng. Neng?
1: Ya, Pak, siap.
0: Ya, di bantosnya itu ya. Itu masih enggak aktif HP-nya. Ya dibantas ya, diaktifin sama dibalas-balasin ya. Ya, assalamualaikum. Oke, belum rezekinya mudah Pak, dan insya Allah nanti dibalas Pak ya. Baik. Ibu bapak semua, ketika bapak sekarang misalnya punten dengan bapak siapa Pak? Pak Didi. Pak Didi pernah naik gunung Pak Didi? Naik gunung apa Pak Didi? Pangrango. Alhamdulillah. Ketika Pak Didi sekarang disuruh naik gunung, kira-kira sanggup enggak Pak Didi? Pak? Ngos-ngosan Pak ya. Kalau Pak Didi misalnya 3 bulan lagi naik gunung, kemudian kita latih, kemudian jalannya kita atur, kemudian latihan fisiknya kita atur, kemudian nutrisinya kita siapkan dalam 1 bulan, kira-kira sanggup? Insya Allah sanggup. Artinya apa Bu? Yang sekarang mungkin tidak sanggup, yang sekarang mungkin ngos-ngosan, yang mungkin sekarang tidak siap, ternyata kalau dilatih itu bisa. Kalau kita lihat ibu bapak semua, dari penelitiannya yang saya sampaikan di sini, punten kalau ibu bapak sudah dapat bukunya, punten sekedap, ini udah aktif Pak ya. Neng punten dikirim nengnya WA apa namanya buku-buku ibu-ibunya ke yang WA punten. Kalau kita lihat ibu, persiapan ibadah haji ini dari data penelitian, rata-rata jamaah haji kita itu mengalami kelelahan, Bu. Jadi yang datang di Indonesia, rata-rata yang mengalami kelelahan bukan sakit. Yang mengalami kelelahan itu angkanya 56%. Jadi kalau misalnya ada 1000 jamaah haji, 560 itu ternyata kelelahan. Kalau kita lihat lagi Bapak Ibu semua, punten kita lihat datanya lagi ya dari beberapa penelitian. Kalau kita cek berapa sebetulnya jamaah haji kita itu yang mengalami sakit ketika nyampe tanah suci. Baik, kita lihat datanya Bu. Punten mudah-mudahan ini bisa nampak Bu ya. Sebentar saya sampaikan. Nah ini nih. Oh saya belum bergabung di Zoom ya Kang. Sebentar saya gabung dulu di Zoom biar nanti datanya bisa nyampe ke ibu bapak semua punten. Sekedap. Oke baik. Sekedap punya.

0: lihat datanya sama-sama, Bu. Kang Punten di jadiin co-host biar saya bisa ngirim data, share screen ya. Nah, alhamdulillah. Nih, Bu, kelihatan, Bu, Pak, Bu. Nah, punten. Nih, perjalanan haji teh seperti ini, Pak, Bu. Tuh, lihat. Kelihatan kan, Bu? Itu ada tuh. Tuh, tuh, ya. Kelihatan. Iya, memang harus banyak istighfar, Bu, yang bening hatinya bisa melihat. Jadi Bapak Ibu semua kalau dilihat dari sini, kelihatan kan, Pak? Oh, belum. Kami, punten. Kalau dilihat Ibu, perjalanan haji ini ternyata bukan perjalanan seperti belanja, bukan perjalanan seperti naik gunung, tapi ini sebuah perjalanan yang panjang dan perjalanan di luar kebiasaan apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita perhatikan Pak Bu semua, ya, nih punten datanya, dan saya lihat ya, nih saya perhatikan punten. Oke, bisa kelihatan Bu? Tuh, udah nampak Bu ya? Udah Pak? Ah, Masya Allah. Baik, kita bahas di sini aja Bu ya. Tuh, lihat Bu. Jadi perjalanan haji kan seperti ini Pak Bu. Ada yang 8 kilo itu jalan kaki, ada yang 14 kilo itu jalan kaki, ada yang naik bis. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu saat ini belum mampu untuk jalan kaki 14 kilo tanpa lelah, kira-kira apakah bisa dilatih? Bisa dilatih Pak? Sangat bisa dilatih. Pak Dokter, usia saya sudah 60 tahun, apakah bisa dilatih? Bisa dilatih. Cuma porsinya nanti yang berbeda. Nanti di buku ini Bu, di bab 7, di bab 8 ada porsi untuk persiapan. Jalan kaki itu pertama kali berapa meter sih untuk usia 60 tahun? Apa batas amannya? Jangan-jangan ketika latihan kena serangan jantung. Ada hitungannya Pak. Dihitung dari denyut nadi, kemudian dihitung dari tanda objektif dan subjektif. Kalau Ibu misalnya jalan Bu 500 meter ternyata napas sudah terengah-engah, dan ketika jalan itu Ibu bicaranya terpotong-potong. Ah Bu, Ibu ingin makan. Nah berarti itu sudah ada tanda-tanda kelelahan dan harus sudah berhenti. Ada alat ukurnya Bu. Tidak cukup dengan semangat. Kenapa? Ada ilmunya. Jadi tahapan-tahapan latihan itu sudah kita tuliskan, dan insya Allah kan kita ini sudah kemarin waktu musim haji kemarin ya Pak, ini sudah dilaksanakan, dan ini adalah rangkuman dari 3 musim haji dari pengalaman teman-teman di PPIH, di petugas haji, kesehatan haji Pak, kita rangkum di sini karena yang menyusun buku ini kalau nggak salah ada 6 orang diantaranya para petugas haji termasuk saya juga gitu ya Bu ya. Sehingga latihan ini ternyata kemarin tuh Pak, tahun jemaah haji tahun 2025 menurun angka kelelahan dan angka kesakitannya. Karena kalau kita lihat Ibu Bapak semua, secara teori seperti ini Pak Bu lihat. Bisa dibaca Pak Bu? Bisa ya. Latihan fisik terstruktur 4-12 minggu bisa meningkatkan kapasitas kardiovaskuler dan menurunkan resiko sebanyak 40-50%. Kata siapa? Ini kata penelitian. Di mana penelitiannya? Di Saudi. Bukan di Garut. Dekat dengan Ka'bahnya di sana, Pak. Kemudian penelitian lagi, Pak, Bu. Bagaimana cara mengatur makan minuman? Karena minum kita rata-rata kapan minum kira-kira Pak? Kalau haus, ternyata enggak Pak. Karena kebutuhan haus itu adalah sebuah respon dari kekurangan cairan. Sebelum cairan itu kurang, kita sudah masuk cairan. Atau gimana Pak Bu? Kalau misalnya minum banyak kok pipis terus? Kan di sana toilet jauh. Kan di sana ke toilet itu bukan 1 meter 2 meter. Apalagi kalau misalnya sudah sampai di dalam masjid, sudah dapat kopling, sudah ada tempat yang enak, sudah ngelihat Ka'bah, kemudian ngaji, tiba-tiba banyak minum, pengen pipis, jauh muter lagi. Nanti kopling yang Ka'bah view ini, Pak, kopling idola ini, udah ditepentin sama orang. Iya, betul. Jadi bagaimana caranya? Ibaratnya gini, Pak, lihat gelas ini. Andai kata gelas ini, ya Pak, ini ada saya kasih lubang sedikit, tetes, tetes, tetes sebagai bukti pengeluaran cairan, Pak ya. Kan tubuh kita mengeluarkan cairan, dari napas mengeluarkan cairan, dari keringat mengeluarkan cairan. Keluar cairan tetes sedikit, sedikit, sedikit, sedikit, sehingga air itu berkurang, Pak ya. Ketika berkurang pada batas tertentu, maka itu namanya ada respon haus. Kebanyakan, Pak, kalau minum itu glek-glek-glek setengah gelas masuk. Dampaknya apa? Gelas ini luber, Pak. Kita pengen kencing, luber gelasnya. Yang benar bagaimana? Disesuaikan kira-kira yang keluar berapa, masuknya kira-kira segitu. Jadi diubah dari banyak minum menjadi sering minum. Dan ini sudah kita sampaikan, Pak, ke para jamaah haji yang tahun 2025. Ternyata minim tuh, Pak. Bulak-balik ke maktab atau ke pondokan ataupun misalnya ke hotel ataupun misalnya ke kamar mandi. Ada rumus berikutnya, Pak. Pokoknya nih, saya mati-mati ke jamaah kemarin. Di mana ada WC, mau ingin mau enggak pipis itu masuk selama ada kesempatan. Kenapa, Pak? Selalu ada stok di dalam, Pak. Mau 10 cc, mau 20 cc, ada stok di dalam, Pak. Aturan kedua, setiap keluar dari hotel, setiap keluar dari pondokan, wajib pipis. Jadi, Pak, Bu, kantong kencing kita itu dalam kondisi isinya minimalis. Ketika ada tampungan tetes, tetes, tetes ini, ya, Pak, Bu, kita bisa keluar kapan? Habis sholat zuhur, habis sholat asar. Ketika di dalam Masjidil Haram, kita masih dengan nyaman. Untuk apa? Untuk baca Quran, untuk sholat sunnah dan sebagainya. Dan untuk sering minum, bukan banyak minum. Kan enak banget tuh, Pak, begitu nyampe, lihat tong-tong-tong air jam-jam, Pak ya. Isi tumbler kita, ada yang dingin, ada yang biasa. Kebayangnya, Bu. Yuk, ke situ yuk, Bu. Kebayangkan, begitunya masuk Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, kan banyak tuh tong air jam-jam. Ya, yang warnanya apa, Bu? Krem ya, Bu ya, bukan oren. Kalau oren mah kayak rompi yang suka dipakai para pesohor itu ya, Bu ya. Ada di sana tuh, ada yang dingin, ada yang netral, Pak, Bu. Isi tuh. Jadi sambil ngaji, sambil minum jam-jam, seteguk, udah berhenti lagi, seteguk, berhenti lagi. Sepertinya minum itu ringan, Pak, tetapi ternyata di sana kemungkinan dehidrasi itu lebih besar. Sebelum nyeri kepala, Pak, sudah kita atasi dengan hidrasi. Nah, di sana juga ada persiapan hidrasi. Ternyata kalau kita lihat, Bapak Ibu semua, menurunkan angka kejadian dehidrasi dengan cara apa? Dengan edukasi hidrasi minum. Ya, Bu, Pak. Kemudian simulasi dan persiapan masing meningkatkan adaptasi mengurangi stres dan kelelahan, angkanya 25-30%. Jadi persiapan itu ternyata mempunyai makna untuk mengurangi angka kelelahan dan angka kesakitan. Kata siapa? Kata penelitian. Siapa yang meneliti? Orang Arab. Di mana ditelitinya? Di Saudi Arabia. Terhadap siapa? Terhadap jamaah haji. Ditanya, Bu, di mana? Di Tasik, merenya cek orang peneliti. Di Tasik, nah, di mana? Di Indihiyang. Kumaha badeka di telatihan negelan tuh. Hentu, abdi madang penting mah isi koper, isi dompet, angkat baik ka dieu. Bu, tingali tuh anu latihan heula mah tuh tetangi ibu di Garut tuh nrek-tek baik. Jadi Bapak Ibu semua, kalau kita lihat dari data di sini, ternyata latihan persiapan ini mempunyai makna terhadap bugarnya jamaah haji yang ada di sana. Pertanyaannya, Bu, Pak, nunggu sampai dipanggil untuk haji itu kira-kira berapa tahun sejak pendaftaran? Berapa tahun, Bu? Ibu nunggu 20 tahun. Ibu udah hajinya? Udah. Nunggunya dulu 20 tahun. Dulu. Oh, nunggu 20 tahun. Jadi kemungkinan Ibu naik haji tahun berapa? Bu? Tahun berapa, Bu? Ibu tahun berapa, Bu? Belum. Udah 18. 18 tahun. Belum ke ini juga, belum berangkat juga. Oke. Bayangkan nunggu 18 tahun, Pak, Bu. Ada yang nunggu 12 tahun. Ternyata nyampe ke sana itu bukan sering ke Masjidil Haram, tapi sering ke poliklinik. Nyampe ke sana itu ternyata bukan sering makan korma, tapi sering makan obat. Nyampe ke sana itu bukan sering ke Masjidil Haram, ternyata sering berbaring di mana? Di tenda-tenda. Nunggu 18 tahun. Nunggu 20 tahun. Nyampe di sana ternyata terjadi sesuatu yang sebetulnya sangat-sangat bisa kita cegah dan sangat-sangat kita siapkan. Kan sambil nunggu 12 tahun itu bukan bisa latihan sehari misalnya jalan 20 menit. Kan selama 20 tahun itu kita bisa tahu ilmunya bagaimana persiapan haji selama misalnya 4 bulan sebelum keberangkatan, sehingga pas nyampe sana itu syariatnya kita dalam keadaan bugar. Ingat ya, ketika tadi ditawarkan naik gunung saat ini mungkin gak sanggup, ketika 2 bulan dilatih ternyata bisa sanggup. Dan itu bisa terjadi karena apa? Karena tubuh ini desain bisa untuk dilatih. Jadi jangan sampai apa yang kita lakukan, apa yang kita idam-idamkan selama puluhan tahun itu ternyata tidak maksimal di sana. Karena apa? Karena sesuatu kurang ilmunya. Ya, Bu, Pak. Baik. Sekarang kita coba lihat, Pak. Di halaman udah ada dapat e-book-nya, Pak? Benar belum, Neng? Asri, ada yang udah? Belum sama sekali. Sekedap-kedap-kedap mah. Ya, Pak, sedang dikirim satu persatu. Ya, mudah-mudahan jadi amal, mudah-mudahan jadi pahala sabar ya, Bu ya. Baik. Kita lanjut, Pak. Sebentar, saya pilihkan, Bu, ya. Nah, ini aja nih. Baik, baik, baik, baik. Iya, ya. Yang berikutnya, Bapak Ibu semua. Kita lihat datanya, mudah-mudahan Ibu Bapak bisa lihat. Nanti di bukunya itu ada, Bu, ya. Di bukunya ini kita lihat sama-sama aja di sini aja dulu ya, sekedap. Nah, bisa lihat, Bu. Kalau kita lihat data di sini, Ibu semua, ternyata apa yang kita inginkan supaya di sana itu bisa jalan dengan normal, supaya di sana itu bisa ibadah dengan lancar, supaya kita itu bisa berjalan jauh 6 km, 7 km, ternyata ini bisa dilatih. Bagaimana latihannya, Pak, Bu? Ada latihan kardio, latihan endurance tuh, Pak. Ada latihan kelenturan atau elastibilitas, ada latihan keseimbangan. Untuk latihan supaya jalan 7 km tidak merasakan lelah, bagaimana caranya? Bisa mulai itu dari 5 sampai 6 bulan sebelum keberangkatan. Apa yang dilatih? Jalan kaki. Berapa banyak jalan kakinya? 15 menit rata-rata. Berapa kali? 3 sampai 4 kali per minggu. Pertanyaannya, susah enggak? Enggak susah, Pak. Targetnya apa? Ternyata jalan kaki selama 15 menit, Ibu, selama 3 sampai 4 kali. Targetnya apa? Tubuh tidak cepat lelah. Begitu istirahat sebentar, napas sudah kembali normal. Kemudian porsinya ditambah lagi, Bu. Pada tahapan berikutnya, berapa lama? 20 sampai 60 menit pun, tanpa ya. Ini latihan untuk lansia, untuk di atas 50 tahun. Kalau bapak-bapak mas silakan bisa Pak, sekali latihan 1 jam dulu Pak ya. 20 sampai 60 menit, berapa kali dalam sepekan Bu? 4 sampai 5 kali. Bisa berjalan tanpa berhenti, tanpa nyeri dada, tanpa suara terputus-putus, tanpa denyut nadi masuk ke area merah. Di mana denyutnya di area merah? Silakan aja baca nanti bukunya Bu ya. Kemudian durasi dinaikkan sampai pada akhirnya Bapak Ibu semua bisa berjalan kaki 14 km tanpa lelah, tanpa suara terputus-putus, tanpa nyeri dada, tanpa sesak napas. 14 km. Pertanyaannya, ada enggak di sini Bu yang bisa jalan 14 km tanpa lelah, tanpa berhenti, tanpa sesak? Aya teu Bu? Teu aya. Teu aya. Yakin gak ketika dilatih ternyata itu bisa? Bisa. Bade moal latihanana. Pak dokter dah hajinya juga entah kapan. Bagi Allah amat mudah ibu bapak semua. Ketika kita mencari ilmu tentang satu ibadah, berarti kita menunjukkan keseriusan kita dalam ibadah itu. Ya bu, pak. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi kalau begitu pak, dari tabel ini ternyata kita bisa melatih. Itu latihan endurance, itu latihan kardio, itu latihan aerob. Sekarang bagaimana latihan kelenturan Pak, fleksibilitas? Dengan cara apa? Kenapa? Karena di sana kan ada duduk, ada berdiri, kemudian ada jongkok, begitu ya Pak ya. Ada latihannya. Latihannya seperti apa? Ini udah saya sampaikan di tabelnya Pak. Ada latihan duduk, kemudian berdiri 5 sampai 8 kali ya Bu ya, seminggu 3 kali. Tolok ukurnya apa yang aman? Ketika latihan duduk berdiri tidak merasa pusing, tidak merasa nyeri lutut. Apakah ini bisa dilatih? Sangat bisa, dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat semua, ketika kita berbicara tentang ilmu, ternyata Allah turunkan ilmu itu diantaranya lewat para peneliti. Dan peneliti itu sudah menggabungkan ilmu-ilmu tadi dan sudah disebarkan, dan hasilnya diantaranya di dalam e-book ini. Coba kita lihat lagi Pak Bu. Ada yang udah dapat Bu? Ada, baik. Yang udah dapat kita coba buka di halaman bab 4 punten, bab 4 Bu. Bab 4 halaman 44. Ya. Bapak udah dapat? Belum Bu. Neng, punten sana Neng. Halaman 44 di sini Bu. Di sini dikatakan ada latihan Bu, punten di halaman di bab 4 halaman 44. Ada Bu di halaman 44, tabelnya di halaman 47. Udah kirim belum WA-nya? Belum atau gimana ngirimnya? Udah ngirim WA-nya. Tapi malah dikirim nomor rekening. Enggak, enggak ngirim nomor rekening Bu. Enggak. Ya, coba Bu di halaman 47 tuh, di sana ada latihan-latihannya. Bisa kita laksanakan ya Bu ya. Bagaimana ngitung denyut nadi dan sebagainya. Kemudian latihan kekuatan dan keseimbangan di halaman 50-51. Oh, tayangkan. Oh, siap. Sebagai anak harus nurut pada emak-emak. Sebagai ras terkuat di muka bumi. Ya Bu, siap. Kita tayangkan. Baik. Sebentar Bu, kita tayangkan ya Bu ya. Baik. Kemudian Ibu Bapak semua, ada satu yang penting lagi, yaitu apa? Latihan pernapasan. Latihan pernapasan, kalau kita lihat Bapak Ibu semua, ternyata bisa meningkatkan bagaimana kekuatan ketika jalan kaki. Bukan hanya kakinya aja, tapi napasnya kuat. Bagaimana napas, latihan napas yang dianjurkan adalah 6 menit per sesi 1-2 kali per hari. Nih, punten. Karena saya dapat instruksi dari ibu-ibu harus menayangkan, punten. Nah, ini latihannya Bu. Nih. Bisa nampak Bu? Nah, itu. Aduh. Taos pisan, alhamdulillah. Jadi latihan napasnya itu Bu, latihan 5 menit per sesi 1-2 kali per hari. Ya. Yaitu apa bagaimana latihan napasnya Bu? Tarik selama 4 detik. Ya Bu, kemudian tahan selama 5 detik, kemudian keluarkan selama 6 detik. 4 5 6. Tarik napas 1 2 3 4 tahan. Keluarkan lagi 6 detik. Ya Bu, itu latihannya. Kemudian pada 1 bulan terakhir pelatihan itu selama 10 menit. Apa dampaknya? Nah, Pak Bu, tubuh kita itu perlu bahan bakar. Bahan bakar dari mana sumbernya? Dari oksigen dan dari glukosa. Ibaratnya ibu punya masakan, tapi gak ada gasnya untuk masaknya. Ibaratnya ada glukosanya, tetapi gak ada untuk ngebakarnya, sehingga mudah terjadi kelelahan. Ada bahan bakarnya, tapi sedikit. Dampaknya apa? Hanya sebagian yang bisa dimasak. Jadi latihan napas ini adalah salah satu ikhtiar agar kita itu bisa bugar selama dalam perjalanan ibadah haji. Ya Bu. Jadi pertama adalah persiapan fisik. Yang kedua adalah persiapan nutrisi. Kenapa? Di sana itu kan ibadah fisik. Kalau kita lihat Bu ya, ibadah fisiknya kalau kita lihat, coba bisa Ibu nanti buka ya di halaman sebentar, mengenal tanah suci sebentar ya Bu. Kita coba lihat yang ibadah fisik, kita cek ya untuk nutrisi. Nah, di sini mengenal Arabia, nampakkan ya Bu ya. Kemudian di sana nih, punten ini iklimnya bulan apa gitu ya. Sebab di sini juga terpaparan UV-nya. Ya, kemudian di sini proses ini nih. Proses ibadah haji dan umroh. Sebenarnya kita lihat. Nah, ini Bu, kita lihat dulu ya Bu ya. Tuh, lihat. Tawaf itu Bu, kalau di mataf di dalam, di bawah, di dekat Ka'bahnya, satu putaran itu kurang lebih 120 sampai 140 meter. 7 putaran kurang lebih 1 kilo juga kurang. Pertanyaannya, kalau misalnya lagi penuh, lagi berjubel kayak gini nih Bu, nih. Belum tentu kita itu kebagian di daerah dekat Ka'bah. Makin jauh berarti lingkaran makin besar ya Bu. Nih lihat punten. Makin jauh berarti lingkaran makin besar. Saya pernah mencoba Bu di rooftop di atas. Rata-rata dengan apa namanya, dengan jalan yang khusyu gitu ya, dengan jalan yang tumanina itu kira-kira 3 jam untuk tawaf di mana, di rooftop di atas. Jalannya berapa? Kurang lebih 3,5 km. Nyaman? Nyaman Ibu. Andai kata terjadi kelelahan karena di sana itu lebih panas, di rooftop itu AC-nya itu gak begitu dingin Bu, gak kerasa. Beda dengan yang di lantai 1. Jadi di sana itu apa namanya, memang lebih longgar tapi lebih lama. Kan kita itu bukan hanya target menghabiskan putaran Pak. Bagaimana ketika tawaf itu menoakan untuk guru, menoakan untuk orang tua, menoakan untuk diri sendiri, sambil keliling seperti itu. Pertanyaannya, jalan 3 km tanpa lelah, dengan banyak orang seperti itu, dengan cuaca panas seperti itu, apakah ini harus disiapkan? Iya Pak. Jadi ketika kita berbicara tawaf saja Bu, persiap-siap, bersiap untuk jalan sekitar paling tidak itu 1 km dan rata-rata paling banyak itu 3,5 km tanpa lelah. Boleh gak minum di sana? Boleh Ibu. Yang penting mah gak boleh batal. ya Bu. Karena kalau batal harus wudu lagi. Dan batalnya ketika wudu ini tinggal melanjutkan putaran berikutnya, Ibu ya, tidak apa usah kembali dari awal lagi. Kita sudah tawaf, apalagi nih Bu, sa'i. Berapa jalan total sa'i dari Safa ke Marwah? Kurang lebih 2,8 sampai 3 km. Jadi total tadi mungkin 2 km kemudian ditambah sa'i. Kalau sa'i mah Bu enggak ada diskon. Sama segini. 3 km tambah tadi kilometer 5 sampai 6 km. Artinya Pak Bu apa? Ini adalah ibadah fisik. Kemudian masuk lagi ibadah lain tuh kan untuk saat seperti ini. Kan bukan kita jogging di jogging track di gazebo. Ya Bu. Ini tantangannya untuk fisik Pak Bu. Ini luar biasa. Tapi nikmatnya juga sangat luar biasa Pak. Nikmat sekali. Bagaimana talbiyah, bagaimana doa-doa tiap putaran itu nikmat sekali Pak. Jangan sampai kenikmatan ini terganggu karena napas yang sesak. Jangan sampai kenikmatan ini terganggu oleh tuur anu leklok. Apa ah? Tuur leklok teh apa ya? Apa tuur leklok teh apa Bu? Apa bahasa Inggrisnya Bu? Naunya? Ya, lutut yang lelah. Jangan sampai napas yang terengah-engah. Di sini kan bisa berhenti Dok, ada air jam-jam. Betul, silakan. Ada jam-jam dulu sambil berhenti dulu, begitu ya Bu ya. Tapi alangkah nikmatnya kalau tubuh kita dalam keadaan bugar, dalam keadaan sehat. Ya Pak Bu. Kemudian kita jalan lagi kemana Bu? Nanti itu ada ke Mina untuk tarwiyah. Ya Bu. Semalam kita nginep di sana. Ada yang tarwiyah, memang ada yang enggak. Ya, di mana di tenda seperti ini. Ini adalah area tersempit pada prosesi ibadah haji. Jadi tidur itu hanya untuk satu badan. Mandi pun sama ibu. Mandi itu jangan kira ruang. Oh iya benar. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya Bu. Alhamdulillah saya dapat hadiah rompi. Apa tuh? Maaf ya. Saya pakai dulu ya. Ini adalah rompi untuk pembangunan Eko Pesantren. Eko Pesantren itu ada berapa Pak? Ada dua? Ada tiga? Yang ketiga di mana Pak? Oh ada yang tahu? Yang ketiga di mana? Kok tahu Ibu Bapak di Kuningan? Kata siapa Pak? Ya, jadi mohon doanya kita sekarang lagi bangun masjid Eko Pesantren 3 Kuningan. Ya Bu. Nah, bagi ibu bapak yang dapat e-booknya di sini, ya Bu, di sana itu ada iklan punten. Iklannya kayak gini, Pak Bu, punten, ya. Ya ada iklan kalau enggak salah kan, Pak Bu, punten. Kalau enggak salah ada iklannya di sini teh. Sekedap ya, Bu ya. Saya akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Oh iya tuh, Bu, di sini ada iklannya. Bukan yang ini ya. Ada iklannya. Pokoknya begini, Bu, insyaallah kita teh lagi ikhtiar untuk membangun Pesantren Eko 3 di Kuningan. Oh iya, hari ini Pak Bu ada saya bahas seminar di Darul Hajj, tempatnya dekat di sana, yaitu kembali ke 0 km. Nanti akan saya sampaikan berapa video-video animasi tentang alam semesta. Akan saya sampaikan tentang bagaimana manusia itu diciptakan dari sejak satu sperma sama satu sel ovum. Bagaimana Allah itu pada hari ke-120 meniupkan ruh. Insya Allah nanti akan kita bahas. Kalau dulu mah bayar, sekarang mah ada yang bayarin. Alias gratis. Ya Bu. Cuma punten kapasitasnya terbatas. Karena kapasitas 200, kita sudah ada yang daftar sekitar 160. Sudah 180. Jadi kalau ada 20 lagi mah kebagian lah ya. Yang ada sekarang nanti tinggal kita kumpul di sana. Kemudian nanti kita juga akan bahas tentang 7 keajaiban kesembuhan, Pak. Nanti akan kita bahas tentang gerbang, pintu gerbang kesembuhan. Pintu gerbang kesembuhan sebetulnya ada di mana? Apakah di gerbang rumah sakit ataukah di gerbang poliklinik? Nanti akan kita bahas di sana. Insyaallah. Jam berapa pagi?
1: jam 8 insya Allah kita kumpul. Ya Pak, mudah-mudahan kebagian tempat. Kalau nggak kebagian tempat ya ngampar wenya. Lesehan juga nggak apa-apa Pak. Dan yang penting mah ilmunya insya Allah. Baik, kita lanjut Bapak Ibu semua. Jadi kalau begitu apa yang harus persiapan lagi? Yang kedua adalah persiapan nutrisi Bapak Ibu semua. Kenapa nutrisi itu penting? Kan kalau mobil juga perlu BBM. Kalau motor juga perlu Pertalite, perlu Pertamax. Artinya apa? Ketika nutrisi itu cukup, tubuhnya itu sudah dilatih, memungkinkan gerakannya itu bisa streamline. Memungkinkan gerakannya itu bisa gesit, memungkinkan gerakannya itu bisa tahan lama tanpa lelah. Dok, kan kalau di sana makannya di Saudi, bukan di Indonesia. Iya, betul. Tapi ilmu tentang makan kita bisa siapkan dari Indonesia. Ilmu tentang jumlah kalori bisa kita siapkan di Indonesia. Bisa kita latih, Pak. Bagi mereka yang gula darahnya 300, kalau begitu makannya di sana apa aja, apa yang tidak boleh. Bagi mereka yang asam urat, Pak, ya, Bu. Apa yang tidak boleh di sana? Jangan sampai udah tahu asam uratnya tinggi. Di sana ada menu sayur, sayur bayam. Atau ketika minum makan sayur bayam teh hari berikutnya mah ingkut-ingkutan. Apa Pak? Ingkut-ingkutan. Tertatih, oh, hebat Bapak literasinya. Tertatih-tatih kakinya karena asam uratnya naik. Ya, contohnya siapa yang ngomong ini? Udah tahu itu teh Pak, udah tahu itu teh ada asam urat, udah tahu bahwa itu sayur itu mempunyai kadar purin yang tinggi, masih aja itu dimakan atau udah segar Pak, hari berikutnya tercatat ingkut-ingkut dan tertatih-tatih jalannya, ya qadarullah untung dikasih ilmu tentang bagaimana mengatasinya, alhamdulillah bisa jalan lagi. Nah, hal-hal seperti itu apakah bisa dilatih? Bisa. Sudah tahu ada pembekakan jantung ibu bapak semua, maka dibatasi makanan yang mengandung natrium. Natrium itu kita kenal sebagai diantaranya dari garam. Padahal natrium itu bukan hanya dari garam. Banyak yang tidak disadari mengkonsum natrium dari mana? Dari makanan kemasan, dari makanan berpenyedap, dari makanan yang berpengawet. Kan penyedap itu mononatrium glutamat. Ya Pak, ada natriumnya. Ada mononatrium glutamat, ada monosodium glutamat. Dari mana itu? Dari makanan yang mengandung penyedap. Pak, saya mah enggak lihat mengandung makanan pecin. Ari eta ibu tuang anu snack-snack kayak gitu. Gurih-gurih sami eta oge. Ada mengandung penyedap. Jadi ibu bapak semua, makanan satu ya Bu, sesuaikan makanan, perhatikan betul apa yang boleh kita makan, apa yang tidak. Supaya apa? Datangnya ke sana itu bukan ngadon gering, bukan numpang sakit, bukan numpang ke poliklinik, tapi untuk memperbanyak diri ibadah di antara di Masjidil Haram. Kemudian apalagi yang harus diperhatikan dari makanan? Bu, Pak, hidup dan bergaul dengan jutaan orang itu, kemungkinan apakah mereka sehat semua? Enggak, Pak. Kemungkinan apakah ada penyakit yang ditularkan melalui nafas? Sangat mungkin. Kalau begitu bagaimana dong kita enggak usah bergaul? Enggak mungkin. Untuk tawaf itu kan ribuan orang. Caranya adalah bagaimana memperkuat sistem agar tubuh kita itu tidak mudah sakit dengan memperkuat pertahanan tubuh kita. Bagaimana pertahanan tubuh kita supaya kuat? Satu, ternyata ada yang sederhana. Apa itu? Air, Pak. Lagi-lagi kembali ke air. Air itu bisa, kalau dehidrasi, bisa menurunkan sistem imun, bisa menurunkan konsentrasi, bisa menurunkan berbagai macam pengaturan sistem hormon yang ada di dalam tubuh. Air yang pertama ternyata. Yang kedua apa yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh? Adalah makanan-makanan segar, diantaranya buah, Pak. Pernah satu kali makan, bukan satu kali, berkali-kali kalau saya di sana, biasanya umumnya, Pak, menu yang paling banyak itu adalah tomat dan mentimun. Rata-rata itu menu ayawai, Pak, dirinya ada tomat sama mentimun. Tomat itu mengandung kadar likopein, Pak. mengandung kadar apa, Pak? Likopen, jumlah kadar yang tinggi. Apa itu likopen? Likopen itu ibaratnya adalah pasukan kebersihan di dalam tubuh, sekaligus penguat pasukan tentara yang ada di dalam tubuh. Jadi likopen itu adalah salah satu jenis antioksidan yang terkandung di antaranya di tomat dan mentimun, dan dua-duanya itu ada, tapi ternyata jarang dimakan. Andai kata makan ala kadarnya, ternyata di sana Allah titipkan kadar likopen yang tinggi. Komposisi likopen yang tinggi itu bisa memperkuat sistem ekskasi pertahanan, memperkuat tentara-tentara yang ada dalam tubuh, termasuk likopen juga dia mempunyai fungsi untuk membersihkan dari berbagai macam preman, berbagai macam radikal bebas yang merusak sel-sel di dalam tubuh.

0: Alhamdulillah demikian sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang menyimak program manajemen kolbu pagi hari ini. Telah kita sama-sama menyimak ilmu yang disampaikan langsung oleh Dr. Dr. Haji Asep Hermana SPB FINACSMM. Ini semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah didapat. Dan mari kita senantiasa mendoakan beliau bersama keluarga. Ini semoga senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniai kesehatan selalu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung di pagi hari ini, kami akan sampaikan informasi kembali.
1: Semula harapanku subur kembali.
0: Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insyaallah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf bisa kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085200123123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Benaranmu, ya Allah.
0: Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan.
1: Kerana takutkan siksa.
0: Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Atau konfirmasi donasi Anda bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Wahai Tuhanku yang Esa.
0: Terima kasih untuk Anda sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada yang sudah menyampaikan kualitas siaran di pagi hari ini, juga menyampaikan doa-doa terbaiknya. Seperti ada Ibu Citra dari Cijantung Ciamis, kemudian ada Ibu Juwita dari Cimindaraya. Ibu Juwita dari Cimindaraya juga menyampaikan kualitas siarannya di pagi hari ini. Ada Ibu Saprah dari Perum Samulo Cianjur, ada Bapak Ujang dari Cianjur, kemudian Ibu Eti dari Balai Endah, Ibu Ada dari Ranca Ekek, kemudian ada sahabat Ibu Yuyun dari Bandung. Kemudian ada sahabat kita di 0822-1981 sekian-sekian. Ini menyampaikan interaksinya di pagi hari ini. Ada Abah Akbar dari Ciranjang Cijantung juga menyampaikan kualitas siarannya di pagi hari ini. Ibu Ngadiah dari Mekarsari, Umi Zikri dari Cipayam Cianjur, Ibu Ningsi dari Cipanas Puncak, kemudian ada sahabat Rudiana dari Marga Cinta senantiasa menyimak ya. Kemudian ada WMN dari Manon Jaya.
1: Harapanku subur kembali.
0: Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih untuk Anda sahabat MK yang sudah menyimak program manajemen kolbu pagi hari ini dari awal hingga akhir kebersamaan. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya. Mudah-mudahan interaksi ini kirimkan menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin.
1: Penghapus dosaku, mengganti hukum.
0: Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk beberapa jaringan radio relay yang sudah menyambung siarkan juga program manajemen kolbu pagi. Dan mohon maaf untuk anda sahabat MK yang sudah menyampaikan interaksinya tidak sempat tersapa satu persatu di kebersamaan pagi hari ini. Dan akhirnya sahabat siar anda Zaini Fauzi dan juga seluruh kru yang bertugas di pagi hari ini undur pamit dari ruang dengar anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nafsuku yang tidak melihat.
2: Program manajemen kolbu pagi telah membersamai anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.

0: setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, harta titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang dikehendakinya. Di dalamnya terdapat anjuran untuk diinfakkan bagi membela kepentingan agama secara militer, finansial maupun ekonomi. Selain perintah dibelanjakan fisabilillah, Allah Ta'ala melarang kaum muslimin untuk tahlukah, yaitu menjerumuskan diri ke dalam kesusahan karena menghabiskan harta untuk bersedekah. Maka, dalam hal berinfak, seorang mukmin hendaknya memberikan harta terbaik sesuai porsi pendapatan, sehingga tidak terjadi pemborosan ataupun kekikiran. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menumbuhkan kesadaran berinfak. Pertama, mempersiapkan yang akan kita infakkan, baik itu benda, uang, maupun tenaga dengan sebaik-baiknya. Kedua, memaksakan diri membiasakan berinfak ketika ada kesempatan yang baik,

0: Misal di pagi hari, selepas sholat, pada bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Ketiga, meyakini harta adalah titipan dan akan abadi di sisi Allah jika diinfakkan, serta memohon agar diberi hati yang ikhlas dalam beramal soleh, khususnya dalam berinfak. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon makanan halal dan terhindar dari makanan haram. Allahumma kfini bihalalika an haramka wa aghnini bifadlika amman siwa. Yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan kehalalanmu sehingga tidak memerlukan keharamanmu, dan jadikanlah aku kaya sehingga tidak butuh kepada selainmu. Hadis riwayat Tirmidzi. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102.7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Berbagi cerita, rasa, dan cinta dalam ruang keluarga.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi'auni al-abdi makana al-abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: sudah bersama dengan kita Teh Febi Al-Arianti pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teh Febi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Herlan dan juga sahabat MK. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, dan kalau misalnya ada yang sedang diuji Allah dengan sakit, mudah-mudahan dimudahkan ikhtiar untuk sehat kembali.
0: Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Teh Febi juga mudah-mudahan sehat kabarnya pagi hari ini ya Teh.
1: Insya Allah Kang, serak sedikit aja.
0: Serak sedikit, insya Allah mudah-mudahan cepat fit lagi Teh ya.
1: Amin, amin, amin ya rabbal alamin.
0: Insya Allah di pagi hari ini Teh Febi, kita akan coba bahas ya seputar pay letter dan buy now pay letter. Yang kalau kita lihat memang trennya di masyarakat jadi terus meningkat ya Teh Febi. Sebelum mungkin kita lihat dari sisi syariah yang memang perlu sekali kita ketahui ya, apa yang kemudian sebetulnya membuat layanan ini jadi begitu diminati masyarakat di awal deh sambil menyapa.
1: Jadi baik, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat MK, sepertinya sudah tidak asing ya dengan pay letter atau buy now pay later BNPL gitu ya. Dan sekilas ini rasanya seperti memudahkan kita gitu kan. Boleh beli barang dulu, bayarnya nanti gitu. Jadi kelihatan sangat praktis ya di awal gitu. Jadi tinggal check out aja, terus langsung klik misalnya bagian pay letter, udah langsung otomatis terjadi transaksi tersebut. Nah, tetapi kita juga harus lihat bahwa ternyata pay letter dan buy now pay letter ini juga menimbulkan banyak ekses juga di masyarakat kan. Sehingga Otoritas Jasa Keuangan sendiri ini memiliki POJK yang khusus membahas tentang ini gitu ya, di POJK nomor 32 tahun 2025 tentang penyelenggaraan BNPL. Kemudian ada juga di 4 Mei 2026 itu ada PADK nomor 2 tentang pelaksanaan untuk BNPL pada perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah. Jadi memang kalau kita lihat landasan hukumnya sih sebenarnya sudah ada ya, dan sudah diregulasi. Nah tentu saja kita lihat bahwa kenapa ini harus diregulasi, karena memang banyak banget ekses. Nah, ekses itu apa? Misalnya, karena saking praktisnya Kang, orang itu membuat keputusan untuk pay letter itu sangat cepat gitu. Tanpa kemudian mempertimbangkan apakah dia punya kemampuan atau tidak gitu untuk membayarnya. Nah, ini juga yang kemudian menjadikan banyak juga pay letter yang kemudian menjadi tidak lancar gitu pembayarannya. Nah, dalam pembahasan kita di hari ini, kita akan melihat yang pertama, apakah pay letter itu merupakan kemudahan atau jebakan gitu ya. Nah, kalau kita lihat lagi, kalau misalnya kita mau beli barang 1 juta gitu ya. Nah, yeah. Tapi kemudian kita lihat bahwa cicilannya hanya gitu ya, misalnya 100 ribu per bulan. Secara psikologis kita itu akan merasa bahwa barang itu tuh murah gitu loh. Sejuta kita bandingkan dengan cuma 100 ribu per bulan. Tetapi harga barang tersebut tetap 1 juta gitu ya. Dan kita akan tetap pada akhirnya keluar uang 1 juta. Tetapi yang berubah hanya cara pembayarannya. Nah, jadi pay letter ini skemanya apa, struktur produknya sendiri itu rentan memberikan ilusi bahwa ini menjadi lebih murah. Kalau mudah sudah pasti ya gitu ya. Dan kemudian rasa kita keluar uang sekaligus banyak itu di apa namanya, kemudian agak sedikit disublimasi gitu dengan pay letter ini. Kita tidak harus keluar uang langsung 1 juta gitu Kang, tapi 100 ribu gitu. Jadi mungkin akan lebih sedikit apa ya, lebih nyaman dalam tanda petik ya bagi kita untuk melakukan belanja itu, karena tidak harus langsung keluar uang banyak. Nah, kemudian kita sekarang lihat apa itu pay letter dan BNPL, walaupun sahabat MK juga mungkin sudah banyak yang tahu gitu ya. Nah, secara sederhana pay letter itu adalah fasilitas yang memungkinkan seseorang untuk mendapatkan barang dan jasa saat ini, sekarang. Jadi barang dan jasanya bisa didapatkan di dinikmati sekarang dan melakukan pembayarannya kemudian, baik secara sekaligus maupun secara cicilan. Jadi pay letter-nya ada juga gitu, sistemnya yang misalnya seperti mencicil gitu ya. Misalnya kita membeli jasa atau membeli barang harga 1 juta, kita tidak perlu membayar sekarang, tapi kita bayar kemudian misalnya secara 10 kali dengan 100 ribu. Atau misalnya kita membeli barang 1 juta, kita tidak perlu bayar sekarang, tapi kita hanya perlu bayar nanti sekaligus di 6 bulan yang akan datang. Nah, kalau kita lihat sedikit, kita sedikit lihat dari sisi syariahnya, kita tuh sebenarnya tidak boleh berhenti di nama produk gitu. Jadi misalnya gini, kalau pay letter itu sama dengan mencicil, halal dong berarti. Nah, kita tuh tidak boleh hanya berhenti di situ, Kang, karena yang harus kita lihat adalah siapa yang memberikan pembiayaannya, siapa berutang kepada siapa gitu ya, apa akadnya, kemudian dari mana keuntungannya, kemudian apakah ada bunga atau tidak gitu ya, apakah ada biaya yang dikaitkan dengan jumlah atau waktu utang, bagaimana kemudian denda keterlambatan diperlakukan, dan apakah objek transaksinya halal. Jadi memang pay letter ini adalah hanya cara aja, Kang. Tetapi kalau misalnya kita ingin melihat lebih jauh apakah ini syariah atau tidak, banyak sekali pertanyaan yang perlu kita tanyakan gitu ya. Nah, kemudian tadi kita udah bahas pay letter, sekarang ada lagi BNPL gitu ya, Kang ya. Nah, OJK mendefinisikan BNPL itu sebagai fasilitas pembiayaan melalui sistem elektronik. Jadi ini memang elektronik untuk pembelian barang atau jasa. Nah, kemudian jadi yang diatur per definisi OJK adalah seperti itu. Jadi ini hanya fasilitas pembiayaan melalui sistem elektronik untuk pembelian jasa dan barang dan jasa. Kemudian POJK 32 tahun 2025 itu dia mengatur penyelenggaraannya oleh bank umum atau perusahaan pembiayaan termasuk yang menjalankan prinsip syariah. Jadi kalau kita lihat apa sih perbedaan pay letter dengan BNPL gitu ya. Nah, kalau pay letter dia memungkinkan seseorang memperoleh jasa, barang dan jasa dan melakukan pembayaran kemudian. Jadi itu mau mau tidak pakai digital atau digital, pay letter itu seperti itu definisinya gitu. Sementara BNPL ini khusus fasilitas pembiayaan melalui sistem elektronik untuk pembelian barang dan jasa. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan gitu ya, Kang. Mudah-mudahan sahabat MQ bisa melihat perbedaannya. Nah, sekarang kalau kita lihat gitu ya, pay letter itu utang atau jual beli sih sebenarnya gitu ya. Nah, jadi kita harus ada analogi sederhana nih. Kalau pinjaman, contohnya misalnya saya meminjamkan 1 juta, tapi kemudian saya mensyaratkan bagi orang yang meminjam uang tersebut bulan depan kembalikan 1 juta 100. Nah, pertanyaannya si 100 itu imbalan atas apa gitu ya? Kalau tambahan tersebut merupakan keuntungan yang disyaratkan atas pinjaman dan utang, maka terdapat persoalan riba. Nah, skenario yang kedua adalah jual beli. Contoh, harga tunai 10 juta, harga cicilan 12 juta gitu ya. Dan kita menyepakati satu harga gitu ya. Kita menyepakati satu harga yaitu karena kita mau mencicil maka harganya 12 juta. Terdiri dari misalnya kalau misalnya akadnya murabahah maka terdiri dari ada harga pokoknya, ada profitnya. Dan ini harus jelas dan harus disepakati pada saat akad. Nah, ini kan beda banget ya dengan karakter bahwa saya pinjamkan 10 juta kemudian dalam 1 tahun dikembalikan 12 juta. Jadi, yang pertama tadi merupakan yang pertama bisa merupakan jual beli gitu ya. Yang kedua ini biaya dengan utang dengan tambahan. Jadi di sini penting untuk memahami akad. Kenapa saya tekankan untuk penting memahami akad? Karena nanti dalam kita memahami pay letter dan BNPL itu juga akan tergantung akadnya itu seperti apa sih gitu ya. Nah, kemudian karena kita pembahasan hari ini dari sisi syariah, tentu saya tidak bisa terlepas dari pembahasan tentang landasan Al-Quran, tentang riba dan utang, bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi ayat ini sangat relevan ya dengan pay letter karena sering sekali dalam masyarakat ada pendapat bahwa kan ini sama-sama ada tambahan. Nah, bukankah kalau jual beli juga boleh untung? Nah, jawabannya jual beli dan pinjaman itu bukan akad yang sama gitu ya, dan ini juga yang harus kita pahami. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 78-79, Allah memerintahkan orang beriman itu untuk meninggalkan sisa riba dan memberikan peringatan keras terhadap praktik riba. Jadi ini juga menunjukkan bahwa persoalan riba itu bukan sekedar masalah berapa persen bunganya gitu ya. Kalau kecil nggak apa-apa gitu, kalau kalau besar riba. Tetapi ini juga merupakan persoalan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di Al-Baqarah ayat 80, nah ini ayat yang menarik gitu ya kalau dikaitkan dengan fenomena pay later, bahwa Allah berfirman tentang orang yang memiliki utang dan sedang dalam kesulitan, maka jika dia dalam kesulitan maka beri tangguh sampai dia memperoleh kelapangan ya. Jadi sebenarnya Islam dalam ayat ini Islam itu menekankan bahwa Islam itu tidak membangun sistem utang, dalam hal ini kort ya, untuk menekan orang yang sedang kesulitan. Nah, kalau kita ingat pelajaran-pelajaran kita yang kemarin kan di dalam akad-akad muamalah itu kan ada akad yang sosial, ada akad yang komersial ya. Dan dalam Islam kalau misalnya meminjamkan uang itu masuknya ranah akad sosial, karena tidak boleh mendapatkan keuntungan apapun dari meminjamkan uang. Dan kalau sampai orang itu meminjam uang, berarti kan dia sangat butuh sekali gitu ya, sangat perlu sekali. Sehingga akadnya adalah akad kord atau kordul hasan, pinjaman kebaikan. Nah, lanjut sekarang tentang sedikit tentang hadis gitu ya. Nah, di dalam hadis ini ada hadis yang dimana Rasulullah SAW sangat menekankan pentingnya menyelesaikan utang. Jadi jadi utang itu dalam Islam bukan otomatis haram, tapi Islam mengajarkan kita untuk berhati-hati tentang utang. Nah, ini mungkin bagi teman-teman sahabat MQ yang baru join, kenapa dalam pay letter ini kita membahas tentang utang? Karena di sini pay letter itu ada faktor cicilan juga. Nah, jadi kita harus bisa membedakan ini tuh cicilan memang tambahan riba atas pinjaman uang, atau memang ada underlying transaction, atau ada akad yang mendasarinya. Jadi seperti saya katakan tadi, bahwa dalam Islam yang namanya pinjaman atau kordul hasan itu merupakan akad sosial, membantu alat untuk membantu kebutuhan gitu ya. Jadi dari yang meminjamkan juga niatnya adalah membantu, dari yang meminjam juga berutang merupakan the last resort. Jadi kalau misalnya hanya untuk memenuhi keinginan, itu bukan merupakan sesuatu yang disarankan oleh Islam. Tetapi kalau memang memenuhi kebutuhan, sakit, anak sekolah, ada musibah dan lain-lain gitu ya, ini diperkenankan. Nah, sekarang kita lihat tentang fatwa DSN MUI ya. Nah, ada beberapa fatwa yang memang terkait dengan peleta dan BNPL ini. Yang pertama yaitu akan tentang murabahah. Jadi dalam murabahah ini misalnya boleh, misalnya kita jual beli tidak tunai Kang gitu ya. Kan jual beli itu boleh tunai, boleh tidak tunai. Tapi dalam akad murabahah itu adalah jual beli dengan profit gitu. Nanti tinggal kesepakatan aja apakah diselesaikannya dengan tunai ya, atau cash and carry gitu ya, atau diselesaikannya dengan cicilan. Jadi memang yang harus dilihat itu akadnya, objeknya, kepemilikan harganya, kepemilikan barang, harganya, marginnya, jangka waktu, dan kesepakatan para pihak ini yang diamanatkan oleh fatwa murabahah. Kemudian ada fatwa tentang qard. Nah, di dalam fatwa tentang qard ini, bahwa disampaikan adalah qard adalah pinjaman yang pada dasarnya dikembalikan sebesar pokoknya. Jadi ini memang ranahnya ranah sosial gitu Kang, bukan ranah komersial gitu. Jadi kalau meminjamkan uang itu seperti pelepasan uang aja gitu ya Kang. Nanti kemudian di bahas apa dibayarnya tuh dengan dilebihkan gitu. Nah, kemudian ada juga fatwa tentang ini Kang, tentang takzir gitu ya, saksi atas nasabah mampu. Nah, ini juga kalau dalam hal kita berutang, kalau misalnya kita mampu, kita tidak boleh menunda-nunda pembayaran. Nah, kemudian kalau misalnya ini dikenakan denda berdasarkan jangka waktu, maka ini sifatnya riba. Tetapi kalau misalnya takzir ini dikenakan untuk memberikan peringatan ya, untuk menegakkan disiplin, ini boleh ya dilakukan. Kemudian ada fatwa tentang takwid, nah, atau ganti rugi. Nah, kalau misalnya itu pada saat terlambat membayar, bolehkah dikenakan biaya? Nah, Jadi kalau harus dilihat karakternya. Dalam takwid gitu, biaya yang boleh dikenakan adalah biaya real untuk menagih itu. Misalnya biaya real untuk saya, misalnya gini, saya berutang kepada Kang Herlan gitu ya. Tapi saya tuh lambat membayarnya. Nah, Kang Herlan itu misalnya harus ke rumah saya, datang untuk bertanya, harus menelepon gitu ya, harus apa. Maka namanya takwid adalah biaya real, biaya biaya transportasi Kang Herlan, biaya untuk menghubungi saya. Nah, mungkin Kang Herlan sampai sini dulu, kita sudah memberikan dasar-dasar untuk pemahaman kita tentang pay letter dan BNPL, karena kita akan membahas ini tentang sisi syariah gitu ya Kang, supaya nanti dalam pembahasan di segmen berikutnya kita akan lihat kenapa sih pay letter itu bisa jadi bermasalah secara syariah gitu Kang.
2: Sahabat MQ, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makan al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
5: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
2: Sahabat MQ, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

0: karena memang kita tidak tahu ya ini jadinya pasangannya itu apakah suaminya atau istrinya gitu ya. Baik, nah seperti yang tadi kita sampaikan di awal ya Kang ya, bahwa ternyata memang pay letter ini memang sudah menjadi, ada juga masalah menjadi ekses negatif ya. Salah satunya adalah karena memang cenderung menjadi kita tuh seperti mengkonsumsi itu kan di atas daripada kemampuan kita gitu. Nah karena adanya fasilitas pembiayaan yang memudahkan ini gitu kan. Ya seperti tadi, murah kok cuma sebulan ini barang ini cicilannya cuma sebulan misalnya 56.000, barang itu cicilannya cuma 100.000, barang ini. Tapi ternyata ada 10 jenis barang gitu ya Kang, dengan 10 jenis pay letter yang kalau dijumlah-jumlah misalnya 1 juta juga gitu satu bulan gitu kan. Jadi yang pertama adalah bahwa dari kasus ini, dari atensi ini, kita juga bisa melihat satu pelajaran yang didapatkan dan satu contoh nyata bahwa memang pay letter itu bisa membuat kita itu terbawa suasana gitu ya Kang. Terbawa suasana karena kemudahannya. Kedua, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita itu limit kita secara psikologis itu kadang-kadang menjadi kabur gitu Kang, kalau kita dihadapkan dengan pay letter. Contoh misalnya, kemampuan kita sebenarnya misalnya untuk mencicil di luar yang pokok-pokok yang penting-penting itu misalnya hanya 200 ribu gitu ya. Nah tetapi karena adanya pay letter ini, jadi kita kayak limit kita tuh kayak naik gitu. Kayak, oh saya boleh nih berutang karena kan sebenarnya cicilannya sangat murah gitu. Jadi secara psikologis limit kita juga akan menjadi rancu gitu ya Kang ya. Dan kemudian karena ini berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya konsumtif ya, jadi biasanya bukan yang perlu-perlu banget gitu ya, otomatis kita itu menjadi lebih konsumtif gitu Kang dengan adanya pay letter. Nah sekarang masuk ke ternyata ini sudah menjadi masalah gitu dalam keluarga. Nah terutama kalau yang punya banyak pay letternya ini dan tidak diketahui oleh pasangan ya, adalah si suami Kang. Kenapa? Karena kan kita ingat suami itu punya kewajiban nafkah ya. Jadi dalam harta yang dia dapatkan dari hasil kerja kerasnya dia, itu kan ada hak istri dan anak-anaknya. Sehingga seyogianya kalau misalnya ada pay letter dan itu hanya memang untuk kebutuhan atau misalnya untuk hobinya dia, nah itu seyogianya juga bisa diketahui. Nah sekarang bagaimana kalau istri yang punya pay letter Kang gitu ya. Nah yang pertama kita harus tegakkan dulu bahwa memang penghasilan seorang istri itu adalah murni miliknya dia. Dia tuh sebenarnya bebas sih untuk menggunakannya untuk apa saja. Tetapi istri yang solehah dan mempunyai hubungan yang baik, yang saling mempergauli dengan cara yang ma'ruf, salah satu bentuknya adalah juga tentang keterbukaan finansial. Terutama ini yang berkaitan dengan utang Kang, karena apapun itu pay letter ini adalah utang. Dan ini seyogianya diketahui oleh pasangan. Karena kalau terjadi sesuatu, ya ini kita pertama ya, terjadi sesuatu maka ahli waris harus menyelesaikan utang tersebut gitu kan. Nah kemudian yang kedua, kalau sampai sudah membuat masalah, contoh misalnya pay letter sih pay letter, pakai uang-uang dia sendiri, tapi ternyata sekarang pembayarannya sudah macet gitu ya, atau pembayaran kurang lancar, sehingga kemudian ada upaya-upaya penagihan yang kemudian sampai mengganggu, atau kemudian pay letter ini menjadi bunga berbunga gitu ya Kang ya, menjadi berkembang gitu jumlahnya dan kemudian sampai mengganggu. Maka sebenarnya kalau dari sisi syariat, apakah istri memerlukan izin dari suami untuk misalnya menggunakan uangnya? Tidak. Tapi alangkah baiknya untuk tetap berdiskusi dengan suami. Kenapa? Dalam rangka saling mengingatkan dalam kebaikan. Contoh misalnya, Abi tadi aku beli ini loh, gitu misalnya. Aku beli ini, aku beli itu, misalnya. Secara syariat tidak ada larangan sebenarnya seorang istri untuk menggunakan uangnya. Tetapi pada saat dia bilang seperti itu, bisa jadi suaminya bilang, Umi kemarin udah beli loh, emang ada uangnya gitu kan. Emang masih ada uangnya gitu kan. Ayo coba kalau misalnya ini, Umi investasilah gitu untuk misalnya masa depan nanti. Jadi saling mengingatkan itu ada, kalau ada keterbukaan gitu kan. Jadi Mungkin itu jawaban yang bisa saya sampaikan, karena tadi tidak jelas ya yang bertanya ini ahwat atau ikhwan ya. Jadi mungkin jawaban yang secara umum saya sampaikan bisa seperti itu, Kang.
1: Baik, alhamdulillah. Kita sambung teh tadi, kalau pay letter ini kan jual beli sebetulnya ya, secara syarat boleh gitu ya. Tapi ada hal yang kemudian membuat ini jadi tidak sesuai syariat. Seperti apa teh?
0: Ya, jadi ada beberapa red flag gitu ya, yang kemudian kita juga harus pahami bahwa pay letter kalau dia sesuai dengan prinsip syariah, maka akadnya harus jelas, objeknya harus jelas, mekanismenya halal, ya, kemudian biayanya wajar dan tanpa riba. Nah, ini kita biasa beberapa red flag yang harus kita ini kan ya harus kita waspadai. Contoh misalnya, ini pay letter barang, tapi kalau nanti denda, kalau misalnya nanti telat, akan ada denda atas nominal gitu kan. Jadi kan berarti ini adalah denda atas utang yang terjadi akibat akibat pembelian barang gitu kan. Nah ini juga boleh jadi ini sangat mendekati riba gitu ya. Kemudian dalam pay letter itu kita juga harus waspada dengan biaya-biaya gitu kan. Misalnya biaya-biaya yang labelnya tuh interest, bunga, finance charge, monthly interest, biaya layanan, biaya administrasi, biaya handling gitu ya, biaya keterlambatan. Jadi walaupun dalam prakteknya untuk misalnya satu kita beli satu barang kemudian dipeleterkan itu hanya semudah klik-klik aja gitu ya Kang, tetapi jangan sampai kita tidak aware gitu dengan hal-hal lainnya. Jadi jangan hanya membaca nol bunga gitu ya, karena nol bunga itu tidak berarti bahwa total biayanya itu nol. Boleh jadi nol bunga tapi ada biaya handling yang besar, nol bunga tapi administrasinya lumayan gitu ya. Atau kemudian ada denda keterlambatan, biasanya dia udah gak nyebut denda ya Kang, dia akan nyebutnya biaya keterlambatan. Kemudian red flag yang ketiga adalah masalah biaya keterlambatan, apalagi biaya keterlambatan yang dikenakan itu berdasarkan durasi. Misalnya telat 10 hari dikenakan tambahan berdasarkan persentase utang sekian. Nah, aduh ini udah bahaya banget gitu ya. Nah, kemudian red flag yang keempat adalah akadnya nggak jelas kan. Nah, kita udah sampaikan ya, kalau misalnya kita mau membeli barang dengan tidak tunai itu boleh gitu ya. Akadnya tetap apa? Akadnya tetap murabahah ya, jual beli dengan profit. Nah, ini harus jelas dulu gitu. Akadnya apa? Gitu. Jadi jangan terburu-buru klik setuju aja gitu ya Kang, tapi lihat dulu. Nah, ini berkaitan berikutnya adalah berkaitan dengan yang ditanyakan tadi ya, pay letter dan jeratan keuangan. Jadi ini kita masuk ke perspektif financial planning Kang. Nah, jadi kalau tadi kita membahas tentang pay letter dari sisi halal haram Kang, dan itu memang suatu hal yang prinsip dan yang penting gitu ya, bahwa sebelum kita melakukan transaksi seyogianya kita juga memahami gitu transaksi yang kita lakukan ini akadnya apa gitu ya. Apakah objeknya halal, apakah mekanismenya halal, apakah biayanya wajar, apakah ada riba atau tidak. Tetapi yang berikutnya adalah apakah pada saat kita menggunakan pay letter ini itu juga sudah dalam kerangka perencanaan keuangan yang bijak atau dalam kerangka praktek keuangan pribadi ataupun keuangan keluarga yang bijak. Nah, contoh sederhana misalnya nih, penghasilan keluarga 10 juta, cicilan motor 2 juta, KPR 2 juta, pay letter A 750 ribu, pay letter B 500 ribu, kartu kredit 500 ribu, total cicilan 5,75 juta. Artinya, lebih dari separuh penghasilan sudah terserap untuk kewajiban hutang. Jadi, di sini kalau kita lihat, kalau kita belajar ingat lagi ilmu kita ya Kang, kalau cicilan utang itu kan tidak boleh lebih besar dari 35% ya. Sementara kalau yang sekarang ini sudah 57,5% itu terserap untuk utang, berarti sudah dalam posisi yang tidak sehat dan sudah pasti cash flow kita akan terpengaruh. Oleh karena itu, maka dari perspektif financial planning, kita perlu berhati-hati dengan pay letter ini sebagaimana kita juga berhati-hati dengan utang-utang yang lain. Dan jangan salah ya, misalnya nih, saya beli pay letter ini adalah untuk self reward saya. Jadi saya beli sesuatu dan saya pay letter adalah untuk self reward saya gitu. Ini adalah untuk membeli sesuatu yang saya inginkan. Oke, ya itu self reward, itu adalah keinginan, tetapi pada ujungnya itu adalah utang cicil, adalah masuk ke dalam kumpulan cicilan utang yang harus kita bayar. Sehingga kenapa kemudian pay letter ini juga sangat erat hubungannya dengan kesehatan finansial kita. Nah, kalau misalnya pay letter ini kemudian menambah porsi daripada cicilan utang kita menjadi di atas 35%, maka itu sudah pasti merupakan hal yang tidak baik bagi kesehatan keuangan kita. Jadi pay letter ini jangan dipisahkan ya Kang, karena kalau kita menghitung porsi cicilan utang terhadap pendapatan kita, itu kita kumpulkan semua gitu, istilahnya dari cicilan rumah sampai cicilan panci semuanya dikumpulin di situ Kang, dan itu harus dihitung jangan lebih dari 35% ya. Kemudian kita tadi sudah bicara tentang psikologi limit ya, limit psikologis. Jadi misalnya kalau teman-teman yang suka belanja ya, suka belanja di platform online itu suka diperlihatkan ada limit pay letternya ya. Limit pay letter itu jangan bikin bangga gitu ya, bahwa wah alhamdulillah gitu, saya punya limit untuk pay letter misalnya 5 juta gitu ya, atau punya limit 10 juta. Itu jangan merasa bahwa saya punya uang ekstra 10 juta gitu ya. Harus dipahami bahwa limit pay letter itu bukan kekayaan, tidak masuk dalam aset kita. Tapi limit itu adalah kapasitas berutang yang diberikan kepada kita gitu. Jadi limit itu bukan saldo gitu. Limit itu adalah potensi utang. Nah, ini juga yang harus dipahami, dan mudah-mudahan sahabat MQ juga bisa menyimak ini dengan baik, bahwa kalau kita lihat di aplikasi kita misalnya bahwa limit sekian, itu jangan bangga dulu gitu, karena itu bukan kekayaan kita, itu bukan tambahan aset kita, bukan saldo tambahan kita, tapi limit adalah potensi utang kita. Sehingga kalau punya limit besar jangan bangga dulu gitu ya, tapi banggalah kalau punya utang yang kecil. Nah, berikutnya sahabat MQ, apa checklist kita gitu ya. Kalau misalnya kita mau menggunakan, ini udah di tengah-tengah nih Kang, udah di tengah-tengah aplikasi ini gitu ya, kita udah check out nih, misalnya udah diklik nih barang yang kita inginkan gitu, udah dimasukin keranjang, tinggal check out gitu ya. Kemudian muncullah, itu pasti muncul di situ. Kalau pakai pay letter bagaimana gitu ya, dan lain-lain, itu pakai di situ. 6 bulan, 12 bulan, berapa bulan di situ ada gitu ya. Nah, sebelum klik pay letter, mari kita tanyakan kepada diri kita gitu ya. Ini ada perspektif ada perspektif financial planning dan juga perspektif syariah ya, Kang. Jadi yang pertama harus kita tanyakan adalah apakah barang ini kebutuhan atau keinginan. Kalau kebutuhan nggak bisa ditunda, kalau keinginan masih bisa ditunda. Kita ingat lagi, oh iya kemarin itu masih punya pay letter. Oh iya, setelah dihitung-hitung ternyata limit utang saya itu, limit batas cicilan utang saya itu udah mentok. Berarti pertanyaan pertama ini sangat valid. Nah, kemudian pertanyaan kedua nih penting. Kalau tidak ada pay letter, apakah saya tetap akan membeli? Nah, contohnya gini, barangnya harganya 500 ribu. Kalau tidak ada fasilitas pay letter, saya mungkin akan, aduh sayang juga ya, beli barang ini 500 ribu. Oh, coba saya lihat apakah ada barang substitusi yang bisa saya gunakan kalau misalnya saya nggak beli barang ini. Atau misalnya, kalau saya nggak ada barang ini, apakah saya akan mempengaruhi kehidupan saya? Nah, jadi sebenarnya dengan fasilitas pay letter itu, kita itu akan sangat mempengaruhi keputusan kita membeli, Kang. Boleh jadi barang itu nggak terlalu kita butuhkan. Boleh jadi ada barang lain yang kita bisa gunakan yang fungsinya hampir sama dengan barang yang akan kita beli. Tetapi kalau karena ada pay letter, jadi ah udahlah pay letter aja deh gitu ya. Jadi ini mempengaruhi kebutuhan pembelian kita.
2: Enki, siapakah sebaik-baiknya orang terhadap keluarganya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
3: dan
4: Maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MG, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: pertama, stop bikin utang baru. Ya, di aplikasi itu ada fitur pilihan untuk mematikan atau menonaktifkan fasilitas pay later. Ya, jadi dimatiin aja. So, tujuannya untuk apa? Supaya kita tidak tergoda untuk bikin utang baru, Kang. Gitu, ya. Karena kita sepakat tadi godaan terlalu besar ya. Satu, tiba-tiba muncul limit kita berapa. Dua, tiba-tiba ada pilihan. Mau 6 bulan, mau 3 bulan, mau 6 bulan, mau 12 bulan gitu ya. Cicilannya berapa yang kemudian kelihatannya makin kecil gitu. Kemudian ketiga gitu. Karena godaannya tidak harus mengeluarkan uang tunai. Ah, jadi kayaknya lebih aman gitu buat kita. Jadi memang nonaktifkan atau matikan fasilitas pay later atau yang tidak digunakan. Atau kalau misalnya yang ekstrim itu sampai menguninstall. Tapi kalau misalnya masih punya pay later, jangan diuninstall ya, karena kan kita tetap harus memantau ya pay later yang sudah ada. Kemudian kita inventaris semua utang. Jadi pay later A, B, C gitu ya, semua utang diinventaris termasuk utang-utang yang lain. Apa gunanya ini? Supaya kita punya gambaran yang utuh gitu, Kang. Sebenarnya utang kita tuh seberapa besar gitu. Karena kalau kita parsial misalnya, ah pay later saya kecil kok. Iya, tapi yang tempat lain ada, Pindar ada, misalnya kartu kredit ada, masih punya cicilan motor, masih punya cicilan panci dan lain-lain. Jadi ada baiknya kalau misalnya kita sudah bermasalah itu kita inventaris semua utang. Kemudian kita hitung total cicilan gitu. Jadi jangan cuma melihat cicilan bulan ini masih bisa, jangan melihat itu ya. Tetapi lihatlah total kewajibannya terhadap pendapatan dan berapa persen itu. Kalau sudah di atas 35% itu sudah level bahaya. Nah, kemudian bayar utang secara terencana. Kita udah pernah belajar ya Kang tentang bagaimana cara melunasi utang. Maka ada beberapa trik untuk mengkategorisasi mana dulu gitu ya. Jadi prioritaskan utang yang biayanya paling berat gitu ya. Kemudian yang resikonya paling besar. Misalnya gini, kita punya utang pay later, kita punya utang motor, kita punya utang apa yang lain gitu ya. Mana dulu yang kita prioritaskan? Misalnya kalau kita nggak punya motor, kita nggak akan bisa kerja gitu ya. Jadi kita prioritaskan dulu yang itu dulu, cicilan itu dulu yang kita prioritaskan, baru kemudian kita atur kemampuan kita untuk mencicil yang lain, untuk utang-utang yang lain. Kemudian yang jatuh temponya paling dekat itu dulu. Supaya kenapa? Kenapa kalau yang jatuh temponya paling dekat itu perlu juga kita prioritaskan untuk memberikan kita sense of success, Kang. Jadi gini, namanya punya utang itu beban. Rasulullah bilang bahwa utang itu adalah beban, gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi sudah pasti mau dibilang apapun itu, utang itu beban. Sehingga misalnya nih, saya punya utang nih yang deket ini saya lunasin dulu. Itu memberikan dorongan kepada kita untuk lebih termotivasi untuk melunasi utang. Kenapa? Karena bebannya sedikit sudah terangkat, kan? Gitu ya. Nah, kemudian bisa juga kita memilih yang paling mengganggu cash flow kita yang mana. Itu yang kita lunasi dulu. Nah, kemudian jangan juga nih, nah ini juga ada ekses negatif ya Kang ya, berpindah-pindah dari satu pay letter ke pay letter yang lainnya, jadi kayak gali lubang tutup lubang. Nah ini juga jangan dilakukan gitu ya. Nah baik, jadi Kang di apa namanya, ini kita dari pembahasan kita yang tadi sudah kita bahas dari awal ya Kang, sesi di segmen-segmen yang tadi. Islam itu tidak melarang kita untuk anti terhadap kemudahan teknologi, Kang, sebenarnya. Jadi pay letter, BNPL, ini kan alat ya Kang ya, untuk kemudahan gitu. Pay letter memberikan kemudahan untuk tidak membeli secara tunai gitu ya. Kebetulan platformnya adalah platform digital. BNPL ini merupakan pembiayaan yang memang dalam platform yang memanfaatkan teknologi gitu ya Kang ya, fintech gitu. Jadi Islam itu tidak melarang kita untuk apa ya, menafikan kemudahan teknologi gitu Kang. Tetapi Islam itu mengajarkan kita agar kemudahan itu tidak membuat lalai gitu. Ada fasilitas misalnya untuk BNPL, jangan bikin kita lalai gitu ya. Jadi pay letter ini boleh jadi alat, tapi jangan sampai alat ini malah jadi jerat gitu Kang. Nah, ini juga yang harus diperhatikan. Nah, untuk menilai pay letter ini dari sisi syariah, maka kita harus pertama kenali akadnya, gitu ya. Kalau dalam pembelian barang kita sudah kenal akadnya ada murabahah, gitu ya. Kemudian hitung biayanya dan ukur kemampuan untuk membayarnya, gitu. Nah, jadi bukan hanya hari ini bisa nggak ya bayar ini? Iya bisa, tetapi kita juga harus harus mengikirkan jangka panjang, gitu. Bagaimana keberkahan dari harta kita tuh sampai besok-besok, gitu Kang. Nah, jadi ini yang kemudian perlu kita perhatikan. Nah, dari sisi syariahnya, ini juga perlu kita ada beberapa checkpoint, gitu ya Kang ya. Pertama, akadnya apa, gitu kan. Kemudian, apakah ini mengandung riba? Kalau ada tambahan atas utang karena waktu, udah pasti riba, gitu ya. Kemudian, gimana ini goror nggak? Apakah biaya dan kewajiban saya jelas? Jangan cuma klik-klik-klik aja, gitu ya. Tapi kemudian, itu tuh dijelaskan nggak sih tentang kewajiban saya, gitu ya. Apakah jelas atau tidak? Kemudian masalah denda atau biaya keterlambatan, ini pun harus jelas. Kemudian kita juga harus lihat apakah ada keadilan antara kedua belah pihak. Nah, artinya kan kita tidak bisa menyamakan bahwa semua pay letter itu haram, gitu ya. Nah, dari sisi regulasinya, baik dari sisi regulasi terutama dari BNPL, itu sudah dimungkinkan adanya BNPL dan dibuka regulasinya BNPL yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, bagaimana kemudian sikap misalnya MUI gitu ya dalam hal PayLater dan BNPL ini, bahwa pada prinsipnya MUI memandang bahwa PayLater dan BNPL ini dapat dibolehkan, gitu ya, garis bawah, dapat dibolehkan apabila memenuhi prinsip syariah dan tidak mengandung riba. Jika terdapat tambahan yang disyaratkan atas pinjaman atau transaksi itu, maka terdapat persoalan riba. Nah, jadi apakah dibuka gitu ya untuk PayLater dan BNPL yang syariah? Iya, karena regulasinya sudah ada. Tetapi yang hari ini kita bahas adalah apabila kita ini sudah terlibat dengan terutama PayLater gitu ya Kang ya. Dan supaya nanti kita untuk pelajaran kita ke depannya apa saja yang harus kita perhatikan gitu. Nah, kemudian yang mungkin terakhir mungkin kita bisa sampaikan ya. Jadi jangan hanya terpaku pada bisa dicicil berapa gitu kan. Kalau pay letter kan kita suka konsentrasinya tuh cicilannya berapa gitu. Kalau cicilannya kecil dan rasanya kita masih mampu, wah biasanya gas gitu ya Kang ya, gitu ya. Jadi kita juga harus menanyakan akadnya itu apa, gitu ya. Total biayanya berapa? Sanggupkah saya membayar misalnya tanpa mengorbankan kebutuhan keluarga? Nah, kemudian dari perspektif perencanaan keuangan syariah, kemampuan kita membeli itu bukan satu-satunya ukuran Kang, gitu. Jadi kita juga harus mempertimbangkan apa sih objek yang kita beli ini, akadnya bagaimana, gitu kan? Kemampuan membayar kita bagaimana? Apakah barang ini membawa kemaslahatan dan keberkahan pada harta kita atau tidak? Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita tanyakan. Nah, pastinya sahabat MQ juga bertanya, apakah ada platform PayLater syariah yang saat ini ada di Indonesia? Memang pilihannya itu masih sangat terbatas ya Kang ya, dibandingkan dengan yang PayLater konvensional gitu. Tetapi yang perlu kita berbesar hati gitu ya, bahwa dalam aturan OJK tentang BNPL itu secara eksplisit bahwa kalau misalnya BNPL itu syariah, maka dia harus diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Nah, jadi kalau PayLater atau BNPL yang tersedia untuk muslim itu belum tentu dia syariah, tapi kita harus lihat kalau PayLater dan BNPL yang memang akadnya sesuai dengan prinsip syariah dan segala sesuatu akad mekanismenya sesuai dengan prinsip syariah, baru dia boleh dikatakan PayLater atau BNPL syariah. Nah, ini juga ada aturan-aturan ya, aturan-aturan Dewan Komisioner yang menambah kepada POJK yang tadi gitu, supaya memang secara hukum positif model BNPL syariah itu memang dimungkinkan di Indonesia. Nah, kalau ditanya apakah sudah ada platform peralatan syariah yang benar-benar berjalan? Nah, ini sebenarnya belum ada ya Kang ya, karena memang aturannya juga masih baru. Nah, biasanya kalau aturannya juga masih baru, ya para lembaga keuangan itu sedang bagaimana caranya menyusun gitu produk yang ada. Nah, ini juga misalnya ada juga yang huruf S gitu depannya ya, S pay letter gitu ya. Nah, tapi walaupun cicilannya tetap gitu, kita juga tidak bisa membuat menyebut ini sebagai pay letter syariah ya, karena kita juga harus tahu secara jelas akad apa yang digunakan gitu ya.
1: Ruang Keluarga telah menemani Anda. Selamat mengikuti program selanjutnya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan?